0: Dan ini termasuk kebaikan Islam dan bentuk penjagaan terhadap kehormatan. Dan sebagai bentuk penjagaan terhadap al-furuj, menjaga kemaluan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang kelima, "Wallazina hum li furujihim hafizun." Dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluannya. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Dan dengan barakallahu fikum ditegakkannya hukum ini juga mengandung bentuk penjagaan terhadap keturunan. Naam. Karena jika tidak, maka akan begitu mudahnya tersebar yang namanya perzinahan. Akan merusak nasab keturunan manusia. Sebagaimana pula barakallahu fikum ketetapan hukum ini di dalamnya terkandung penjagaan terhadap masyarakat dari penyakit yang mematikan disebabkan bersenang-senang dengan sesuatu yang tidak halal. Dan telah masyhur tentang penyakit yang ada di zaman ini, tersebarnya penyakit AIDS yang menimpa masyarakat yang dimunculkan dari perbuatan fahisyah, zina maupun liwat. Mati karenanya jutaan orang disebabkan oleh kejahatan yang keji ini dari perbuatan zina. Oleh karena itu barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya ia adalah sebuah perbuatan yang keji dan sejelek-jelek jalan. Qala la taqrabu az-zina wala taqrabu az-zina. Allah menyatakan jangan dekati perbuatan zina. Walam yakun la taznu faqat. Allah tidak menyatakan jangan berzina. Tapi Allah katakan la taqrabu zina. Artinya apa? Tinggalkan segala macam sebab yang akan mengantarkan kepada zina. Dari memandang safarnya seorang wanita tanpa ditemani mahram. Wanita bertabarruj, berdandan dengan dandanan jahiliyah. Naam, dan mereka ikhtilat, bercampur baur dengan kaum laki-laki. Ini semua diantara sebab yang akan mengantarkan kepada perbuatan zina. Dan itu semua dilarang oleh syariat sebagai upaya menutup celah, menutup pintu. Naam. Yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan fahisyah, yaitu perbuatan zina. Ikhwan fil din, a'azzani Allah wa iyyakum. Poin yang ketiga yang ada di dalam hadis ini insyaallah akan kita bahas dalam kesempatan mendatang biiznillahi taala. Semoga Allah mudahkan. Naktafi bihadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan pada kajian yang lalu dua poin dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang ke-14 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang datang dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin." Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. As-sayyibu zani, orang yang telah menikah lalu berzina. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Ditegakkan hukum al-qisas. Yang pertama dirajam bagi yang telah menikah kemudian berzina. Wattariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ah, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari al-jama'ah. Diriwayatkan Bukhari Muslim. Tersisa barakallahu fikum poin yang ketiga, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, as-salisu at-tariku li dinihi, orang yang meninggalkan agamanya. Wa huwa al-murtad, yaitu orang yang murtad. Seorang yang murtad meninggalkan agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menjelaskan tentang hukum had yang diberlakukan bagi, atau hukuman yang diberlakukan bagi orang yang meninggalkan agamanya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Siapa yang meninggalkan agamanya, murtad dari Islam, maka bunuhlah dia. Karena dia, barakallahu fikum, telah mempersaksikan dan mengakui bahwa agama Islam adalah agama yang hak. Dan dia telah masuk ke dalam Islam. Lantas ternyata setelah pengetahuannya terhadap Islam, dia telah merasa cukup dengan Islam dengan ia memeluknya, lantas ia murtad, meninggalkan agamanya. Fahada dalilun ala fasadihi. Maka ini adalah dalil tentang rusaknya dia. Ini adalah tanda tentang kerusakannya. Maka orang yang demikian dibunuh sebagai bentuk penjagaan terhadap agama dari bahan permainan. Dan upaya menutup jalan bagi para perusak yang mereka ingin memalingkan manusia dari agama Allah, dari agama Islam. Karena sebagian mereka kaum perusak tersebut, terkadang mereka masuk Islam secara zahir, lalu kemudian murtad. Tujuannya melakukan yang demikian agar manusia berkata, dia tidak akan murtad dari agama Islam, kecuali karena ia melihat bahwa agama Islam ini tidak ada kebaikan padanya.

kalau dia melihat bahwa pada agama Islam itu ada kebaikan, dia tidak akan murtad. Hakadha yaqulul munafiquna wa dha'aful iman. Demikianlah kaum munafikin berucap dan orang-orang yang lemah imannya. Oleh karena itu barakallahu fikum, fa idza qutila fa innan nas yahtarimun ad-dina. Kalau ia dibunuh, orang yang meninggalkan agamanya murtad dari Islam, maka dia akan memuliakan agama. Wa yatawaqqafuna 'anil tala'ubi bih, dan dia akan berhenti dari bermain-main dan mempermainkan agama. Kemudian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mufariqu lil jama'ah, qila huwa alladhi yakhruju 'ala ulatil umur wa yufariqu jama'atal muslimina wa yuradu bidzalikal khawarij wal bughah. Seorang yang keluar menyelisihi, memberontak terhadap waliul amr dan memisahkan diri dari jamaah muslimin, dan yang dimaukan dengan itu adalah kaum khawarij dan kaum pemberontak. Serta orang-orang yang memecahkan tongkat ketaatan. Ia keluar memisahkan diri dari jamaatul muslimin. Maka ia diperangi sebagai upaya mencegah keburukan. Ketika ia dibunuh dengan diperangi dan ditegakkan al-jihad, maka sesungguhnya pembunuhan terhadapnya diizinkan secara syar'i. Diizinkan secara syar'i. Karena ini adalah bentuk penjagaan dan pembentengan terhadap agama dari sikap permainan dan mempermainkan agama. Dan sebagai upaya menjaga persatuan kalimat kaum muslimin. Oleh karena itu barakallahu fikum, maka hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya melazimi menetapi jamaatul muslimin dan imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin

dan imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Dan tidak memisahkan diri dari mereka. Dan ketika ia memisahkan diri, maka ia berhakka. Pemimpin-pemimpin mereka. Dan tidak memisahkan diri. Dan ketika ia memisahkan diri, maka itu dibunuh dan diperangi. Terhadap rasa aman dan menjaga persatuan, wa himati kalimati min at-tala'udi alladhi yusammunahu hurriyat ar-ra'i, dan sebagai dan upaya penjagaan terhadap persatuan dari permainan dan selain mempermainkan serta kerusakan yang mereka namakan kemerdekaan. Atau kebebasan berpendapat, kebebasan baikan, kebebasan berprinsip, sungguh barakallahu fikum, Islam memberikan jaminan kemerdekaan berfikir dengan hak. Yang muslim beramal dan menampak saya khafu billahi lauma talaim, dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela di jalan Ta'ala, tidak takut di jalan Allah terhadap celaan orang yang mencela. Adapun kebebasan dan kemerdekaan berpikir berpendapat dengan menolong kebatilan dan meninggalkan atau mencela agama dan mencair, maka ini adalah kebebasan batil. Kebebasan batilah tarakatul lil jamaah, dan bentuk memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ikhwan muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita akan beranjak pada hadis. Kata Imam Abu Zakaria Yahyawi rahimahullahu taala, kata radhiyallahu anhu qala qallahi sallallahu alaihi wasallam, man kana wal yawmil akhir falyaqul aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi akhir fala yu'dhi jarahu, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ, rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang atau diam. Dan barang siapa ada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu dan menyakiti tetangganya. Demikian yang ada dalam beliau Syekh Al-Fauzan hafizhahu ta'ala, dan fala yu'dhi jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir liyukrimu, dan barang siapa pada hari akhir ia memuliakan tamu. Wahul Bukhari Muslim, diriwayatkan Bukhari. Din ma'asyiral muslimin rahmanallah, hadis ini penjelasan tentang perangai-perangai iman, karena iman itu perangai-perangai banyak cabang, memiliki banyak cabang, maka semua jalan kebaikan, semua kekuatan dan semua bentukan diri kepada Allah

semuanya masuk dalam kategori iman. Karena sebagaimana sudah sering kita bahas, bahwa iman inda ahli bid'ah adalah qulun san wa'adud bil qalbi qulun bil jawarih. Adalah ucapan lisan, hati, dan amalan anggota badan. Bukan dengan lisan diyakini, diamalkan dengan anggota badan. Itulah iman. Maka amalan barakallahu fikum batu amalan hati, seperti amalan hati itu meliputi contohnya al-khawf wal-khasyah wal-ragh wal-rahbah. Al-khawf rasa takut, al-khasyah takut, namun dia adalah rasa yang lebih tinggi dari khasyah al-khawf, diiringi dengan ilmu tentang keagungan yang ia takuti. Warraghbah warrahbah. Atau dari amal jawarih, amalan-amalan anggota dan salat, as-sawm, haji, sadaqah, dan yang lainnya, semuanya masuk dalam haqiqatul iman. Maka apa yang ada ini adalah penjelasan tentang bagian dari hakikat iman. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa beriman kepada Allah dan hari, tentunya yang menjadi pokok keimanan dan pangkiman adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang di maksud yaumil akhir adalah alladhi huwal ba'ts wan nusyur yaumal qiyamah, hari kiamat. Beriman terhadap hari kebangkitan, maka ia akan mempersiapkan diri untuk jumpa dengannya. Sekedar iman terhadap ini hari kebangkitan tanpa ada upaya persiapan, maka tidak. Mesti tuntut dari seorang hamba agar persiapkan diri untuk apa? Dengan hitan minal hasanati, ia amal-amal kebaik, watubuh sayyati, dan bertobat kesalahan dari keburukan. Ia muta wa yubat, sebelum ia mati. Semoga Allah subhanahu sentiasa membimbing antum semuanya. Taufik untuk memanfaatkan kehidupan saleh, meninggalkan dosa dan keburukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kita termasuk dari ahlus sa'adah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hafizahullahu ta'ala, wa hadha wajhu dzikri al-iman bil yaumil akhir ma'al iman bil Allah. Sisi penyebutan hubungan dan kaitan penyebutan iman terhadap yaumul akhir, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah ta'ala. Dan pada dasarnya sebagaimana maklum surah dan ada enam. Iman ada enam. Dan penyebutan

Al-iman bil kamil akhadis ini bersamaan dengan keimanan kepada Allah wa ta'ala sebagai bentuk penekanan. Sebagai bentuk penekanan. Karena manusia bila beriman bahwasanya akan dibangkitkan hisab dan akan diberi balasan atas amal perbuatannya, maka dia akan siap-siap dan menegakkan pula dari yang lainnya di arkanul Islam serta yang lain dari kewajiban-kewajiban meninggalkan al-mat, perkara-perkara haram. Dan kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, khairan aw liyamut, baik atau diam. Maka termasuk dari pan kepada Allah dan hari akhir dan upaya persiapan untuk menghadapinya, seorang hamba mengucapkan yang diam. Diam. Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad khalaqa Allahu hadzal lisana fani. Samahu an-nutq wal bayana subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan lisan, lidah kita, lisan pada seseorang, dan Allah bisa berbicara dan menjelaskan sebagai bentuk nikmat dari Allah. Ini kenikmat besar diberikan kepada seorang hamba ketika berbicara dengan pembicara yang fasih. Allah menjadikan ia benda padat yang tidak bisa benda mati. Atau tidak digolongkan golongan binatang. Atau bahkan tidak dari golongan orang yang bisu dan tuli. Bahkan Allah mengajak bisa berbicara. Allah berikan karunia kepadanya dengan lisan. Maka wa hadzal lisanu haddaini. Lisan ini adalah senjata bermata dua. Apabila engkau mempergunakan lisanmu pada kebaikan, maka ia akan meraih kebaikan dan akan melahirkan, akan membuahkan kebaikan. Jika lisan itu diperkeburukan, maka dia akan mendapurukan dan dosa sesuai dengan apa yang diucapkan. Dan karena begitu penting perkara al-kalam pembicaraan, Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala menugasi dua malaikat sebelah kanan dan di sebelah kiri terus mengiringinya. Lalu mencatat apa yang diucapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat ke-8, "Yalfidhu min qawli illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada apapun yang dilafadzkan ucapan, kecuali di sisinya adalah atid. Sebagaimana para ulama, bahwa kalimat ini min qawla fi siyaqin nafifatu fiqom. Ucapan apa saja, baik, buruk, kecil, bahkan perkara yaktubah ma yatalfadu bih. Dua, mencatat dan menulis apa yang ia ucapkan. Ketaatan ataupun maksiat mubah.

sifatnya umum dari ayat-ayat Qur'an illa ladaki, mencakup semua diucapkan seorang hamba. Maka al-kalam muncul darimu, pembicaraan yang muncul darimu akan dihitung dan dihitung. Sekali lagi, membuahkan kebaikan, jika keburukan akan memakan keburukan dan hukuman. Ya Alhamdulillah, Ta'ala senantiasa melindungi kita. Maka sesuatu yang berbahaya yang seseorang adalah lisan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa hal yakubbun nasa 'ala wujuhihim aw qala 'ala akhirihim fin nari qa'idu al-sinatihim." Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjerembabkan manusia ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka. Beliau berkata di atas hidung-hidung mereka, kecuali karena hasilnya dari lisan-lisan mereka. Sebagaimana pula barakallahu fiik disebutkan di dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mu'minan tuli ma baina lihi fa khidaihi adham." Atau kata qala alaihi salatu wasallam, barang siapa yang menjaminkan untuk ia jaga di antara dua jenggot anilnya dan di antara dua pahanya, yakni kemaluannya, maka aku jamin al-jannah. Allah jaminkan sebaginya. Subhanallah. Qala falyaqul khairan, hendaklah berkata yang baik. Allahu jalla wa ala yaqul, ala berfirman, ayat yang sering kita baca dalam muqaddimah, qaulan sati, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Ayat ke-70. Wal kalamul khair, ucapan yang baik, tahlil, takbir, tilawatul Quran, zikir, amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajarkan bermanfaat, menamai antara manusia. Semua ucapan pada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu. Terkhusus di hari-hari ini kita berada di 10 hari hijjah, dan juga disiapkan untuk senantiasa na'am, bertakbir, fadilah yang besar bagi. Maka hendak benar-benar kita manfaat hari-hari ini, menggiatkan apa yang tersisa dari ujung 10 hari pertama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang kita lakukan di ikhwan fil din a'azzallahu wa iyyakum ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, Allah, kita lanjutkan pada waktu datang. Semoga Allah mudahkan, Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita mengamalkan apa yang dibimbingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini. Ya rabbal alamin, izakum subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa billahi min shururi anfusina سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له أشهد أن لا إلا الله وحده لا وأشهد أن محمدا رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا

اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمال ويغفر لكم ذنوبكم الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث الله وهدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر أمور محدثاتها فإن محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في المسلمين رحمني رحمكم الله، pada kajian kita di Pekan telah kita barakallahu fikum beberapa penjelasan Al-Allamah Salih Ibn Fawzahu Ta'ala di hadis yang ke-15 dari hadis Ba'in Awiyah, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam man kafinu billahi wal yaumil akhir falyakul aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa tashayikh hafidhahullahu ta'ala قال فليقل خيرا. نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم bimbingan فليقل خيرا hendak berucap berkata baik. Allah jalla berfirman wa qulu qawlata sebagaimana telah kita sebutkan di dalam mukaddimah pada khutbatul ka. Allah subhanahu wa ta'ala katahu qawlan sadida, ucapkanlah ucapan yang luar. Dan al-kalamul khair yang baik seperti tasbih, il, takbir, tilawatul Qur'an, zikir, amar ma'ruf dan nahi munkar, mengajari matamu yang bermanfaat, wal islah nan nas, dan mendamaikan di antara manusia. Ini semua kalam, semua ucapan secaraan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu baik. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah ayat 114, la khairin min najwarum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembersia mereka kecuali orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf atau mendamaikan di antara. Sekarang siapa yang melakukan hal demikian mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kelak akan berikan kepadanya. Ikhwan fi din a'fu wa iyyakum wal kalamu katsiran. Caraan itu, ucap itu, kebanyakannya membebani. Membebani. Tidak sebagaimana salat. Orang yang menunaikan

kepala orang yang sedang menunaikan shaum. Demikian pula al-jihad fisabilillah. Bicaraan engkau sanggup untuk sesuatu yang baik saat engkau dalam kadu atau berbaring atau berkendara atau sedang berjalan. Berbeda kallahu fikum dengan dia akan lelah dalam makan. Orang yang berdiri, sujud, terus demikian turun naik. Orang yang melakukan salat selama 2 jam dia akan pada badannya. Tapi orang bisa dengan mudah dengan ngobrol, berbicara angka 2 jam. Bahkan bisa lebih dari itu, dia bisa semalam suntuk. Maka kata Syekh Ala, lisan la yat'ab min al-kalam. Tapi lisan dia tidak lelah, tidak capek berbicara. Fashghilhu bima yuthir. Maka sibukkan lisan itu dengan sesuatu yang berfaedah bagi. Dengan sesuatu yang bisa memberi faat kepadamu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Syekhullah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, awliyasmut lah, atau hendaklah dia ni, dalam yakul khairan smut min ajn yaslam, apabila dia tidak mengucapkan yang baik, hendaknya dia diam agar selamat. Kalau dia diam, dan apabila berbicara, dan pembicara sampaikan ada kebaikan, terlebih lagi barakallahu fikum, dan di saat pembicaraan itu adalah sesuatu yang sangat sebuah bimbingan yang sangat utuh, maka hendaknya berbicara. Allah Ta'ala, wa idza nafakna khairan ghanimah. Kalau dia berbicara, bila pembicaraan disampaikan adalah kebaikan, didapatkan mendapatkan hasil yang berkeberuntungan. Wa ingkan, tapi bila sampaikan dia bicarakan adalah keburukan masa. Wa aktsaru ma yasduru min al-husan ma'al ghaflati fil iman kalamun sayyi. Dan kebanyakan ya manusia terkhusus bila disertai dengan al-ghaflah, seorang lalai dalam kondisi lemah iman, maka yang keluar lamun sayyi, ucapan yang buruk, ucapan. Au fudulil kalam, ucapan fudul la faidata fi, yang tidaknya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang Al-Mughirah radhiyallahu ta'ala an, innallaha kahakum salasan qila wa qala wa idha'at wa kasral. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membenci bagi kalian 3 perkara. Allah

bagi kalian tiga perkara. Kebawatannya dan katanya. Kil berita tidak jelas. Wa idha'at al-mahniyakan harta. Kasrata soal dan bertanya. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, فَإِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ تَبِيلَ بِقِيلَ كَذَا وَكَا فَيُحْسِ أَقْوَالَكْتِ وَيَنْشَغِلُ بِهَا. Allah Subhanahu Wa Ta'ala benci bagi seorang yang sibuk berkata seperti ini, dia menghitung ucapan-ucapan maka sibuk mengurusinya. Wal kalamu syar dan ujjelek misal ghibah wa namimah wa syatam wa qawli zur wa syahadati zur, melakukan ghibah, namimah mengadu domba, ucapan dusta, persaingan palsu. Wa a'zamu dzalika billahi azza wa jalla. Dan yang besar, ucapan yang paling besar dosanya adalah syirik kepada seperti seorang berdoa Allah istighatsah kepada selain Allah atau yang lainnya dalam al-muharram. Maka semua ucapan-ucapan terlontar dari lisan kita akan dihitung Allah Ta'ala atas seorang hamba. Dan akan ditatan catatan amalnya dan kelak dihisab tentangnya pada hari kiamat. Fa'alal muslimi an yakanahu amla fa'idata fihi wala hajati. Wajib atas seorang muslim untuk menahan lisannya, menjaga lisannya dari fa'idah dan tidak ada kebutuhan. Agar dia dan orang lain. Qauluhu aul atau ia diam. Ucapan sallallahu alaihi wasallam auliyah atau hendaknya li'ati rahatan wa tan. Karena pada sikap diam itu ada ketenteraman dan keselamatan. Apabila engkau telah berbicara dengan sebuah pembicaraan yang jelas, kau tidak akan bisa lagi mampu menolaknya. Lebih sudah tersebar ke mana-mana. Bagaimana dia akan menang ucapan tersebut? Jadi, seberapa engkau berbicara, maka engkau bisa mengawasi, bisa menguasai kamu. Maka diam lebih afdal dibanding berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terpuji. Ini adalah kaidah sebuah pedoman yang hendaknya engkau jadikan selalu bersamamu. Idza aradta la ma'unzur fil kalam. Bila engkau hendak berbicara, ingin berbicara, lihat ucapan. In kana fihi khairun takallam. Kalau padanya baikkan berbicaralah. In kana fihi syarrun amsik lisanhu litaslama. Tapi bila pada pembicara itu ada keburukan, agar engkau selamat. Dan bisa jadi juga menyebaik berbicara keburukan yang membinasakan dirinya dan bisa membinasakan orang lain, terlebih bila dia seorang yang ucap. Ikhwa'asyurul muslim.

أنا رحمني ورحمكم الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم كمدر رسول الله mengatakan كان يؤمن بالله والآخر فلا يؤذي جاره. Dan barang iman kepada Allah dan hari akhir, ia menyakiti tetangga, janganlah ia mengganggu tetangga. Wal jar huwa an yusawiruka fil maskan wal ma wal masna wal matjar. Tetangga itu adalah orang yang ringan denganmu di tempat hal, di sawang, di pabrik, di tempat jual. Tetangga ini memiliki hak. Disebutkan dalam Al-Kitab jemaah. Allah Ta'ala berfirman, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa biwalidaini ihsana wa bidzil qurba yatama wal masakin wal jari wal jaril sahibi bil jam An-Nisa. Dan sembah Allah Ta'ala semata dan jangan mempersekutukannya dengan apapun. Dan kedua orang tua, hendak kalian berbuat baik pula kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, miskin, serta tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat. Maka tetangga itu memiliki hak. Dari 10 hak yang disebutkan dalam ini, dan barakallahu fikum, yang namanya juga itu telah menaruh kepercayaan kamu. Ia mau bertetangga maka jangan sungguhmu gangguan terkaitnya, tidak pula dengan perbuatan dan tentu dengan ucap lebih parah. Karena fa innaka law a'taita ka'au ghairahu malan katsir takallamta fi haqqihi bi kalimatin. Engkau seandainya engkau memberi tetangga atau orang lain, tetapi engkau berbicara tentang dirinya, tentang haknya dengan ucapan yang jelek, dengan kalimat buruk. Fa inna hadhihi al-kalimat sayyi'ata tajrahuhu. Maka kalimat yang buruk ini menyakiti perasaannya. Wa ataitahu ma ataitahu al. Walaupun engkau berinya, apa yang sudah engkau berikan di harta, banyak pun harta, tapi disuncul dari kita ucapan buruk tentang diri tangga tadi, sangat menyakitkan bagi dia. Adapun kalimat yang baik, maka akan mempengaruhi yang baik, menanam cinta. Walaupun engkau tidak berinya hati, maka ucapan yang baik itu memiliki faedah dibandingkan pengaruh harta. Ucapan beliau alaihi salatu salam, kata Syekh, al yukrim jahu, hendaklah dia memuliakan. Al-ikram bil-qawul, ini mencakup memuliakan dengan ucapan. Wahada ashal wal-anfa, ini yang dan lebih bermanfaat.

engkau ucapkan kepadanya ucapan yang baik, engkau ucap salam kepadanya, engkau jawab salamnya bila kepadamu, wahakadha. Terusnya. Dan juga Allahu fikum asham bil fi'il, mencakup pemurmatan dengan perbuatan. Kalau tadi dengan ucap, kau mempunyai hadiah, bersedekah kepada membutuhkan, engkau tunaikan hajatnya, hadiah tidak memiliki kemampuan, engkau tutup pandanganmu dan aurat-auratnya, lihat rahasia-rahasia, dan juga pendengaranmu dari at-tajari memata-mata, dan jangan engkau melemparkan tuan di depan pintunya atau di jalannya, engkau tahuan anak-anakmu dari mengganggu, hakada dan seterusnya. Tetangga, barakallahu fikum, hak bertetangga. Tidak boleh kemudian barakallahu sesama tetangga tidak mau tahu, tidak mau peduli. Kadang sebagian orang misalnya di kampung-kampung nyetel sesuatu yang mengganggu tetangganya, teriakan-teriakan dan lebih lagi yang lebih dari itu. Alat asal dan dia, ya subhanallah, kalau dia merasa terganggu, tutup telinga. Assalamualaikum. Sudah berlalu bagi kita penjelasan bagaimana bimbingan Nabi alaihi salatam. Bagaimana hendaknya seorang muslim mencintai untuk saudara yang dia cintai untuk dirinya sendiri, bagaimana juga dia benci untuk saudaranya, apa yang dia benci untuk dirinya sendiri. Allah jadikan sebagai jannah. Orang yang ingin dimasukkan ke dalamnya dan diselamatkan, hendaklah dia ketika datang kematiannya kepada Allah dan hari akhir, dan bukan manusia dengan sebuah perlakuan kita diperlakukan sama. Kalau saat ini diperlakukan demikian, kita pun akan terganggu, merasa tersakiti. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Dan sungguh Nabi wa ala alihi wa sallam telah mazala Jibrilu yubil jar hatta zananta annahu sayuwarrisuhu. Senantiasa Jibril memberi wasiat kepadaku tentang tetangga, aku menyangka bahwa dia akan mewarisinya. Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Umar radhiyallahu anhuma, "Dzalika li'idzami haqqil jar." Hal itu karena besarnya dan karena agungnya hak saudara. Maka para tetu memiliki atau bertetangga itu memiliki hak antara penting di antara manusia. Maka apabila memuliakan dan menjaga termasuk dari kesempurnaan iman, maka pada gas terhadap tetangga yakni mengganggu ada bentuk kurangan pada iman. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu bil akhir falyukrahu

takut kepada Allah dan hari akhir, maka anda memuliakan tamunya. Sifu alladhi yanzilu bika, tamu adalah orang yang singgah tempatmu. Wajib baik di kota maupun di pen, kata Syekh Rahim Hafizah, allati laysa fiha ta'im, di sana warung-warung, di sana toko-toko yang menjual dan minum, tidak ada penginapan yang jadi tempat tinggal bagi orang kafir. Fakhar yang bisa fiha syai'un, itu tidak ada apa-apa di sana. Kadzalikal badi laysa fihi, demikian pula di pedesaan, di pedalaman. Naam. Fal insan walau baniyan idza kana baladin laysa fihi ma yuba'u aw yu'tan min haqqihi 'ala man nazala annahu tukrimuhu. Maka seseorang walaupun dia orang kaya, ketika dia keluar negeri, ada padanya jual atau disewakan, termasuk hak dia, orang yang ia singgah di tempatnya, untuk memuliakannya. Naam. Amma fil qudun maka haja, pun di perkotaan atau di kota-kota tidak ada kebutuhan. Li wujudil mata'im wal fana, karena ada warung-warung, inapan, dia orang kaya, dia tidak butuh bantuan. Amma idza kana anta tatasaddaq li faqrihi wa hajatihi, jadi seorang yang miskin, engkau bersedekah padanya karena kebutuhannya. Wajah fil hadis, dalam hadis bahwa Nabi SAW katakan tentang tamu, jaizatuhu yaumun waliyafatu salatatu ayyamin, fama ba'da zalika faqah wa tamamu salatatu ayyamin biha. Wajib memberi jamuan sehari semalam. Dan tamu itu 3 hari, setelah itu adalah sedekah. Dan kenaan penjamuan adalah 3 malam. Kata ulama, kata Syekh Al-Wajibu yaumun wa laylatun, wajib memberikan jamuan adalah malam. Wa tamam ayyam bilayaliha mustah, dan hari 3 malam adalah mustah, perkara sunnah. Sungguh barakallahu fikum. Mungkin tetangga, demikian pula memuliakan, termasuk dari perangai yang baik. Bahkan di kalangan Arab sebelum Islam, mereka berbangga-bangga dengan hal itu. Mereka berbangga-bangga dengan pemuliaan tetangga, memuliakanmu. Syairuhum fi hadza katsir, syair-syair mereka dalam perkara banyak. Fal Islam wa aqarra dzalika, maka Islam datang mengakui hal itu, wasa alaihi, dan memberi dorongan untuk memuliakan tamu dan memuliakan tetangga. Mafihi minal khair, karena apa yang ada dari kebaikan. Din a'azzani Allahu wa iya, yang bisa kita sampaikan dalam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi karunia dan taufik untuk menjadi hamba-hamba bisa menunaikan wasiat bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam yang baik bila tidak sanggup. Demikian pula menjadi seorang yang bisa memuliakan tetangganya dan tidak mengganggu saja, dan termasuk yang memuliakan para tamu. Na'am. Fa'indah min jinsil amal, karena balas amal perbuatan kita. Amin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa antuka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallah nahmaduhu wa nastaghfiruh.

nya kemarahan itu dipergunakan dan ditempatkan pada tempatnya. Kalau ia melewati tempatnya, melampaui batasnya, maka akan memudaratkan. Maka akan memudaratkan. Maka al-ghadab atau kemarahan adalah lawan dari ar-ridha, senang. Ia adalah suatu tabiat dan perangai yang ada pada seseorang yang akan menyebabkan pada orang tersebut ketika ia marah, maka darah akan mendidih dalam hatinya, akan menjadikan urat lehernya membesar. Itu orang kalau sedang marah, hatinya bergejolak, bahkan sampai urat lehernya membesar. Yang bisa barakallahu fikum mengantarkan pemiliknya untuk membalas terhadap orang yang ia marah kepadanya. Maka tidak ada seorang pun dari kita yang tidak marah. Masing-masing kita memiliki sifat marah. Di satu waktu, ia bisa marah. Akan tetapi seorang yang aqil al-mu'min, ia akan mengatur kemarahannya. Tidak mudah melampiaskan kemarahan tersebut. Tidak serta-merta barakallahu fikum ketika dia marah, maka dia meluapkan kemarahannya, dia melampiaskan kemarahannya lah. Seorang yang akil, yang berakal, seorang mukmin, ia akan mengontrol. Namun seorang yang dungu, seorang yang jahil, maka terkadang kemarahannya menjurumuskan dia, mengantarkan dia kepada perkara-perkara yang tercela, seperti membunuh, melukai, melontarkan ucapan-ucapan yang jelek, atau memutuskan tali silaturahim, memutuskan hubungan rahim, hubungan kekerabatan, pertemanan, dan yang lainnya. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka sifat marah ini bisa mengantarkan seseorang kepada hal-hal yang berbahaya. Bisa mengantarkan seseorang kepada hal-hal yang berbahaya, kecuali apabila dia mempergunakannya dengan baik pada tempatnya, maka dia akan selamat dari keburukannya. Hadar rajul, orang tersebut meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau memberikan wasiat kepadanya dengan sebuah wasiat yang bermanfaat baginya. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepadanya, jangan marah.
Namun seakan-akan orang tersebut meremehkan wasiat tersebut. Sehingga dia mengulang beberapa kali. Faraddada miraran. Ia mengulang beberapa kali. Berikan aku wasiat, ya Rasulullah. Maka setiap kali pula Rasulullah mengatakan kepadanya, la taghdab, jangan marah. Walam yazid ala zalika, dan tidak menambah dari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah selain dari kata la taghdab, jangan marah. Apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab demikian? Bahkan setiap kali yang mengulang permintaannya, Rasulullah tidak menambah kalimatnya selain daripada itu. Sebagian ulama menyatakan sepertinya orang tersebut sudah ma'ruf dengan sifat marah. Sudah dikenal dengan sifat al-ghadab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam memberinya wasiat dan mengkhususkan kepadanya dengan wasiat tersebut karena Rasulullah tahu tentang kondisi dan keadaannya. Dan wasiat ini berlaku bagi sahabat tersebut. Dan juga berlaku bagi orang lain. Maka setiap manusia dituntut darinya untuk tidak marah. Karena kemarahan itu bisa memunculkan berbagai macam bentuk dharar. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak mendapatkan pada dirinya kemarahan. Akan tetapi, barakallahu fikum, seorang insan yang mukmin, yang aqil, maka dia akan berlaku sabar, dia akan bertindak santun. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman tentang sifat al-mu'minin, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dalam surah Asy-Syura ayat 37. Dan apabila mereka marah, mereka segera memberi maaf. Walam yakul la yaghdabun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan dalam ayat ini, mereka tidak marah. Mereka marah. Bal qala wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Tatkala mereka marah, mereka segera memberi maaf. Dia marah. Tetapi ketika kemarahan itu muncul, ia memberi maaf. Berusaha untuk bersabar. Menahan dirinya. Ini yang dituntut. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ati." Bukanlah orang yang kuat itu seorang yang bisa menjatuhkan manusia, membanting manusia, mengalahkan orang lain. Bukan itu hakikat orang yang kuat. Tetapi siapa yang hakikat orang yang kuat itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Asy-syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika ia marah.
Hada huwa alladhi syadidul qawi. Hada huwa syadidul qawi alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Inilah orang yang kuat. Orang yang perkasa. Yang bisa menahan hawa nafsunya, bisa mengendalikan dirinya tatkala dia marah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga marah, tetapi tidak melampiaskan kemarahan itu. Kecuali apabila kemarahan itu karena Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang halim, seorang yang lemah lembut, tidak membalas karena urusan pribadi beliau. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Apapun gangguan yang diberikan kepada Nabi, dari gangguan-gangguan manusia, nam, beliau tidak pernah membalas karena membela urusan pribadinya. Adapun apabila keharaman-keharaman Allah dilanggar, maka beliau marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah pula seorang mukmin, maka hendaknya dia berteladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya, sebagai teladannya, tidak marah karena urusan pribadinya yang dilanggar, tetapi dia memberi maaf, bahkan berbuat baik kepada orang yang membuatnya marah. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ dalam surah Asy-Syura ayat ke-40. Dan barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. فَهَذَا هُوَ عِلَاجُ الْغَضَبِ, maka inilah obat dari marah, yaitu engkau mengupayakan untuk tidak marah. Dan yang kedua, bila engkau marah, jangan engkau melampiaskan kemarahan itu, tetapi bersabarlah. Karena Allah Jalla wa'ala menjanjikan pahala yang besar di sisinya. Ikhwani fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan beranjak pada hadis yang ke-17. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح أو الذبحة وليحد أحدكم شفرته وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ رَوَاهُ مُسْلِمْ. Dari Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan perbuatan ihsan terhadap segala sesuatu, mewajibkan perbuatan baik terhadap segala sesuatu. Bila kalian membunuh, maka perbaikilah cara membunuh. Dan bila kalian menyembelih,
maka perbaikilah cara dalam menyembelih, dan hendaklah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan binatang sembelihannya. Diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, ucapan Rasulullah, inna allaha kataba al-ihsana, kataba ya'ni awjaba. Makna kataba adalah awjaba, mewajibkan. Wallahu ta'ala awjaba al-ihsana ala kulli syai'in. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan al-ihsan, perbuatan baik, atas segala sesuatu. Di antaranya adalah hadhihi al-masail. Permasalahan yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu idza qataltum fa ahsinul qitlata. Bila kalian membunuh, maka perbaikilah cara membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzabha aw adz-dzibha. Dan apabila kalian menyembelih, maka perbaikilah cara di dalam menyembelih. Al-ihsan barakallahu fikum, perbuatan baik. Ihsan ini mencakup ihsan antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ihsan antara seorang hamba dengan sesama manusia. Dan yang ketiga adalah ihsan antara seorang hamba dengan binatang. Adapun ihsan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah a'la maratibid din, tingkatan agama yang paling tinggi. Al-ihsan kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan tingkatan agama yang paling tinggi. Setelah Islam, iman, lalu kemudian ihsan. Muslim, mu'min, muhsin. Maka ihsan antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ia beribadah kepada Allah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan ia menyaksikannya. Wala yushriku bihi syai'a, ia tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini ihsan kepada Allah. Wa yakhafuhu wa yarjuhu, takut kepadanya, berharap hanya kepadanya. Dan telah berlalu dalam hadis Jibril bahwasanya Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-ihsan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan bila engkau tidak sanggup melihatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha melihatmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk dari golongan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dikaruniai sifat al-ihsan. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, adapun ihsan antara seorang hamba dengan sesama manusia, maka dilakukan dengan cara membalas kebaikan orang yang berbuat baik. Membalas kebaikan orang yang berbuat baik.
dan memaafkan orang yang melakukan tindak keburukan kepadanya. Bersedekah terhadap orang yang membutuhkan. Ia berbuat baik kepada mereka dengan ucapan dan perbuatan. Dan bermuamalah, bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Menyempurnakan muamalah, memperbaiki muamalah dengan sesama manusia, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Demikian pula ihsan antara manusia dengan binatang. Ihsan terhadap binatang dilakukan dalam bentuk memberi makan kepada binatang yang lapar, memberi minum ketika ia haus, meringankan rasa sakitnya. Bila ia ditimpa sakit, maka ia mengobatinya. Tidak dibiarkan. Sama dengan kita sesama manusia. Lapar ya kasih makan, haus ya kasih minum, sakit ya diobati. Ini terkait binatang yang tidak mengganggu. Hatta al-kilab. Bahkan pun sampai anjing. Lihatlah bagaimana barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang seekor anjing yang mengelilingi sebuah sumur yang hampir mati kehausan. Ternyata ada seorang wanita pezina dari kaum Bani Israel yang melihatnya. Maka ia mengeluarkan atau melepaskan khufnya atau kaos kakinya. Naam, dia melepaskan khufnya dan mengisinya dengan air, kemudian memberi anjing tersebut minum, maka ia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab itu. Padahal zina adalah a'zam wa aqbah al-jara'im ba'da syirik, termasuk dari dosa yang paling jelek, yang paling buruk setelah kesyirikan kepada Allah. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan tentang seorang lelaki yang sedang berjalan, kemudian ia ditimpa kehausan yang sangat. Maka ia turun pada sebuah sumur dan minum darinya. Lalu ia keluar. Ternyata ia menjumpai seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tanah yang basah di sekitar sumur tersebut karena kehausan. Lalu ia berkata, anjing ini telah merasakan kehausan semisal yang aku alami. Maka ia pun memenuhi khufnya, mengisinya dengan air, dan ia tahan dengan mulutnya ketika membawanya. Ia gigit. Lalu ia naik dari sumur tersebut dan memberi minum kepada anjing yang sedang kehausan. Maka Allah Subhanahu wa taala bersyukur atas perbuatannya dan Allah mengampuninya. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala bahkan pun terhadap binatang?
Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab bahwa kebaikan kepada setiap makhluk hidup ada pahalanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, juga dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Fa ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Syekh hafizahullah taala, فالواجب أن تحسن إلى البهائم كما تحسن إلى الناس أو كما تحسن إلى الناس. Yang wajib adalah engkau berbuat baik kepada binatang sebagaimana engkau berbuat baik kepada manusia. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza qataltum, dan apabila kalian membunuh, baik itu dengan qisas atau hukum had, maka perbaikilah cara membunuh. Bila ada seorang yang berhak, yang pantas untuk dibunuh, baik dengan qisas atau dengan hukum had, maka hendaknya ia berbuat baik kepadanya tatkala membunuhnya, dan tidak menyiksa sebelum membunuh, dan tidak pula membunuh dengan alat yang tumpul. Atau dengan sesuatu yang menyiksa dia. Bahkan hendaknya ia bersegera membunuhnya. Ia menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Tanpa menyulitkan. Atau tanpa menyiksa dalam membunuh. Karena penyiksaan termasuk zulmun la yajuz. Kezaliman yang tidak dibolehkan. Adapun membunuhnya disyariatkan. Tetapi menyiksa di saat membunuh atau sebelum membunuh, maka itu kategori kezaliman yang tidak dibenarkan dalam syariat. Maka hendaknya dia menunaikan proses pembunuhan tersebut dengan sesuatu yang paling mudah. Bahkan walaupun dia seorang yang kafir, yang berhak untuk dibunuh karena kekafirannya, fala yu'adzabu 'inda qatlihi, maka tidak boleh disiksa ketika membunuhnya. Bahkan hendaknya disiapkan dengan baik dan dibunuh dengan cepat. Fa ikhwani fid din a'azzani Allahu wa iyyakum, maka sungguh benar-benar Islam adalah agama yang indah. Islam adalah agama yang penuh rahmah. Islam adalah agama yang tidak menyisakan apapun kecuali ia datang memberikan bimbingan, karena memang agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, al-alimul hakim, zat yang maha tahu, zat yang maha bijaksana, yang tidak ada sedikit pun kezaliman dalam syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa sedikit penjelasan dari hadis ini. Fa insyaallah taala akan kita sampaikan dalam kesempatan berikutnya. Semoga Allah azza wa jalla mudahkan, dan semoga kita termasuk dan tergolong orang-orang yang mudah mendengarkan nasihat dan menunaikan kandungan. Adalah agama yang indah. Islam adalah agama yang penuh rahmah. Islam adalah agama yang tidak menyisakan apapun kecuali ia datang memberikan bimbingan, karena memang agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, al-alimul hakim, zat yang maha tahu, zat yang maha bijaksana, yang tidak ada sedikit pun kezaliman dalam syariat yang Allah

subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa sedikit penjelasan dari hadis ini, fa insyaallah ta'ala akan kita sampaikan dalam kesempatan berikutnya. Semoga Allah azza wa jalla mudahkan, dan semoga kita termasuk dan tergolong orang-orang yang mudah mendengarkan nasihat dan menunaikan kandungan-kandungan nasihat yang datang dari bimbingan nabawiyah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, yang tidak ada sedikit pun kezaliman dalam syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa sedikit penjelasan dari hadis ini, fa insyaallah ta'ala akan kita sampaikan dalam kesempatan berikutnya. Semoga Allah azza wa jalla mudahkan, dan semoga kita termasuk dan tergolong orang-orang yang mudah mendengarkan nasihat dan menunaikan kandungan-kandungan nasihat yang datang dari bimbingan nabawiyah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fin nar. Ikhwani fid din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kita yang lalu telah kita sebutkan beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibnu Fauzan hafizahullahu taala dari hadis yang ke-17 ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qital.

وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ أَوِ الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِحَتَهُ. Penjelasan tersisa, barakallahu fikum, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَةَ, apabila kalian membunuh, maka perbaikilah cara membunuh. هَذَا عَامٌ لِلْكَافِرِ وَغَيْرِهِ, ini sifatnya umum, baik terhadap orang kafir ataupun selain mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, wa idza dzabhtum, dan apabila kalian menyembelih, al hayawanat allati yusra'u dzabhuha, yakni menyembelih hewan yang disyariatkan untuk menyembelihnya, atau yang dimubahkan, diperbolehkan untuk menyembelihnya. Apabila kalian menyembelihnya, baik barakallahu fikum, dalam rangka menunaikan ibadah seperti dzabhu al-udhiyah, menyembelih hewan kurban di hari raya kurban, atau untuk dimakan, atau kalian menyembelihnya untuk mencegah gangguannya seperti binatang buas, anjing galak, fa ahsinu adzabha, maka perbaikilah cara menyembelihnya. Jangan sekali-kali engkau menyiksa binatang sembelihan dengan cara menyeretnya, atau engkau seret ia dari telinganya, atau engkau menyembelihnya dengan alat tumpul, atau engkau lemparkan dia dan kau biarkan begitu saja. فَهَذَا لَا يَجُوز لِأَنَّهُ تَعْذِيبٌ لَهَا, maka yang demikian ini barakallahu fikum tidak dibolehkan, karena ini bentuk siksaan terhadap binatang sembelihan. فَإِخْوَانِ فِي الدِّينِ أَعَزَّنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ وَالْوَاجِبُ أَنْ تَذْبَحَهَا بِأَسْهَلِ مَا يَكُونُ, maka yang wajib adalah engkau menyembelihnya dengan yang paling mudah. Dan juga barakallahu fikum, apabila engkau telah menyembelihnya, jangan bersegera, jangan buru-buru untuk memotong bagian dari anggota badannya sebelum ia benar-benar mati. Isbir ila antamuta, sabarlah sampai binatang itu benar-benar mati, benar-benar ia sudah tidak bergerak. Maka selama padanya ada gerakan, ada ruh, maka jangan engkau kumpulkan padanya al-azab, jangan kau kumpulkan padanya siksaan. Azabul maut wa azabut taqti', siksaan kematiannya dan siksaan pemotongan bagian anggota badannya dalam kondisi ya belum benar-benar mati. Bal tatrukha ila antamuta, bahkan yang wajib adalah engkau biarkan dia sampai ia benar-benar mati.
Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Wa kadzalika min ihsanil dzabh an takuna 'arifan bi kayfiyatiz dzabh. Demikian pula kata Syekh Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah, termasuk kebaikan di dalam menyembelih, cara yang baik, sikap yang baik adalah engkau adalah seorang yang arif, yang sudah mengerti tata cara di dalam menyembelih. Fala ya'ti jahilun yuridu an yata'allam bil hayawan wa yu'adzibuhu. Maka janganlah datang seorang jahil yang ingin belajar, kemudian ia menyiksanya. Maka janganlah menyembelih sembelihan tersebut kecuali orang yang memang telah mengerti kaifiyah, tata cara di dalam menyembelih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah seorang dari kalian menajamkan pisaunya. Asy-syafrah sawa'an kanat lil qatal kasayf, baik itu untuk membunuh seperti pedang, au kanat lizabah kasikin, atau untuk menyembelih seperti pisau. Yajibu an takuna haddatan, wajib agar alat tersebut benar-benar tajam hingga bisa memotongnya dengan cepat, bisa memotong sembelihan dengan cepat. Kemudian wal yurih zabihatahu, dan hendaklah ia menenangkan sembelihannya. Yani barakallahu fikum, ia menyembelihnya dengan sifat yang menenangkan. Tidak dipukul sebelum disembelih. Tidak membiarkan lama dalam memegangnya. Tetapi hendaknya bersegera melakukan proses penyembelihan. Maka inilah barakallahu fikum yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan. Dan ini termasuk dari mahasinu hadad din, termasuk dari kebaikan agama Islam. Annahu dinul ihsan, bahwa agama Islam adalah agama yang ihsan, yang baik, yang menaburkan kebaikan. Bukan agama yang jelek, agama yang buruk, atau agama yang hendak memberikan siksaan tanpa dasar yang hak. Faikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, maka inilah bimbingan nabawiyah, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau bimbingkan di dalam hadis yang ke-17. Baik, selanjutnya kita akan beranjak pada hadis yang ke-18. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Dzar Jundub ibn Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. Dari Abu Dzar Jundub ibni Junadah dan Abu Abdurrahman
Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, ia akan menghapuskannya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun hasan. Dan dalam sebagian nuskhah disebutkan haditsun hasanun sahih. Beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Ikhwani fid din, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Perbedaan antara hadis yang sahih dengan hadis yang hasan bahwasanya hadis yang sahih lebih kuat daripada hadis yang hasan, maka hadis yang sahih adalah suatu hadis yang diriwayatkan seorang yang adil, yang sempurna hafalannya dari awal sanad sampai akhir sanad, dan selamat dari asyudud dan illah dan al-ilal, selamat dari syad, dari keganjilan dalam bentuk seorang rawi menyelisihi atau seorang rawi yang thiqah menyelisihi rawi yang lebih kuat darinya, atau yang lebih banyak jumlahnya, dan selamat pula dari illah, dari penyakit. Adapun hadis yang hasan adalah hadis yang diriwayatkan seorang yang adil, yang hafalannya di bawahnya seorang yang berada pada tingkatan hadis yang sahih. Hafalannya lebih lemah. Kalau yang pertama, tamud dhabt, lebih sempurna hafalannya. Maka hanya ada perbedaan dari sisi ad-dhabt saja. Dari sisi kekokohan dan kekuatan hafalan. Namun pada dasarnya barakallahu fikum, hadis hasan masuk dalam kategori hadis yang sahih, namun derajatnya lebih rendah dibandingkan hadis yang sahih.

Ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, hadithun hasanun sahih, dari ucapan al-imamu Tirmidhi, hasanun sahih, ya'ni annahu yarwihi min tariqaini, ya'ni bahwa beliau rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari dua jalan. Tariqun sahih wa tariqun hasan. Satu dari jalan yang sahih dan yang satu dari jalan yang hasan. Sehingga dikumpulkan dengan istilah hasanun sahih. Maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, hadza aqrabu ma qila fi syarh hadhihi al-kalimati. Ini yang paling dekat apa yang kita sebutkan pada syarah kalimat ini. Dan ini sebagaimana disebutkan pula oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, di mana beliau Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu mengatakan, wa qawlu at-Tirmidzi wa ghairihi haditsun hasanun sahih, bahwa ucapan at-Tirmidzi dan yang lainnya dari a'immah haditsun hasanun sahih, ay ruwiya bi isnadaini, bahwa hadis itu diriwayatkan dengan dua sanad, ahaduhuma yaqtadi as-sihhah wal akhar yaqtadi al-hasan, yang satu menuntut kesahihan yakni dengan jalur yang sahih dan yang lain dengan jalur yang al-hasan. Atau juga al-muradu al-hasan al-lughawi, atau yang dimaksud pula dengan hasan adalah hasan secara lughawi, wa huwa ma tamilu ilaihi an-nafsu wa tastahsinuhu, di mana jiwa condong kepadanya dan menganggapnya baik. Ikhwani fi din ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini padanya ada tiga kalimat. Ada tiga kalimat. Setiap kalimat adalah wasiat tersendiri. Dan itu adalah manhaj. Manhaj bagi seorang muslim yang ia berjalan di atasnya dalam kehidupannya. Yang berkaitan dengan muamalahnya kepada Allah, berkaitan pula dengan muamalahnya dengan dirinya sendiri, dan berkaitan dengan muamalahnya bersama manusia. Awalan fi ta'amulihi ma'allah, yang pertama adalah muamalahnya bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muamalah seorang muslim, seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah, kata Syekh hafizahullahu ta'ala, yajibu alal muslimi an yattaqiyallaha bita'atihi wa tarki ma'siyati, wajib atas seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentaatinya dan meninggalkan maksiat kepadanya. Maka at-taqwa adalah melaksanakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan meninggalkan apa yang ia larang. Maka ini semua barakallahu fikum upaya seorang hamba untuk melaksanakan perintah Allah jalla fi'ula dan meninggalkan larangan-larangannya, itu akan membentenginya dari azab dan kemurkaan Allah jalla subhanahu.
Taqwa Allah, taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kalimatun jami'ah. Suatu kalimat, suatu ungkapan yang mencakup, yang menghimpun semua perangai-perangai kebaikan. Dan taqwa adalah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh makhluknya. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 131. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh, telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian dan kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Maka takwa adalah kalimatun jami'atun azimah. Suatu kalimat, suatu ungkapan yang mencakup, yang menghimpun segala perangai-perangai kebaikan dan merupakan ungkapan yang sangat agung. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di manapun kau berada. Fayajibu 'alal muslimi an yattaqiyallaha fi ayyi makanin. Maka wajib atas seorang muslim, setiap muslim, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun ia berada, di tempat manapun ia. Hinama yadhharu ma'an nas, ketika ia nampak berada di tengah-tengah manusia, bersama manusia. Atau ketika dan ketika dia sendirian, maka janganlah berubah muamalahnya bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun apabila dia ketika bersama manusia menampakkan takwa, menampakkan kesalehan, tetapi tatkala ia na'am bersembunyi dari manusia, tidak nampak di tengah-tengah manusia, ternyata dia menampakkan kemaksiatan dan pelanggaran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, fahada munafiqun. Maka ini munafiq, kata Syekh Hafidhahullah ta'ala. Nas'alullah assalamata wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita agar selalu berada dalam taufiknya, baik ketika bersendiri ataupun bersama orang lain. Bahkan amalan yang ia sembunyikan jauh lebih banyak dibandingkan yang nampak di hadapan manusia. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsuma kunta, dimanapun kau berada, yadullu ala anna al-insana yajibu alaihi alla yanzura ila an-nas. Menunjukkan bahwa manusia sewajibnya, wajib atasnya untuk tidak melihat kepada manusia, wala yakhsha an-nas, dan tidak takut kepada manusia. Wa inna ma yakhsha Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ia hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik

الله سبحانه وتعالى. Baik, ketika ia bersama manusia atau ia bersendiri, maka ia senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tahu kondisi dan keadaannya. Bahkan seandainya pun ia bersembunyi dari manusia, maka Allah Jalla wa'ala tidak ada apapun yang tersembunyi baginya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang kelima, Inna allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yakhfa alaihi syai'un. Tidak tersembunyi apapun baginya. Fil ardi wala fis sama'. Baik di bumi dan tidak pula di langit. Dan sebagaimana sudah sering kita jelaskan ketika datang kalimat nakira fi siyaqin nafi fatufidul umum. Di mana dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, La yakhfa alaihi syai'un. Datang dengan kalimat nakira fi siyaqi an-nafi fatufidul umum. Demikian pula Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 108. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, namun mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Seseorang bila ingin bersembunyi dari manusia bisa. Ia menyembunyikan sesuatu dari mereka, merahasiakan sesuatu dari mereka. Tetapi tidak ada seorang pun yang sanggup merahasiakan apapun terhadap Allah Jalla fi'ula. Amman nasu fahum la ya'lamuna an batinika walau kunta jalisan bainahum. Adapun manusia, kata Syekh, mereka tidak tahu apa yang ada dalam batinmu walaupun engkau duduk di tengah-tengah mereka. Engkau berada di sampingnya, bersebelahan dengannya. Wa min babi awla alla ya'lamu anka syai'an idza ikhtafaita anhum. Dan lebih-lebih lagi, mereka tidak akan tahu apapun tentangmu bila engkau bersembunyi dari mereka. Lakin Allah Ta'ala ya'lam. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ketika menyebutkan al-ihsan sebagai tingkatan tertinggi dalam agama, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan bila engkau tidak sanggup melihatnya, maka ia maha melihatmu. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagian manusia, kata Syekh, kalau mereka berada di negeri muslimin, ia menampakkan Islam. Ia menampakkan Islam. Tapi kalau dia pergi ke negeri kafir, ia menyamar, bertopeng dia. Ia mencocoki perilaku dan perbuatannya orang-orang kafir. Fayatalawwanu kama tatalawwanul hirba. Ia berwarna-warni, berubah warna sebagaimana berubah warnanya bunglon. Ia menjadi bunglon. Bersama muslimin dia menampakkan Islam, menampakkan kesalehan, tapi ketika berada di negeri kafir dia menyamar, berubah keadaan.

0: kesalahannya.
1: Wa hadza amrun la yajuz. Ini perkara yang tidak dibolehkan. Maka yang wajib atas seorang muslim adalah agar dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun ia berada, di negeri apapun dia. Ini yang pertama. Nasihat pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kau berada. Kemudian kata Syekh hafizahullahu taala, tsanian, nasihat yang kedua adalah bainahu wa baina nafsihi, antara dirinya, antara dia dengan dirinya. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah, iringilah kejelekan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskannya. Fa idza sadarat min al-'abdi sayyi'atun yajibu 'alaihi an yatuba ila Allah 'azza wa jall. Bila muncul dari seorang hamba suatu keburukan, kejelekan, maka wajib atasnya untuk bertaubat kepada Allah dan mengikutinya, mengiringi kejelekan tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Fa innal hasanati yudhibna sayyi'at. Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Hud ayat 114, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibna sayyiat, dan tegakkanlah salat pada kedua ujung siang, yakni pagi dan petang, dan permulaan dari malam, sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Sebagaimana pula barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratul lima bainahunna idza istunibatil kaba'ir." Salat-salat lima waktu, Jumat kepada Jumat yang berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, ini akan menjadi mukaffirat, sebagai penggugur dosa-dosa yang terjadi di antara dua waktu tersebut. Apabila ditinggalkan dosa-dosa besar. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamhuha, ia akan menghapuskannya, ai tuziluha wa tukaffiruha. Ia akan menghilangkannya dan menggugurkannya. Subhanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekh, hadza min fadlillah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk fadilah dari Allah. Apa yang disebutkan barakallahu fikum dalam hadis ini, naam, termasuk dari perkara-perkara yang akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. وكذلك من حافظ على الفرائض فإن الله يكفر عنه الذنوب الصغائر. Demikian pula barang siapa menjaga al-faraid, yang wajib-wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa kecilnya. Maka janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah, bahkan bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهي هنباكو wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Maka taubat itu akan memperbaiki, akan menghilangkan dosa-dosa sebelumnya. Bahkan seorang musyrik dan seorang kafir, apabila dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Allah berfirman, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir, bila mereka berhenti dari perbuatannya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni bagi mereka dosa-dosa yang telah lalu. Fa ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Lalu bagaimana dengan dosa di bawah kekufuran dan kesyirikan? Tentu Allah lebih mengampuninya lagi. Maka jangan sekali-kali engkau menganggap dosa itu besar, yang dengan anggapanmu akhirnya engkau berputus asa dari rahmat Allah. Engkau berputus asa dari taubat. Lah, bertaubatlah kepada Allah. Namun tidak cukup hanya taubat dengan lisan. Bahkan hendaknya engkau mengikuti taubatmu dengan amalan saleh. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-70, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu Ghafurur Rahim. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh, dan maka mereka-mereka itu adalah orang-orang yang Allah akan ganti kejelekan mereka dengan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwani fillah azzakumullah, kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dan senantiasa bertakwa kepadanya dimanapun kita berada, dan termasuk hamba yang selalu mendapatkan taufik dari Allah untuk mengikuti setiap dosa, kesalahan dan keburukan yang kita lakukan dengan amal-amal kebaikan, yang semoga dengan itu akan bisa menghapuskan dosa dan keburukan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadza alqadar wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kajian kita yang lalu, telah kita sebutkan dua poin penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Hafizahullahu Ta'ala dari bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam terhadap umatnya. Yang disebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada hadis yang ke-18. Yaitu ketika Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih memberi bimbingan dalam hadis Abu Dzar Jundub Ibni Junadah dan Abu Abdurrahman Muadz Ibni Jabal, di mana Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kau berada. Dan ikutilah, iringilah kejelekan dengan kebaikan, ia akan menghapuskannya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan pergaulan yang baik. Kita telah melewati penjelasan atau poin yang kedua dari penjelasan Syekh Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala, yaitu terkait dengan hubungan seorang hamba dengan dirinya sendiri, yaitu wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian selanjutnya salisan yang ketiga, kata Syekh Al-Fauzan Hafizahullah, bainaka wa bainan nasi, hubungan muamalah antara dirimu dengan manusia, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan pergaulan yang baik. Ay ta'amal ma'ahum bil mu'amalati at-tayyibah wa bil khuluqil hasan, yakni hendaknya engkau bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik, dengan akhlak yang baik. Wabil kalamit thayyib, dengan ucapan yang baik. Dan dengan berwajah seri. Dengan wajah berseri-seri. Karena ini semua barakallahu fikum ucapan yang baik terhadap manusia, wajah yang ceria, tidak bermuka masam. Maka yang demikian itu akan menanamkan rasa cinta di dalam hati. Akan menanamkan rasa cinta di hati-hati kaum muslimin. Dan akan melunakkan hati-hati mereka. Sehingga akan terwujud dan tercipta al-ukhuwah. Persaudaraan muslim. Yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas hamba-hambanya. Agar mereka bersaudara, mereka bersatu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mensifati kaum mukminin satu dengan yang lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Sebagaimana pula barakallahu fikum nabiyuna alaihi afdalus salatu wassalam menerangkan dan terkandung di dalamnya hasungan, dorongan dan motivasi bahwa mukmin satu dengan yang lain, muslim yang satu dengan muslim yang lain, seperti satu tubuh. Di mana apabila salah satu anggota badannya, anggota tubuhnya mengalami sakit, mengalami keluhan, maka anggota badan yang lain pun ikut merasakannya. Susah tidur dan merasakan demam. Fa ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wal khuluqul hasanu, dan akhlak yang baik, sifatun hamidatun takunu fil insan, adalah sifat yang baik yang ada pada manusia. Di mana sifat ini, ketika ada pada seorang hamba, maka itu merupakan anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba yang ia kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, di atas akhlak yang mulia. Dan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Yang harus selalu menjadi panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Maka dalam ayat ini barakallahu fikum, ketika Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, syahidallahu lahu bil khuluqil azim. Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan baginya, bagi nabinya, akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Karena sebab itulah, yang tadinya musuh, berubah menjadi teman dekat. yang tadinya menjadi musuh beliau menjadi teman dekat beliau. Mereka menjadi sahabat-sahabatnya dengan sebab akhlak Nabi yang mulia. Maka mereka pun mendukungnya, membelanya, berjihad bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal dulunya mereka adalah musuh besar. Akan tetapi dengan muamalah, pergaulan dan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam bersama manusia menjadi sebab mereka masuk ke dalam Islam. Maka Asy-Syaikh hafizahullahu taala berpesan, "Wa hakadha yakunu alladhi yad'u ila Allah bil khusus yakunu dha khuluqin hasan." Maka demikianlah orang yang secara khusus berdakwah kepada jalan Allah Azza wa Jal, lebih khusus kepada orang yang berdakwah kepada jalan Allah yang mengemban amanah dakwah, hendaknya dia memiliki akhlak yang baik. فَيَتَعَامَلُ مَعَ النَّاسِ بِالْحُسْنَ وَاللَّطَافَةِ وَاللِّينِ. Ia bermuamalah bersama manusia dengan muamalah yang baik, dengan ramah, dengan penuh kelemah lembutan. Agar yang demikian ini mendorong mereka untuk melakukan amal-amal kebaikan. Agar mereka bertaubat kepada Allah ketika diperingatkan. Dan agar mereka bisa menerima dakwah. Jangan sampai ternyata barakallahu fikum, iyadan billah, ada di antara kita orang-orang yang menjadikan umat lari dari dakwah ini. Sebagaimana kata Nabi salawatu rabbi wasalamuhu alaih, Inna minkum munafirin. Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang menjadikan manusia lari dari dakwah ini, lari dari agama ini, lari dari ibadah, lari dari ketaatan. Karena sebab tariqah yang salah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Maka kata beliau hafizahullahu ta'ala menutup pembahasan hadis yang ke-18 ini, فَهَذِهِ الْكَلِمَاتُ الْعَظِيمَةُ مَنْهَجٌ يَسِيرُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ. Maka kalimat-kalimat yang agung ini adalah manhaj, prinsip, metode yang seharusnya seorang muslim berjalan di atasnya. Wa huwa min jawami'il kalim allati utiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk dari jawami'ul kalim, kalimat-kalimat singkat padat dengan kandungan makna yang sangat dalam yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yajma'u fiha baina khairi aw khairi ad-dunya wal akhirah. Yang terkumpul padanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirah. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-19. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah An Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya gulam Inni u'allimuka kalimatin Ihfazillaha yahfazuka Ihfazillaha tajidhu tujahaka Idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka law ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alayka رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك وَأَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa umat ini seandainya berkumpul bersatu untuk memberikan sebuah kemanfaatan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat apapun kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka bersatu padu untuk memudaratkanmu dengan satu mudarat, mereka tidak akan sanggup memudaratkanmu sedikitpun kecuali yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan sahih. Dan dalam riwayat selain At-Tirmidzi dengan lafaz ihfazillaha tajidhu amamaka, jagalah Allah niscaya engkau mendapatinya berada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Dia akan mengenalimu di saat sempit. Dan ketahuilah bahwa apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin menimpamu. Dan apa yang akan menimpamu tidak akan mungkin luput darimu. Dan ketahuilah bahwa pertolongan bersama dengan kesabaran. Dan bahwasanya kelapangan bersama kesusahan. Dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Ikhwan fi din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, hadzal hadits an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ibni ammi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits ini adalah hadits yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau dengan mengatakan Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah ia kefaqihan dalam agama, pemahaman tentang agama, dan ajarkan dia at-ta'wil, yakni at-tafsir. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan beliau mensahihkannya, dan At-Tabrani dalam Al-Kabir dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan bagian pertama, dan Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan Allahumma 'allimhul kitaba, ya Allah ajarkan dia al-kitab, Al-Qur'an. Dan dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan Al-Bukhari rahimahullah dengan lafaz Allahumma 'allimhul hikmata, ya Allah ajarkan dia ilmu hikmah, yakni ilmu tentang sunnah. Maka barakallahu fikum, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana ayatan min ayatillahi fil ilm wa fil fiqh wa fi tafsir al-Quran. Beliau menjadi salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah tentang ilmu, tentang kefaqihan, tentang tafsir Quran, sampai diberi laqab dengan terjemahul Quran, penterjemah Al-Quran, wa hibrul ummah, tintanya umat ini, wa habrul ummah, ulama'nya umat ini. Wa kana tiflan saghiran fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masih kecil. Di saat Rasulullah wafat, beliau belum mencapai usia baligh. Namun bersama dengan itu, dengan usia yang masih sangat belia, dalam kondisi beliau belum memasuki usia baligh atau hampir usia baligh di saat Rasulullah alaihi salatu wasallam meninggal, namun Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia ilmu yang berlimpah, pemahaman yang sangat luar biasa, karena keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah mengatakan, ya gulam. Al-gulam huwa as-saghir, orang yang masih kecil. Dan di sini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, wa hadza fihi dalilun 'ala al-'inayati bis-shighar wa tawjihihim. Di sini terdapat dalil yang menunjukkan perhatian terhadap anak-anak kecil, serta arahan-arahan yang diberikan kepada mereka. Maka hendaknya kita pula barakallahu fikum mencontoh, meneladani, meniru apa yang telah diwariskan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ternyata Rasulullah sudah mengajari perkara-perkara penting, akidah-akidah yang sangat mendasar, hatta kepada shighar, kepada anak-anak kecil. Di mana di sini Rasulullah menyatakan, ya gulam, wahai anak muda. Al-gulam was-saghir, orang yang masih kecil. Inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat, kata Syekh, ya'ni yasiratan, yang sedikit, simple. Lakinnaha kalimatun jawami', tetapi adalah kalimat-kalimat yang jami'. Karena kalimat-kalimat Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak sebagaimana kalimat-kalimat orang lain. Dan di sini juga dari kalimat inni u'allimuka kalimatin, wa hadza fihi anna al-ilma yu'khadhu syai'an fa syai'an. Juga terdapat sebuah pelajaran penting, pelajaran berharga, bahwa ilmu diambil sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, baru kemudian berkembang dan bertambah. Bukan ilmu tersebut diambil satu kaligus, langsung borongan, langsung jadilah. Maka ini diantara metode dan cara pembelajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Qala Rasulullah mengatakan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha ya'ni ihfaz dinahu, yakni jagalah agama Allah. Dan jagalah Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Jagalah keharaman-keharaman Allah dengan menjauhinya. Hadza hifdzullah. Inilah bentuk penjagaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni penjagaan terhadap agamanya, menjaga syariatnya, menjaga hukum-hukumnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh untuk dijaga. Justru dialah yang menjaga manusia. Dialah yang menjaga makhluk dan alam semesta ini. Sehingga yang dimaksud dengan menjaga di sini, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni jagalah agama Allah. Maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha, jagalah Allah, hada min qibalil abdi, ini dari arah si hamba. Hendaklah hamba menjaga Allah, menjaga agamanya, menjaga syariatnya. Yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Sebagai bentuk balasan dari Allah. Wal jaza'u min jinsil amal. Dan balasan sesuai dengan jenis amalan kita. Maka ketika engkau menjaga Allah dengan menjaga syariatnya, menjaga agamanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala yahfaduka mimma takrahu fi dinika wa dunyaka. Ia akan menjagamu dari apa-apa yang engkau benci, yang tidak engkau sukai dalam perkara agamamu dan duniamu. Fahadihi thamaratu hifdillahi wa hifzi awamirihi wa nawahihi. Maka ini adalah buah penjagaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga perintahnya dan menjaga larangan-larangan Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, "Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah, jagalah Allah." Ini ta'kid. Tajidhu tujahaka. Kembali Rasulullah mengulang, "Ihfazillah." Jagalah Allah sebagai bentuk penguat. Tajidhu tujahaka. Niscaya engkau mendapatinya berada di hadapanmu. Tajidhu tujahaka ya'ni amamaka. Yakni maksudnya berada di hadapanmu. Niscaya engkau mendapati Allah berada di hadapanmu sebagaimana pada riwayat yang kedua, tajidhu amamaka. Bima'na anna Allah jalla wa ala qaribun min ibadihi subhanahu wa ta'ala. Dengan makna, dengan pengertian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan hambanya. Wa aydan huwa jalla wa ala yubadiru ila masubati ibadihi. Dan juga Allah jalla wa ala bersegera memberi ganjaran kepada hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an. Wa man atani yamshi ataituhu harwalatan." Barang siapa mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Dan barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari-lari kecil. Bima'na, dengan pengertian kata Syekh, annallaha yubadiru subhanahu. Yubadiru bil isabati liman ata'ahu. Yakni bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersegera. Allah bersegera memberikan ganjaran terhadap orang yang mentaatinya. Maka, fahifdullahi jalla wa ala lahu faidatani. Maka menjaga Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua faedah. Al-ula anna Allah yahfaduka, bahwa Allah akan menjagamu. Al-thaniyah, annaka tajidullaha qariban minka, bahwa engkau menjumpai Allah, mendapati Allah subhanahu wa ta'ala dekat denganmu. Allah akan bersegera memberikan ganjaran. Allah subhanahu wa ta'ala akan bersegera memberikan pertolongan, bimbingan, taufiknya, bantuannya. Wahakadha. Ini adalah kalimat-kalimat yang datang dari lisan manusia yang suci, Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bahwa barang siapa, barakallahu fikum, yang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga agamanya, menjaga syariatnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya, selalu berada di hadapannya, membelanya, menolongnya, dan bersegera untuk memberikan ganjaran kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dan memberikan taufik kepada kita untuk selalu bisa menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga syariatnya. Yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan janjinya bahwa ia akan menjaga kita dan senantiasa menolong kita. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadha al-qadar wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang semoga Allah Azza wa Jalla berkahi ini, kita akan melanjutkan penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Hafizahullah dalam salah satu karya beliau Al-Minhatul Rabbaniyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang ke-19 dan telah kita sebutkan beberapa penjelasan beliau hafizahullah dari hadis ini. Kemudian selanjutnya kata beliau, thumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sa'alta fas'alillaha, apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Kata beliau, idza talabta syai'an, bila engkau meminta sesuatu, fatlubhu minal karimil mannan subhanahu, alladhi indahu khazainus samawati wal ardh, wala tas'alun nasa. Apabila engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha derma, yang maha memberi, yang di sisinya perbendaharaan langit dan bumi. Dan jangan kau meminta kepada manusia. Wa su'alu ghairillahi ala nau'aini, meminta kepada selain Allah ada dua macam. Al-awwalu, yang pertama, su'alun fima la yaqdiru alaihi illallahu. Permintaan dalam perkara yang tidak disanggupi, dimampui perkara tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali hanya oleh Allah. Maka ketika perkara tersebut diminta dari selainnya, diminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, fahada syirkun akbar. Maka ini syirik akbar. Seperti orang-orang yang mereka berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal. Meminta perlindungan kepada orang mati, meminta pertolongan kepada mereka. Meminta kepada mereka hajat kebutuhannya. Fayati ahaduhum indal qabri wa yaqul ya fulan aghithni. Salah seorang dari mereka datang di sisi kuburan, lalu ia mengatakan kepada sahib al-qabr, kepada penghuni kuburan, ya fulan, wahai fulan, aghithni. Berilah aku hujan. Ya fulan, berikanlah aku ini, berikanlah aku itu. Wahai wali fulan, berikan aku ini, berikan itu. Sekian banyak hajat kebutuhannya, ia sampaikan. Berikan aku pertolonganmu, berikan aku anak,

إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، maka meminta kepada manusia perkara-perkara yang tidak disanggupi dan dimampui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia sungguh telah terjatuh ke dalam asyirkul akbar. Yang kedua, su'alun nasi fima yakdiruna alaihi, meminta kepada manusia dalam perkara yang mereka sanggup melakukannya. Wahada jaizun, dan ini boleh. Boleh bagimu meminta kepada orang lain sesuatu yang engkau butuhkan dan mereka memiliki kemampuan, kesanggupan untuk menunaikannya. Namun Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala mengingatkan, lakinnal awla bil abdi an yata'affafa an su'alin nas. Tetapi yang lebih utama bagi seorang hamba adalah ia menjaga kehormatan dirinya dari meminta kepada manusia, karena sesungguhnya dalam sikap meminta ada kerendahan, wa naqsan fit tauhid, dan kekurangan pada tauhid. Orang terkadang terjatuh dalam kondisi dan situasi hutang budi. Maka fas'alillah jalla wa ala al-ghaniyyal karim. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kaya. Dan Maha Jarma. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada ana dan semua saudaraku kaum muslim.

memberi karunia kepada ana dan semua saudaraku kaum muslimin hati yang senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Kemudian kata Al-Syaikh hafizahullahu ta'ala, terkait dengan permohonan, permintaan kepada Allah, fahuwa subhanahu yanzilu ila sama'id dunya kulla laylatin hina yabuqa thulutul laylil akhir. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, maka ia menyatakan, man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan beri ia. Allah memberikan jaminan bagi hambanya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri permintaannya. Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah 186. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doa orang yang berdoa, idza da'ani, bila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka hendaknya kita memanfaatkan di antara awqatul mustajabah tersebut, di antara waktu-waktu mustajab, sampaikan semua hajat permohonan kita, hajat permintaan kita hanya kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang tidak pernah berkurang apapun yang ada di sisinya dari perbendaharaan harta, walaupun seluruh makhluknya telah ia berikan permintaan mereka. Kemudian kata Syekh, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau meminta perlindungan, afwan, meminta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-isti'anah talabul aun. Karena berkumpulnya huruf alif, sin, dan ta, itu maknanya talab, permintaan, permohonan. Maka isti'anah adalah minta pertolongan. Qala ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka

nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah. Dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Maka isti'anah meminta pertolongan adalah nau' minal ibadah. Bagian dari ibadah. Isti'anah itu meminta pertolongan. Pada dasarnya ia adalah bagian dari ibadah. Namun, ia diatafkan kepada ibadah. Ketika dalam ayat ini Allah menyebutkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami beribadah, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in. Ini mimbab atfil khas alal am. Menyertakan, menggabungkan yang khusus kepada yang sifatnya umum. Untuk menunjukkan betapa pentingnya al-isti'anah. Dan pada dasarnya, ia adalah bagian dari ibadah. Maka al-isti'anah sama dengan as-su'al, dengan meminta. Apabila meminta pertolongan kepada makhluk, dalam perkara yang tidak disanggupi hal tersebut kecuali hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu syirik akbar. Dan apabila permintaan pertolongan kepada makhluk dalam perkara yang ia sanggup melakukannya, maka hal ini dibolehkan, lakin tarkuhu ahsan. Tetapi meninggalkannya lebih bagus. Lianna fihi zillatun. Karena padanya ada kerendahan. Lianna fihi zillatan. Karena padanya ada kerendahan. Dan menunjukkan ia butuh kepada manusia. Dan engkau merasa cukup dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lebih afdal bagimu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kecukupan. Baik kecukupan hissi maupun lebih-lebih lagi maknawi. Kecukupan hati. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at. Ketahuilah bahwa umat ini seandainya mereka bersatu, berkumpul, kata Syekh, law ijtama'a al-khalqu kulluhum, kalau seandainya seluruh makhluk ini bersatu, berkumpul, untuk memberikan sebuah kemanfaatan kepadamu, ala an yanfa'uka bisyai'in, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Mereka tidak akan sanggup memberi sebuah kemanfaatan kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan, yang Allah tuliskan untukmu. Ay qaddarahu, yakni yang Allah takdirkan. Wa katabahu laka fil lawhil mahfuz, dan yang ia tuliskan untukmu di dalam catatan al-lawhul mahfuz. Demikian pula sebaliknya. Seandainya mereka seluruhnya bersatu untuk menimpakan sebuah kemudaratan kepadamu, mereka
tidak akan sanggup memberi sedikit pun kemudaratan kecuali apa yang telah Allah tetapkan, yang Allah tuliskan, yang Allah takdirkan untukmu. Maka fahadza fihi al-iman bil qada'i wal qadar. Maka di dalam hadis ini atau di dalam kalimat ini padanya terdapat keterangan, penjelasan, bimbingan tentang keimanan terhadap al-qada wal qadar. Dan bahwasanya manusia tidak akan sanggup untuk memberi manfaat kepadamu atau memudaratkanmu kecuali apa yang Allah tuliskan untukmu melalui tangan mereka, baik berupa manfaat atau menolak mudarat. Baik berupa manfaat atau mudarat. Fahum sababun faqat, mereka hanyalah sebab saja. Mereka bisa memberi manfaat kepadamu, mereka hanyalah sebab yang Allah tetapkan untukmu. Kalau mereka menimpakan mudarat kepadamu, maka mereka hanyalah sebab pula atas apa yang Allah tetapkan bagimu. Adapun an-nafi'ud-dar, yang memberi manfaat, yang memberi mudarat, yang menolak mudarat, fahuwa Allahu jalla wa ala, adalah Allahu jalla wa ala. Idza amarahumullahu nafa'uka, bila Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka untuk memberi manfaat kepadamu, mereka akan memberimu manfaat. Dan bila Allah tidak memerintah mereka untuk memberikan sebuah kemanfaatan kepadamu, mereka tidak akan memberimu sebuah manfaat. Demikian pula bila Allah memerintahkan untuk mereka menimpakan mudarat kepadamu, Allah takdirkan, Allah takdirkan engkau tertimpa sebuah kemudaratan melalui tangan mereka, maka akan terjadi. Maka fa'alaika bil imani bil qada'i wal qadar, wajib atasmu untuk beriman kepada al-qada wal qadar.

0: Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembar catatan telah kering. Maknanya adalah anna qada'allahi quddira, bahwa ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala sudah ditakdirkan, wantaha, sudah selesai, walan yataghayyara, dan tidak akan pernah berubah. Karena ketetapan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan tidak akan mengalami perubahan. Tidak akan mengalami perubahan. Dan ucapan beliau alaihi salatu wassalam, rufi'atil aqlam, telah diangkat pena. Yakni pena yang menulis catatan takdir. Pena yang menulis catatan takdir. Wa jaffatis suhuf, dan telah kering lembar-lembar catatan. Yakni as-suhuf, lembaran. Allati kutibat fiha al-maqadir, yang dituliskan padanya takdir-takdir makhluk. Maka di sini terdapat penjelasan tentang keimanan kepada al-qada wal qadar. Hakikatnya atau pada dasarnya, ini adalah wasiat yang diberikan Rasulullah shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi kepada sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, namun juga berlaku bagi yang lainnya. Maka kata Syekh hafizahullahu taala, wa huwa wasiyatun li ibn Abbas wa ghairihi. Ini wasiat untuk Ibnu Abbas dan selain beliau semua kita dari umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kewajiban untuk beriman kepada al-qada wal qadar. Fa idza amana al-'abdu bil qada'i wal qadar fa innahu yastaghni billah an su'alin nas. Bila seorang hamba telah beriman kepada al-qada wal qadar, maka dia akan merasa cukup dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari meminta kepada manusia. Wa anil isti'anati bin nasi fil ghalib, dan dari meminta pertolongan kepada manusia mayoritasnya. Sekali lagi, semoga Allah jalla wa ala memberi karunia kepada kita semuanya kecukupan lahir dan batin, hissi maupun lebih-lebih lagi maknawi, sehingga kita tidak merendahkan dan menghinakan wajah kita di hadapan manusia. Kemudian kata Syekh hafizahullahu taala, wa fi riwayat tsaniyah, pada riwayat yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Ia akan mengenalimu di saat sempit. Ai maksudnya, maknanya adalah kun qariban minallahi fi jami'i ahwalika. Jadilah engkau orang yang dekat dengan Allah pada semua keadaanmu. Di saat engkau dalam keadaan lapang, di saat engkau dalam keadaan tidak membutuhkan, tidak dalam kesempitan, yakni dalam kondisi lapang. La taltafitu anillahi jalla wa ala, jangan berpaling dari Allah. Jadilah engkau selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kedekatannya dengan apa? Bita'atihi wa tarki ma'asyatihi. Dengan senantiasa mentaatinya dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Qala ta'ala, Allah berfirman. Sebagai bentuk peringatan dari Allah jalla fi'ula. Dalam surah Al-Alaq. Kalla. Innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya serba cukup. Ketika seorang serba berada dalam kondisi serba kecukupan, nasiyallah azza wa jal, dia lupa kepada Allah. Wa dhanna annahu laysa bihajatin ila Allah, dan dia menyangka, dia mengira bahwa dia tidak butuh kepada Allah. Apabila dia sakit, dia datang meminta pertolongan kepada Allah, mengharapkan kesembuhan, berdoa kepadanya. Ketika dia sehat, dalam kondisi tidak sakit, lupa kepada Allah. Fahadihi halatun sayyi'atun. Maka ini kondisi dan keadaan yang buruk. Yang menunjukkan lemahnya iman. Yang menunjukkan lemahnya iman. Dan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya'rifka fi syiddah, niscaya ia akan mengenalimu di saat sempit, di saat susah. Ya'ni idza waqa'ta fi khatarin wa fi syiddatin. Bila engkau terjatuh, engkau terjerumus dalam sebuah bahaya, dalam sebuah kesulitan. Wa anta muti'un lillahi fi halatir rakha, dan engkau selalu taat kepada Allah di saat lapang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkanmu karena sebab amal-amal salihmu. Fa inna Allah yunqiduka bi a'malika salihati. Allah akan menyelamatkanmu dengan sebab amal solehmu. Seperti hadis tentang orang-orang yang mereka terperangkap di dalam gua. Batu menutupi pintu gua. Mereka tidak sanggup keluar darinya. Maka tatkala mereka memiliki amalan soleh yang dahulu telah mereka kerjakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi jalan keluar kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menolong dan membantu mereka. Tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Yang ini bertawassul kepada Allah dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Orang kedua bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan amalan dia meninggalkan zina karena dasar takut kepada Allah. Dan yang ketiga, ia bertawassul kepada Allah dengan sifat amanah. Ia menjaga upah pekerjanya yang ia tinggalkan. Ia pergi meninggalkan upahnya. Orang tersebut menjaganya, mengembangkannya. Maka ketika ia datang dan meminta kepadanya, ia berikan seluruhnya dengan apa yang sudah berkembang dari harta tersebut. Maka Allahu Jalla fi'ula menyelamatkan mereka dari bahaya tersebut. Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang ashabul jannah, tentang penghuni surga. Innahum kanu qabla dzalika, sesungguhnya mereka dahulu sebelum itu, ai kata Syekh fid dunya, mereka dahulu sebelum itu ketika di dunia, muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan, muhsin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, di malam hari mereka sedikit tidur, wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur, di akhir malam mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum, dan pada harta mereka ada hak bagi miskin yang meminta ataupun yang tidak meminta. Dalam surah Az-Zariyat ayat 16 sampai 19, maka Syekh menyebutkan qabla dzalika wa hum fid dunya, sebelum itu ketika di dunia mereka beramal saleh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Yunus alaihi salam, sahibul hut, yang berada dalam perut ikan. Allah sebutkan dalam surah As-Saffat ayat 143, falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah kiranya dahulu dia tidak termasuk dari orang yang bertasbih. Ya'ni kata Syekh, kana minal musallin fi halatir raha, beliau dahulu di saat lapangnya, dalam kondisi lapang, senantiasa menunaikan salat, selalu bertasbih kepada Allah. Maka falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya akan tetap ada di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Anjahullahu bisababi a'malihi shalihati allati asbaqaha, Allah menyelamatkan beliau karena sebab amal saleh yang sudah beliau perbuat di masa lalu sebelum Allah berikan ujian ditelan oleh ikan yang besar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala semoga memberi taufik dan karunia kepada kita menjadi hamba yang selalu memurnikan hati dan fikiran kita, selalu meminta pertolongan, meminta semua hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah memberikan kita kecukupan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita yang lalu kita telah sampai pada pembahasan bahagian dari nasihat dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: kepada anak muda belia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang termaktub di dalam hadis yang ke-19, yaitu nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala di saat lapang, niscaya ia akan mengenalimu di saat sempit, di saat susah. Telah kita sebutkan contoh yang disebutkan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bagaimana tiga orang yang terperangkap di dalam gua, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka dari kesempitan dan kesulitan tersebut. Ketika mereka bertawassul kepada Allah dengan amalan saleh yang dulu mereka perbuat di saat lapang. Sebagaimana pula barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabiullah Yunus dari perut ikan, yang Allah Azza wa Jalla katakan, falawla annahu kana al-musabbihin, kalaulah sekiranya dia tidak termasuk orang yang dahulu minal musabbihin, yakni kana minal musallina fi halatir raka, termasuk dari orang yang suka menunaikan salat di masa lapang, di saat lapang, maka kata Allah, la labisa fi batnihi ila yaumi ba'atsun, niscaya ia akan berada di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Sebagaimana pula Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang ahlul jannah yang disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 16 sampai 19. Innahum kanu qabla dzalika, sesungguhnya mereka dahulu sebelum itu, yakni di dunia, muhsinin. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, orang yang selalu berbuat ihsan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit tidur pada malam hari. Mereka beribadah kepada Allah, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata beliau hafizahullahu ta'ala, Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan, فَالْمُسْلِمُ يَعْرِفُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخَى, maka seorang muslim selalu mengenal Allah, selalu beribadah kepada Allah, taat kepada Allah di saat sempit dan di saat lapang, dalam semua keadaan. Adapun orang kafir, maka ia tidak mengenal Allah Jalla subhanahu wa ta'ala kecuali di saat ia berada dalam keadaan sempit, ketika ia berada dalam kesulitan. Allah Azza wa Jalla katakan, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ. Al-Isra ayat 67. Dan apabila kalian ditimpa kesulitan di lautan. Ombak dan gelombang badai menerpa. Kesulitan. Dalla man tad'una illa iyyah. Maka hilanglah apa yang kalian seru kecuali Allah. Dahulu ketika di masa lapang, mereka berada dalam kesenangan, mereka lupa kepada Allah. Mereka mempersekutukannya, mereka berdoa kepada berhala-berhala mereka. Tetapi tatkala mereka berada dalam kesempitan, dalam kesulitan di lautan, dhalla man tad'una illa iyyah, hilang itu semua yang mereka panggil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya Allah lanjutkan, falamma najjakum ilal barri a'radtum. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling. Hal itu tidak menjadikan mereka sadar, tetapi mereka kembali berpaling dari Allah. Maka idza waqa'a al-kuffaru fil khatari akhlasu ad-du'a lillahi azza wa jalla. Apabila orang-orang kafir terjatuh dalam bahaya, dalam kesempitan, dalam kesulitan, mereka mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Amal mu'minu fahuwa ya'rifu Allah fi kullil ahwali. Adapun seorang mukmin, ia kenal Allah dalam semua keadaan. Fi hali rakhaihi wa fi hali syiddatihi. Di saat lapangnya dan di saat sempitnya, di saat senangnya dan di saat susahnya. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam melanjutkan nasihat beliau kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa'alam annan nasra ma'as sabri, dan ketahuilah bahwa pertolongan bersama dengan kesabaran. Kata Syekh hafizahullahu ta'ala, manusia akan diberi ujian dalam kehidupan dunia ini. Ia akan ditimpa rasa sakit, berbagai macam kesulitan, perkara-perkara yang tidak ia sukai. Akan tetapi, hendaklah ia bersabar. Lianna syada'ida tazulu wa la tadumu. Karena kesulitan, kesempitan itu akan hilang, akan sirna, ia akan pergi, tidak akan terus-menerus langgeng. Tidak akan selamanya ia berada dalam kondisi tersebut. Kesulitan itu akan menyingkir. Maka hendaklah ia menghadapi dan menyikapi berbagai macam kesulitan dengan kesabaran sampai Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya darinya, kesulitan tersebut. Jangan murka, jangan marah atas ketetapan takdir Allah jalla wa ala. Adapun apabila dia murka dan marah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menelantarkannya. Justru barakallahu fikum, mestinya seorang muslim, seorang mukmin hendaknya selalu berpikiran positif. Dan berupaya untuk selalu berhusnudzan kepada Allah Jalla wa'ala. Bukankah Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam hadis kudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku berada pada prasangka hambaku kepadaku. Nabiyuna alaihi afdalus salatu wassalam telah menyebutkan Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Man radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha maka baginya keridhaan Allah. Wa man sakhita fa alaihi sukhtu. Namun siapa yang murka, yang marah, ia berkeluh kesah. Ia marah dengan ketetapan Allah, maka baginya kemarahan Allah. Ia murka dengan ketetapan Allah, maka baginya kemurkaan Allah Jalla Subhanah. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukankah setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika dihadapi dengan sabar, maka itu semua tidak akan pernah sia-sia. Allahu jalla fi'ula akan menjadikan hal tersebut sebagai kafarah, sebagai penebus atas dosa-dosa yang diperbuat setiap hamba. Dan di sini An-Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, wa'alam, ketahuilah, an-nasra ma'as-sabri, bahwa pertolongan bersama dengan kesabaran. Allah akan memberikan jalan keluar. Dan beliau mengatakan selanjutnya, wa annal farja ma'al kardi, dan bahwasanya kelapangan bersama dengan kesusahan. Kullama ishtaddal karbu tatlu'u ilal farji. Naam, tatlu'u ilal faraji. Setiap kali kesulitan semakin besar, kesempitan semakin terasa berat, maka akan muncul kelapangan. Yang demikian itu karena kelapangan dari Allah Jalla Subhanahu wa taala sudah semakin dekat. Wallahu Jalla wa ala yaqul, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Al-Baqarah 214 dengan berbagai macam ujian yang menimpa Rasul dan kaum mukminin. Allah katakan, hatta yaqula ar-rasulu walladheena aamanu ma'ahu mata nasrullah, sampai rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Ketika mereka merasakan kondisi semakin sulit, semakin berat, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada kaum mukminin, kepada rasulnya salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah dekat. Maka ketika kondisi semakin sulit, semakin sempit, semakin berat, maka ketahuilah bahwa jalan keluar, kemudahan dan kelapangan sudah dekat. Maka jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Jangan. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan gembira dan senang sambil tertawa. Lalu beliau berkata, "Lan yaghliba usrun yusraini, lan yaghliba usrun yusraini." Kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Kesulitan atau satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, al-usru marratan wahidatan. Kesulitan itu satu kali. Kenapa? Yang Allah sebutkan dalam surah ini Asy-Syarah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Al-usru marratan wahidah. Kesulitan itu satu kali. Limadha? Li'annahu mu'arrafun bil alif wal lam. Karena dia dima'rifah dengan alif lam. Fa inna ma'a al-usri. Ada alif lamnya. Fahuwa usrun wahidun. Maka ia satu kesulitan. Sama dengan ayat setelahnya. Inna ma'al usri yusra. Sementara al-yusr munakkarun. Disebutkan dengan lafaz nakirah. Yusran. Fa inna ma'al usri yusran. Allah tidak menyebutkan fa inna ma'al usri al-yusra, la. Tapi yusran, inna ma'al usri yusra. Wal yusru munakkarun mukarrarun marrataini. Diulang dua kali, yaqtadi at-tikrar, yang menuntut pengulangan. Fakullu usrin ma'ahu yusrani. Maka setiap satu kesulitan, maka bersamanya ada dua kemudahan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, betapa senangnya Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau keluar dalam keadaan gembira, senang sambil tertawa. Lalu berkata, lan yaghliba usrun yusraini. Lan yaghliba usrun yusraini. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka kata Syekh hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, wa hadza min fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk fadilah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menunjukkan bahwa manusia sepantasnya untuk tidak merasa sempit dada dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Jalla wa Ala. Bahkan hendaklah dia selalu mengharapkan kebaikan dari Allah. Tidak ada satu orang pun dalam kehidupan dunia ini yang selamat. Yakni selamat dari ujian. Tidak akan pernah mendapatkan ujian dari Allah. La. Balla budda an yahsula alaihi syai'un minal bala. Bahkan mesti pasti akan terjadi kepadanya bala, ujian. sebaik apapun dia. Sebaik apapun dia. Lima ada. Kenapa demikian? Karena bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para anbiya, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Kalau para nabi saja mendapatkan ujian, bahkan ujian mereka jauh lebih berat. Maka orang yang menyangka dirinya baik atau orang yang berada dalam kebaikan, jangan berprasangka ia tidak akan pernah mendapatkan ujian dari Allah. Nah, justru ujian akan semakin berat. Yang tentu tiada lain dengan ujian agar seorang mencapai tingkat puncak kesabaran. Maka dengan berbagai macam ujian yang menimpa dia, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, fa'alaihi an yuqabila hadhihi al-umura bis-sabr. Hendaklah ia menghadapi itu semua dengan kesabaran. Fa inna an-nasra ma'as-sabri, karena pertolongan bersama dengan kesabaran. Kelapangan bersama dengan kesempitan selalu mengiringinya. Dan kesulitan hendaknya disabari dengan menunggu datangnya kemudahan dari Allah. Allah tidak akan membiarkannya berada dalam keadaan itu terus-menerus. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya untuk menampakkan kesabarannya dan menguji keimanannya. Oleh karena itu kata Syekh Hafizahullah Ta'ala sebagai penutup dari pembahasan hadis yang ke-19 ini, fahada hadithun azimun wa wasaya azimatun. Maka ini adalah hadis yang agung serta wasiat yang agung yang mulia. Wassa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ummata biwasitati hadzal ghulamil mubarak. Yang diwasiatkan Rasulullah kepada umatnya melalui perantara anak muda belia yang diberkahi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita beranjak pada hadis yang ke-20.

Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta rawahu al-Bukhari. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya di antara yang diwarisi manusia dari ucapan kenabian terdahulu adalah apabila engkau tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Perbuatlah apa yang kamu inginkan. Diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wahada hadithun azimun aydan. Ini juga hadith yang agung. Qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza lam tastahi, apabila engkau tidak memiliki rasa malu. Rasa malu adalah perangai yang agung, yang akan mencegah dan menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Dari kedunguan, dari tindakan kerendahan, akhlak-akhlak yang buruk. Maka orang yang memiliki rasa malu, ia akan terhalang dari perkara-perkara yang tidak sepantasnya. Kenapa? Karena rasa malu itu mencegah dia. Oleh karena itu barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwa sifat malu adalah bagian dari cabang iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah cabang dari iman. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Namun tentunya barakallahu fikum, rasa malu yang dimaksud adalah rasa malu dari melakukan hal-hal yang tercela, yang rendah, yang hina, yang tidak sepantasnya dilakukan. Bukan rasa malu yang kemudian menghalangi dari kebaikan. Rasa malu yang muncul. Tidak mau berbuat kebaikan. Ayo taklim. Tidak, saya malu. Ayo kita ta'awun dalam kebaikan. Tidak, saya malu. Hadana Allah wa iyyak. Itu bukan rasa malu yang terpuji, yang disebutkan Nabi bahwa ia adalah syu'batun minal iman. Itu bukan sifat malu yang baik. Ketika engkau menyatakan saya malu untuk melakukan kebaikan, itu namanya malu-maluin. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, ketika Rasulullah menyebutkan wal haya'u syu'batun minal iman, maka kata Syekh hafizahullah taala, fal ladzi la yastahi hadza dalilun ala dha'fi imanihi. Al ladzi la yastahi, orang yang tidak memiliki rasa malu, maka itu adalah dalil tentang kelemahan imannya
Sementara orang yang memiliki rasa malu tentunya, yang sudah kita ingatkan tadi, rasa malu yang mencegah dan menghalangi dia dari perkara-perkara rendah dan hina. Hada dalilun ala kamali imanihi. Itu dalil atas kesempurnaan imannya. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Apabila engkau tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini min babit tahdid, sebagai bentuk ancaman. Bukan anjuran, bukan pilihan lah. Sama ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 29, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang berkehendak, berkeinginan untuk beriman dan siapa yang ingin kafir, silakan. Bukan bermakna kita bebas memilih kekafiran. Bukan bermakna Allah menyuruh kita berbuat kekafiran, la. Falaysa takhyiran lahu annahu yaf'al ma yasha'. Bukan sebagai pilihan, silakan dia berbuat sesukanya, tetapi itu sebagai bentuk ancaman. Maka rasa malu adalah perangai yang terpuji yang akan mencegah seseorang dari setiap perkara rendah dan hina, akan membentenginya dari semua perkara yang tercela. Maka ketika rasa malu telah hilang dari seseorang, maka itu musibah besar. Kata Syekh menyebutkan, orang yang tidak lagi memiliki rasa malu, la yatahasha al-kadzib, dia tidak akan menghindarkan dirinya dari kedustaan. Dia tidak akan menghindar dari perkara-perkara yang jelek, dari perkara-perkara rendah dan hina. Dia tidak akan mencegah dirinya dari minum khamr dan punya rasa malu. Zina, was-sariqah, wa ghairi dzalik, mencuri dan yang lainnya, na'udzubillah. Maka hadis ini di dalamnya terdapat anjuran agar beradab dan menghiasi diri dengan akhlak berupa sifat malu. Wa fihi dalilun ala fadlil haya, dan juga di dalamnya ada dalil tentang keutamaan rasa malu. Wa annahu la ya'ti illa bi khairin, dan bahwasanya ia tidak datang kecuali dengan kebaikan. Adapun seorang yang tidak memiliki rasa malu, maka berarti ia telah terhalang dari perangai yang mulia, sehingga dia tidak akan peduli lagi dengan apa-apa yang memudaratkannya. Dia tidak akan peduli dengan perkara-perkara yang bisa mencemar agamanya, yang mencegah, yang mencemar kehormatannya. Dan juga di sana, kata Syekh menutup pembahasan ini, wa hunaka ihtimalun, di sana juga ada kemungkinan lain, annal murada, bahwa yang dimaksud adalah, idza kana al-amru la yustahya min fihi, kalau sebuah perkara tidak memalukan untuk dilakukan, fa'alhu in syi'ta, lakukan jika engkau mau. Fa huwa min babil izni, ini termasuk bab pemberian izin, la min babit tahdid, bukan termasuk bagian dari ancaman. Allah Ta'ala alami sawab, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala memberi kita karunia sifat yang mulia, akhlak yang baik, termasuk diantaranya adalah memiliki rasa malu yang dengannya akan mencegah dan menghalangi kita dari setiap perkara hina dan rendah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuhu.

Si penanya, demi Allah aku tidak akan menambah sedikitpun dari itu. Ikhwanifiddin ma'asyurul ikhwah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah menyebutkan beberapa penjelasan, kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wallahu jalla wa ala qassama al-mu'minina ila thalathati aqsamin. Allah jalla wa ala membagi kaum mukminin kepada tiga jenis, tiga bagian. Golongan pertama adalah zalimun li nafsih, seorang yang zalim atas dirinya, yaitu mereka-mereka yang terjatuh dalam perbuatan ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat di bawah kesyirikan, yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar selain syirik. Maka orang yang demikian, barakallahu fikum, ia berada di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah. Bila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah ampuni dia secara langsung dan masuk jannah. Dan bila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah mengazabnya. Walakin huwa min ahlil jannati, tapi dia akan termasuk dari ahlul jannah. Walaupun dia diazab terlebih dahulu, maka tempat kembalinya adalah al-jannah. Yang kedua, dan ini yang dimaksudkan di dalam hadis ini, yang terkait dengan topik yang ada di dalam hadis ini, yaitu seorang yang hanya mencukupkan dengan al-fara'id, hanya mencukupkan diri dengan amalan-amalan wajib dan tidak menunaikan amalan-amalan sunnah, tidak menambah dari amalan-amalan sunnah. Salat hanya sebatas salat lima waktu, tidak ada salat-salat sunnah. Saum Ramadan sebatas Ramadan saja, tidak menambah dengan puasa-puasa yang sunnah. Dan ia meninggalkan perbuatan-perbuatan haram dan mencukupkan dengan yang mubah. Sementara golongan yang ketiga adalah orang yang bersegera dalam kebaikan, yaitu mereka-mereka yang barakallahu fikum menunaikan yang wajib-wajib bersama dengan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah, menjauhi perkara-perkara haram, bahkan yang makruh, bahkan terkadang meninggalkan sebagian perkara mubah sebagai bentuk kehati-hatian. Ini tentunya barakallahu fikum jenis yang ketiga ini fi a'la darajatil mu'minin, derajat kaum mukminin yang paling tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang menjadi gambaran atas tiga pembagian yang disebutkan tadi. Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat yang ke-32, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya, dan ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang bersegera dalam kebaikan. Maka kaum mukminin mereka tidak keluar dari tiga pembagian ini.
wa kulluhum fil jannah, dan semuanya di jannah dengan fadilah dan keutamaan dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, dalam surah Fatir ayat yang ketiga atau 33, yang tadi pada ayat yang ke-32 tentang tiga pembagian kaum mukminin, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat yang ke-33, Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a walibasuhum fiha harir. Surga Aden akan mereka masuki. Mereka diberi perhiasan di dalamnya berupa gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Maka kata Asy-Syaikh hafizahullahu taala, hatta adh-dhalimu li nafsihi fil jannah, bahkan pun yang zalim terhadap dirinya akan masuk jannah, madama laisa indahu syirkun wala kufurun, selama pada dirinya tidak ada kesyirikan dan kekufuran. Yakni barakallahu fikum, ia tidak mati di atas kekufuran akbar dan syirik akbar. Puncak-puncaknya, padanya ada kemaksiatan, dosa-dosa besar dari selain syirik. Fahada min ahlil jannah. Bisa dalam bentuk ia masuk ke dalam jannah dengan pemaafan dan pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala, masuk secara langsung. Atau bisa jadi ia diazab di neraka sesuai dengan kadar yang bisa mensucikan dan membersihkan dia dari dosa-dosanya. Thumma yadkhulul jannata. Kemudian ia akan masuk ke dalam al-jannah. Ikhwan fi din, a'azzani Allahu wa iyyakum ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu penjelasan dari hadis yang ke-22, kita akan beranjak pada hadis yang ke-23. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, An Abi Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, sallallahu alaihi wasallam, At-tuhuru syatrul iman, والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا رَوَهُ مُسْلِمِ. Artinya, dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci separuh dari iman.
Dan ucapan Alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Dan ucapan Subhanallah serta Alhamdulillah keduanya akan memenuhi. Atau satu dari dua ucapan tersebut akan memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah tanda atau bukti. Kesabaran adalah cahaya. Dan Al-Quran akan menjadi hujjah bagimu, penolongmu, pembelamu, atau menjadi bumerang dan malapetaka bagimu. Setiap manusia pergi berpagi-pagi, ia menjual dirinya, maka ada di antara mereka yang memerdekakan dirinya atau membinasakan dirinya. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah hadis yang agung. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang banyaknya perangai-perangai kebaikan dan amal-amal kebaikan. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci separuh dari iman. Bersuci ada dua macam. Yang pertama adalah tatahhurun hissiyun. Bersuci dari sisi hissi. Suci badan dari hadas dan najis dengan air, bersuci dengan air. Membersihkan badan dari hadas dan najis, bersuci. Dan yang kedua adalah suci secara maknawi dari dosa dan kemaksiatan serta kesalahan. Ini jenis kesucian yang kedua. Ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, syatrul iman, yakni nisful iman, separuh dari iman. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan at-tuhur di sini adalah at-tuhur al-hissi. Bersuci dari sisi hissi secara indrawi, yaitu kesucian dari hadas dan najis. Maka bila seseorang bersuci dengan taharatun hissiyah, maka ia telah meraih separuh dari iman. Kenapa? Li'anna taharatal hissiyata syartun li sihhati shalah. Karena taharah secara hissi, membersihkan diri dari najis dan hadas dengan air, itu termasuk syarat sahnya salat. Sebagian pendapat yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kesucian di sini adalah jenis yang kedua, at-tuhur al-ma'nawi. Wadzahir, namun yang zahir kata Syekh Saleh Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, annahu syamilun li at-tuhurain, mencakup dua kesucian. Mencakup li at-tuhurain, syamilun li at-tuhurain. Maka tidak cukup dengan sekedar suci badan, suci indra, membersihkan diri dari najis dan hadas. Sebagaimana pula tidak cukup dengan sekedar suci ma'nawi.
Maka barang siapa yang barakallahu fikum bersuci dengan taharatul hissiyah yang diperintahkan secara syar'i, dan ia pula bertaharah dengan taharatul ma'nawiyah, membersihkan dan mensucikan dirinya dari dosa dan kemaksiatan, maka dia telah meraih separuh dari iman. Dan yang tersisa pada dirinya dari bagian yang lain, dari separuh yang berikutnya adalah al-amal. Li'anna al-imana kama sabaqa bayanu. Karena iman sebagaimana sudah berlalu penjelasannya, qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ucapan, amalan, dan keyakinan.

0: Ikhwani fiddin, ma'asyur al-muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Kemudian ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdu adalah as-sana'u alal mun'im. Sanjungan terhadap yang memberi nikmat. Ia adalah sebuah kalimat yang apabila seorang insan mengucapkan kalimat tersebut, fa innaha tamla'u mizan al-a'mal yawm al-qiyamah, ia akan memenuhi timbangan amalannya pada hari kiamat. Karena kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan amal akan ditimbang pada hari kiamat, pada al-mawazin, pada timbangan. Satu kalimat, alhamdulillah, yang sepantasnya seorang hamba mengucapkannya dengan penuh kejujuran, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kejujuran. Wa yuqayyidu ni'ama bisyukri, dan dia mengikat nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dengan syukur. Dan mengarahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan segala macam bentuk kenikmatan yang ada pada masing-masingnya, diarahkan pada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada perkara yang sangat penting yang diingatkan Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Fawzan Hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Falaysa alhamdulillahi bil lisani faqat, ucapan alhamdulillah bukan sekedar hanya ucapan lisan saja. Bal alhamdulillah bil lisani wal amali aydan, dengan lisan dan juga perbuatan. Disertai dengan perbuatan. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mempergunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada ketaatan kepadanya dalam perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Ditambah lagi, barakallahu fikum, Allahu jalla subhanahu telah memberikan janjinya, wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah zat yang tidak pernah menyelisihi janji. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kalian bersyukur, pasti aku tambah. Namun bila kalian kufur, ingkar nikmat, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Kemudian ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ardi, kalimatani, dua kalimat, subhanallah, maknanya adalah pensucian Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang tidak pantas baginya. Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Serta mensucikannya, membersihkannya dari sekutu-sekutu. Dan mensucikannya dari an-naqais wal-uyub, dari kekurangan-kekurangan dan aib, cacat, celah. Dan ucapan yang kedua adalah walhamdulillah. sebagaimana sudah berlalu, sana'un alallahi jalla wa ala, sanjungan terhadap Allah.
1: Tamla'ani au tamla'u al-kalimatul wahidah, kata Syekh. Satu kalimat. Tamla'u ma bainas sama'i wal ardi, akan memenuhi antara langit dan bumi.
0: Dan sebagaimana dimaklumi bahwa antara langit dan bumi ruang terbuka yang sangat luas. Ruang terbuka yang sangat luas.
1: Telah datang dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'alahum,
0: bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, hal tadruna kam bainas sama'i wal ardi, tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Qala,
1: kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qulna Allah wa rasuluhu a'lam.
0: Kami berkata Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.
1: Qala, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, bainahuma masiratu khamsi mi'ati sanatin, jarak antara keduanya
0: 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan.
1: Wa baina kulli sama'in ila sama'in, dan jarak antara satu langit kepada langit yang berikutnya, masiratu khamsi mi'ati sanatin,
0: juga jarak 500 tahun perjalanan.
1: Wa kisafu kulli sama'in,
0: dan ketebalan setiap langit, masiratu khamsi mi'ati sanatin, juga 500 tahun perjalanan.
1: Allahu Akbar. Subhanallah. Fahatani al-kalimatani, maka dua kalimat ini, bila seorang insan mengucapkan keduanya dengan penuh kejujuran, niat yang ikhlas,
0: ia akan memenuhi antara langit dan bumi dengan begitu luasnya jarak yang ada di antara keduanya.
1: Dalam keadaan begitu luasnya jarak antara keduanya.
0: Li'idhami hataini al-kalimataini. Karena keagungan dua kalimat ini. Karena agungnya dua kalimat tersebut.
1: La li lafzihima, bukan karena lafaz keduanya, walakin, akan tetapi,
0: li ma'nahuma wal amal bihima, tetapi karena maknanya dan amalan terhadap keduanya.
1: Falaisa al-maqsudu at-talaffuz bil lisani faqat, maka bukan yang dimaksud dengan sekedar melafazkan dengan lisan, mengucapkan dengan lisan,
0: balla budda an ya'mala bihima, bahkan ia harus mengamalkan keduanya. Di sini Asy-Syaikh hafizahullah taala sering ingatkan, barakallahu fikum, bahwa tidak hanya sekedar sebatas kita mencukupkan diri dengan apa yang terucap pada lisan. Sama juga tadi dengan ucapan alhamdulillah. Tetapi pula diharapkan dari itu adalah amalan.
1: Sebagaimana pula yang akan disebutkan dalam penggalan hadis ini, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, Wal-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran akan menjadi hujjah bagimu, penolongmu, pembelamu. aw alaika atau malah menjadi bumerang, malah petaka bagimu. Karena kembali barakallahu fikum bukan sekedar sebatas keilmuan semata, seorang mengerti tentang ilmu Al-Qur'an, pandai membaca, menghafalkannya, tahu hadis, banyak hafalannya masyaallah. Tetapi kosong dari amalan, justru itulah yang akan menjadi bumerang dan malapetaka baginya.

Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, wassalatu nurun. Salat adalah cahaya. Salat yang wajib dan salat yang sunnah adalah cahaya. Cahaya pada wajahnya. Fatajidu al-mubayyi'ina lis-salati 'ala wujuhihim adh-dhulmah wal-qudrah wal-'iyadhu billah. Engkau akan mendapati menjumpai terhadap orang-orang yang mereka menyanyiakan salat, pada wajah mereka ada kegelapan, ada kesuraman, wal-'iyadhu billah. Watajidu al-muhafizina 'ala as-salawat wal-mustahidina fil-lail 'ala wujuhihim adh-dhiya' wan-nur wal-bashashah. Dan engkau akan mendapati orang-orang yang menjaga salatnya bersungguh-sungguh, bertahajud di malam hari, pada wajah mereka ada cahaya berseri-seri. Hada syai'un wadihun lin-nasi idza ta'ammaltahu. Ini sesuatu yang sunnah, cahaya wajahnya. Fataji al-mubayyi'ina lis-salati wujuhihim adh-dhulmah wal-qah wal-'iyadh billah. Engkau akan mendapati terhadap orang-orang yang mereka menyanyiakan salat, yang mereka ada kegelapan, ada curaman, wal-'iyadh billah. Tajidu al-muhafizina 'ala al-mustahidina 'ala wujuhihim adh-dhiyur wal-bashashah. Dan engkau akan mendapati menjaga salatnya sungguh, bertahajud di sini, pada wajah mereka cahaya berseri-seri. Hadhihi lin-nasi idza ta'am. Ini sesuatu yang jelas bila engkau memperhatikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita masuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang menunaikan wasiat-wasiat Rasulullah alaihi wasallam dalam ini. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan kita taufik untuk beramal dengannya. Nakta wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahda sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu

الله حق تقاته ولا تموتن إلا مسلمون. يا أيها الناس الذي خلقكم من نفس ومنها زوجها وبث منه رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن في كتاب الله خير الهدي هدي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور فإن كل محدثة وكل بدعة ضلالة نار. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمكم الله، kita sebutkan beberapa pesan fadilatul syekh al-alim Fauzan hafizahullahu ta'ala dari hadis yang 23 hadis arba'in an-nawawi. Selanjutnya hafizahullahu ta'ala ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat nurun dan salat adalah cahaya. Salat adalah cahaya bagimu wajahmu. Cahaya bagimu di siang di yaumul qiyam dan menjadikanmu di depanmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, innas salata 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat akan mencegah dari keji dan mungkar. Katakan barakallahu fikum, ketika Allah wa ta'ala akan taufik kepada seorang hamba memiliki perhatian yang besar kepada salat, ditunaikan dengan ikhlas kepada Allah penuh ke, maka Allah menjadikan salatnya akan menjadi bermanfaatkah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga benar-benar salat itu baginya dalam kehidupannya terbimbing dari cahaya ketika melewati sirat. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam ayat yang lain, wasta'inu billah kabiratun illa 'alal khair, pertolonganlah kalian dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya ia berat kecuali bagi orang-orang. Satu amruha azimun, maka salat perkaranya besar. Bagaimana tipikum salat adalah perkara besar? Sampai-sampai Allah Jalla Subhanahu dalam ayat ini memerintah kepada kita untuk minta pertolongan di dalam menghadapi segala problem, dalam menyelesaikan segala persoalan, segala situasi dengan sabar dan salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqatu burhan, dan sedekah adalah bukti tanda asya rajul mali fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah.

beliau burhan, bahwa adalah burhan. Dalil iman. Sedekah adalah dalil tentang benarnya iman. Merupakan dalil jujurnya keimanan hamba. Assalamualaikum. Yang serta adalah sesuatu yang disukai, disenangi oleh jiwa-jiwa manusia. Dan jiwa memiliki tabiat, kikir, ras. Maka ketika seorang membelanjakannya dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka itu sebagai burhan, tanda, sebagai bukti tentang keimanannya. Di mana ternyata hak menjadi murah baginya di dalam ketaatan kepada Allah. Bukan sesuatu yang bentuk dia keluarkan untuk dia korupkan. Selama harta tersebut dalam koridor perkara datangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, taatan kepada Allah jazaa'ullah. Ammal munafiqu fa la yaqaddaq. Adapun munafik, dia tidak bersedekah. Bahkan ia akan menggenggam tangannya dari sedekah dan berlaku kikir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 54, yunfiquna illa wahum karihun, dan tidak mereka berinfak kecuali dalam keadaan benci, dalam keadaan tidak suka, dalam keadaan terpaksa. Dan surah yang sama surah Taubah ayat 66 Ta'ala katakan yubuna aidiyah, dan mereka menggenggam tangan-tangan mereka kikir. Fasadaqatu burhanan, maka itu sebagai tanda keimanan. Qillatus sadaqati wa'amuha dalilun 'ala nifaq, kata Syekh Hafidzahullah. Dan sedikitnya sedekah, apalagi bahkan tidak ada sifat, nas'alullah salamah. Kama wasafal munafiqina bidzalika, sebagaimana Allah kaum munafiqin demikian. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimallah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan sabru diyaun, sabar adalah aqwa aw huwa habsun ala ta'atillah, menahan jiwa di atas ketaatan kepada Allah. Itu as-sabr. Huwa salahin, dan sabar ini ada tiga jenis. Yang pertama adalah ta'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Maka wajib atas orang hamba untuk selalu memiliki ketaatan, walaupun atas jiwanya. Karena memang ketaatan itu bukan perkara yang mudah. Orang salat setiap hari,

dari salat salat wajib. Menunaikan qiyamul lail itu kepada sabar. Ketaatan itu benar-benar membutuhkan sabar. Belum lagi barakallahu fikum bagaimana syaitan akan menghalangi jalan kita atas amal-amal kita. Bangun di malam hari, infak dengan harta berjihad, sabilillah, talabul ilm, datang kemari, markan, pastikan, menulis, menghafal, semua butuh sabar. Jihad fi sabilillah membutuhkan amar ma'ruf nahi munkar kepada sabar. Dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala butuh kepada kesabaran. Karena barakallahu fikum. Walladzi laisa 'indahu sabrun ta'ah. Orang yang tidak punya kesabaran, dia tidak akan lancar menunaikan ketaatan. Dia tidak stand, dia tidak akan istiqamah kalau tidak didasari dengan sabar. Pertama mungkin semangatnya masya Allah gebu gigi. Hari kedua, ketiga, datang hari berikut capek, akhirnya ditinggalkan setan. Tidak punya kesabaran. Mungkin muncul istilah di tengah masyarakat, panas-panas tai ayam. Afwan kalau istilah kurang. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Indahu sabrun lastamar biha, seandainya dia punya kesabaran, dia akan terus lanjut. Tidak akan berhenti. Tidak akan putus di tengah jalan. Maka ketaatan itu butuh kepada sabar. Jenis yang kedua adalah sabrun an maharimillah, bersabar dari perkara per Allah Subhanahu wa taala haram, bersabar dari meninggal haram. La syakka ammaratun bisu. Tidak diragukan bahwa selalu perintahkan kepada keburukan man rahimallah. Kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ia akan memiliki keinginan kepada syahwat, memiliki kecenderungan dan kepada muharramat, haram. Seperti orang lain, hendaknya berbicara dalam konteks persaingan-persaingan di dalam mengejar ini, yang manusia kebanyakan tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkannya, dengan cara dia memilihnya. Terkadang godaan muncul ketika kondisi sudah sulit, berat, susah, muncul godaan-godaan syahwat tersebut. Ingin seperti, ingin meniru orang lain, ingin tampil lain, ingin menjalani yang sama dengan orang lain. Lambat laun, seorang muslim terus ke dalam perkara-perkara haram. Sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin hendaknya bersabar, jiwanya menahan dirinya di perkara-perkara haram. Wala yaghtab kathratul waqi'ina fil haram, tipu, terpedaya.

orang-orang yang terjatuh dalam kekerahan. Mestinya seorang mukmin, seorang muslim dalam dirinya janji salam man taraka syai'a wadallahu khairan min, tinggalkan sesuatu karena Allah, dihadapkan dia yang sulit berat dalam kehidupannya, dalam rusmi dan yang semisalnya, mengalami penderitaan, kesusahan, hanya ada susah yang ini dari perkara-perkara yang minimal syubhat, hendaknya seorang muslim tasbir. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar baginya. Yang Allah tabaraka wa ta'ala pula janjikan siful mi'ad, dan Allah tidak berjanjinya. Wa yattaqillahu mukhraja wa yarzuqhu la yahtasib. Barang siapa pada Allah, Allah akan memberi jalan keluar dan menjadikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak. Yang ketiga adalah bersabar dalam menanggung takdir Allah. Maka sepantasnya dia bagi seorang muslim ketimpa sebuah musibah pada hatinya, pada keluarganya, hatinya tidak berkeluh kesah, tidak dengan penuh antara murka, tetapi hendaknya dia dengan qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala bersabar dengan ketentuan takdir Allah dan memasrahkan dunia hanya kepada Allah, karena tidak ada apapun yang terjadi misalnya kebaikan ataupun keburukan kecuali dengan takdir Allah jalla fi'ala. Tidak mungkin bagi dia untuk menghindar ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkannya dan menghendakinya untuk. Maka apabila bersabar, falahu ajrun bagi Allah. Yasbir, dan bila ia tidak bersibatu madiyatun, lalu sudah menimpa dia, ajar diharamkan dia terhalang dari mendapatkan pahala. Yang dimuliakan Allah bijak, seorang tertimpa sebuah musibah dan tidak maka itu musibah di atas musibah, itu petaka di atas luka. Dia tidak bersabar mendapatkan pahala, mendapatkan murka Allah, dan juga tidak menjadi sirna karena sebab ia tidak bersabar. Bukankah seorang tidak bersabar tiba-tiba yang hilang? Lah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah demikian, tidak mungkin terluputkan darinya. Maka harusnya dilakukan adalah bersabar ketika ditimpa musibah, yasykurullah ala ni'ami, sebagaimana dia berdoa atas nikmat-nikmatnya, yasbira indal masaib, hendaknya dia pula wajib baginya mereka ditimpa musibah. Fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.

Di dalam ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam satu nurun sampai pada kalimat furu biyaun adalah cahaya. An-nur

Nur dan Al-Dhiya ini sama, akan tetapi ya cahaya, kalimat Al-Dhiya diberikan Nur, cahaya pada Nur. Allah Subhanahu wa ta'ala surah Yunus ayat yang ja'ala syamsiyan wal qamaran. Allah dan matahari bersinar bercahaya. Tidak diragukan bahwa matahari dengan panasnya matahari yang sangat panas itu lebih kuat dari rembulan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini bahwa sabar, kesabaran adalah riya. Riya. Kesabaran akan tarkan, akan menuntut hamba untuk istiqamah, continue terus menerus langgeng istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Dan akan menerangnya. Datang menimpa dia sebuah

dan akan menerangi jalannya. Kalau datang menimpa dia sebuah kesulitan, perkara-perkara yang tidak ia sukai, jalan di depannya jelas. Karena ada cahaya. Tidak samar bagi dia, tidak rancu baginya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, maka ana wasiatkan kepada diri ana dan antum semuanya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi, wasta'inu bis sabri was salah, minta pertolonganlah, minta bantuan dengan sabar dan salat. Allah akan berikan kita jalan keluar atas segala kesulitan yang kita hadapi. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Dan Al-Qur'an adalah hujjah bagimu, akan menjadi pembelamu, menjadi penolongmu, au alaika, atau menjadi malapetaka, bumerang bagimu, menjadi bencana. Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan tentang al-haq dari kebatilan. Apabila engkau mengamalkannya, maka ia akan menjadi hujjah bagimu, akan menjadi penolongmu, akan menjadi pembelamu indallahi yaumal qiyamah, menjadi penolong di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Wa in taraktahu sar hujjatan alayka, tetapi bila ditinggalkan, bila tidak diamalkan, akan menjadi malapetaka bagi kita, iyadan billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing jalan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah jalla subhanahu, yang mengamalkan ilmu yang datang kepada mereka, ilmu yang datang kepadanya, yang ia baca, yang ia pelajari, yang ia dengarkan, yang ia ajarkan, sehingga menjadi hujjatun lana la alaina. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, "Wa laysa laka 'udhrun fi 'adami al-'amali bima ja'a fil Qur'an." Engkau tidak memiliki uzur dengan tidak beramal apa yang datang di dalam Al-Qur'an. Tidak mengamalkan apa yang datang di dalam Al-Qur'an. Li'andal Qur'ana ja'aka, karena Qur'an telah datang kepadamu. Fahuwa yutsla fil masajid, ia dibaca di masjid-masjid, wa fil majalis, di majlis-majlis, wa fil idha'at, di radio-radio. Wa aydan al-Qur'an muyassarun li kulli man yuridu ta'allumahu. Al-Quran mudah bagi setiap orang yang ingin mempelajarinya. Wa hada min iqamati al-hujjati

nas, dan ini sudah termasuk iqamatul hujjah, penegakan hujjah bagi manusia. Fala tazalu taral mushaf, engkau senantiasa melihat mushaf. Wala tazalu tasma'al qari, engkau mendengarkan para qari. Wala tazalu taqra'u anta, dan engkau selalu membaca. Faqad balagaka al-Qur'anu, al-Qur'an telah sampai kepadamu. Falaysa li ahadin udhrun yawm al-qiyamati an yaqula ma 'alimtu wa ma balagani shay'un. Tidak ada uzur bagi siapapun untuk menyatakan aku tidak tahu, tidak ada yang sampai kepada aku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-66, قَدْ كَانَتْ آيَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ. Sungguh, ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian, akan tetapi kalian berpaling ke belakang. Maka intinya, ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwa Al-Quran akan menjadi hujjah bagi seorang hamba, menjadi penolong baginya, menjadi pembelanya, in amil tabih, bila engkau amalkan. Au hujjatun alaika, atau menjadi hujjah atas kita, iyadan billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi malapetaka baginya, menjadi bencana baginya, in taraktahu walam ta'mal bihi, bila engkau tinggalkan dan tidak engkau amalkan. Ikhwani fi din, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah,

Tersisa beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Hafizahullahu Ta'ala di dalam hadis ini. InsyaAllah Ta'ala apa yang tersisa akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi taufik kepada ana dan antum semuanya untuk bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخواني في الدين معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Tersisa sedikit penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Hafizahullahu Ta'ala dari hadis yang ke-23. Yaitu pada penjelasan beliau rahimahullah hafizahullahu ta'ala. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam kullun nasi yaghdu. Al-ghudu huwa al-zihabu sabahan minal buyut. Arti dari al-ghudu adalah pergi dari rumah di pagi hari. Fannasu yakhrujuna minal buyut awwalun nahar. Manusia keluar dari rumah-rumah di awal siang. Aina yadhhabun, ke mana mereka pergi? Yadhhabuna ila a'malihim. Pergi kepada pekerjaan-pekerjaan mereka, jual beli, menunaikan tugas. Laisa hunaka ahadun yajlisu fil bait illa maridun aw an-nisa. Tidak ada orang yang duduk di rumah kecuali orang sakit atau wanita. Amma ar-rajulu fa innahu yakhruju wa la yabqa fil bait. Adapun laki-laki, dia keluar, tidak
tinggal berdiam diri di rumah. Illa idza sara maridan, kecuali dia sakit. Au haraman, atau orang yang tua renta. Maka di sini Asy-Syaikh hafizahullahu taala mengisyaratkan bahwa setiap orang sibuk dengan aktivitasnya di pagi hari. Ini yang semestinya dilakukan. Maka keluarnya seorang hamba dari rumahnya, bisa jadi ia menjerumuskan dirinya ke dalam kejelekan atau kepada kebaikan. Kalau dia pergi menuju talabul ilmi, pergi melakukan aktivitas perbuatan ketaatan, berarti dia meraih kebaikan. Tapi bila dia pergi kepada maasi, kejelekan, fitan, maka dia menuai keburukan. Maka perginya ia dari rumahnya di pagi hari, bisa jadi dia pergi kepada sebuah kebaikan, namun bisa jadi juga seseorang pergi menuju keburukan.

قال فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. Maka dia menjual dirinya. Maka ia memerdekakan dirinya atau membinasakannya. Di antara manusia ada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia taufik, berikan dia bimbingan. Maka dia membebaskan dirinya, menyelamatkan dirinya. Dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dengan istighfar, taubat, rujuk, menyesal. Namun di antara mereka pula ada yang terjerumus, terjerembab kepada ma'asi, kejelekan, wal fitan. Maka dia membinasakan dirinya. Maka manusia ketika keluar di pagi hari tidak terlepas dari dua keadaan ini. Fa'ala al-muslimi an yatadhakkara hadha. Maka hendaknya seorang muslim mengingat perkara ini. Hendaknya ia selalu berupaya menjaga diri ketika keluar, ketika pergi. Menjaga pendengarannya, penglihatannya, anggota badannya. Agar ia termasuk dari orang yang membebaskan dirinya dari azab Allah. Adapun bila dia tidak berupaya untuk menjaga anggota tubuhnya, anggota badannya dari pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan, maka sungguh ia telah membinasakan dirinya. Wala haula wala quwata illa billah. Maka ini merupakan hadis yang mengumpulkan perangai-perangai kebaikan. Dan hadis sebagai peringatan dari perangai-perangai buruk. Dan merupakan manhaj, prinsip yang agung. Yang seorang muslim mestinya berjalan di atasnya dalam hidupnya. Hendaknya ia memikirkan keselamatan dirinya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita-kita kesempatan yang luas. Allah memberikan kita kesempatan yang masih terbuka lebar untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, Allah Azza wa Jalla masih memberinya kesempatan untuk bertaubat. Selagi Allah Azza wa Jalla berikan kesempatan itu, jangan ditunda, bersegera bertaubat kepadanya. Termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan nikmat yang sangat besar, Allah tidak menyegerakan hukuman kepada kita sebagaimana yang Allah Jalla Subhanahu berikan kepada orang-orang terdahulu. Maka hendaknya setiap hamba melihat kepada dirinya. Selalu memikirkan, berintrospeksi diri. Apakah dia ternyata membinasakan dirinya dengan segala perangainya, ataukah justru dia menyelamatkan dirinya
kesempatan masih terbuka lebar biiznihi subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-24. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala Ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari Wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu 'ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a Ya ibadi Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki shay'a Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum aw innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ رواه مسلم Artinya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman Allah Azza wa Jalla berkata, Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, kalian seluruhnya tersesat, kecuali orang yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku beri hidayah kepada kalian. Wahai hambaku, kalian seluruhnya dalam keadaan lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, aku akan beri makan kepada kalian. Wahai hambaku, kalian seluruhnya bertelanjang kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan siang hari, dan aku mengampuni seluruh dosa, maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku ampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak bisa menimpakan kemudaratan kepadaku dan tidak bisa memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, kalau seandainya orang pertama dari kalian dan terakhir, jin dan manusia, mereka berada pada hati yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah sedikitpun kekuasaanku. Wahai hambaku, seandainya orang pertama dari kalian dan orang terakhir, sampai terakhir, manusia dan jin,
mereka berada pada hati yang paling pendosa di antara kalian, maka yang demikian tidak mengurangi kekuasaan dan kerajaanku sedikitpun. Wahai hambaku, sesungguhnya orang pertama sampai terakhir dari kalian, manusia dan jin, mereka berdiri di satu tanah lapang. Lalu mereka meminta kepada aku. Dan aku beri masing-masing permohonannya, permintaannya. Maka tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku kecuali seperti berkurangnya air pada jarum, atau seperti berkurangnya air bila jarum dicelupkan di tengah lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya aku sempurnakan sesungguhnya am aku enam. Wahai hambaku, sesungguhnya akan aku catatkan amalan-amalan kalian dan akan aku sempurnakan balasannya. Maka barang siapa mendapati kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa mendapati selain daripada itu, maka janganlah ia menyesali kecuali dirinya sendiri. Janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah hadis yang agung yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya yang dinamakan dengan al-hadis al-qudsi karena kesuciannya. Di dalam hadis ini barakallahu fikum ada beberapa perkara yang sangat agung. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalimat ini berulang-ulang pada setiap paragraf di dalam hadis ini yang menunjukkan kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, menunjukkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Karena sesungguhnya dia zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada hamba-hambanya. Namun bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka. Allah tidak butuh kepada hamba-Nya, Allah Maha Kaya. Namun bersamaan dengan itu Allah Azza wa Jalla memanggil mereka dan Allah tekankan tujuannya ketika Allah memanggil dengan panggilan ya ibadi yang kemudian Allah sebutkan penggalan-penggalan kalimat setelahnya. Setelah penyebutan kalimat ya ibadi, itu semua demi kemaslahatan hamba itu sendiri. Wal-ibad jam'u abdin. Al-ibad ya ibadi, jama' dari abd. Dan al-ubudiyah kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala adalah at-tazallul wal-khudu' lillah, kerendahan dan ketundukan kepada Allah. Maka semua manusia mukmin maupun kafir, jin maupun manusia serta malaikah, semua makhluk adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan makna umum atau dalam makna umum,
Mereka semuanya hamba-hamba Allah, diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diciptakan oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang keluar dari itu. Tidak ada seorang pun yang keluar dan terlepas dari sifat sebagai hamba Allah. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surah Maryam ayat 93. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada yang di langit maupun di bumi kecuali ia datang kepada Ar-Rahman sebagai abda, sebagai hamba. Ini adalah ubudiyah yang sifatnya harus. Mau tidak mau, tidak ada yang keluar darinya. Akan berjalan dan terjadi kepada mereka qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala, ketentuan dan ketetapan Allah, mau atau tidak mau, suka ataupun tidak suka, terima ataupun tidak. Kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki memberikan sebuah penyakit kepada seorang hamba, suka atau tidak suka, dia akan tunduk kepada ketetapan Allah. Allah berikan sebuah ujian dalam kehidupannya, menimpa keluarganya, dirinya atau masyarakatnya, suka atau tidak suka, ridha ataupun tidak. Setiap orang harus tunduk pasrah kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Namun di sana ada jenis ubudiyah yang kedua, yaitu ubudiyatun khasah. Kalau tadi berarti maknanya ubudiyatun ammah. Di mana jenis yang kedua ini adalah ubudiyatun khasah, yaitu ubudiyatul ikhtiar. Penghambaan diri yang muncul dari pilihan. Dengan ia taat kepada Allah, tunduk kepadanya. Dengan pilihannya, kalau dia menghendaki, dia akan tinggalkan. Tetapi dia memilih tunduk kepada ketentuan Allah, kepada syariatnya, kepada hukum-hukumnya, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Ini adalah ubudiyatun khasah, yang sifatnya khusus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku engkau tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan atas mereka. Maka inna ibadi dalam ayat ini barakallahu fikum, al-murad al-ubudiyatul khassah. Yang dimaksud atau dimaukan adalah ubudiyatun khasah, penghambaan diri yang sifatnya khusus. Siapa mereka? Wahum al-mu'minun. Mereka adalah kaum mu'minin. Maka sesungguhnya hamba-hambaku yang mu'min, tidak ada bagi syaitan kemampuan atas mereka untuk menggodanya, untuk menyelewengkannya. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka. Karena sebab mereka pasrah kepada Allah, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan melindungi mereka.

0: Maka Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada seluruh hamba, baik dalam bentuk ubudiyatun ammah ataupun khafah, seluruhnya. Fayaqul, maka Allah azza wa jalla mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dhulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kezaliman haram di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Adh-dhulmu fil lughah, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, kezaliman secara bahasa, wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ini namanya zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa huwa thalathatu aqsamin, kezaliman ini ada tiga macam. Al-qismul awwalu, jenis yang pertama, zulmun bainal abdi wa rabbihi, kezaliman antara hamba dengan Rabbnya, yaitu dengan melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah. Oleh karena barakallahu fikum, kesyirikan adalah seseorang mempersembahkan ibadah kepada makhluk, kepada selain Allah. Yang mestinya ibadah itu dipersembahkan hanya untuk Allah. Ternyata ia letakkan tidak pada tempatnya. Mestinya al-ibadah diberikan kepada al-khaliq, dia berikan kepada makhluk. Hadza zulm. Maka ini kezaliman. Kezaliman syirik. Dan Allah Azza wa Jalla tidak mengampuninya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat ke-13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Syekh, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, yakni bisyirkin, tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Di mana lanjutan ayat ini barakallahu fikum adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan dua keutamaan besar bagi orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Allah lanjutkan, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Bagi mereka rasa aman dan mereka mendapatkan hidayah. Rasa aman dunia akhirat, hidayah dunia akhirat. Sebagian ulama menyebutkan rasa aman di akhirat, hidayah di dunia. Ayat ini terasa berat. Dirasakan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ketika ia turun, mereka bersedih. Apa yang mendasari kesedihan mereka? Yang mendasari adalah karena sebagaimana terlontar, ayyuna la yadhlimu nafsa, siapa dia dari kita yang tidak menzalimi dirinya? Karena persyaratan yang Allah subhanahu wa ta'ala minta bagi orang-orang yang akan Allah berikan mereka al-amnu wal-hidayah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Tetapi barakallahu fikum, inilah Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki kesalahpahaman mereka. Melalui bimbingan Nabi-Nya salawatu Rabbi wa salamuhu alaih, bahwa tidak sebagaimana yang kalian sangka. Tidakkah kalian mendengar ucapan seorang hamba yang saleh ketika ia memberi nasihat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, bahwa ternyata kezaliman yang dimaksud adalah kezaliman asyirik. Maka inilah yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ampuni, yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 48, inna allaha la yaghfiru an yushraka bi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa yang ia dipersekutukan. An-nu'u tsani, jenis yang kedua adalah zulmun bainal abdi wa nafsihi. Kezaliman seorang hamba terhadap dirinya, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan ma'asi, kejelekan, maka ia telah menzalimi dirinya dengan berbagai macam kemaksiatan, tentunya yang tidak ada kaitan dengan orang lain, karena itu akan masuk jenis yang ketiga. Ia menzalimi dirinya dengan berbagai macam perbuatan ma'asi dari selain perbuatan syirik kepada Allah, karena ia masuk dalam jenis yang pertama. Maka perbuatan-perbuatan dosa yang terjadi pada seorang hamba selama perbuatan dosa itu dari jenis al-kabair duna syirik, di bawah kesyirikan dan selain kesyirikan, maka masuk dalam kategori firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebagai lanjutan dari ayat sebelumnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, An-Nisa ayat 48. Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim. Lebih-lebih lagi bila seorang hamba berupaya bertaubat, beristighfar kepada Allah, dan semestinya ini yang dilakukan. Sebagaimana juga sudah berlalu barakallahu fikum pembahasan kita pada kajian-kajian yang terdahulu dari hadis-hadis yang lalu. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan yang juga sangat berkaitan dari tiga pembagian kezaliman ini, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah, ikutilah setiap kejelekan dengan kebaikan, ia akan menghapuskannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kita dengan sebab kita bertaubat kepadanya, beristighfar kepadanya, atau dengan mengiringi setiap dosa dan kesalahan itu dengan amal-amal kebaikan. Ia akan menghapuskannya. Innal hasanat yudhibna sayyiat, kata Allah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Dan sebagaimana pula min aqidati ahli sunnati wal jamaah, termasuk dari aqidah ahli sunnati wal jamaah yang berbeda dengan al-firaqud dhalah, firqah-firqah yang menyimpang, min al-khawarij wa amsalihim, bahwasanya pelaku dosa besar dari selain kesyirikan, tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah mengampuninya secara langsung. Bila tidak, Allah mengazabnya, menghukumnya sekadar yang bisa membersihkan dirinya dari dosa tersebut. Namun pada akhirnya Allah azza wa jalla akan memasukkan dia ke dalam jannahnya, ke dalam surganya, biiznihi subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa insyaallah ta'ala ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi ana dan antum semuanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada dalam pembahasan hadis yang ke-24 dari hadis arba'in an-nawawiyah. Kita lanjutkan penjelasan Al-Syeikh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, qala subhanah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum, wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dari kalian dan yang terakhir, pertama sampai terakhir, yakni makhluk pertama sampai makhluk terakhir hingga hari kiamat, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum, wa insakum wahum banu Adam, mereka adalah bani Adam, manusia. Manusia pertama sampai terakhir hingga hari kiamat. Wa jinnakum, dan jin di antara kalian, alam yang kedua. Kaum jin adalah alam tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak melihat mereka. Oleh karena itu mereka disebut atau dinamakan al-jin dari al-ijtinan wa huwa al-ikhtifa, tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat ke-27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan dan pengikutnya melihat kalian dari sisi yang kalian tidak melihat mereka. Maka mereka kaum jin ada hidup bersama kita. Di antara mereka ada yang mukmin, ada yang kafir. Di antara mereka ada yang taat, ada yang maksiat. Ada yang baik, ada yang jahat. Sama seperti Bani Adam. Namun mereka adalah satu alam dari alam gaib yang kita tidak melihat mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seandainya orang pertama dari kalian sampai terakhir jin maupun manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka berada pada hati yang paling bertakwa dari salah seorang di antara kalian. Kalau seandainya mereka seluruhnya salihin, manusia dan jin, pertama sampai terakhir, sampai hari kiamat, mereka seluruhnya salih, baik, tidak melakukan kesalahan apapun, ma zada dhalika fi mulki syai'a, maka Allah katakan, hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun, kekuasaanku sedikit pun, tidak menambahkannya. Karena Allah Jalla wa'ala tidak bermanfaat baginya ketaatan orang-orang yang taat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tidak butuh kekuasaan, dan kerajaan Allah adalah kerajaan yang sempurna. Tidak menambahnya ketaatan orang-orang yang taat. Kemudian sebaliknya Allah Subhanahu wa taala katakan, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم. Seandainya orang pertama dari kalian sampai terakhir jin maupun manusia, mereka berada pada hati yang paling pendosa. لو كفر الناس جميعا, kalau seandainya seluruh manusia kafir. Ya dan billah. Maka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Tidak akan berkurang karena sebab kekufuran seluruh makhluknya. Mereka sama sekali tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Oleh karena itu, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-8, وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Dan Musa berkata, bila kalian kufur dan seluruh yang ada di bumi, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. فَلَا يَغْتَرُّ الْإِنْسَانُ بِعَمَلِهِ وَطَاعَتِهِ. Maka janganlah seorang insan tertipu dengan amalannya dan ketaatannya. Jangan terpedaya dengan amalan dan ketaatannya. Dan merasa punya jasa kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-17. Qul, la tamunnu alayya islamakum, balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Katakanlah, janganlah kalian merasa punya jasa kepadaku atas keislaman kalian. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jangan kalian merasa punya jasa kepadaku atas keislaman kalian. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberi karunia kepada kalian ketika ia menunjuki kalian kepada iman. Bila kalian benar-benar orang yang jujur, maka karunia itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia itu datangnya dari Allah. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang pertama dari kalian dan terakhir sampai terakhir, jin maupun manusia, mereka berdiri di satu tempat, kalau seandainya seluruh makhluk berkumpul, jin maupun manusia dari pertama sampai terakhir, mereka berada di satu tempat. Setiap dari mereka, masing-masing dari mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hajatnya, menyampaikan kebutuhannya. Wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin, fasa'aluni, mereka minta kepadaku. Fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu, atau fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah. Aku beri masing-masing dari permintaannya. Ma naqasa dhalika mimma indi. Yang demikian itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah, li'anna yaminallahi mal'a la yaghiduha nafaqa sahha'ul layli wan nahar. Hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Karena tangan kanan Allah penuh dengan karunia. Tidak menguranginya nafkah apapun yang ia berikan. Senantiasa mengucurkan karunianya malam dan siang.
0: Nafkah barakallahu fikum, karunia yang Allah kucurkan kepada seluruh makhluknya. Siang dan malam.
1: Tidak mengurangi karunia dan perbendaharaan harta yang ada di tangan Allah Jalla Subhanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-7, Walillahi khazainus samawati wal ardh. Dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala perbendaharaan langit dan bumi.
0: Maka tidak berkurang perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan infak yang ia berikan, karunia yang ia curahkan selamanya.
1: Makhluk yang berinfak, hartanya akan berkurang. Akan berkurang apa yang ada di sisinya. Adapun Allahu Jalla wa'ala,
0: maka ia memberi karunia, memberi nafkah atas seluruh makhluknya. Namun yang demikian itu tidak

makhluknya. Namun yang demikian itu tidak mengurangi sedikit pun perbendaharaan harta yang ada di sisi Allah. Li'annahu subhanahu ghaniyun al-ghaniyul mutlaq. Awil ghinal mutlaq. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya. Dengan sifat kaya yang maha sempurna. Maka kata Syekh Hafizahullah ta'ala. Allah katakan, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Aku beri setiap orang permintaannya ala kasrati sa'ilin. Dengan begitu banyaknya yang meminta. Jin, manusia, dari pertama sampai terakhir. Masing-masing dari mereka punya permintaan khusus. Allah berikan masing-masingnya. Maka ini barakallahu fikum tidak mengurangi perbendaharaan harta yang ada di sisi Allah. Maka ini menunjukkan tentang maha kayanya Allah. Dan menunjukkan tentang derma Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk, mereka mencari nafkah dari rizki Allah. Namun tidak berkurang apa yang ada di sisinya. Kemudian kata Syekh, "Khalaqamu fi sa'idin wahidin." Mereka berdiri fi sa'idin wahidin ay fi makanin wahid, di satu tempat. Fasa'aluni ay talabu minallahi hawaijahum al-mukhtalifah. Mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebutuhan-kebutuhan mereka yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Fa'a'ta kulla insanin mas'alatah. Allah berikan setiap orang permintaannya. Lam yu'assir zalika ala ma'inda Allahi bin naqas. Hada yadullu ala kamali ghinahu subhanahu wa ta'ala. Tidak memberi pengaruh. Hal itu tidak memberi pengaruh sedikit pun bahwa akan berkurang apa yang ada di sisi Allah. Tidak. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan maha kayanya Allah. ثم قال في ختام هذه الكلمات العظيمة. Kemudian Allah mengatakan pada penutup kalimat-kalimat yang agung ini, ya ibadi innama hiya a'malakum aw a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku,

pun atas apa yang tidak ia amalkan. Allah tidak akan mengazab siapapun atas apa yang tidak ia perbuat selama-lamanya. Allah tidak akan memberi nikmat kepada orang kafir dan mengazab orang mukmin.

Hanyasanya inilah amalan kalian, aku hitung untuk kalian. Summa uwaffikum iyaha, kemudian aku cukupkan. Ai laisa lakum illa a'malukum. Tidak ada untuk kalian kecuali amalan kalian. Allati ta'malunaha min khairin aw syarr. Tidak ada untuk kalian kecuali amalan kalian yang kalian amalkan dari kebaikan ataupun keburukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab seorang

di hari kiamat. Ini tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah meletakkan perkara pada tempatnya. Ia akan mengadab orang kafir dan memberi nikmat kepada orang mukmin sebagai bentuk fadilah, karunia dan kebaikan serta keadilan dari Allah. Innama hiya a'malukum. Hanya saja itulah amalan kalian. Fahadha dalilun ala annal jazaa'a innama yakunu ala al-amal. Maka di sini sebagai dalil bahwasanya balasan itu hanyalah terjadi karena amalan atau atas amalan, bukan karena nasab, bukan karena kedudukan, bukan karena keturunan. Qala ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka tidak ada seorang pun, atau tidak, di sana tidak ada sebuah kesempatan dan peluang yang dengannya akan diraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali amalan yang engkau perbuat. Tidak ada peluang, tidak ada kesempatan selain memanfaatkan peluang dan kesempatan beramal. Dan engkau tidak akan diadab kecuali atas amalanmu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Yasin ayat yang ke-54. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kalian tidak akan diberi balasan kecuali atas apa yang kalian perbuat. Maka perhatikan dirimu, pentingkan dirimu, pikirkan keselamatan dirimu dengan amalanmu. Karena amalanlah yang akan menjadi sumber kebahagiaan maupun kesengsaraan iyadzan billah. Semoga Allah Jalla subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua ahlus sa'adah, orang-orang yang bahagia dan beruntung. Kemudian Allah Azza wa Jalla katakan, uhsiha lakum. Amalan-amalan kalian, uhsiha lakum, aku hitung untuk kalian. Ini termasuk fadilah keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah menghitung amalan-amalan. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Dan menuliskannya dengan perantara al-hafadah, al-malaikah. Para malaikat yang bertugas menulis, mencatat amalan Bani Adam. Perhatian dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap amalan Bani Adam. Sebagai dalil tentang keutamaan dan rahmat Allah kepada mereka.
Allah tulis. Allah hitung. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh sedikit pun kepada amalan-amalan mereka. Tetapi mereka makhluklah yang butuh. Bersama dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala menghitungnya dan tidak menyia-nyiakannya. Allah berfirman, Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat amal kebaikan. Al-Kahfi ayat 30. Pada ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Yusuf ayat ke-56, Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan dalam surah Al-Baqarah 143, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian, amalan kalian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui amalan Bani Adam. Tidak ada apapun yang tersembunyi baginya. Bersama dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menuliskannya. Allah memberi tugas kepada para malaikat yang mereka mencatat menulis amalan Bani Adam baik maupun buruknya. Lalu di hari kiamat mereka akan diberi lembar-lembar catatannya yang di dalamnya tertuang catatan amalannya. Dan mereka akan dihisab atasnya. Maka di sini barakallahu fikum menunjukkan bahwa manusia tidak akan dibiarkan begitu saja. Merasa bebas, bersenang-senang, berbuat kefasikan, berbuat kekufuran, sewenang-wenang, menyombongkan diri, lalu ia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja. Bal a'maluhu kulluha musajjalah alaih. Bahkan amalannya seluruhnya tertulis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-40, Inna Allah la yadlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi walaupun sebesar zarrah, semut yang kecil. Bila ia adalah kebaikan, Allah akan melipat gandakannya dan memberi untuknya pahala yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh hafizahullah ta'ala, qala thumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku cukupkan. Mata kapan itu? Yaumal qiyamah. Di hari kiamat. Di masa yang akan datang. Summa uwaffikum iyyaha kullu insanin yujaza ala amalihi khairan aw syarran. Setiap orang akan diberi balasan atas amalannya baik ataupun buruk. Dan akan dicukupkan amalannya tersebut balasan atas amal perbuatannya. Dan tidak ada apapun yang disia-siakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49, Wa wudi'al kitabu,
فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ Dan diletakkan Alkitab, catatan amal. Maka engkau melihat para pendosa mereka ketakutan atas apa yang ada di dalamnya. Lalu mereka berkata, duhai kiranya, ada apa dengan kitab ini? Kata Syekh menyebutkan, Kitabul Malaikah Al-Hafadah. Catatan para malaikat. Para malaikat pengawas. Allah katakan, وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُ مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا Mereka berkata, ada apa dengan catatan ini? Ia tidak membiarkan yang kecil, tidak pula yang besar, kecuali ia menghitungnya, tertulis, tertuang di dalamnya. Dan mereka mendapati apa yang mereka amalkan hadir. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-6. Ahsahu Allahu wa nasuhu. Allah menghitungnya dan mereka telah melupakannya. Anta tansahu. Engkau lupa. Engkau melupakan amalanmu. Walaka annaka fa'alta syai'an. Seakan-akan kau tidak pernah berbuat apapun. Saya tidak pernah berbuat begini. Jangankan sepanjang itu, sebanyak itu, selama itu. Kita saja baru beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu, berbuat sesuatu kadang lupa. Saya tidak pernah berbuat, saya tidak pernah berucap. Lupa. Ahsahu Allahu wa nasuhu. Allah menghitungnya dengan sempurna. Padahal mereka telah melupakannya. Seakan-akan engkau tidak pernah melakukan apapun, walakin huwa mudawwanun 'alaika. Tetapi ia tertulis. Rapi lengkap catatannya. Wa satuwajihuhu yaumal qiyamah, dan akan kau jumpai di hari kiamat. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sekali-kali kita mengira bahwa kita akan dilalaikan, akan dilupakan. Kita selalu berada dalam pengawasan Allah. Dalam pandangan Allah, tidak ada apapun yang tersembunyi dan tersamarkan baginya. Diawasi di kanan dan di kiri. Qala ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada ucapan apapun yang kita lafadzkan kecuali ada malaikat pengawas. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika dua malaikat mencatat, duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Qa'idul laka mujalisul laka wa anta la tarahu minal malaika. Duduk terus mengawasi. Kita tidak melihatnya, malaikat. Malam dan siang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah, yata'aqabuna fiikum malaa'ikatun bil-laili
wa malaikatun bin nahar. Sini berganti bolak-balik kepada kalian malaikat malam dan malaikat siang yang bertugas jaga malam dan jaga siang, pertemuan mereka yang naik dengan yang turun pada dua waktu salat, yaitu salat asar dan salat subuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Syekh, qala faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapati kebaikan, ai jazaan hasana, balasan yang baik, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah. Jangan ia mengatakan ini karena usahaku, karena akulah yang meraih dan mendapatkannya. Bahkan hendaklah dia memuji Allah Jalla wa'ala. Karena fadilah itu datangnya dari Allah dan amalan kita tidak menyamai apapun. Kalau seandainya kita mengerahkan segenap kemampuan kita malam dan siang, amalan kita tidak sebanding dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah lah yang memberi karunia dan fadilah kepada kita. Allah melipat gandakan amal-amal kebaikan sebagai bentuk karunia darinya. Maka jangan engkau mengatakan ini karena usahaku, aku memang pantas mendapatkan ini. Bahkan hendaklah engkau memuji Allah Subhanahu wa taala, karena memang fadilah itu datang dari Allah Jalla Subhanahu wa taala. Qala wa man wajada ghaira dalika, dan barang siapa mendapati selain itu, yakni ghair al khair, bukan kebaikan, fala yalumanna illa nafsah, la yalumanna illa nafsah, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri, jangan menyesali kecuali dirinya sendiri. Karena itu terjadi disebabkan dirinya dan amalannya. Inilah yang sudah engkau persembahkan untuk dirimu.

0: Jangan menyalahkan dan jangan mencela siapapun. Atau engkau menyatakan ini zalim. Atau engkau berkata, aku tidak mengamalkan ini. Aku tidak pantas mendapatkan ini. Ini hanyalah balasan atas amalanmu. Amalan yang dikerjakan, kecil maupun besar, engkau akan membacanya dengan sempurna. Dan tidak akan sanggup untuk diingkari. Allah gambarkan dalam surah Al-Isra ayat ke-14, Iqra kitabak. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalmu. Cukuplah engkau menjadi penghisab atas dirimu sendiri. Maka hendaklah engkau, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, mengetahui ini dan bersiap-siaplah untuk menghadapinya. Ini adalah hadis yang sangat agung. Dahulu para salaf benar-benar mengagungkan hadis ini. Mereka takut dengan kandungan yang ada di dalamnya bila mereka membacanya. Makna yang luar biasa, jelas, tidak butuh untuk bersusah payah dalam memahaminya. Bisa difahami oleh orang awam sekalipun atau seorang pelajar, orang yang berilmu. Hujjah dari Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Bahkan kata Syekh Hafizahullah Ta'ala Abu Idris Al-Qaulani Rahimahullah Ta'ala, apabila membaca hadis ini, beliau berlutut di atas kedua lututnya. Ini menunjukkan, menggambarkan beliau tidak sanggup berdiri. Begitu sangat meresapi dan takut dengan apa yang ada di dalamnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk benar-benar menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mementingkan keselamatan dirinya, akhiratnya terutama, mempersiapkan diri dengan amal-amal saleh, ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan bimbingan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf atas keterlambatan kajian kita karena kebetulan waktu sholat di Jawa Timur berbeda dengan di Jawa Tengah. Karena kebetulan ana saat ini sedang berada di Jawa Tengah, sehingga mengikuti waktu yang ada di sini. Perlu ana sampaikan bahwa kepada segenap jamaah yang hadir, Ini bukan tausiah yang diumumkan Ustaz Nurizul tadi. Ini adalah ana minta izin untuk menyampaikan taklim ikhwah Madura. Karena kalau pulang juga waktunya sudah habis. Biasanya kita kajian jam 6 kurang 5. Sekarang sudah lewat 19. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis yang ke-24 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Telah kita jelaskan beberapa penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yaitu pada penjelasan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada hadis kursi ini ketika Allah mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Telah kita sebutkan dua jenis dari jenis kezaliman. Yang pertama adalah kezaliman seorang hamba kepada Allah dengan melakukan perbuatan kesyirikan. Kemudian jenis yang kedua adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya. Dan kita akan beranjak atau melanjutkan jenis kezaliman yang ketiga, yaitu kezaliman seseorang atas orang lain. Kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Dengan dia melakukan tindakan kezaliman, tindak melampaui batas kepada orang lain terkait dengan hartanya, kehormatannya, darahnya. Hartanya dirampas, kehormatannya direndahkan, darahnya ditumpahkan. Maka jenis kezaliman yang seperti ini barakallahu fikum, kata Syekh hafizahullahu taala, wa hadza la yaghfiruhu Allah. Ini tidak Allah ampuni kecuali bila orang yang dizalimi memberi maaf. Bila tidak, maka seorang hamba akan ditegakkan kepadanya qisas pada hari kiamat atas kezaliman yang ia perbuat. Karena ini adalah hak makhluk yang tidak jatuh, tidak gugur kecuali dengan pemaafannya atau ia mengambilnya. Bila berupa harta yang dipinjam tidak dikembalikan, harus ia ambil, ia kembalikan harta. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya karena ini adalah tindakan yang tidak pantas baginya. Maka Allah tabaraka wa taala tidak akan mengazab seorang pun yang bukan amalannya. Allah tidak akan mengazab seseorang kecuali dengan apa yang ia perbuat. Allah menghukum dia, mengazab dia karena ada dosa yang dia perbuat. Bila ia tidak melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, maka tidak mungkin Allah Jalla wa'ala akan mengazab hamba tersebut. Karena bila Allah menghukumnya, mengazabnya atas perilaku yang tidak ia perbuat, atas dosa yang tidak ia kerjakan, ini kezaliman. Maka ketika Allah tabaraka wa ta'ala menghukum seorang hamba, mengazab seorang hamba atas dosa-dosa yang dia perbuat, itulah keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla dalam hadis ini mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kezaliman haram di antara kalian. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ia akan menghukum dan membinasakan orang-orang yang melakukan tindak kezaliman. Perhatikan barakallahu fikum ketika Allah mengatakan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Dan janganlah sekali-kali kalian menyangka, kalian mengira Allah Subhanahu wa taala lalai dari kezaliman yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Allah menggunakan kalimat penguat dalam ayat ini. La tahsabanna, menggunakan nun bertasydid. Jangan sekali-kali kalian mengira bahwa Allah Azza wa Jalla lalai dari kezaliman kalian. Ketika manusia barakallahu fikum berbuat tindak kezaliman kepada orang lain, dalam tiga perkara ini, kehormatannya, darahnya, hartanya, di mana tiga perkara ini barakallahu fikum diulang-ulang peringatannya, ta'zirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sekian banyak kesempatan di hari-hari Hajjatul Wada', yang sebelumnya diingatkan tentang kehormatan bulan haram, kehormatan hari yang haram, kehormatan negeri yang haram, yang Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya, ayyu yaumikum hada, hari apa ini, hari apakah ini, kata Rasulullah. Wa ayyu syahrikum hada, bulan apa ini, bulan apakah ini. Wa ayyu baladikum hada, negeri apakah negeri kalian ini. Mereka menyangka bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika memberikan jawaban kepada mereka, yang bahkan yang muncul dari mereka adalah ucapan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Mereka kira Rasulullah ketika memberikan jawabannya akan menyebutnya dengan hari, bulan, dan negeri yang lain. Tetapi untuk mengingatkan mereka tentang betapa terhormatnya kehormatan hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, yang diulang kembali pada khutbah di hari Nahar pada tanggal 10, bahkan juga pada tanggal yang berikutnya. Maka Rasulullah kemudian mengingatkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum aramun alaikum kahurmat yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram, terjaga, terhormat, terpelihara, mulia sebagaimana mulianya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Ya telah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana terkumpul padanya tiga perkara ini sekaligus. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyamakan kedudukannya, bahkan dia lebih mulia. Maka
2: Jangan kalian menyangka dan mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai atas kezaliman kalian.
0: Kalau manusia dalam kehidupan dunia mungkin dengan segala hila dan tipu dayanya
2: bisa terhindar, bisa terlepas dari hukum atau dari jerat hukum terkait darah orang lain, terkait harta orang lain. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa lepas di yaumul qiyamah dari hisab Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang akan bisa lepas dari catatan para malaikat.
1: Dan semua akan tertuang, dihitung dalam mizan di yaumul qiyamah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, betapapun seorang hamba melakukan tindak kezaliman dan terus menerus dalam kezalimannya, maka pasti dan mesti dia akan mendapati menjumpainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, cepat ataupun lambat, dunia ataupun akhirat, atau bahkan kedua-duanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Takutlah kalian kepada doa orang yang terzalimi,
0: karena tidak ada antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala hijab yang menghalangi, tirai penghalang, tidak ada. Baik yang dizalimi seorang muslim atau bahkan pun orang kafir.
1: Tidak boleh berbuat kezaliman kepada orang kafir. Jangan mentang-mentang ini orang kafir dalam perdagangan, ikatan jual beli, perjanjian, mending kita tipu saja dia. Atau seseorang misalnya bersepakat jam 12 malam ngajak kerjasama buka toko, ternyata mencongkel tokonya orang kafir tepat jam 00:00. Agama yajiz, tidak boleh. Ini kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas dirinya, dan Allah mengharamkan di antara sesama manusia. Fala tadzalimu, maka jangan kalian saling menzalimi.
0: Bukan karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang kafir lah. Tetapi karena Allah tidak cinta dan Allah benci kepada tindak kezaliman.
1: Maka kata beliau hafizahullah taala, hatta al-kuffar la yajuzu zulmuhum. Bahkan kepada orang kafir tidak boleh melakukan kezaliman kepada mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam suratul Maidah ayat yang ke-8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Maka janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian tidak berlaku adil.
0: I'dilu, berlaku adillah kalian.
1: Wa aqrabu lit-taqwa, ia lebih dekat kepada taqwa. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata beliau, wa du'aul mazlumi mustajabun walau kana kafir. Doa orang yang zalimi itu, doa orang yang zalimi mustajab walaupun dia kafir. Walaupun dia kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala la yarda bidh-dhulmi wat-ta'addi. Karena Allah tidak ridha dengan kezaliman dan tindak melampaui batas.
2: Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini tahzir, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dari tindak kezaliman antar sesama hamba. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla di dalam banyak ayat memberikan peringatan dari tindakan kezaliman, memberikan ancaman kepada orang-orang yang berbuat zalim, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian banyak contoh bagaimana Allah Azza wa Jalla mengazab kaum yang melakukan tindak kezaliman dengan segala macam bentuk kezaliman. Dan kebiasaan manusia adalah suka berbuat zalim, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam suratul Ahzab ayat ke-72, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalum, sangat zalim. Jahul, sangat jahil. Kecuali orang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepadanya, anugerah untuk bisa terbebaskan dari dua sifat dasar yang ada pada manusia ini dan tabiat tersebut. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, waktu isya sudah masuk di wilayah antum. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kajian kita yang sebelumnya telah kita baca beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan hafizahullah ta'ala dari hadis yang ke-24 dari Arba'in An-Nawawiyah. Lanjutan dari penjelasan beliau, hafizahullah, kata beliau, qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis kursi yang sedang kita pelajari, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberi kalian hidayah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, kata beliau, kullul ibadi dhalluna 'anil haqq, seluruh hamba mereka tersesat dari al-haq, dari kebenaran. Illa man hadahu Allah, kecuali orang yang Allah beri hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukinya, membimbingnya kepada al-haq, serta mengokohkannya. Kalaulah bukan karena hidayah Allah Jalla wa'ala, dengan Allah mengutus para rasulnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya, menegakkan dalil, menyampaikan dalil kepada manusia, niscaya mereka akan tetap berada di atas kesesatannya. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala, di antara rahmatnya kepada mereka, kepada hamba-hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala beri mereka hidayah. Allah menunjuki mereka, Allah membimbing mereka, Allah beri taufik kepada mereka, Allah kokohkan mereka di atas jalan yang benar. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan al-hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah ada dua macam, ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah berupa penjelasan, berupa bimbingan. Ini terjadi pada setiap orang. Setiap orang mendapatkan hidayah ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi hidayah dari jenis hidayah ini kepada seluruh manusia, mukmin maupun yang kafir. Dalam makna, dalam pengertian, barakallahu fikum, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Allah memberi bimbingan, Allah menunjukkan jalan yang benar dengan diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, mereka mendakwahkan, mereka menyampaikan risalah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 38, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Jika benar-benar datang kepada kalian hidayah dariku, maka barang siapa yang mengikuti hidayah maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ketika Allah Jalla wa Ala menyebutkan fa imma ya'tiyannakum minni hudan, ini hidayatul bayan, hidayatul irsyad. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti hidayahku, petunjukku, ini adalah jenis hidayah yang kedua. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 17. Wa amma Samud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, kami beri mereka hidayah, lalu mereka lebih mencintai kebutaan atas hidayah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, kalimat di dalam ayat ini, wa amma samudu fahadainahum, fahadainahum ya'ni dallalnahum ala al-iman wa ala al-tariqis sahih. Kami tunjukkan mereka kepada iman, ini iman, berimanlah kalian. Kami tunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Lakinnahum lam yakbalu al-huda, tetapi mereka tidak mau menerima hidayah. Mereka tidak mau beriman. Bahkan mereka lebih mencintai kebutaan dibandingkan hidayah. Mereka lebih mencintai kesesatan dibandingkan hidayah. Maka apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, fahadainahum, hadihi hidayatun ammah, ini hidayah yang sifatnya umum. Asani yang kedua adalah hidayatun khassatun, hidayah yang sifatnya khusus. Apa itu? Wahia hidayatut taufiqi wal qabul, hidayah taufik dan penerimaan. Ketika dijelaskan kepada mereka, ketika ditunjukkan kepada mereka, diterangkan kepada mereka, Allah berikan taufik untuk menerima penjelasan tersebut, mengimaninya, menjalaninya, mengamalkannya. Ini tidak diraih kecuali oleh ahlul iman. Tidak diraih kecuali oleh ahlul iman. Maka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursi ini, kullukum dhallun, kalian seluruhnya sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah, yakni waffaqtuhu lil haqq, aku berikan dia taufik kepada al-haq. Wa hiya al-hidayatul khassah, yaitu hidayah yang sifatnya khusus. Adapun hidayah yang sifatnya umum terjadi pada semua orang. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ucapan Allah, fastahduni, ay utlubu minni al-hidayata, mintalah hidayah kepadaku. Engkau berkata, Allahumma hdini, ya Allah, berilah aku hidayah. Ya Allah, tunjukkan aku, tunjuki aku kepada kebaikan. Ya Allah, berikan aku taufik. Ya Allah, kokohkan aku di atas kebenaran. Engkau memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepadamu. Kemudian Allah katakan, ahdikum,
0: Ini adalah jawaban atas perintah tadi. Perintah agar kita meminta hidayah kepada Allah. Allah berikan jawabannya. Ahdikum, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Maka barakallahu fikum, kata Syekh Hafizahullahu Ta'ala, faman talaba minallahi jalla wa ala al-hidayata bisidqin wa iqbalin wa raghbatin hadahu. Barang siapa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dengan penuh kejujuran, menghadapkan wajah dan hatinya kepada Allah dengan penuh harap, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi hidayah kepadanya. Allah akan tunjuki dia jalannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha dekat. Li'annahu qarib, Allah zat yang maha dekat. Mujib, Allah maha mengabulkan doa. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi janji bahwa barang siapa yang meminta hidayah kepada Allah, Allah akan memberinya hidayah. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Maka ini di antara yang menguatkan atas setiap hamba

maka ini di antara yang menguatkan atas setiap hamba yang memberi dorongan yang kuat agar memperbanyak minta hidayah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.

إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. قال kemudian Allah mengatakan, Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un, kalian seluruhnya dalam keadaan lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Ar-rizqu minallahi jalla wa ala, rizki datangnya dari Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ar-razzaq. Zat yang maha memberi rizki. Kalau bukan karena rizki Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya manusia akan lapar. Kalau bukan karena rizki yang datang dari Allah, maka seluruh makhluknya akan lapar. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menanggung rizki mereka dan menyampaikan rizki tersebut kepada mereka sebagai bentuk fadilah, keutamaan dari Allah. Maka ar-rizq, barakallahu fikum, yang kita dapatkan, yang kita raih, yang ada pada kita, besar maupun kecil, sedikit maupun banyak, bukan karena daya dan kekuatan kita, tetapi semata-mata fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karunia pemberian Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi tentunya, kita menempuh sebab-sebab, menjalani sebab-sebab, berusaha demi mencari rizki. Kita berusaha, bekerja mencari nafkah. Adapun hasilnya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hasilnya serahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang maha menentukan seberapa yang akan kita dapatkan dari rizki yang memang telah Allah tentukan masing-masingnya untuk kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, qala, kemudian Allah mengatakan, Ya ibadi, kullukum arin, wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya tidak berpakaian. Kalian seluruhnya telanjang, tidak memiliki pakaian yang dengannya seseorang menutup auratnya. Yang dengan pakaian itu ia menutup auratnya, menghangatkan diri dan berhias dengannya. Ini datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Pakaian itu datangnya dari Allah. Semata-mata karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai bani Adam, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian

yang menutupi aurat-aurat kalian dan sebagai perhiasan. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, yuwari sawatikum yakni yasturu auratakum atau auratikum. Yang menutupi aurat-aurat kalian. Warisha yakni zinatan wa jamalan, sebagai perhiasan dan keindahan. Maka pakaian al-libas ada dua jenis. Al-awwal libasun li sitril awrah atau li sitril awrah, pakaian dalam rangka menutup aurat. Al-thani libasun li tajammul, pakaian untuk berhias, berindah-indah. Artinya lebih dari sekedar menutup aurat. Kemudian kata beliau hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, qala subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan fastaksuni ay utlubu minni al-kiswata, intalah pakaian kepadaku. Aksukum, niscaya aku beri kalian pakaian. Kenapa demikian? Sekali lagi, karena Allah subhanahu wa ta'ala qaribun mujib. Allah maha dekat, Allah maha mengabulkan doa. Maka ini sebagai dalil tentang lemahnya manusia. Dalil tentang kelemahan manusia dan butuhnya mereka kepada Allah. Kalau mereka tidak memiliki kemampuan, kesanggupan untuk mendapatkan makanan dan pakaian, tidak memiliki kemampuan untuk bisa meraihnya kecuali dengan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengaruniakan kepadanya, fahada dalilun ala ba'fihi, maka ini dalil atas kelemahannya. Dalil atas lemahnya manusia di satu sisi, wa dalilun ala fadli jalla wa ala, dan dalil tentang keutamaan fadilah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kita makan, dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang memberi kita minum, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kita pakaian dari fadilah dan kebaikannya. Kemudian kata beliau, qauluhu ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una billayli wan nahar. Tukhti'una, ta'maluna as-sayyi'ati wal khataaya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat dosa dan kesalahan malam dan siang. Selalu. Karena ini merupakan tabiatnya manusia. Manusia banyak salah. Manusia banyak melakukan kesalahan, dosa, kelalaian, maksiat. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adam khatta' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Seluruh bani Adam selalu salah. Selalu berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang selalu salah adalah orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Maka hamba-hamba
Mereka selalu berbuat salah, berbuat dosa dengan kesalahan yang banyak. Dengan dosa yang banyak terjadi. Dan mereka sangat butuh untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunan atas dosa-dosa tersebut. Tidak ada seorang pun yang maksum, yang terpelihara dari dosa, yang terjaga dari dosa, kecuali orang yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga. Tidak ada seorang pun yang maksum dari kita. Namun demikian, barakallahu fikum, tabiat kita yang selalu berbuat salah, obat dari itu adalah antastaghfira wa tukthira minal istighfar. Engkau senantiasa beristighfar, memperbanyak memohon ampunan kepada Allah. Maka bila engkau meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengampunimu. Allah katakan, fastaghfiruni, ay utlubu minni al-maghfirata li-akhtaikum. Minta kepadaku ampunan atas kesalahan-kesalahan kalian. Aghfir lakum, niscaya aku ampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Taha ayat ke-82, wa inni laghaffarun liman tabah wa amana wa amila salihan tsumma tada. Dan sesungguhnya akulah ghaffar, maha pengampun, bagi orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh dan tetap dalam petunjuk. Kemudian tetap dalam petunjuk. Dan di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberi ampunan. Allah subhanahu wa ta'ala luas ampunannya bagi orang yang mau bertaubat kepadanya.

Maka tidak ada seorang pun yang mentazkiyah dirinya. Tidak ada seorang pun yang boleh mentazkiyah dirinya dan menyatakan, ana salihun, aku orang saleh, ana taqi, aku orang bertakwa, ana a'malu ta'at, aku beramal ketaatan-ketaatan. Balla budda an yaqa'a minhu akhta'un. Pasti akan terjadi darinya, muncul darinya kesalahan-kesalahan. Balla budda an yaqa'a minhu akhta'. Maka dia sangat butuh kepada istighfar. Butuh memohon ampun. Betapapun kebaikan, kesolehannya dan amal-amal perbuatan baik yang ia kerjakan. Ia sangat butuh untuk beristighfar. Dan Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa kekufuran, dosa kesyirikan bagi orang yang mau bertaubat dan beristighfar, dan mengampuni dosa di bawah itu dari semua dosa. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hiburan kepada kita. Allah memberi hiburan kepada hamba-hambanya. Yang tidak boleh menjadikan kita pesimis, berputus asa dari rahmat Allah. Allah katakan dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka, yang mereka menzalimi diri-diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur Ar-Rahim, Zat yang maha mengampuni, maha pemberi ampun dan penyayang. Perhatikan ibarah yang disebutkan Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, falaysa hunaka zambun yakhruju an maghfiratillahi abadan. Tidak ada satu dosa pun yang keluar dari ampunan Allah. Artinya semua dosa Allah ampuni bagi orang yang mau bertaubat kepada Allah. Maka janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunannya, lalu engkau meninggalkan taubat, tidak mau beristighfar. Wala taqul, jangan kau katakan, inna hadza dzamba la yughfar, dosa ini tidak diampuni. Dosa saya terlalu besar, terlalu banyak, tidak mungkin Allah ampuni dosa ana. La. Bersegera. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jujur, dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi penyayang. Thumma qala subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni walam tablughu naf'i awalan tablughu naf'i fatanfa'uni. Sesungguhnya kalian tidak bisa menimpakan mudarat kepadaku dan tidak bisa memberi manfaat kepadaku.
Allah subhanahu wa ta'ala maha tidak butuh kepada hambanya. Allah maha kaya dan tidak butuh kepada hambanya sedikit pun. Maka barang siapa berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan, bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Ia hanya memudaratkan dan membahayakan dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-8, in takfuru antum وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Jika kalian kufur, dan seluruh yang ada di bumi, kalian dan seluruhnya yang ada di bumi, فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya tidak butuh kepada kalian. Hamid, Allah maha terpuji. Allah tetap maha terpuji walaupun seluruh makhluknya kufur. Ya dan billah. Fahuwa subhanahu laisa bihajatin ila ibadatina wa ta'atina. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada ibadah kita. Tidak butuh kepada ketaatan kita. Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk ibadah karena memang justru yang butuh kepada ibadah tersebut kita. Kita yang butuh kepada hidayah, kepada ibadah. Hasilnya akan kembali kepada kita. Kebaikannya akan kembali kepada kita sebagai bentuk fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan balas dengan kebaikan. Karena memang tujuan Allah menciptakan kita dalam rangka ibadah kepadanya. Namun bukan karena Allah butuh kepada ibadah tersebut. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Allah, walan tablughu naf'i. Mahma fa'alta as-sa'at wal-hasanat, betapapun dan berapapun yang engkau amalkan, yang engkau kerjakan dari ketaatan, dari kebaikan, maka engkau tidak memberi manfaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan kesalehanmu, engkau tidak memberi manfaat kepada Allah. Engkau hanya memberi manfaat kepada dirimu karena engkaulah yang butuh kepada kebaikan tersebut. Engkaulah yang butuh kepada ketaatan tersebut. Kemudian kata Allah, وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي.

0: Kata Syekh menyebutkan, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, wallahu. Ini ada takdirnya. Innakum lan tablughu durri fatadurruni, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, wallahu la yatadarraru bil ma'asi. Allah tidak akan mudaratkan dengan maksiat. Wala yantafi'u bitta'at, dan Allah tidak mendapatkan manfaat, mengambil manfaat dengan ketaatan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh. Allah maha kaya. Tetapi itu semua kembali kepada sang hamba. Ketaatannya dan maksiatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala huwa nafi' ad-dar. Dialah Allah yang memberi manfaat, memberi mudarat, serta menolak mudarat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih tersisa beberapa penjelasan dari hadis ini. Dan insyaallah ta'ala, semoga Allah mudahkan, akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan manfaat bagi ana dan antum semuanya. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita yang lalu dari hadis yang ke-25 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, kita telah sampai pada penjelasan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala dari sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun anil munkari sadaqah, bahwa memerintahkan kepada yang ma'ruf adalah sedekah dan mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi munkar keutamaannya besar dan manfaatnya juga besar. Ia dilakukan sesuai dan sebatas kesanggupan setiap orang. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk mengatakan bahwa aku tidak sanggup untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman."
0: Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Bila ia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Bila ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kata Syekh hafizahullahu ta'ala, fadalla ala annahu la yu'zaru ahadun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang diberi uzur yang terlepas dari kewajiban untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Akan tetapi tentunya setiap orang melakukannya sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuannya. Maka orang yang memiliki kekuasaan, dia mengingkari dengan tangannya, merubah kemungkaran dan menghilangkannya dengan tangannya. Dan orang yang tidak memiliki kekuasaan, ia mengingkari dengan lisannya, menjelaskan, menasihati, memberi teguran, mengingatkan, menunjukkan manusia kepada kebaikan dengan lisannya. Dan orang yang tidak sanggup untuk melakukannya dengan lisannya, ia ingkari dengan hatinya. Maka tidak ada seorang pun yang barakallahu fikum tidak memiliki kesanggupan untuk mengingkari kemungkaran dengan hatinya abadan. Mungkin saja terkadang ada orang yang dia tidak mampu mengingkari dengan lisannya, tidak sanggup mengingkari dengan tangannya, akan tetapi mengingkari dengan hati setiap orang bisa melakukannya. Karena perkara hati, barakallahu fikum, tidak bisa dipaksa. Walaupun lisan seseorang, walaupun perbuatannya dipaksa oleh seseorang, diancam dia untuk melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu dari sebuah kemungkaran misalnya, perkara hati tidak bisa dipaksa. Untuk mengingkari sebuah kemungkaran dengan lisannya mungkin dia tidak sanggup, apalagi dengan tangannya. Tapi hatinya, siapapun tidak mendapatkan uzur padanya. Kemudian catatan penting, barakallahu fikum, yang diingatkan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa idza ankarta al-munkara biqalbika fa innaka ta'tazilu ahla al-munkari wa mawatin al-munkar wa tabta'idu anha. Bila engkau mengingkari kemungkaran dengan hatimu, maka engkau menjauhi dan memisahkan diri dari ahlul munkar, dari tempat-tempat kemungkaran, menjauh darinya.
1: Fala tajlisu fiha, jangan bermajlis padanya. Wa tusyarikuhum fi munkarihim, dan engkau bersekutu, berserikat dengan mereka dalam kemungkarannya. Wa taqul ana munkirun biqalbi, lalu engkau mengatakan aku mengingkari dengan hatiku. Duduk bersama, majlis bersama, bergabung bersama mereka, lalu kemudian barakallahu fikum, dia menyatakan saya ingkari dengan hati saya. Maka Syekh hafizahullahu ta'ala wa ra'ah ingatkan, hadza la yakfi, ini tidak cukup. Ini tidak cukup. Balla budda an tabta'ida 'anil munkari wa ahlihi wa la tukhalitu ahlal munkar. Bahkan yang menjadi keharusan adalah engkau menjauh dari kemungkaran dan ahlul munkar, jangan bergaul bersama ahlul munkar illa idza kunta tastati'ul islah, kecuali engkau sanggup untuk memperbaiki. Maka bila engkau tidak sanggup untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan perubahan, selamatkanlah dirimu. Selamatkan dirimu. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh, "Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Al-bud'u ma'nahu al-farju. "Wa fi bud'i," al-bud'u maknanya adalah al-farju, kemaluan. Yakni yang dimaksud di sini adalah seseorang menunaikan syahwatnya adalah sedekah. Manusia memiliki insting, punya tabiat, memiliki syahwat. Yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ada pada kaum lelaki dan kaum wanita dari Bani Adam dan yang lainnya. Sebagai bentuk ujian bagi Bani Adam. Allah berikan mereka syahwat sebagai bentuk ujian. Dan juga barakallahu fikum sebagai bentuk dan terkandung di dalamnya maslahat, kebaikan. Agar tetap terjaga. Naam, keturunan manusia berkembang biak. Syahwat itu adalah sesuatu yang berbahaya bagi manusia. Padanya mengandung sebuah bahaya. Lalu kemana ia salurkan syahwat tersebut? Bagaimana caranya menyelamatkan dirinya dari bahayanya? Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan baginya tempat untuk menyalurkannya yang ia letakkan padanya syahwatnya. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan istri-istri. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Ar-Rum ayat ke-21, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian sendiri, istri-istri. Allah menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri. Zawjatin minan nisa, kata Syekh. An khalaqa lakum zawjatin minan nisa. Allah ciptakan untuk kalian istri-istri dari kalangan wanita. yang padanya seorang suami menunaikan dan meletakkan syahwatnya. Dan ia selamat dari petaka serta bencana syahwat tersebut. Dan juga padanya ada bentuk menanam benih. Ketika ia menanam benih di tanah yang baik, pada rahim yang baik, maka akan melahirkan dan menghasilkan az-zurriyah as-salihah. Akan melahirkan anak turunan yang saleh. Maka bila barakallahu fikum seseorang mencukupkan syahwatnya pada perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan, maka yang demikian ini adalah sedekah baginya. Yang demikian itu adalah sedekah baginya. Karena ia telah menjaga kehormatan dirinya. Di waktu yang sama ia menjaga kehormatan istrinya. Dan juga di waktu yang sama dia ikut serta dan berandil dalam membangun umat dengan mengadakan anak turunan yang salehah. Berarti barakallahu fikum pada syahwat tersebut ada kebaikan yang banyak dan manfaat yang agung yang padanya seseorang barakallahu fikum mendapatkan nilai ganjaran dan pahala sedekah. Ikhwani fid din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka merasa heran. Lalu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Apakah seorang dari kami mendatangi syahwatnya, menunaikan syahwatnya, menyalurkan syahwatnya, dia mendapatkan pahala. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, "Ara'aitum law wada'aha fi haram?" Bagaimana menurut kalian kalau seandainya ia meletakkan dan menyalurkan syahwatnya pada sesuatu yang haram? Yani pada selain istrinya atau budaknya. Ia berzina, melakukan perbuatan liwat. Iyadan billah. Akana alihi fiha wizrun, apakah dia mendapatkan dosa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka tentang sesuatu yang ma'ruf. Agar mereka menetapkan yang demikian bahwa memang dosa ketika dia meletakkannya pada sesuatu yang haram. Dan mereka menyatakan na'am. Tentu ya Rasulullah, kalau seseorang menyalurkan, melampiaskan syahwatnya pada perkara yang haram, pada sesuatu yang haram, maka ia mendapatkan dosa. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Fakadhalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun." Maka demikian pula apabila dia meletakkannya, menyalurkannya pada yang halal, maka ia mendapatkan dosa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menerangkan kepada mereka bagaimana seorang insan diberi pahala ketika ia menunaikan syahwatnya kepada istrinya dengan al-qiyas. Menjelaskan dengan metode al-qiyas. Mengkiaskan kepada orang yang menyalurkan syahwatnya pada perkara yang haram, di mana ia pasti mendapatkan dosa. Ia pasti mendapatkan dosa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzinahum li furujihim hafizun." Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, mereka tidak dicela karenanya. Maka barang siapa mencari selain itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya hukuman ajilah wa ajilah. Hukuman yang disegerakan di dunia ataupun nanti yang ditunda di akhirat, iyadzan billah. Di dunia diberi hukuman dengan hukum had. Dan di akhirat dengan azab yang pedih. Wanita pezina dan lelaki pezina, mereka akan diazab di neraka dengan azab khusus yang melebihi azab bagi pelaku dosa yang lainnya. Sebagaimana datang penyebutannya di dalam ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, qala ba'du ahli al-ilmi, sebagian ulama menyatakan, wa hadha fihi dalilun ala anna al-qiyasa dalilun sahihun haitsu inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'malahu. Di sini terdapat dalil bahwa qiyas adalah dalil sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakannya. Maka ini termasuk dalil amalan dengan qiyas di dalam syariat. Beramal dengan qiyas di dalam syariat. Dan qiyas adalah dasar keempat dari dasar-dasar adillah di dalam syariat. Setelah Al-Quran, Was-Sunnah, Wal-Ijma', kemudian yang keempat, Al-Qiyas. Maka hadis ini, barakallahu fikum, padanya terdapat keluasan fadilah, keutamaan dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Serta kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya untuk meraih kebaikan. Di mana apabila engkau terasa berat bagimu tidak sanggup untuk berinfak dengan harta, maka engkau tidak akan merasa lemah dari perangai-perangai yang disebutkan. Jalan-jalan, pintu-pintu yang dengannya seorang hamba bisa bersedekah. Kesempatannya terbuka lebar, terbuka luas. Ucapan tasbih, sedekah. Ucapan takbir, sedekah. Ucapan tahmid, sedekah. Ucapan tahlil, sedekah. Beramar ma'ruf, sedekah. Bernahi mungkar, sedekah. Bahkan menyalurkan syahwat pun adalah sedekah. Allati la tahtaju ila malin, tidak butuh kepada harta. Tidak butuh kepada biaya. Dan di sini di dalam hadis ini kata Syekh hafizahullahu taala wa fihi fadlul aghnia alladzina yatasaddaqun. Dan juga padanya terdapat faedah tentang keutamaan orang-orang kaya yang mereka bersedekah. Yang mereka bersedekah. Yang disebutkan oleh para fuqara'us sahabah, bahwasanya mereka orang kaya meraup pahala yang begitu banyak. Di saat mereka sama-sama berpuasa, di saat mereka sama-sama menegakkan salat, tetapi mereka pun ditambah dengan yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Wa fihi fadlul aghnia alladzina yatasaddaqun. Maka di sini terdapat fadilah keutamaan bagi orang-orang kaya yang mereka bersedekah. Terlebih di saat orang sedang membutuhkan. Di masa pandemi. Di masa ketika terjadi bencana. Ulurkan tangan-tangan kita. Barakallahu fikum. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah akan bantu seorang hamba ketika ia membantu saudaranya. Kemudian yang berikutnya yang terkandung di dalam hadis ini, wa fihi hirsu ashabati 'alal khair. Semangat para sahabat terhadap kebaikan. Wa annahu wa anna al-insana yanbaghi lahu an yandama 'ala 'ajzihi 'an fi'lil khair. Dan bahwa seseorang sepantasnya untuk menyesal ketika ia lemah tidak sanggup melakukan kebaikan. Mereka berharap, mereka berangan-angan, bercita-cita. Bagaimana tidak ketinggalan bisa mendapatkan kesempatan meraih pahala yang banyak. Sebagaimana as-sahaba al-aghniya, sahabat-sahabat yang kaya. Bahkan subhanallah kata Syekh, fa idza nadama wa tamanna yulhaqu bi ahli al-khair bi niyyati. Bila ia menyesal dan berangan-angan, bercita-cita, maka dia digolongkan kepada ahlul khair dengan niatnya. Yang ia ghibah kepada mereka, kepada sahabat yang kaya, bukan faktor kekayaan yang ada padanya, tetapi bagaimana dengan kekayaan itu yang mereka gunakan bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mendapatkan peluang untuk mendapatkan pahala karenanya. Kemudian yang terakhir, barakallahu fikum. Wafihi annal adati ma'an niyyati salihati tatahawwalu ila ibadat. juga terkandung sebuah pelajaran yang sangat berharga, faedah yang sangat penting, bahwa kebiasaan bila disertai dengan niat yang saleh, dengan niat yang baik, akan berubah menjadi ibadah, beralih menjadi ibadah. Sebagaimana ketika seorang lelaki, seorang suami menyalurkan syahwatnya. Ini adalah adat. Sebuah kebiasaan. Apabila dia meniatkan ketika menunaikan syahwatnya dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan istrinya, dan mencegah diri dari perkara-perkara haram, maka menjadi ibadah bagi mereka. Oleh karena itu, barakallahu fikum, fayambaghi lil insani an yuhsina niyyatahu fi jami'i umurihi hatta yu'jara 'alayha. Sepantasnya bagi manusia untuk memperbaiki niatnya pada semua urusannya agar ia diberi pahala karenanya. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini penjelasan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala dari hadis yang ke-25. Kita beranjak pada hadis yang ke-26. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina thnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitu al-adha 'an at-tariqi sadaqah. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian dari manusia ada sedekah padanya setiap hari yang matahari terbit padanya. Berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah. Membantu seseorang pada kendaraannya, engkau membantunya menaiki kendaraannya atau engkau angkat barangnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Dan setiap langkah yang engkau langkahkan berjalan menuju salat adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Diriwayatkan Al-Imamul Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi, setiap persendian manusia, manusia memiliki banyak persendian. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud dan Ahmad serta Ibnu Hibban dalam sahihnya, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dalam hadis Abu Buraidah radhiyallahu taala anhu, dan juga datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil insani 360 mifsala, pada manusia ada 360 persendian. Ada 360 persendian. Ada yang besar, ada yang kecil. Tersebar dalam jasad kita. Setiap hari, engkau memiliki tanggungan sedekah atas persendian-persendian tersebut yang terdiri dari 360 persendian. وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِثَلَاثِ مِئَةٍ وَسِتِينَ صَدَقَةٍ. Siapa yang sanggup untuk bersedekah setiap hari dengan 360 sedekah? Allah subhanahu wa ta'ala yassara hadha. Allah memberikan kemudahan. Allah memberikan kemudahan. Yang ternyata barakallahu fikum, Allahu azza wa jalla menjadikan sedekah tidak hanya dikhususkan dengan sedekah harta saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya yang sifatnya lebih umum dibandingkan sekedar sedekah dengan harta. Wa kullun yastati'uha, di mana setiap orang sanggup melakukannya. Di antaranya adalah dalam setiap hari yang matahari terbit padanya, agar kita bersedekah, yaitu dengan ta'dilu baina tsnaini sadaqah. Engkau berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah. Ketika terjadi permusuhan, ketika terjadi sengketa, terjadi percekcokan di antara dua orang, lalu engkau datang engkau upayakan adanya sulh dan islah, engkau upayakan adanya sulh di antara mereka, perdamaian, engkau menghilangkan dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara keduanya, engkau menjadikan salah satu pihak ridha kepada yang lainnya, engkau lunakkan di antara hati-hati mereka, ini adalah sedekah yang amat agung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika

0: illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah atau memerintahkan kepada yang ma'ruf atau melakukan islah, perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan demikian demi mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka kelak akan kami berikan kepadanya ajran aziman, pahala yang besar. Maka di sini barakallahu fikum. Fahada fihi anna al-insana yanbaghi lahu an yahrisa ala an yusliha bainal mutakhasimain wal mutanazi'ain. Di sini terkandung sebuah pelajaran yang amat berharga. Sepantasnya bagi manusia untuk bersemangat melakukan islah, melakukan solah. Naam, melakukan as-solah, perdamaian di antara dua orang yang berselisih, yang saling bertikai, yang saling bermusuhan. La siyama al-aqarib, terlebih lagi para kerabat. La yatrukun nas yatanaza'un, dia tidak membiarkan manusia saling berselisih, saling bertikai, saling bermusuhan. La, tidak boleh dibiarkan yang demikian. Maka sungguh perkara yang lebih tercela lagi barakallahu fikum ketika ada pihak-pihak yang justru malah sengaja menjadikan api permusuhan, pertikaian, percekcokan, perselisihan semakin membesar, semakin menguat. Iyadzan billah. Ketika ada pihak-pihak yang berupaya untuk mendamaikan di antara mereka, membuat solah di antara mereka, justru dia berupaya menjadi pihak yang memprovokasi dengan berbagai macam tindakan-tindakan tercela agar tidak terwujud suluh di antara kaum muslimin. Oleh karena itu barakallahu fikum, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, wa ba'dun nasi 'alal 'aks, sebagian manusia sebaliknya, wal iyadu billah, yatadakhalu fi an-niza'i bima yaziduhu wa yuharridu ahaduhuma 'ala al-akhar. Dia masuk nimbrung dalam pertikaian, dalam perselisihan yang ternyata semakin menambahkan pertikaian tersebut. Yuharrid ahaduhuma 'ala al-akhar, yang menghasut, yang memprovokasi satu atas yang lainnya. Apa kata Syekh? Fahadha syaitanun, ini syaitan. Amma al-muslimu fa innahu la yarda an yatakhasama al-muslimuna wa yatanaza'u. Adapun seorang muslim, dia tidak akan ridha kaum muslimin saling bertikai, kaum muslimin saling bermusuhan. Bal yuhawilu al-islaha wa taswiyatan niza', bahkan dia berupaya untuk melakukan islah, menghilangkan percekcokan, pertikaian, permusuhan. Rubbama yatahammalu min malihi liyusliha bainahum, bahkan terkadang dia berupaya untuk korban harta demi terwujudnya as-sulh wal islah di antara kaum muslimin. Wa hadhihi khaslatun azimatun, ini adalah perangai yang sangat agung. Wallahu jalla wa ala la yudhi'u ajral muslihin, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan al-islah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi ana dan antum semuanya. Jazakumullahu khairan, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah.

0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian dari pembahasan ahadis al-ba'i arba'in an-nawawiyah. Kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-25. Disebutkan al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah dhahaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu أيضا dari Abu Dzar radhiyallahu anhu juga bahwa beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu atau peluang atau kesempatan yang dengannya kalian bisa bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Setiap ucapan takbir adalah sedekah. Setiap ucapan tahmid adalah sedekah. Setiap ucapan tahlil adalah sedekah. Amar ma'ruf adalah sedekah. Dan nahi mungkar adalah sedekah. Dan seorang dari kalian menunaikan syahwatnya adalah sedekah." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami menunaikan syahwatnya kepada istrinya atau budaknya, ia mendapatkan pahala? Ada pahala padanya?" Rasulullah berkata, "Bagaimana menurut kalian? Bagaimana pendapat kalian sekiranya ia meletakkannya?" Meletakkan syahwatnya pada yang haram. Apakah padanya ada dosa? Maka demikian pula apabila ia meletakkannya pada sesuatu yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah. Ikhwani fiddin ma'asyur al-muslimina rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan fadilatul syaikh al-allamah Salih Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan-jalan kebaikan bagi setiap orang yang ingin berbuat baik. Yang kaya dan yang miskin. Qala anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah zahaba ahlud dusuri bil ujuri. Kata Syekh menyebutkan ahlud dusur humul aghniya'u alladzina indahum amwalun katsiratun tazidu an hajatihim. Ahlud dusur, mereka adalah orang-orang kaya yang memiliki harta yang banyak yang melebihi kebutuhan mereka. Nah, ahlud dusur ini dari orang-orang kaya, mereka telah meraup pahala yang besar, mendapatkan kesempatan yang banyak di dalam meraih pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sama sebagaimana kami juga salat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa sama sebagaimana kami berpuasa. Yani annahum ya'tuna bil a'malil badaniyyati wal a'malil badan wal a'malul badaniyyati awal a'malul badaniyyatu kas salati was siyam kullun yastati'uha. ghani wal faqir. Mereka menunaikan amalan-amalan badaniyah. Wal a'malul badaniyatu, dan amalan-amalan yang sifatnya badaniyah, qashalah wasiyam, seperti salat, berpuasa. Setiap orang bisa menunaikannya, baik yang kaya ataupun yang miskin. Namun ada sesuatu yang berbeda antara kami al-fuqara dengan mereka ahlul dutur al-aghniya. Alladzina indahum amwalun kathirah. Apa itu? Yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ay mimma zada an hajatihim, yang melebihi kebutuhan mereka. Kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, mereka memiliki kelebihan dari kebutuhan tersebut yang bisa mereka sedekahkan ya Rasulullah. Maka kata Syekh, "Wa hadhihi fadilatun yatamayyazu biha al-aghniya'u 'anil fuqara'i." Ini adalah sebuah keutamaan yang berbeda dengannya antara orang kaya dengan orang miskin. Wa hadha fihi dalilun 'ala anna al-aghniya'a yustahabbu lahum an yunfiqu min amwalihim wa yuwassi'u 'ala an-nasi mim bima wassa'a Allahu 'alaihim. Dan di sini terdapat dalil bahwa orang-orang kaya disunahkan bagi mereka untuk meninfakkan sebagian harta mereka, memberikan kelapangan kepada manusia dengan apa yang telah lapangkan mereka dari kelebihan harta. Allah telah memberikan mereka kelapangan, maka hendaknya mereka memberikan kelapangan pula pada hajat kebutuhan manusia dari orang-orang yang membutuhkan. Ini sebagaimana barakallahu fikum yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tentang Qarun. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya'ni kata Syekh hafizahullah ta'ala, ahsin ila an-nasi bis-sadaqati kama ahsanallahu ilaika bil-mali. Berbuat baiklah kepada manusia dengan bersedekah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan karunia harta. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala ketika mengingatkan hamba-hambanya dan menghasung hamba-hambanya agar mereka berinfak, bersedekah, sangat sering Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan bahwa harta yang ada pada mereka itu karunia yang datang dari Allah. Itu adalah pemberian Allahu Jalla wa'ala. Bukan karena daya kekuatan kita. Bukan karena kemampuan kita. Bukan karena kecerdasan kita. La. Agar hati kita ini tergerak. Agar kita ini sadar. Bahwa apa yang ada pada kita semata-mata karunia yang datang dari Allah. Allah lah zat yang maha memberi. Dan Allah meminta sesuatu dari kita yang barakallahu fikum. jadilahnya manfaatnya akan kembali pula kepada kita sendiri. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Baqarah 254, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Kembali Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwa apa yang ada pada kita dari karunia itu rizki yang datang dari Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah, memberikan dorongan, motivasi untuk berinfak, Allah tidak meminta keseluruhan harta kita, zakat mal misalnya. Allah tidak minta seluruhnya kita korbankan. Allah tidak mengharuskan bahkan separuhnya. Banyak itu yang menjadi miliknya kecuali apa yang memang dia persembahkan untuk amal saleh. Sedikit. Dan apa yang dia persembahkan fi sabilillah, itulah hakikat harta dia. Adapun apa yang tidak ia persembahkan, maka hakikatnya itu adalah milik orang lain dan akan jatuh ke tangan orang lain. Ikhwan fil din ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Orang miskin na'am wal faqiru laysa indahu malun. Orang miskin tidak punya harta. Famin aina yatasaddaqu, dari mana dia akan bersedekah? Qala asy-syekh hafizahullahu ta'ala, lidzalika syaka al-fuqara'u min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadza. Atas dasar itulah para fuqara dari sahabat Rasul mengadu kepada beliau. وهذا فيه دليل على أن المسلم ينبغي أن يحرص على فعل الخير. Di sini terdapat dalil bahwa seorang muslim sepantasnya ia bersemangat untuk melakukan kebaikan. Bahkan wa an yandama idza lam yatamakkan min fi'l al-khair. Bahkan boleh dia menyesal ketika ia tidak mampu melakukan kebaikan. Fa innahu yu'jaru ala nadamih. Bahkan dia mendapatkan pahala karena itu. Seperti alladhi yara al-ghaniya yatasaddaq. Seperti orang yang melihat orang kaya bersedekah, wa yatamanna an yakuna indahu malun wa yatasaddaqu mithlahu. Ia berangan-angan kiranya ia memiliki harta dan bisa bersedekah sebagaimana yang dilakukan orang tersebut. Dan telah datang dalam hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau menyatakan, "Masalu hadhil ummati masalu arba'ati nafarin." Permisalan umat ini seperti permisalan empat orang. Rajulun atahullahu malan wa ilman, seorang yang Allah berikan ia harta dan ilmu. Fahuwa ya'malu bihi fi malihi fayunfiquhu fi haqqi. Ia beramal dengannya pada hartanya, diinfakkan haknya. Wa rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Dan seorang yang Allah berikan ia ilmu dan tidak diberikan harta, fahuwa yaqul, maka ia berkata, "Lau kana li mithlu." لهذا عملت فيه مثل الذي يعمل. Seandainya aku memiliki harta seperti yang dimiliki si fulan, aku akan beramal seperti amalan yang ia kerjakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, fahuma fil ajri sawa. Keduanya sama di dalam pahala. Hada ala infaqihi, kata Syekh, ini atas infaknya, wa hada ala niyatihi thayyibah, yang ini atas niatnya yang baik. Maka para sahabat tersebut ridwanullahi alaihim ajma'in, yang mereka pentingkan adalah perkara ini. Yang menjadi urusan mereka adalah keinginan mereka untuk meraup pahala yang banyak, sebagaimana al-aghniya mendapatkan peluang itu. Yang dilihat bukan pada zat hartanya, tetapi bagaimana mereka berkesempatan untuk mendapatkan peluang, kesempatan meraih pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jal. Maka mereka datang mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Rasulullah berkata, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan kesempatan, peluang, media yang dengannya kalian bersedekah, bisa bersedekah. Fataha lahum al-baba. Rasulullah membuka pintunya bagi mereka. Ada jalannya. Tidak harus dengan itu. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap ucapan tasbih adalah sadaqah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap ucapan takbir adalah sadaqah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan tahmid adalah sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan setiap ucapan tahlil adalah sedekah. Hada khairun katsirun. Ini kebaikan yang banyak. Kalimatun yasiratun wa hiya sadaqatun. Kalimat yang ringan, mudah, dan ternilai sebagai sedekah. Bahkan tidak harus merugikan harta. Tasbihatin, antakula, engkau mengucapkan subhanallah. Ucapan tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Takbiratin, engkau mengucapkan Allahu Akbar. Diucapkan, diperbanyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahmidatin, juga sama demikian. Tahmid, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tahlilatin an taqul la ilaha illallah. Bisa digabung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kullu wahidatin sadaqah. Masing-masing per kalimat itu adalah sadaqah. Demikian pula barakallahu fikum, amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sadaqah. Al-ma'rufu huwa at-ta'atu wal khairu. Ketaatan, kebaikan. Summiya ma'rufan. Dia dinamakan dengan ma'ruf. Sesuatu yang diketahui, yang dikenal. Lianna al-fitrah salimata ta'rifuhu, karena fitrah yang bersih, fitrah yang baik mengenalnya. Wal munkar, sementara munkar, kullu ma'siyatin lillahi fahuwa munkarun. seluruh maksiat yang dilakukan kepada Allah, maka dia mungkar. Summiya mungkaran, dia dinamakan dengan mungkar. Li'annan nufusa awil fitras salimata tungkiruhu. Karena jiwa atau fitrah yang bersih, yang baik, mengingkarinya. Maka amar ma'ruf dan nahi mungkar. Perkaranya besar dan sangat agung di dalam Islam. Perkara yang sangat agung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ali Imran 110. Kalian wahai kaum muslimin umat Islam adalah khaira ummatin, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ternyata barakallahu fikum, Allahu jalla fi'ula ketika menyebutkan sifat baik yang ada pada muslimin, ada ciri yang sangat mendasar yang ada pada mereka. Ada perangai yang sangat penting yang kemudian menjadikan mereka sebagai khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Apa itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar berarti padanya ada bentuk melimpahkan kebaikan kepada orang lain. Maka tidak cukup engkau hanya memperbaiki dirimu sendiri, bahkan engkau pun harus berupaya, berusaha memperbaiki selainmu, memperbaiki orang lain. Karena bila engkau memberikan bimbingan kepada orang lain, dibimbing kepada kebaikan, engkau peringatkan dia dari kejelekan, maka sungguh barakallahu fikum, faqad tasaddaqta alaihi sadaqatan azimatan. Sungguh engkau telah bersedekah kepadanya dengan sedekah yang sangat agung. Lianna Allah qad yanfa'uhu biha akthar mimma yanfa'uhu al-malu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala terkadang memberi manfaat kepadanya jauh melebihi na'am manfaat yang datang dari harta. Kau berikan dia harta, kau beri dia bantuan, beras 5 kilo, habis dimakan 1 pekan misalnya, selesai urusannya. Tapi sebuah nasihat yang berharga, yang bermanfaat baginya, bimbingan dalam menjalani hidup, tidak hanya bertahan seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, ternyata ia bawa sampai mati. Maka sungguh engkau telah bersedekah kepadanya dengan sedekah yang amat agung. Maka amar ma'ruf dan nahi mungkar, keutamaannya besar, manfaatnya juga besar. Keutamaannya agung, manfaatnya besar. Dan tentunya setiap orang menunaikan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar sebatas kesanggupan dan kemampuan. Fala yaqulu ahadun, jangan ada orang yang mengatakan ana la astati'u an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Aku tidak sanggup untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari munkar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisani, kalau tidak sanggup maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbi, kalau tidak sanggup maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Namun yang demikian adalah selemah-lemah iman. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, masih tersisa pembahasan ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan pada kesempatan berikutnya. Biiznihi subhana, semoga Allah berikan manfaat bagi ana dan antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ A'adhani Allah wa iyyakum min shiddati adhabin nar. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa penjelasan fadilatul syaikh al-allamah Salih Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah dari hadis yang ke-26. Akhir pembahasan pada pertemuan yang lalu yang kita sebutkan adalah kalam al-Syeikh al-Fauzan hafizahullahu ta'ala ketika beliau menyebutkan tentang sikap adil atau berbuat adil di antara dua orang adalah merupakan sedekah. Di mana beliau menyebutkan fahadza fihi annal insana yanbaghi lahu an yahrisa ala an yusliha baina almutakhasimain walmutanazi'ain. Di dalam hadis ini terdapat sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa manusia sepantasnya bersemangat untuk mendamaikan di antara dua orang yang bermusuhan, yang berselisih. La siyama al-aqarib, terlebih lagi para kerabat. Wala yatrukun nasa yatanaza'un, ia tidak membiarkan manusia saling berselisih, saling bertikai. Wa ba'dun nasi 'alal 'aks wal 'iyadu billah, sebagian manusia sebaliknya, wal 'iyadu billah. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Yatadakhkhalu fin niza'i, ya masuk nimbrung dalam sebuah perselisihan. Bima yaziduhu, yang ternyata ia dan billah ikut campurnya dia, nimbrungnya dia, masuknya dia, ternyata semakin menambah pertikaian, perselisihan, permusuhan. Wa yuharridu ahadahuma 'alal akhar, dan memprovokasi salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Fahada syaitanun, maka ini syaitan. Iyadhan billah. Ammal muslimu fa innahu la yarda an yatakhasamal muslimuna wa yatanaza'u. Adapun seorang muslim, dia tidak akan ridha kaum muslimin saling bermusuhan, kaum muslimin saling berselisih. Bal yuhawilu al-islaha wa taswiyatan niza'i, bahkan dia berupaya untuk melakukan islah was-sulh, menghilangkan pertikaian. Hatta rubbama yatahammalu min malihi liyusliha bainahum, bahkan walaupun terkadang harus berkorban harta untuk mewujudkan islah was-sulh bainal muslimin. Wa hadhihi khaslatun 'azimatun, ini merupakan perangai yang sangat agung, yang sangat mulia. Wallahu jalla wa ala la yudhi'u ajral muslihin, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan islah. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, qauluhu, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu baina tsnain, engkau berlaku adil, berbuat adil di antara dua orang. Maka seorang yang ingin mendamaikan di antara dua orang yang berselisih, yang bersengketa, wajib atasnya untuk berlaku adil. Tidak berat sebelah. Lebih condong kepada satu pihak. Dan tidak menghukumi di antara keduanya kecuali dengan hawa nafsu. Ini yang harus dilakukan, tidak menghukumi perselisihan dan sengketa yang terjadi di antara kaum muslimin, dua orang yang saling berselisih, yang bertikai, dia hukumi dengan hawa nafsu. Dan dua orang tersebut yang saling bertikai, berselisih tersebut, di sisinya sama kedudukannya. Kilahuma akhuhu, keduanya adalah saudara dia. Si fulan adalah saudara muslimmu, wa si allan, yang kedua adalah saudara muslimmu. Allah azza wa jalla berfirman, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil. dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. As-sulh atau perdamaian diwujudkan dengan dasar keridhaan dari masing-masing pihak. Tidak memaksa dan menekan satu pihak atas yang lain. Berbeda dengan pengadilan, di mana seorang qadhi, seorang hakim mengilzam pihak yang lain yang terbukti bersalah mengambil hak orang lain, maka harus dipaksa dan ditekan untuk mengembalikan hak yang dia ambil. Adapun as-salah maka tidak demikian. Laisa ilzamian, dia bukan sebuah tekanan. Maka hendaknya dilakukan dengan ketulusan niat. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, wa tu'inur rajula fi dabbatihi, dan engkau membantu seseorang pada kendaraannya, baik dalam bentuk binatang tunggangan atau mobil atau yang lainnya. Engkau bantu dia bila dia seorang yang tidak mampu, lemah atau kesulitan. Engkau bantu baik orangnya sebagaimana pada lanjutannya, atau barang-barangnya. Dibawa naik di atas kendaraannya, dibantu. Diletakkan di tempatnya. Demikian pula ketika ia membutuhkan untuk diturunkan, dibantu. Orangnya ataupun barang-barangnya. Ini semua adalah sedekah bagimu atas saudaramu. Engkau tidak memberinya harta, tetapi engkau memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepadanya. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah azza wa jalla au jalla wa ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Maka ini bentuk ta'awun 'alal birri wattaqwa, membantu orang yang membutuhkan, yang kesulitan untuk naik kendaraan, dibantu orangnya, barang-barangnya juga demikian, ketika turun juga sama. Ini bentuk ta'awun alal birri wa taqwa yang Allah perintahkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah jalla wa ala akan senantiasa membantu, menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi barakallahu fikum, sebuah bantuan yang kita berikan kepada saudara kita, ta'awun yang kita berikan kepadanya, di samping bermaslahat bagi dia, maka ternyata maslahatnya pun akan kembali kepada kita. Ajar tentunya iya, biiznillahi ta'ala, bila diniatkan ikhlas karenanya. Dan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala akan terus memberikan bantuan kepada kita menolong kita. Fa innal jaza min jinsil amal, karena balasan sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita membantu saudara kita, menolong saudara kita, maka Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bantuan dan pertolongannya kepada kita, memudahkan urusan kita. Maka fa idza wajadta dha'ifan aw muhtajan yuridu amran minal umur fa innaka tu'inuhu 'alaihi 'ala ma fihi maslahatun wa khairul lah. Bila kau mendapati orang yang lemah atau orang yang membutuhkan, ingin sesuatu dari perkara yang membutuhkan bantuan, maka engkau tolong dia, engkau bantu dia pada sesuatu yang ada maslahat dan kebaikan padanya untuk saudara kita. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Qala wal kalimatu thayyibah. Kemudian kata Syekh hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dan al-kalimatu thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat yang baik juga adalah sedekah. Seperti menebarkan salam dan doa untuk saudaramu, engkau memujinya tanpa tentunya berlebih-lebihan, dengan sesuatu yang menyenangkan perasaannya, menyenangkan hatinya. Kullu hadza minal kalami at-tayyib. Ini semua termasuk dari al-kalam at-tayyib, ucapan yang baik. Dan ucapan yang baik bisa terwujud, terjadi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba dengan Rabbnya. Yang diwujudkan, ditunaikan dalam bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasbih, tahlil, dan juga terwujud antara seorang hamba dengan sesama manusia. Al-kalimatu thayyibah, kalimat yang baik, kebalikan dari kalimat yang buruk. Ucapan yang baik adalah kebalikan dari ucapan yang jelek. Allah Jalla wa Ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah permisalan tentang kalimah thayyibah, ucapan yang baik, seperti pohon yang baik yang akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit, menghasilkan buah pada setiap waktu dengan izin Rabb-nya. Ibrahim ayat 24 sampai 25. Summa qala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa masalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardh ma laha min qarar. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Dan permisalan kalimat, ucapan yang jelek, seperti pohon yang jelek, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang-orang zalim. Dan Allah berbuat apa yang ia kehendaki. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-10. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala naik kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik, dan amal saleh mengangkatnya. Ucapan-ucapan yang baik akan sampai kepada Allah. Akan Allah berikan ganjaran atasnya. Dan ia bernilai sedekah. Maka al-kalamut tayyib, ucapan yang baik, kalimat yang baik, terjadi dan terwujud antara hamba dengan Tuhannya dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga terwujud antara seorang hamba dengan manusia dengan sesuatu yang menyenangkan perasaan mereka. Ucapan yang baik yang kita ucapkan akan menjadi sebab lunaknya hati. Adapun kalimat yang jelek, maka ia akan memecah belah manusia. Akan melahirkan permusuhan. Wa kam qamat min harbin. Berapa banyak terjadi peperangan. Wa kam sufikat min dima'in. Berapa banyak darah tertumpah. Bisababil kalamil khabith. Karena sebab ucapan yang jelek. Fal kalamu khatirun jiddan illa idza kana kalaman tayyiban, maka ucapan itu sangat berbahaya kecuali ucapan yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita untuk tidak berucap kecuali ucapan yang baik. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.

قال Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, qala wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap langkah yang engkau langkahkan menuju salat adalah sadaqah. Setiap langkah menuju masjid ada nilai sedekah padanya. Ada nilai sedekah padanya. Maka semakin engkau jauh dari masjid dan akan semakin banyak langkah-langkahmu karenanya, akan semakin banyak pula pahalamu. Ini barakallahu fikum keutamaan orang-orang yang rumahnya semakin jauh dari masjid. Akan semakin banyak langkahnya, akan semakin banyak ajarnya. Setiap langkahnya menghapuskan dosanya, langkah-langkah yang lain meninggikan derajatnya di sisi Allah Jalla wa'ala. Ada nilai ajar, ada nilai sadaqah di sana. وَهَذَا فِيهِ الْحَثُ عَلَى صَلَاتِ الْجَمَاعَةِ وَحُضُورِ الْمَسَاجِدِ. Dan di sini terdapat sebuah pelajaran yang sangat berharga, dorongan motivasi untuk menunaikan salat berjamaah dan menghadiri al-masajid. Dan juga masuk dalam kandungannya larangan dari tidak menunaikan salat al-jamaah di al-masajid.

salat al-jamaah di al-masajid. Karena dengan sebab itu engkau akan merugi dengan kerugian yang besar. Engkau akan merugi besar. Yang semestinya barakallahu fikum, seorang hamba sejumlah langkah-langkah yang ia langkahkan menuju masjid, ia akan mendapatkan sedekah. Sehari semalam 5 salat. 5 waktu. Berapa langkah yang dihasilkan dalam perjalanan barakallahu fikum pada 5 waktu salat tersebut yang akan didapatkan dengannya nilai sedekah di sisi Allah Jalla wa'ala. Ala inna fadlallahi azimun. Ketahuilah sesungguhnya fadilah Allah begitu besar. Qala, kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, wa tumitul adha anil tariqi sadaqah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Yakni, engkau menghilangkan, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang-orang yang lewat. Sesuatu yang mengganggu pada jalan-jalannya kaum muslimin. Disingkirkan dari jalan-jalan kaum muslimin perkara-perkara yang mengganggu. Bahkan dari jalan manusia secara umum. Bukan sekedar orang muslim saja. Bahkan secara umum. Bahkan pun sampai jalan-jalannya binatang. Hewan. Ada jaring misalnya. Ini kalau tidak dilepas, biasa di sini tempat lalu lalangnya kambing atau ayam, bila tidak disingkirkan, mereka akan terjebak, bisa mati. Disingkirkan. Jangan kau biarkan pada jalan-jalan mereka sesuatu yang bisa mengganggu orang-orang yang lewat. Dari jalan kaum muslimin, manusia secara umum, bahkan pun sampai binatang, hewan sekalipun. Jangan biarkan ada sesuatu yang walaupun diletakkan oleh orang selainmu, oleh orang lain. Jangan biarkan. Atau bahkan terjatuh tanpa ada kesengajaan dari orang lain untuk meletakkan sesuatu yang mengganggu di perjalanan mereka. Yang akan menghalangi dan mengganggu, menyakiti. Lubang mungkin yang dirasa membahayakan bila dia dilewati pada malam hari cukup dalam, kita bisa untuk menutupnya, ditutupi. Ada batu yang sekiranya akan tertabrak kendaraan, bisa menyebabkan dia terguling, disingkirkan. Ada dahan yang menjorok masuk, ini sangat membahayakan, dengan berbagai macam yang bisa kita lakukan. Duri, kerikil atau apa saja. Setiap yang dilakukan tersebut barakallahu fikum mengandung nilai sedekah. Li'annaka ahsanta ilaihim.

Nah, engkau telah berbuat baik kepada mereka. Wa qad jaa fil hadis, dan telah datang dalam sebuah hadis, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawkin 'ala at-tariq fa akhkharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Ada seorang yang berjalan di sebuah jalan lalu mendapati ranting berduri di jalan. Lalu ia menyingkirkannya. Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Satu ranting, satu cabang, atau satu duri yang engkau hilangkan atau yang ia hilangkan dari jalan, ia masuk ke dalam jannah. Ala amalin yasir. Atas amalan yang ringan, yang sedikit. Karena dengan itu ia telah berbuat ihsan, telah berbuat baik kepada semua orang yang lewat. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menggambarkan sebaliknya tentang betapa begitu besarnya keutamaan fadilah dari orang-orang yang mereka menyingkirkan gangguan dari jalan. فَكَيْفَ بِالَّذِي يَضَعُ الْأَذَى فِي الطُّرُقَاتِ. Lalu bagaimana dengan orang yang meletakkan gangguan di jalan-jalan? يَضَعُ الْأَحْجَارِ, dia meletakkan batu. وَيَضَعُ الْخَشَبِ, dia meletakkan kayu. وَيَضَعُ الْحَدِيدِ, meletakkan besi. Wa yursilul miyah, mengalirkan air, membuat licin. Wa qad takunu najisa fi turuqat, terkadang najis di jalan-jalan. Atau dia membuang sampah di jalan. Hadza ya'samu isman 'aziman. Ini dosa dengan dosa besar. Dia tidak mengira, ah cuma barakallahu fikum kulit pisang. Masya Allah, karena sebab satu kulit pisang menjadikan sebuah sepeda motor terseret, kakinya patah, sampai meninggal nabrak pembatas jalan, iyadan billah. Yang tadinya dia anggap ringan. Kulit jeruk. Ia lempar begitu saja di jalan raya. Hada ya'samu isman aziman. Dosa besar. Wa kullu marin yata'adza bidzalika yad'u alaihi. Setiap orang yang lewat dan terganggu karena sebab itu mendoakan kejelekan atasnya. Wa hadha dhulmun, ini kezaliman. Wal madhlumu tustajabu da'watuhu, dan orang yang terzalimi dikabulkan doanya. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. فَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَىٰ أَلَّا يَضَّعَ أَشْيَاءَ فِي الطُّرُقَاتِ. Maka wajib atas setiap muslim agar bersemangat untuk tidak meletakkan sesuatu di jalan-jalan dari perkara-perkara yang menyebabkan gangguan. Wa an yahrisa ala izalati ma yaqa'u fiha min al-adha, dan juga bersemangat. Artinya di satu sisi dari kita bersungguh-sungguh untuk tidak membuang atau meletakkan sesuatu yang menyebabkan gangguan di jalan-jalan, dan juga bersemangat untuk menghilangkan dan menyingkirkan apa yang terjatuh di jalan berupa gangguan.
yang diletakkan orang lain, atau mungkin pohon tumbang dengan sendirinya. Hendaknya setiap muslim bersemangat untuk melakukannya, agar ia meraih dan mendapatkan dengan itu pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, maka inilah sedekah-sedekah yang banyak atas persendian yang ada di tubuh kita, di mana setiap orang ada kewajiban bersedekah atasnya, 360 sedekah dari persendian-persendian yang ada di badan kita, di tubuh kita. Kaifa tu'addiha, bagaimana engkau menunaikannya? Allah subhanahu wa ta'ala membuka peluangnya lebar-lebar.

berlaku adil, berbuat adil di antara dua orang, sedekah, membantu orang lain, naik kendaraannya, dibantu barangnya, sedekah. Kalimatut thayyibah, sedekah. Berjalan menuju masjid, sedekah. Menghilangkan gangguan dari jalan, sedekah. Kemudian kata Syekh, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yujzi'u min dalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha, dan mencukupi dari itu dua rakaat yang ia laksanakan di waktu duha. Salat duha dua rakaat. Raka'atani tujzi'u an 360 sadaqah. Dua rakaat mencukupi atas tanggungan 360 sadaqah. Dan bila seorang hamba menggabungkan barakallahu fikum atas perangai-perangai yang baik tersebut, naam, dari yang telah disebutkan pembahasannya, wasalla aydan, dan juga dia menunaikan salat, madza yakunu lahu minal ajri wassawab, apa yang akan dia dapatkan dari pahala dan ganjaran? Banyak. Hadza khairun katsirun, ini kebaikan yang banyak. Lakin qalla man yatanabbahu lahu, namun sedikit orang yang perhatian. Sedikit orang yang perhatian. Ikhwani fid din, ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Demikianlah penjelasan dari hadis yang ke-26. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, yang ke-27. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala an an-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu, rawahu Muslimun. Wa an wabisata ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد جيد. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Dan dosa adalah apa yang meresahkan atau merisaukan jiwamu dan engkau tidak suka dilihat oleh manusia. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, engkau datang bertanya tentang kebaikan? Engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan? Aku berkata, na'am, iya, wahai Rasul. Maka Rasulullah menyatakan, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan adalah yang membuat jiwa dan hati merasa tenang. Dan dosa adalah apa yang merisaukan jiwamu dan membimbangkan dada
meskipun manusia berulang kali memberi fatwa kepadamu. Hadis hasan kami riwayatkan dalam musnad dua imam Ahmad ibni Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad yang baik. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, dijelaskan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah. Dua hadis ini menjelaskan tentang albir, tentang kebaikan. Dengan apa kebaikan itu terjadi, dengan apa ia terwujud dan terrealisasi. Albir adalah kalimatun jami'ah likulli khisalil khair, yang mencakup semua perangai-perangai kebaikan. Ketika disebutkan albir, ini adalah ungkapan atau kalimat yang mencakup semua perangai-perangai kebaikan. Sama seperti kalimat taqwa. Kalimat at-taqwa adalah kalimat yang mencakup semua perangai-perangai kebaikan. Dan albir lawannya adalah al-ismu, dosa. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadaini al haditsaini bayyana al birra wal itsma. Dalam dua hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kebaikan dan dosa. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, penjelasan dari hadis ini insyaallah akan kita bahas pada kesempatan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan semoga Allah jalla subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semuanya dari apa yang kita dengar dan kita baca. Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa beramal dengannya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هدي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang semoga Allah Azza wa Jalla berkahi ini, kita akan membaca hadis yang ke-27 dari Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Al-birru husnul khuluq والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في نفس النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن rawainahu fi musnadil imamaini Ahmad ibn Hanbal wad-Darimi bi isnadin jayyid. Artinya, dari An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang meresahkan atau merisaukan jiwamu dan engkau benci untuk dilihat oleh manusia. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan dari Wabisah Ibn Ma'bad radhiyallahu anhu, wa an Wabisata Ibn Ma'bad radhiyallahu anhu qala, dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan? Aku berkata, iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mintalah fatwa pada hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hati merasa tenang. Apa yang membuat jiwa dan hati merasa tenang? Dan dosa adalah apa yang meresahkan jiwa dan membimbangkan dada. Meskipun manusia berulang kali memberi fatwa kepadamu. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dua hadis ini menjelaskan tentang albir, tentang kebaikan. Dengan apa dan bagaimana kebaikan itu terwujud dan terrealisasi. Seperti apa bentuknya, seperti apa gambarannya.
Albir adalah kalimatun jami'ah yang mengumpulkan, yang mencakup semua perangai-perangai baik. Itu albir. Sebuah kalimat, sebuah ungkapan yang mencakup semua perangai-perangai baik. Sama seperti at-taqwa. Sebuah kalimat, sebuah ungkapan yang mencakup perangai-perangai baik. Dan albir adalah lawan atau kebalikan dari al-ithm. Dosa. Allahu Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam dua hadis ini menjelaskan, menerangkan tentang kebaikan dan dosa. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq, yakni bahwasanya akhlak yang baik adalah jenis yang sangat agung dari jenis-jenis kebaikan, dari macam-macam kebaikan. Namun barakallahu fikum, bukanlah bermakna bahwa kebaikan itu seluruhnya hanya terbatas ada pada akhlak yang baik. Tidak. Tidak bermakna demikian. Bahwa ketika Rasulullah salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi menyebutkan al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, tidaklah bermakna bahwa kebaikan seluruhnya hanya terbatas ada pada akhlak yang terpuji. Tidak. Akan tetapi akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia adalah jenis kebaikan yang paling agung, jenis kebaikan yang paling utama. Jenis kebaikan yang paling utama. Ini sama seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan demikian bahwa haji adalah wukuf di Arafah, bukanlah bermakna bahwa wukuf di Arafah adalah seluruh dari rangkaian-rangkaian manasik haji. Tidak. Bahwa wukuf di Arafah adalah keseluruhan dari amalan haji lah. Tetapi maknanya adalah bahwa al-wukuf di Arafah a'zamu arkanil hajj, rukun haji yang paling agung, yang paling utama. Sama juga barakallahu fikum ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan
Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Padahal doa adalah salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Doa adalah salah satu macam dari macam-macam ibadah. Akan tetapi, di saat Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah, menunjukkan bahwasanya doa adalah a'zamu anwa'il ibadah. Jenis ibadah yang paling agung. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka demikianlah pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini al-birru husnul khuluq, maka menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, akhlak yang agung adalah jenis kebaikan yang paling utama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, husnul khuluq maknanya adalah serta wujud dan gambarannya adalah seorang yang memiliki kepedulian dan perhatian, berseri-seri dan bermuka manis ketika berjumpa dengan saudaranya, dan bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Oleh karena itu barakallahu fikum, Nabiyuna alaihi afdalus salatu wassalam menyebutkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Bermuamalahlah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Dan ini barakallahu fikum, akhlak yang agung, akhlak yang mulia, perangai yang terpuji, itulah sifat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itulah sifat teladan kita alaihi afdalus salati wassalam. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Maka husnul khuluq atau akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, mencakup banyak kebaikan. Mencakup kebaikan yang banyak. Dan akan memunculkan, melahirkan mahabbah, kecintaan manusia terhadap orang yang memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Waffaqani Allah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada ana dan kepada seluruh saudaraku muslimin untuk diberi anugerah dan karunia akhlak yang baik. Wa aydan idza kana ad-da'iya dha khuluqin hasan, dan juga barakallahu fikum, bila dia adalah seorang da'i, memiliki akhlak yang bagus, maka yang demikian itu
barakallahu fikum akan mengantarkan hidayah bagi manusia, akan menjadi sebab manusia menerima dakwahnya. Maka akhlak yang mulia tersebut, barakallahu fikum, adalah jenis kebaikan yang paling utama. Wal ismu, adapun al ism, dosa, huwa diddul bir, lawan dari al bir, kebalikan dari al bir, sesuatu yang melahirkan dosa, memunculkan dosa dari akhlak, amalan, ucapan. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, wal ismu mahaka fi nafsika. Mahaka fi nafsika. Yakni tara'a 'alan nafs, muncul pada jiwa, muncul dalam hati, tetapi orangnya tidak suka. Meresahkan jiwanya, merisaukan jiwanya. Tidak tenang dia. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, wa taraddada fi sadri, membimbangkan dada. Ia berada dalam kebimbangan, kegelisahan. Ia lakukan terang-terangan ataukah tidak? Ia sampaikan terang-terangan ataukah tidak? Dalla ala annahu ismun, maka menunjukkan itu dosa. Akan tetapi, yang dimaksud dengan an-nafs di sini, jiwa di sini, adalah nafsul mu'minit taqi. Jiwa orang mukmin yang bertakwa. Jiwa seorang mukmin yang bertakwa. Ammal fajiru falaysa mizanan lil bir wal itsm. Adapun seorang yang fajir, seorang pendosa, seorang yang durhaka, maka dia bukanlah mizan bagi kebaikan dan dosa. Tetapi yang dimaksud adalah muslim mu'min at-taqi. Yang dianggap dan dinilai anggapan baiknya atau anggapan buruknya. Maka bila muncul sesuatu yang meresahkan jiwamu dan engkau tidak suka untuk dilihat oleh manusia, maka itu tanda bahwa ia adalah dosa, tinggalkan, jauhi. Maka jiwa seorang mukmin adalah takaran dan timbangan. Ikhwani fi din, ma'asyiral ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan prinsip yang sangat agung. Prinsip yang sangat agung. Dan hadis ini termasuk dari jawami'ul kalim.
jawami'ul kalim yang dianugerahkan dan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mengumpulkan makna-makna yang banyak. Ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam ringkas, tetapi syarat dan padat dengan kandungan makna. Itulah sifat dari kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sifat dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di dalam hadis Wabithah Ibnu Ma'bad radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasanya beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bertanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendahului beliau dan berkata, "Ji'ta tas'alu 'anil bir?" Engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan? Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ukhbiruka au tas'aluni?" Aku sampaikan kepadamu atau engkau bertanya kepadaku. Maka Wabithah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "La bal akhbirni." Tidak ya Rasul, bahkan kabarkan kepadaku. Aku tidak akan bertanya, kabarkan saja. Aku tidak akan menyampaikan apa yang ingin aku tanyakan. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ji'ta tas'alu 'anil birri wal ismi?" Engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa. Dan memang itu yang ingin beliau tanyakan radhiyallahu ta'ala an. وهذا من علامات النبوة. Dan ini barakallahu fikum termasuk dari tanda kenabian. Termasuk dari alamat an-nubuwah. Tanda kenabian. Yang menunjukkan kebenaran dan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kepada kebenaran kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan kepada beliau, Allah perlihatkan kepada beliau, Allah memberitahu beliau alaihi salatu wassalam. Atas dasar apa Wabithah radhiyallahu anhu datang kepada beliau? Apa tujuannya? Apa yang hendak beliau tanyakan? Disampaikan sebelum ia menyampaikan pertanyaannya. Ji'ta tas'alu 'anil bir? Engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan? Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, "Ukhbiruka au tas'aluni?" Aku sampaikan kepadamu atau kau tanya kepadaku? Qala la. Bal akhbirni. Faqala ji'ta tas'alu 'anil birri wal ismi. Engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa. Dan memang itu yang beliau tanyakan radhiyallahu ta'ala an. Lantas kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menerangkan kepada beliau, "Al-birru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu." Kebaikan adalah apa yang membuat jiwa dan hati merasa tenang. At-tuma'nina adalah lawan kebalikan dari kerisauan
kebimbangan, kegoncangan hati. Tumakninah itu adalah ketetapan hati, tidak terburu-buru, tidak risau. Maka seorang yang mutmain, seorang yang tenang adalah seorang yang as-sabit, kokoh dia. Lawannya goncang, risau, bimbang. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu, ya'ni qalbul mu'min wa nafsul mu'min. Tetapi yang dimaukan dan dimaksud adalah hati orang mukmin, jiwanya orang mukmin. Summa qala wal ismu, dan dosa adalah ma haka fin nafsi wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu. Ma haka fin nafsi, sesuatu yang merisaukan, yang meresahkan dalam jiwa. Wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu, dan kau benci, kau tidak suka manusia melihatnya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan wa taraddada fi sadri, dan membimbangkan dada. Al-ithm akan muncul pada hatimu, tetapi jangan engkau memberanikan diri untuk menampakkannya. Terkadang muncul kegelisahan, kegoncangan, kebimbangan. Jangan ditunjukkan. Lau kana birran ma taraddadta fil i'lani bihi, karena kalau itu kebaikan, engkau tidak akan goncang, engkau tidak akan bimbang untuk menyampaikannya terang-terangan, menunjukkannya terang-terangan. Maka kegoncanganmu, kebimbanganmu sebagai dalil, sebagai tanda bahwa itu adalah dosa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan pada jiwa seorang mukmin, pada jiwa orang mukmin cahaya dan ma'rifah, pengetahuan untuk mengenal yang baik dari yang buruk. Allah azza wa jalla berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Al-Anfal ayat 29. Bila kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuk kalian furqan. Al-Furqan huwa tamyizu bainal khairi wasyarr, pembeda antara kebaikan dan kejelekan. Wad-dhar wan-nafi', pembeda yang dengannya ia bisa membedakan antara yang bermudarat dengan yang bermanfaat. Itulah Al-Furqan. Maka jiwa seorang mukmin, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan padanya Furqan, yang dengannya ia bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, wa in aftakan nasu wa aftauka, meskipun manusia berulang kali memberi fatwa kepadamu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah,
Kita akan beranjak pada hadis yang ke-28. Qala al-muallif rahimahullah An Abi Najih Al-Irbati bin Sariyah radhiyallahu anhu qala Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha furqan yang dengannya ia bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan wa in aftakan nasu wa aftauka, meskipun manusia berulang kali memberi fatwa kepadamu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan beranjak pada hadis yang ke-28. Qala al-muallif rahimahullah An Abi Najih Al-Irbati bin Sariyah radhiyallahu anhu qala Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulubu wa dharafat minha al-uyunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habashi فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Seperti yang tersebutkan dalam cetakan ini, fa inna kulla bid'atin dalalah, pada kebanyakan disebutkan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Dari Abu Najih Al-Irbati bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami dengan sebuah nasihat. Yang karenanya hati bergetar. Dan air mata bercucuran. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan nasihatmu pada hari ini adalah nasihat terakhir orang yang hendak pergi meninggalkan kami. Maka beri

kami wasiat. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian seorang budak Habasyi. Maka sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan hidayah. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Karena sesungguhnya setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, hadis ini dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah taala. Hadza hadithun 'azimun. Ini adalah hadis yang agung. Wa'adha fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu mau'izatan balighah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat di dalamnya kepada para sahabat dengan nasihat yang sangat menyentuh. Nasihat yang sangat dalam. Dan nasihat adalah sesuatu yang sangat dituntut. Memberi peringatan tentang Allah. Mengingatkan tentang kebesaran Allah. Mengingatkan tentang al-jannah wan-nar, surga dan neraka. Mengingatkan tentang kebangkitan. Ini semua perkara yang dituntut. Dan Al-Quran itu sendiri adalah mau'idhah. Al-Quran itu sendiri adalah nasihat. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah An-Nisa ayat ke-63, wa'idhum, dan berilah mereka peringatan dengan Al-Quran. Maka nasihat adalah sesuatu yang sangat dituntut. Berbeda dengan orang-orang yang mereka meremehkan perkara nasihat. Yang mereka meremehkan peringatan-peringatan tentang al-jannah wan-nar, tentang hari kiamat, tentang hari penghimpunan manusia. Mereka meremehkan perkara-perkara tersebut, merendahkannya sebagaimana banyak tersebar di koran-koran, di majalah-majalah. Mereka menghinakan para a'immah wal khutaba, para khatib yang memberi nasihat kepada manusia. Hadza dalilun ala nifaqihim wa ala karahiyatihim lil haqq wal iyadzu billah. Ketika ada orang-orang yang seperti ini, mereka melecehkan, mereka merendahkan, mereka menghinakan para pemberi nasihat. Ini sebagai dalil tentang nifaq dan kebencian mereka kepada al-haq. Dan menunjukkan tentang kerasnya hati mereka. Iyadzan billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang hatinya keras. Terhadap nasihat.
Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah Al-Muddathir ayat 49 sampai 51. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustansirah farrat min qaswarah. Lalu mengapa mereka berpaling dari peringatan? Pertanyaan yang mengandung bentuk pengingkaran dan celaan terhadap orang-orang yang mereka berpaling dari peringatan, yang berpaling dari nasihat. Ka'annahum humurun mustanfirah. Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut. Farrat min qaswarah. Lari dari singa. Masya Allah. Dia berpaling, menghindar dari yang namanya nasihat, bimbingan. Tidak mau mendekat, tidak mau mendengar, tidak mau membuka diri. Selalu menutup diri, menghalangi, menolak, mencegah. Tidak mau lihat, tidak mau tahu.

نصیحت وجلت منها القلوب یعنی کہتا شیخ الفوزان حفظه الله خافت yang menjadikan hati mereka bergetar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tertanam rasa takut dalam hati-hati mereka. وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ dan air mata bercucuran, yakni bakat. Mereka menangis karena nasihat tersebut. Dan ini termasuk dari kesempurnaan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta pengaruh dari nasihat tersebut kepada manusia. Dan di sini a'azzani Allah wa iyyakum, terdapat padanya gambaran penjelasan bagaimana keadaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, bahwa mereka adalah orang-orang yang mudah menerima nasihat dan terpengaruh dengannya. Berbeda dengan orang-orang yang mereka mendengarkan nasihat namun tidak terpengaruh sama sekali dengan nasihat tersebut. Maka orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang hatinya sungguh telah mengeras. Adapun seorang yang terpengaruh dengan nasihat, dengan pengaruh yang baik tentunya, maka ini sebagai dalil bahwa hatinya selamat dan bersih dari kekerasan. Karena ada sebagian hati, barakallahu fikum, sungguh sangat keras bagaikan batu, bahkan lebih keras lagi. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Maka beliau radhiyallahu anhu kemudian menyatakan, faqulna ya Rasulullah. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha maw'idhatu muwaddi'in. Ya'ni, ka'anna hadha yadullu ala qurbi ajalika. Seakan-akan nasihatmu ini menunjukkan tentang dekatnya ajalmu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ausina, maka berilah kami wasiat. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat-wasiat beliau. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada penguasa kalian, walaupun yang memerintah kalian
adalah seorang budak Habasyi. Dan sesungguhnya, siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Fa'awsa bihadihil umuri. Maka Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih memberi wasiat dengan perkara-perkara ini. Awalan yang pertama adalah taqwa Allah. Agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bifi'li awamirihi wa tarki nawahihi. Dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Demi mengharapkan pahala darinya dan takut atas hukumannya. Itulah gambaran takwa. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Yang kedua, as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur. Mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemerintah. Karena barakallahu fikum, pada sikap seorang rakyat dalam upayanya untuk mendengar dan taat kepada penguasanya, padanya ada jam'ul kalimah. Upaya penyatuan kalimat

mewujudkan persatuan. Dan padanya barakallahu fikum pada sikap as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, mengandung masalih, kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan agama. Ketika persatuan kaum muslimin diikat pada seorang imam, seorang penguasa, dari penguasa dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, maka akan terwujud padanya kebaikan yang banyak. Akan terwujud padanya seluruh kebaikan. Akan terwujud persatuan. Dan tidak terpecah belah. Akan bisa diwujudkan padanya dan ditunaikan hukuman had kepada al-usah, orang-orang yang bermaksiat. Akan terwujud dan bisa tertunai padanya al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Dan akan bisa diwujudkan padanya hukum di antara manusia ketika terjadi perselisihan di antara mereka, pertikaian. Akan ditangani oleh penguasa. Dan akan tercipta serta terwujud padanya al-aman, rasa aman, aman pada jiwa, pada harta, kehormatan. Maka akan terwujud padanya kebaikan yang banyak. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Nabiyuna alaihi afdalu salati wassalam memberi wasiat agar mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Tetapi dalam perkara yang ma'ruf. Adapun bila dia memerintah kepada sebuah perbuatan maksiat, maka tidak ditaati dalam perkara maksiat tersebut. Tidak ditaati. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Namun barakallahu fikum, sebuah catatan penting. Bahwa kita tidak boleh mentaati penguasa ketika ia memerintahkan pada sebuah perkara maksiat. Namun bukan berarti
membolehkan dan melegalkan untuk kita menghancurkan tongkat ketaatan kita secara menyeluruh. Mematahkan tongkat ketaatan kita. Tidak mau taat lagi kepada penguasa dalam semua perintahnya walaupun dalam perkara ma'ruf. Ia tidak ditaati pada satu perkara yang ia memerintahkan dalam perkara maksiat, tapi ditaati pada perkara lainnya. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa in ta'ammaraka wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintah kalian seorang budak. Hadza min bab yadrbil misal. Ini min bab penyebutan contoh. Ya'ni barakallahu fikum bahwa tidak boleh direndahkan dan dihinakan seorang penguasa bagaimanapun keadaannya, walau kana abdan, walaupun dia seorang budak. Dalam riwayat yang lain disebutkan, abdan habasyian mujadda al-atraf. Seorang budak habasyi, budak dari Ethiopia yang hitam, terpotong ujung jari-jarinya, seorang yang cacat. Madama annahu waliyu amril muslimin, selama dia adalah penguasanya kaum muslimin, maka tidak direndahkan, tidak dihinakan karena kepribadiannya, tetapi dilihat kepada kedudukan dan kekuasaannya. Selama telah terwujud padanya bai'at, maka wajib untuk mentaatinya. Bahkan walaupun seandainya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah dan taufik kepada seluruh penguasa kaum muslimin. Walaupun seandainya muncul dari mereka mukhalafat yang tidak sampai kepada tingkat kekufuran, maka ia tetap ditaati. Karena pada ketaatan kepadanya mengandung al-masalih, berbagai kemaslahatan-kemaslahatan. Dan pada sikap pemberontakan kepada penguasa akan memunculkan mudarat besar dan kerusakan yang banyak. Tetap harus mentaatinya walaupun muncul darinya mukhalafat, ma'a munasahatihi wa bayanil haqqi lahu, disertai dengan upaya untuk memberi nasihat dan menerangkan al-haq kepadanya. Ya'ni la yuskatu anhu wa yutraku bal yunasah. Ini tidak didiamkan, tidak dibiarkan, bahkan dinasihati. Walihada wa qad jaa fil hadis, dan telah datang dalam hadis, ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Qulna liman, kami berkata untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Dan sudah berlalu penjelasannya pada hadis yang ketujuh. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum.
Kemudian nasihat yang ketiga adalah ittiba'us sunnati indal ikhtilaf, mengikuti sunnah ketika berselisih. Mengikuti sunnah ketika berselisih. Berdasarkan ucapan beliau alaihi salatu wassalam, fa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya siapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku nanti, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa sayara ikhtilafan katsira. Ini berita datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda nubuwah. Termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda kebenaran kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Di mana beliau mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa datang dan belum terjadi. Tetapi ternyata terjadi, barakallahu fikum, sebagaimana yang dikabarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Fasayara ikhtilafan katsira. Yani akan muncul dan terjadi perselisihan di tengah-tengah umat. Terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan dalam amalan. Famal ilaju idza hasala, namun apa obatnya ketika terjadi hal itu? Subhanallah. Nabi alaihi salatu wassalam tidak hanya sekedar menyampaikan dan memberitakan tentang bala yang bakal muncul di tengah-tengah umat beliau, sepeninggal beliau. Tetapi beliau menjelaskan solusi dan jalan keluarnya. Maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, famal ilaju idha hasala, lalu apa obatnya ketika ia terjadi? Al-ilaju at-tamassuk bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Obatnya adalah bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Dan apabila kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul di masa hidup beliau, bisa datang kepada beliau. Meminta bimbingan, meminta arahan. Namun sepeninggal beliau, kembalikan kepada sunnahnya. Berpegang teguh dengan sunnah. Dan bukanlah jalan keluar serta solusi dari problem tersebut untuk mengambil pendapat fulan, fulan, wala alan. Tidak ada patokan pendapat si fulan sana, yang situlah.
bahkan yang diambil adalah pendapat yang tegak di atas dalil yang didasarkan kepada kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Itu akan menyelesaikan al-masyakil, problem demi problem. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan apapun yang bermanfaat bagi umat pada urusan agama dan dunia mereka kecuali Allah menjelaskannya di dalam Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah, Ahmad Ibn Abi Asim, Al-Ajurri, Al-Lalikai, Al-Tabarani, Al-Hakim, rahimahumullahu jami'an, min hadith Al-Irbat ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala an. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih. Malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang dan menyeleweng darinya setelahku, kecuali dia akan binasa. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam pun menyebutkan, inni tarikum fikum ma in tamassattum bihi lan tadillu kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat. Kitab Allah, yaitu kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Maka keduanya lah sebagai rujukan indal ikhtilaf. Dan di sini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mereka menyerukan kebebasan berpendapat. Kebebasan menyampaikan pendapat. Mereka menyatakan bahwa masing-masing orang memiliki pendapatnya sendiri. Jangan mengekang, jangan membatasi manusia. Maka kita katakan kepada mereka-mereka itu, bahwa kita tidak mengekang, kita tidak membatasi manusia. Tetapi yang kami katakan adalah bahwa rujukan kami dan rujukan kalian dan rujukan semua orang adalah kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah azza wa jalla tidak membiarkan kita untuk berselisih. Dan tidak membiarkan kita untuk memiliki pendapat sendiri. Tetapi yang ia perintahkan adalah barakallahu fikum,
agar kita mengikuti kitabnya dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, alaikum bisunnati. Kalimat ini bermakna perintah, alaikum. Kalau ada kalimat alaikum, maknanya ini perintah. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Sama dengan apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam suratul Maidah ayat 105. Alaikum anfusakum. Jagalah diri-diri kalian. Maka ketika Nabi menyatakan wa alaikum atau alaikum bisunnati ay ilzamu sunnati, lazimilah, tetapilah, berpegang teguhlah di atas sunnahku. Dan yang dimaksud dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah jalan dan metode yang beliau berjalan di atasnya. Apa yang beliau berada di atasnya dari keyakinan, dari akidah, dari amalan, dari petunjuk, dari akhlak. Adapun orang yang memaksudkan dengan sunnah di sini adalah hadis-hadis Nabi, kita katakan kepadanya bahwa hadis-hadis adalah bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara sunnah beliau yang dimaksud di sini sifatnya lebih umum. Maka inilah yang dipesankan Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berjalan di atas sunnahku, mengikuti jalan hidupku yang aku berjalan di atasnya. Karena beliau alaihi salatu wassalam adalah qudwah, teladan kita semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik. Teladan yang baik. Beliaulah teladan kita dan panutan kita. Alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Mereka adalah al-khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ardhahum. Mengikuti jalannya mereka. Mengikuti jejak as-salafus salih. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini semoga bermanfaat bagi ana dan antum semuanya. Allah berikan kita taufik untuk bertamassuk dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Amin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار

إخواني في الدين، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan Hafizahullah dari penjelasan hadis yang ke-28. Yaitu hadis yang datang dari sahabat Abu Najih Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Selanjutnya, kata Syekh Hafizahullahu ta'ala, qala wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin, dan sunnah al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. Inilah sifat-sifat mereka. Okay.

Inilah sifat-sifat mereka. Yang pertama adalah al-khulafa. Bahwasanya mereka adalah para khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka menjadi khalifah bagi nabinya alaihi salat wassalam. Pengganti beliau, sepeninggal beliau, untuk membimbing umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sifat yang kedua adalah ar-rasyidin. Ar-rasyidin dari kata ar-rusdu, yaitu orang-orang yang terbimbing. Ar-rusdu diddu al-ghay, lawan dari al-ghay. Kesesatan. Maka mereka barakallahu fikum para khalifah Rasulullah, al-khulafa ar-rasyidun, adalah orang-orang yang terbimbing. Berbeda dengan ahlul ghay wad-dalal, orang-orang yang sesat dan menyimpang. Yang ketiga, sifat mereka adalah al-mahdiyin. Jama' dari mahdi. Wa huwa man hadahu Allah ila al-haqqi was-shawab. Orang yang Allah berikan petunjuk, Allah berikan bimbingan kepada al-haq, kepada kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka. Maka ini barakallahu fikum ada bentuk persaksian Allah untuk mereka bahwasanya mereka berada di atas hidayah, mereka berada di atas hidayah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menguatkan ucapan beliau, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Ini merupakan ta'kid, penekanan terhadap ucapan beliau, alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Demikian pula hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Al-Mahdiyin, tamassaku biha, peganglah erat. Maka barakallahu fikum, fa'indal ikhtilafi taqa'ul ummatu fi khatarin azim. Maka ketika terjadi perselisihan, maka berarti umat ini terjatuh ke dalam bahaya besar. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari bahaya tersebut, kecuali dia bertamassuk, berpegang teguh
dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka manusia ketika ia berada dalam satu bahaya, hendak tenggelam, ia berada di gelombang, gulungan ombak, maka dia akan berpegang dengan tali yang bisa menyelamatkannya dari tenggelam.

0: Sementara tali yang bisa menyelamatkan dia dari bahaya tersebut adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seandainya tali tersebut lepas darimu, sementara engkau berada di laut, engkau berada di air, maka engkau akan tenggelam. Dan apabila engkau takut, tali tersebut terlepas dari kedua tanganmu, maka gigitlah dengan gigi gerahammu. Karena bila tali tersebut terlepas darimu, engkau akan binasa. Sehingga bila engkau lelah, engkau letih, kedua tanganmu lelah dan letih memegang tali tersebut, maka gigitlah dengan gigi gerahammu. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, tamassaku biha wa'addu alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah. Dan gigitlah dengan gigi geraham. Ini adalah ta'kid penguat. Addu 'alaiha bin nawajid, ini penguat. Setelah penguat yang sebelumnya ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan tamassaku biha. Ta'kid, penekanan agar bertamasuk dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam indal fitan wa indal ikhtilaf, ketika terjadi fitnah dan ketika terjadi perpecahan. Dengannya lah seorang akan terlindung, terlindungi dan selamat. Dengan berpegang teguh dengan sunnah. Dan meninggalkan apa-apa yang dipegangi, diyakini, diamalkan oleh orang-orang yang menyelisihi sunnah. Siapapun dia. Betapapun tinggi derajat dan kedudukannya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa iyyakum. Ini adalah ucapan tahzir, peringatan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Ini mansub muhdatsati al-umur sebagai bentuk tahzir, dan muhdatsati mansub wa alamatu nasbihi al-kasrah niabatan 'anil fathah. Dia mansub di mana tanda nasabnya adalah kasrah, muhdatsati sebagai ganti dari fathah, karena ia adalah jamak muannats salim. Dan muhdatsat jamak dari muhdatsah, jamak dari muhdatsah.
1: perkara baru.
0: Di mana kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wal muhdatsu fid dini ma laysa lahu aslun fi kitabillahi wala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al umur al hawadith. Dan al muhdats fid din, perkara-perkara baru di dalam agama, adalah perkara-perkara yang tidak ada asalnya, tidak ada sumbernya, tidak ada dasarnya. Naam, di dalam kitabullah dan tidak pula pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang al-muhdatsat fid din, tentang perkara-perkara baru dalam agama. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan pada urusan kami ini, pada urusan agama kami ini, yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka ia tertolak. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa saja perkara yang menyelisihi sunnah, maka dia muhdats. Termasuk tergolong perkara baru dalam agama. Dan muhdats adalah bid'atun wa dalalah, merupakan kebid'ahan dan dalalah, kesesatan. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena sesungguhnya semua, setiap perkara muhdats adalah bid'ah. Yani maksudnya semua perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Adapun yang diadakan dalam perkara dunia seperti kendaraan, pakaian, tempat tinggal, maka ini bukan perkara bid'ah. Ini termasuk dari kemanfaatan-kemanfaatan yang Allah subhanahu wa ta'ala bolehkan bagi hamba-hambanya. Tetapi yang menjadi pembicaraan kita adalah tentang urusan agama. Maka tidak boleh bagi seorang pun, bagi siapapun, untuk mengada-adakan dalam urusan agama yang tidak ada dasarnya dalam kitabullah dan tidak pula dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tujuannya baik, niatnya baik. Karena kalau dia menginginkan kebaikan, dia akan mengikuti sunnah. Itulah tolak ukur kebaikan. Sehingga jangan sampai dan janganlah ia mengada-adakan sesuatu, atau dia memandang sesuatu sebagai kebaikan, ia sangka sebagai kebaikan, padahal tidak pernah dijelaskan dalam kitab dan sunnah. As-sunnah tidak akan meninggalkan apapun dari kebaikan kecuali pasti akan dijelaskan. agama ini telah mencakup semua sisi-sisi. Apapun yang dibutuhkan umat manusia dalam kehidupan mereka. Tidak butuh kepada tambahan-tambahan. Agama Allah subhanahu wa ta'ala ini telah sempurna. Tidak butuh kepada bid'ah. Karena Allah azza wa jalla telah menerangkannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian.
1: No power.
0: Dan sungguh telah sering kita dengarkan.
1: No tower.
0: Sering dengarkan barakallahu fikum dari keterangan para ulama dan para asatidzah kita hafizahumullah. Yang menukilkan ucapan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau menjelaskan tentang kesempurnaan agama ini. Setelah menyebutkan ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Atau sebelum penyebutan ayat ini ketika beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan. Man ibtada'a fil islami bida'atan yaraha hasanatan. Faqad za'ama anna muhammadan khana risalah. Barang siapa yang mengada-adakan di dalam Islam sebuah kebid'ahan dan dia memandangnya

di dalam Islam sebuah kebid'ahan dan dia memandangnya sebagai kebaikan, maka sungguh dia telah menuduh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah ini. Karena berarti barakallahu fikum masih ada kebaikan yang belum diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tsumma sadalla biqaulihi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama Allah subhanahu wa ta'ala sudah sempurna. Walillahilhamdu. Tidak butuh kepada penambahan. Kemudian kata beliau, Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, qala wa kullu bid'atin dalalah. Dan setiap kebid'ahan adalah dalalah, kesesatan. Maka tidak ada yang diperkecualikan sedikit pun dari kebid'ahan kecuali dia adalah dalalah. Semuanya dalalah, kesesatan. Kenapa beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan hal ini? Lianna hunaka al-ana man yaqulu, karena di sana di masa ini ada orang yang mengatakan innal bid'a minha ma huwa hasanun wa minha ma huwa dalalatun, bahwa bid'ah itu ada yang hasan, bid'ah hasanah, dan ada yang dalalah. Maka ini barakallahu fikum menyelisihi ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Semua perkara muhdats, semua perkara baru adalah bid'ah, dan semua kebid'ahan adalah dalalah, kesesatan. Tapi mereka menyatakan la, tidak ada, atau tidak, hunaka bid'atun hasanatun, di sana ada yang dinamakan bid'ah hasanah. Maka kita katakan, kata Syekh, tidak ada di sana yang dinamakan bid'ah hasanah. Ini menyelisihi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal bid'u la khaira fiha wa la hasana fiha. Bid'ah, bid'ah itu tidak ada kebaikan padanya. Kulluha qabihatun, semuanya buruk, semuanya jelek. Nas'alullah al-afiyah. Ikhwani fiddin, hafizakumullah. Maka Syekh hafizahullah ta'ala menutup pembahasan hadis ini dengan menyatakan fahada hadithun azimun, maka ini adalah hadis yang agung. Yashtamilu ala wasaya azimatin, mencakup wasiat-wasiat yang sangat agung. Man tamassaka biha fa innahu yanju minal fitani wal khatar wal dalal wa tasha'ubil ara'i wal afkar. Di mana orang yang berpegang teguh dengannya, maka dia akan selamat dari fitan, selamat dari fitnah-fitnah, selamat dari berbagai macam bahaya, selamat dari kesesatan, dan berbagai ra'yu, pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran. Dan ini termasuk nikmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum muslimin. Termasuk nikmat Allah bagi kaum muslimin, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, menerangkan kepada mereka jalan yang harus mereka tempuh.

dan menjadikan di tengah-tengah mereka ada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menjadikan langgeng Alkitab was sunnah di tangan-tangan muslimin sebagai bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla tidak membiarkan mereka tenggelam dalam berbagai macam pendapat, di dalam berbagai macam pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran, sebagaimana keadaan umat-umat terdahulu. Ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada penjelasan atau pembacaan hadis yang berikutnya, yang ke-29. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah, عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا نبي الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam jannah dan menjauhkan aku dari neraka. Beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara besar, dan hal itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun, dan engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Lalu beliau berkata, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, dan sedekah akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana air bisa mematikan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam.
Kemudian Rasulullah membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, hingga kalimat ya'malun. As-Sajdah 16 sampai 17. Kemudian beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, maukah aku kabarkan kepadamu pokok segala urusan, tiangnya dan puncak tertingginya? Pangkal segala urusan, tiangnya dan puncak tertingginya. Aku berkata, tentu ya Nabi Allah. Maka Rasulullah mengatakan, pangkal segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah jihad. Kemudian beliau berkata, maukah aku kabarkan kepadamu kunci dari itu semua? Aku berkata, tentu ya Nabi Allah. Maka beliau mengambil lisannya, memegang lidahnya, lalu berkata, tahanlah ini. Aku berkata, kata Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena sebab pembicaraan kita, karena sebab ucapan kita? Maka beliau menyatakan, betapa celaka ibumu kehilangan dirimu, wahai Mu'adz. Apakah dia akan menyungkurkan manusia ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka, atau beliau berkata di atas hidung-hidung mereka, kecuali karena hasil panen dari lisan-lisan mereka? Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis hasan sahih. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dijelaskan al-Imam al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'a, ini adalah hadis yang agung di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalamnya, menggambarkan padanya jalan yang akan bisa mengantarkan pelakunya ke dalam jannah. Yang bisa mengantarkannya ke dalam surga. Dan bisa menjauhkannya dari neraka. Dan tentunya barakallahu fikum, hal ini dibutuhkan setiap muslim. Setiap muslim pasti berkeinginan masuk jannah, selamat dari azab neraka. Siapa yang tidak ingin? Semua orang pasti menginginkan bisa masuk surga, selamat dari azab neraka. Akan tetapi pertanyaannya adalah, apa jalannya? Di mana jalan yang harus ditempuh untuk bisa sampai ke dalam jannah dan terselamatkan dari azabun nar? Oleh karena itu, sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau bertanya? Karena manusia tidak punya kesanggupan untuk mengetahui jalan menuju surga dari jalan menuju neraka kecuali dari perantara wahyu yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus melalui perantara Rasul, perantara wahyu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memasrahkan kita kepada akal-akal kita, kepada fikiran-fikiran kita, cara pandang kita. Allah tidak menyerahkan itu kepada kita untuk memikirkannya, untuk menerka-nerkanya, mereka-rekanya. Oh, ini jalan menuju surga. Oh, ini jalan yang bisa menyerahkan.
diselamatkan dari neraka, lah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya sebagai pedoman hidup mereka. Allah mengutus Rasul menurunkan kitab dalam rangka untuk menjelaskan kepada kita jalan yang bisa mengantarkan kepada jannah dan jalan yang bisa menjauhkan dan menyelamatkan kita dari neraka. Diterangkan jalan-jalannya di sana agar kita bisa menjauhi dan meninggalkannya. Dan di sini kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa fi hadha dalilun ala wujubi su'ali ahli al-ilmi an umurid din. Dan di sini terdapat dalil tentang wajibnya bertanya kepada ahlul ilmi, bertanya kepada ulama tentang urusan agama. Karena tidak ada yang ditanya tentang urusan agama selain para ulama. Tidak ditanya tentangnya para dokter, para insinyur, tidak. Maka perkara agama, barakallahu fikum, bukan pemahaman-pemahaman akal, tetapi ia adalah wahyu al-munazzal. Wahyu yang diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam.

Maka ucapan beliau, barakallahu fiikum, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni an-nar. Kabarkanlah kepadaku ya Rasulullah sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam jannah dan menjauhkan aku dari neraka. Kalimat ini menunjukkan bahwa al-jannah, surga Allah, tidak dimasuki kecuali dengan amalan. Dan neraka juga demikian, tidak dimasuki kecuali karena sebab amalan. Maka amal kebaikan akan memasukkan ke dalam jannah, amal keburukan akan memasukkan ke dalam an-nar. Iyadan billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga, melindungi dan menyelamatkan kita semua darinya. Maka tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam jannah atau masuk ke dalam neraka tanpa amal perbuatan yang ia perbuat. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ternyata subhanallah, ketika sahabat Mu'adz bin Jabal mengajukan pertanyaan ini kepada beliau, beliau memberi tanggapan, laqad sa'altani an 'azimin. Sungguh, engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara besar. Nabi menganggap betapa besarnya perkara yang ditanyakan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Bagaimana tidak? Urusannya surga dan neraka. Kehidupan abadi yang tak akan ada ujungnya lagi. Berkaitan dengan kebahagiaan dan kesengsaraannya yang abadi. Maka ini perkara besar. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk dari ahlul jannah. Bahkan yang kita harapkan adalah Allah menjadikan kita termasuk golongan yang masuk jannah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa hisab, tanpa azab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita semua taufik untuk bisa beramal dengan amalan ahlul jannah, dan Allah selamatkan kita dan jauhkan kita dari amalan ahlul nar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada kajian kita di pekan yang lalu, telah kita sebutkan sedikit penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Hafizahullah Ta'ala dari hadis ke-29, yaitu sampai pada kalimat ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, laqad sa'altani an 'azimin, sungguh engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara yang agung, perkara yang sangat besar, di mana sahabat Mu'adz bin Jabal datang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni minan nar, kabarkan kepadaku suatu amalan yang akan memasukkan aku ke dalam jannah dan menjauhkan aku dari an-nar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad sa'altani an 'azim, sungguh engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara yang sangat agung. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, qauluhu wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya hal itu mudah
bagi orang yang Allah mudahkan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Bersama dengan agungnya pertanyaan dan permintaan yang disampaikan sahabat Mu'ad bin Jabal kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, agar diberi kabar, diberi ilmu tentang amalan yang akan memasukkan ke dalam jannah dan menjauhkan dari neraka. Bersama dengan agungnya perkara tersebut, maka itu mudah bagi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Karena agama ini, walillahil hamdu, segala puji bagi Allah, Islam adalah agama yang mudah. Tidak ada keberatan dan kesulitan padanya. Ia adalah agama yang dijalani, barakallahu fikum, sesuai dengan kemampuan manusia. Tanpa bentuk takalluf, memberat-beratkan diri. Berlaku ekstrim. Namun tentunya pula, tanpa bermudah-mudahan dan tidak menyia-nyiakan. Maka jalan ini, barakallahu fikum, jalan menuju jannah dan agar terhindar dari an-nar adalah jalan yang mudah. Tetapi bagi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Bagi orang yang Allah beri taufik. Bagi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala bantu. Tetapi ia akan menjadi perkara yang sangat sulit bagi orang yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Oleh karena itu, ketaatan akan menjadi perkara yang sangat berat bagi jiwa orang-orang yang pemalas. Ketaatan akan menjadi perkara yang sangat berat dan sangat sulit bagi jiwa pemalas. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat itu adalah perkara yang sangat sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Menjadi sesuatu yang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka salat, barakallahu fikum, bagi orang-orang yang selalu khusyuk, itu menjadi penyedap pandangan mata mereka dan mudah bagi mereka melakukannya. Akan tetapi bagi para pemalas, ia sesuatu yang amat berat dan amat besar bagi mereka. Padahal hanya beberapa rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, lebih sedikit lagi, tidak membutuhkan waktu yang panjang.
Kalau dari sisi durasi waktu, ya mungkin antara kurang lebih 15 menit, kalau panjang 20 menit,

Padahal subhanallah, orang-orang seperti ini terkadang, dan memang demikianlah, sebagaimana dijelaskan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain, huffatil jannatu bil makarih, surga itu dihiasi dengan al-makarih, perkara-perkara yang dibenci, yang tidak disukai, yang tidak selaras dengan hawa nafsu, yang selalu memerintahkan kepada keburukan dan kejelekan. Akan tetapi, huffatin naru bisyahawat, namun neraka dilingkupi dan dihiasi dengan syahwat. Orang-orang yang kakinya berat melangkah menuju masjid, untuk naik tanjakan masjid, 1-2 tanjakan, Masya Allah beratnya minta ampun. Padahal mereka biasa dan sangat senang, bahkan rutinitas mereka adalah mendaki gunung ratusan meter tingginya. Bahkan bisa mencapai ketinggian ribuan meter, 1800, 3300 meter. Di atas permukaan laut. Orang biasa untuk perkara yang sia-sia berdiri berjam-jam. Tetapi untuk salat terasa sangat berat. Nas'alullah at-taufiq wal hidayah. Demikian pula amal ketaatan yang lainnya. Kata Syekh menyebutkan hafizahullahu ta'ala, wa kadzalika sa'iru ta'at fa infaqul mali masalan. Demikian pula seluruh ketaatan, infak misalnya, akan menjadi perkara yang berat dan sulit bagi orang yang tidak punya iman. Infaq was sadaqah itu tanda iman.

infak was sadaqah itu tanda iman. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan pula dalam hadis yang lain, was sadaqatu burhan. Sadaqah adalah burhan, tanda iman. Untuk berinfak akan sulit bagi orang yang tidak punya iman. Lakin ahlul khairi wal iman yashalu alaihim dhalik. Tetapi orang-orang baik dan ahlul iman mudah bagi mereka. Mereka menginfakkannya dengan penuh kerelaan hati, kecintaan, kesenangan sebagai upaya untuk mendekatkan diri dan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam merinci jawabannya kepada sahabat Mu'ad Ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ta'budu Allah wa la tushriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Ini prinsip yang paling penting. Engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Inilah tauhid. Dan subhanallah, Nabiyuna alaihi afdalus salati wassalam tidak mencukupkan jawaban beliau dengan sekedar ta'budullah, engkau beribadah kepada Allah. Tetapi beliau melanjutkan dan melengkapi jawabannya, wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Ini sama dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat ke-36. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah. Tauhidkan Allah. Dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan apapun. Karena ibadah, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, tidak sah dan tidak diterima kecuali bila disertai dengan al-ikhlas. Dan apabila ibadah tersebut disusupi oleh kesyirikan, dirasuki oleh kesyirikan, maka ia batil, batal dan tidak bermanfaat bagi pelakunya. Dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang musyrik tidak akan diterima amalan apapun darinya. Tidak akan diterima amalan apapun darinya. Maka semua amalan yang dicampur oleh kesyirikan, maka Allah tabaraka wa ta'ala tidak menerimanya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Ini adalah rukun yang kedua dari arkanul Islam al-khamsah.

dari rukun Islam yang lima. Engkau menegakkan salat, di mana salat merupakan tiang Islam. Dan yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat lima waktu. Salat lima waktu. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan wa tuqimus salah. Dan tidak mengatakan wa tusalli. Tetapi beliau mengatakan wa tuqimus salah. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena yang dituntut adalah iqamatus shalah. Menegakkan salat bukan hanya sekedar barakallahu fikum gerakan dari salat itu semata. Hanya wujud dan fisik dari salat bukan. Tetapi salat yang dimaksudkan dan dimaukan adalah yang ditegakkan yang mencakup terpenuhi padanya rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Inilah makna salat yang ditegakkan. Adapun sholat yang tidak terwujud padanya rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajibannya, maka dia bukan sholat yang bermanfaat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana pula yang sering beliau terangkan dan sudah berlalu penjelasannya dalam kitab ini, juga ditunaikan ma'al jama'ah, kemudian ditunaikan pada waktu-waktunya, itu masuk dalam kategori iqamatus shalah.

Kemudian yang berikutnya adalah waktu tizakah, dan engkau menunaikan zakat. Ini rukun yang ketiga, yaitu menunaikan zakat yang Allah subhanahu wa ta'ala fardukan pada harta. Yang Allah wajibkan pada harta, di mana zakat adalah teman sejawatnya salat, qarinnya. Dengan kadar ukuran yang telah ditetapkan syariat bagi al-fuqara wal-masakin, dan delapan golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan. Maka ia adalah ibadatun maliyah, ibadah dari sisi harta, sementara salat adalah ibadatun badaniyah,

Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa tasumu Ramadan. Qala Syekh rahimahullahu taala, qauluhu wa tasumu Ramadan hadza ar-ruknur rabi'. Ini rukun yang keempat. Engkau berpuasa Ramadan yang ditunaikan selama satu bulan dalam jangka masa satu tahun. Itu yang dilakukan pada bulan Ramadan. Sebagai kewajiban dan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dan berikutnya adalah wa tahajjul bait, engkau berhaji ke Baitullah. Ini rukun yang kelima. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan keseluruhan dari rukun Islam di mana terakhirnya adalah haji. Dan haji sebagaimana diterangkan oleh hadis-hadis yang lain bahwa ia ditunaikan satu kali dalam seumur hidup bagi orang yang mampu. Ditunaikan sekali seumur hidup kewajibannya bagi orang yang mampu. Adapun orang yang tidak memiliki kemampuan, maka tidak ada kewajiban haji baginya. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran, ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia kepada Allah untuk menunaikan haji ke Baitullah bagi orang yang sanggup melakukan perjalanan padanya. Dan as-sabil yang dimaksud dalam ayat ini, man istata'a ilaihi sabila, as-sabil adalah az-zat war-rahilah. Bekal dan kendaraan.

bekal berupa harta dan kendaraan barakallahu fikum yang bisa ia pakai untuk pulang pergi sesuai dengan zamannya masing-masing atau apa yang dia kendarai, menggunakan mobil, pesawat terbang, kapal laut, sesuai dengan keadaan zaman masing-masing dan kemampuannya atau keadaan di tempatnya masing-masing. Dan bila seseorang tidak mempunyai kemampuan dari sisi perbekalan dan kendaraan, maka tidak ada kewajiban haji baginya. Dan apabila dia memiliki kesanggupan dan kemampuan dari sisi harta, akan tetapi ia tidak punya kemampuan dari sisi badan, maka di sini ada rincian. Apabila barakallahu fikum, penghalang yang muncul atau uzur yang menimpanya masih diharapkan akan hilang, maka dia menunggu hingga hilang uzurnya tersebut, kemudian ia berhaji. Akan tetapi bila uzurnya dan penghalangnya tidak bisa hilang, seperti kondisi sudah tua, renta, sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, yang sulit untuk sembuh, maka ia dihajikan. Adapun yang lebih dari satu kali dalam seumur hidup, maka itu adalah amalan tatawwu, menjadi amalan sunnah. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Thumma qala, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Sebagai tambahan atas rukun-rukun Islam yang disebutkan tadi. Karena agama ini tidak terbatas kepada 5 rukun Islam saja. Tetapi 5 ini adalah asas, dasarnya. Namun di sana ada banyak amalan yang mengiringi rukun-rukun tersebut dan sebagai penyempurnanya. Dan sebagai penyempurnanya. Yaitu semua jenis ketaatan yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, tentunya ketika ditanya demikian sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in adalah orang-orang yang sangat bersemangat kalau ditanya, mau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan, mau aku tunjukkan amal kebaikan, sudah pasti tentu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, as-sawmu junnatun. Puasa adalah junnah. Perisai, tameng. Penghalang. Yaitu sebagai tameng, sebagai penghalang antara seorang hamba dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala.

puasa yang wajib seperti puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah dan puasa-puasa sunnah seperti puasa Syawal, Senin Kamis, puasa Ayyamul Bidh, puasa Arafah, puasa Ashura, puasa Daud, ini semua puasa nawafil. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini padahal telah ada penyebutannya pada jawaban sebelumnya ketika menyebutkan lima rukun Islam. Ini menunjukkan tentang agungnya perkara as-saum. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan was-sadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar, dan sedekah akan menghapuskan kesalahan, menggugurkan dosa-dosa sebagaimana air bisa mematikan api. Sedekah juga terbagi menjadi dua. Yang fardu, yang wajib, yaitu zakat. Dan yang kedua adalah tatawu, berupa hadiah, donasi, dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, was-sadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Maka bila engkau menginginkan dosa-dosamu terhapuskan, dosa-dosamu digugurkan, maka hendaknya engkau bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Engkau bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan wa salatur rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Qala thumma tala, kemudian Rasulullah membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Pada surah Sajdah ayat ke-16 hingga kalimat ya'malun. As-Sajdah 16-17. Salat ada yang sifatnya fardu, wajib, dan ada yang sunnah. Dan salat nawafil, salat sunnah, yang paling afdal adalah salatnya seseorang di jawfil lail, yakni wasatul lail, di pertengahan malam. Ini salat yang paling afdal, salat di pertengahan malam.

0: Salat ini barakallahu fikum menjadi salat yang paling afdal dari salat nawafil, karena ia adalah waktu tidurnya manusia. Waktu yang sangat tenang. Dan ia ditunaikan setelah tidur, setelah badan beristirahat. Sehingga ketika seseorang bangun di pertengahan malam, ia benar-benar bisa menghadirkan hatinya kondisi tenang, badannya telah beristirahat. Ia sudah tidur, sehingga ia bangun dengan penuh semangat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Muzzammil ayat yang ke-6, Inna nasyi'atan laylihi ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Inna nasyi'atan layl, sesungguhnya bangun malam, hiya ashaddu wat'a, lebih kuat dalam mengisi jiwa, wa aqwa muqila, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, wa nasyiatul lail dalam ayat Al-Muzzammil, pada ayat yang ke-6 ini dalam surah Al-Muzzammil, inna nasyiatal laili, dan nasyiatul lail hiya al-qiyamu ba'da naumin, bangun setelah tidur. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ahabbu salati ila Allah salatu Daud alaihi salam, wa ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud, wa kana yanamu nisfa al-lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yawman wa yuftiru yawman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Daud alaihi salam. Dan puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Daud. Beliau Nabi Daud alaihi salam yanamu nisfal lail, tidur separuh malam, wa yaqumu tsulutsahu, dan salat sepertiga malam, wa yanamu sudusahu, dan tidur kembali seperenamnya, wa yasumu yauman, beliau berpuasa sehari, wa yuftiru yauman, dan berbuka sehari. Maka kata Syekh, yaqumu ats-tsuluts alladzi ba'da an-nisf, beliau menunaikan salat di sepertiga malam setelah separuh malam. Hadza huwa jawful lail, inilah jawful lail. Dan menepati waktu nuzul al-ilahi, menepati waktu turunnya Allah subhanahu wa ta'ala di akhir malam. Maka ia menggabungkan antara jauful lail, separuh malam atau pertengahan malam, dengan akhir malam yang itu merupakan waktu nuzul al-ilahi, turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa menginginkan pahala tersebut, maka hendaknya dia menunaikan salat pada waktu tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal dengan amal-amal kebaikan yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang menjadi jalan untuk mengantarkan ke dalam surga, dan bisa menyelamatkan dari annar. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar.

Ikhwani fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-29

Penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, kata beliau, qala thumma tala tatajafa junubuhum 'ala al-madaji'i hatta balagha ya'malun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur hingga kalimat ya'malun dalam surah Sajdah ayat 16 sampai 17. Kata Syekh, yani yaqumuna fil laili, mereka menunaikan salat di malam hari. Mereka tinggalkan tempat-tempat tidur yang empuk dan nyaman, serta tempat-tempat tidur yang enak. Mereka tinggalkan apa yang mereka senangi, dan mereka bangun dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka, barakallahu fikum, di saat mereka meninggalkan tempat-tempat tidur mereka dan mereka menunaikan sholat, ini sebagai dalil tentang kebenaran iman. Sebagai dalil tentang kejujuran iman mereka. Dan menunjukkan kecintaan mereka kepada kebaikan. Dan juga menunaikan salat di pertengahan malam ini jauh lebih memberikan keikhlasan, karena manusia sedang tidur tidak melihatnya. Manusia sedang tidur dan tidak menyaksikan apa yang dia lakukan.

Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam melanjutkan

ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ Maukah aku kabarkan kepadamu pokok segala urusan serta tiangnya dan puncak tertingginya? Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, ya'ni alladhi yajma'u laka kulla hadhihi al-umuri. Yang mengumpulkan bagimu semua perkara-perkara yang disebutkan. Qala ra'sul amril Islam, maka beliau mengatakan bahwa pokok urusan adalah Islam. Al-Islam pengertiannya adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Pasrah, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertauhid. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala melakukan ketaatan. Wal-bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Inilah hakikat dari makna al-Islam. Wa amuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat, yakni tiang Islam adalah salat. Seperti gambarannya barakallahu fikum, tiang bagi kemah dan rumah. Ia tidak akan bisa tegak bila tidak memiliki tiang. Maka demikian pula Islam tidak akan bisa tegak kecuali di atas tiang salat. Barakallahu fikum, maka salat adalah tiang Islam. Yang dengan ini hendaknya setiap kita, setiap muslim benar-benar memperhatikan perkara salat. Bahkan ia akan menjadi amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Jika salatnya baik, maka amalan yang lain menjadi baik. Bila salatnya rusak, maka amalan yang lainnya pun rusak. Wadirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak tertingginya adalah jihad, yakni al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, yaitu memerangi orang-orang kafir dalam rangka meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala serta menghilangkan kesyirikan dan kekufuran di muka bumi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam rangka beribadah kepadanya. Dalam rangka mentauhidkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ,
dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkan aku. Fa ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh menyebutkan, فَإِذَا عَبَدُوا غَيْرَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى الْإِسْلَامِ وَإِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ. Bila mereka menyembah selain Allah, maka mereka diperangi sampai mereka kembali kepada Islam dan sampai mereka beribadah menyembah hanya Allah semata. إِذَا اسْتَطَعَ الْمُسْلِمُونَ قِتَالَهُمْ. Bila kaum muslimin mampu memiliki kesanggupan untuk memerangi mereka, wa idza lam yastati'u fa innahum yasbirun, dan bila mereka tidak punya kemampuan, tidak memiliki kesanggupan, maka mereka bersabar. Sampai mereka memiliki kesanggupan dan mempunyai kesempatan, maka mereka memerangi orang-orang kafir. Sebenarnya tujuannya pun demi kemaslahatan orang kafir itu sendiri. Maka fal muslimuna yuqatiluna al-kuffara min ajli maslahatil kuffari. Kaum muslimin, mereka memerangi orang-orang kafir demi tujuan kemaslahatan orang kafir sendiri. Apa di antara maslahatnya itu? Li ikhrajihim minal kufri ilal iman. Untuk mengeluarkan mereka dari kekufuran kepada iman. Wa minal zulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya. Wa minan nari ilal jannah. Dan dari neraka menuju jannah. Menuju surga. Bukan semata-mata atau bukan karena kerakusan terhadap mereka, ingin mengambil hak mereka, atau memang senang menumpahkan darah, merampas harta. La. Tujuan disyariatkan al-jihadu fi sabilillah adalah demi menegakkan kalimat Allah dan juga diantara hikmah dan maslahatnya kembalinya kepada orang-orang kafir itu sendiri. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan menegaskan di dalam ayatnya tentang tujuan inti dan tujuan utama dari disyariatkan al-jihadu fi sabilillah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, dan perangilah mereka hingga tidak ada fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah fitnatus syirik. Dan jadilah agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata.

Maka jihad adalah puncak tertinggi dalam Islam. Yang menunjukkan tentang kekuatan Islam. Maka keberadaan al-jihad fi sabilillah ini sebagai tanda tentang kekuatan Islam. Sementara meninggalkan al-jihad fi sabilillah menunjukkan kelemahan Islam.

Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullihi. Maukah aku kabarkan kepada engkau wahai Mu'adz ibn Jabal kunci dari itu semua? Qultu bala ya Nabi Allah, aku katakan tentu ya Nabi Allah. Fa akhadha bi lisanihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya dan menyatakan kuffa alaika hadza, tahan ini, tahanlah ini, tahanlah lisanmu. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, idza amilta hadhihi al-a'mala fahdhar mimma yubtiluha. Bila engkau telah mengamalkan amalan-amalan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka waspadalah, berhati-hatilah dari perkara-perkara yang bisa membatalkannya, menggugurkannya. Dan perkara terbesar yang akan menghancurkan amalan-amalan saleh adalah al-lisan. Lidah. Dengan mengucapkan kata-kata yang keji. Bil kalamil fahish. Mengucapkan kata-kata keji. Wal ghibah. Wal namimah. Ghibah, mengadu domba. Wa syahadati zur, bersaksi palsu. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Ini yang akan bisa merusak dan menghancurkan amalan. Li'anna al-a'mala tadhhabu ma'al mazlumin. Karena amalan-amalan kebaikan itu akan pergi bersama orang-orang yang dizalimi, yang engkau bicarakan mereka, atau engkau berdusta atas nama mereka. Menyebarkan kebohongan tentang mereka. Di mana mereka akan menuntut ganti rugi. Wa syahadati zur, bersaksi palsu. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Ini yang akan bisa merusak dan menghancurkan amalan. Li'anna al-a'mala tadhhabu ma'al mazlumin. Karena amalan-amalan kebaikan itu akan pergi bersama orang-orang yang dizalimi, yang engkau bicarakan mereka, atau engkau berdusta atas nama mereka. Menyebarkan kebohongan tentang mereka. Di mana mereka akan menuntut ganti rugi pada hari kiamat. Meminta qisas dari kebaikan-kebaikanmu. Sehingga engkau menjadi seorang muflis yang bangkrut. Iyadzan billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua. Ini sebagaimana
yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat menyatakan, orang yang bangkrut ya Rasul adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta benda. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab dan memberi bimbingan bahwa orang yang bangkrut dari umatku di hari kiamat adalah Ta'ala melindungi kita semua.

Ini sebagaimana yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat menyatakan, orang yang bangkrut ya Rasul adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta benda. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab dan memberi bimbingan bahwa orang yang bangkrut dari umatku di hari kiamat adalah orang yang datang membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, dan yang lainnya tentunya. Namun dia pula datang membawa dosa kezaliman. Pernah mencaci maki saudaranya. Memfitnah saudaranya. Menumpahkan darah saudaranya. Mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil. Memukulnya. Setiap orang di hari kiamat akan Allah tegakkan atasnya keadilan. Yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain. Yang artinya benar-benar kalian akan menunaikan hak kepada pemiliknya di hari kiamat. Sampai akan dibalaskan bagi kambing yang tidak bertanduk atas kambing yang bertanduk. Maka demikianlah barakallahu fikum amalan-amalan salih yang pernah dikerjakan. Kemudian seorang hamba datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa sekian banyak dosa kezaliman. Mereka akan meminta ganti ruginya. Dan tidak ada apapun yang kita bawa selain amal kebaikan dan keburukan. Maka mereka minta ganti rugi. Diberikanlah kepada si fulan pahala salatnya. Diberikan kepada si Alan pahala baca Qur'annya. Diberikan kepada si fulan pahala sadaqahnya. Diberikan kepada si fulan pahala ini, itu dan seterusnya. Sampai habis. Ternyata masih banyak pihak yang menuntut ganti. Dia sudah tidak memiliki kebaikan apapun. Habis diserahkan kepada orang lain. Sampai akhirnya dosa mereka ditimpakan kepadanya. Maka ia pun dilemparkan ke dalam neraka. Iyadzan billah. Oleh karena itu. Kata Syekh. Hafizahullahu ta'ala. Fa'idha aratta. An tabqa laka a'maluka wa hasanatuka. Fa'amsik lisanaka. Anil kalamis sayyi' fahuwa khatirun jiddan. Bila engkau menginginkan amalanmu dan kebaikanmu tetap ada langgeng, maka tahan lisanmu dari ucapan yang jelek, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya.

subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk selalu bertindak, menyampaikan berita, menyampaikan tulisan, menyebarkan tulisan, menyampaikan ucapan dalam perkara-perkara Allah subhanahu wa ta'ala ridhai, dan Allah jauhi kita dari segala hal yang bisa mendatangkan murka Allah. Lalu kata sahabat Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, فَقُلْتُ يَا نَبِيَ اللَّهُ وَإِنَّا لَمُؤَخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ. Aku katakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena apa yang kita ucapkan? Mu'adz merasa heran. لِأَنَّ الْكَلَامَ سَهْلٌ عَلَى النَّاسِ. Karena berbicara itu mudah. Berbicara mudah. Lisan-lisan mereka terus sibuk berbicara. Maka apakah yang demikian ini akan memberi pengaruh kepada amalan seseorang dan ia disiksa, dihukum karena sebabnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Sakilatka ummuka ya Mu'adz." Yani faqadatka. Kasihan ibumu kehilangan dirimu. Asalnya ini adalah doa kebinasaan, kalimat seperti ini, akan tetapi biasa berlaku pada lisan tanpa tujuan, tanpa maksud. Di mana kata Syekh menyebutkan, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam sakilatka ummuka laisa ma'nahu annahu yad'u ala Mu'adz bil halak. Bukanlah maknanya Rasulullah mendoakan Mu'adz dengan doa kebiasaan, wa innama hiya kalimatun tajri 'ala lisani wa la yuqsadu ma'naha. Ini kalimat yang biasa disebutkan pada lisan-lisan mereka orang Arab, namun tidak dimaksudkan maknanya. Wa hal yakubbu an-nasa fin-nari 'ala wujuhihim aw qala 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim.

yang sekarang ucapan ini banyak diwakili oleh jari-jemari kita di dalam menulis di sosial media, disebarkan kemana-mana tanpa mempertimbangkan, tanpa tahu kebenaran sesuatu. Tablughul afaq, sampai ke seluruh penjuru. Dan kita akan menanggung akibat dari itu semua kepada siapa ia sampai. Semoga Allah

Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyungkurkan manusia ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka, atau beliau berkata di atas hidung-hidung mereka, tiada lain kecuali hasil atau karena hasil panen dari lisan-lisan mereka. Fahada fihi khatarul lisani, maka ini padanya terdapat bahaya lisan, wa khatarul kalam, dan bahaya pembicaraan. Faqad yatakallamul insanu bisyirki wal kufri wa yukhriju aw wa yakhruju minal Islam. Terkadang seseorang berbicara dengan ucapan syirik, ucapan kufur, dan ia keluar dari Islam karena sebab itu. Wa qad yasubbu ad-dina, terkadang ia mencela agama, mencaci maki agama. Wa yasubbu ar-rasul, mencela rasul alaihi salatu wassalam. Wa yastahzi'u bid-din fa yakhruju min al-islam, dia memperolok-olok agama, maka ia pun keluar dari Islam. Maka qad yaqulu kalimat al-kufri wa hiya khafifatun 'ala al-lisan, seseorang terkadang mengucapkan kalimat kufur dan itu ringan di lisan. Walakinnaha tuzhibu a'malahu wa yasbihu aw yusbihu kafira. Tetapi ternyata ia menghilangkan amalan-amalannya menjadikan ia kafir. Wa qad yatakallamu bil ghibati wan namimati wa huma kabiratan min kaba'iriz dzunub. Dan terkadang dia berbicara dengan ghibah, namimah, yang keduanya dosa dari dosa-dosa besar. Wa qad yatakallamu bi syahadati zur, dan terkadang pula dia berbicara dengan persaksian palsu. Demikian pula dia bersumpah, banyak bersumpah dari sumpah-sumpah dusta. Ini semua terkait dengan pembicaraan. Maka fa idza ista'malta hadzal lisan fil kalam at-thayyib asmar laka. Bila engkau mempergunakan lisan ini dalam ucapan yang baik, maka akan membuahkan hasil yang baik kepadamu atau untukmu. Tasbih, tahlil, takbir, baca Quran, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bila engkau mempergunakan lisan pada ucapan yang jelek, maka ia akan membinasakanmu dan menjerumuskanmu ke dalam neraka dalam keadaan engkau tidak tahu, tidak sadar. Faqad yusalli al-insanu fil lail wa yasumu wa ya'malu al-a'mal as-salihata. Seseorang terkadang salat di malam hari, berpuasa, beramal sekian amalan saleh. Walakinnahu yajlisu wa yaghtabun nasa wa yatakallamu fihim. Tetapi dia bermajlis, menghibahi orang, berbicara tentang mereka. Fatadhhabu hasanatuh, maka kebaikannya hilang. Baik dalam bentuk ia membatalkan kebaikannya dengan kalimat kufur, dengan kalimat syirik, dengan istihza olok-olokan, dan mencaci maki agama, atau bisa dalam bentuk ia membatalkan amalannya dengan diambil oleh orang-orang yang terzalimi pada hari kiamat.

Naam, mencaci maki agama atau bisa dalam bentuk ia membatalkan amalannya dengan diambil oleh orang-orang yang terzalimi pada hari kiamat disebabkan hasil panen dari lisan-lisannya. Falisanu khatirun jiddan, maka lisan bahaya, sangat bahaya. Walihada haddara minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan darinya. Maka wajib atas setiap muslim waspada terkait pembicaraan dan tidak berbicara kecuali yang hak. Tidak berbicara kecuali dalam pembicaraan yang dibutuhkan, yang bermanfaat, berfaedah untuk agama dan dunianya. Dan meninggalkan sikap fudul. Suka mencampuri urusan orang lain yang tidak ada faedahnya.

0: Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam jami' beliau, Jami' At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi adalah salah satu imam dari Ashabus Sunan yang empat, dari kutub-kutub Sunan, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Hadhihi al-kutub yuqalu laha as-sunan al-arba, as-sunanul arba. Kitab-kitab tersebut dinamakan dengan as-sunanul arba. Dan al-Imam At-Tirmidzi adalah seorang imam yang masyhur, min talamid al-Imam Ahmad, di antara murid-murid al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan juga di antara yang mengambil atau meriwayatkan dari Imam Ahmad atau beliau Imam Tirmidzi termasuk dari a'immah yang mengambil ilmu dan riwayat dari Imam Ahmad dan Al-Bukhari. Beliau seorang imam yang mulia, muhaddis masyhur, dan beliau rahimahullahu taala dalam keadaan matanya buta. Al-Imam At-Tirmidzi mata beliau buta rahimahullah, dan beliau menyatakan tentang hadis ini, hadisun hasanun sahih. Ketika beliau menyatakan hadithun hasanun sahih, hadith ini hasan sahih. Ini adalah istilah khusus al-imam at-Tirmidzi rahimahullah. Disebutkan para ulama bahwa dia hasan dari satu jalan dan sahih dari jalan yang lain. Sehingga beliau meriwayatkannya dari dua jalan, satu dari jalur yang sahih dan satu dari jalur yang hasan. Sehingga beliau menyatakan hadithun hasanun sahih. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan karunia kepada kita. Mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yang bisa mendengarkan nasihat dan mengikuti arahan dan bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل

إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواه الدارقطني وغيره. Dari Abi Sa'labah Al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memfardukan kewajiban-kewajiban, mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Dan Allah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kalian langgar. Dan ia diam dari beberapa perkara sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian mencari-carinya. Diriwayatkan Imam Ad-Darqutni dan yang lainnya. Ikhwani fi din a'azzakumullah, hadis ini dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu taala الله تعالى شرع لعبادته ما يصلحهم في دينهم ودنياهم. Allah Ta'ala mensyariatkan untuk hambanya hal-hal yang memberi maslahat kepada mereka dalam urusan agama dan dunia mereka. Qauluhu farada faraidha, ya'ni awjaba wajibatin. Farada faraidha artinya awjaba wajibatin, mewajibkan kewajiban-kewajiban. Fal fardu huwa alwajibu, maka alfardu, kata alfardu adalah alwajib, sesuatu yang wajib. Dikatakan pula sebagian pendapat bahwa al-fardu lebih ditekankan daripada al-wajib. Lebih ditekankan daripada al-wajib. Sebagian pendapat demikian, kata Syekh. Dan al-wajib sendiri maknanya adalah, pengertiannya, huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Pelakunya diberi pahala dan orang yang meninggalkannya mendapatkan siksa. Jika dilaksanakan, mendapatkan pahala, ditinggalkan, maka berdosa. Ya'ni awjaba wajibatin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kewajiban-kewajiban. Wa alzama biha, dan menekankannya, mengharuskannya, minat ta'at, dari ketaatan-ketaatan. Wal ibadatu, dan ibadah-ibadah, mengharuskan ketaatan dan ibadah-ibadah, seperti salat lima waktu, zakat, saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah Al-Haram,
dan yang lainnya dari kewajiban-kewajiban. Kewajiban antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

Demikian pula kewajiban-kewajiban antara sesama hamba satu dengan yang lainnya. Berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturrahim, berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan, ini faraid. La yajuzu tarkuha, yang tidak boleh ditinggalkan dan diharuskan untuk ditunaikan. Tsumma qala fala tudayyi'uha ay la tutrukuha, jangan tinggalkan. Au tatasahalu fi sya'niha, atau bermudah-mudahan dalam urusan tersebut. Li'annaha min maslahatikum, karena pada dasarnya itu untuk kemaslahatan kalian sendiri. Demi kemaslahatan kalian, demi untuk menegakkan agama kalian. Karena agama itu tegak di atas al-fara'id wal-wajibat. Tegak di atas amalan-amalan yang wajib. Lalu kemudian al-mustahabbat, perkara-perkara sunnah, dari berbagai macam bentuk ketaatan. Karena amalan an-nawafil, amalan-amalan sunnah, itu akan menjadi penyempurna ketika terjadi kekurangan pada pelaksanaan dan penunaian kewajiban-kewajiban. Dan al-mustahab sendiri maknanya adalah, kata Syekh, huwa ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Pelakunya diberi pahala, yang meninggalkannya tidak dihukum, tidak disiksa. Artinya, dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Hadza huwa al-mustahab. Ini perkara yang mustahab, yang sunnah. Qauluhu wa hadda hududan, dan menetapkan batasan-batasan, sesuatu yang barakallahu fikum menjadi penghalang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan penghalang-penghalang. Bagi hamba-hambanya, maka jangan melewatinya, jangan melampauinya. Dari yang mubah, cukup pada yang mubah-mubah, yang halal, yang itu sudah memberi kecukupan bagi mereka dari perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Allahu ahalla li'ibadihi at-tayyibati wa harrama 'alaihimul khaba'itha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan yang baik-baik bagi hambanya dan mengharamkan bagi mereka yang jelek-jelek. Fahunaka halalun wahunaka haramun. Di sana ada perkara halal, di sana ada yang haram. Hadihi hududullah subhanahu wa ta'ala. Inilah batasan-batasan Allah. Maka al-mubah la yuta'adda, perkara mubah tidak dilampaui. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian lampaui. Jangan dilanggar. Wal haram la yuqrabud, sementara perkara haram tidak didekati. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat yang ke-187 dari surah Al-Baqarah,
Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah. Jangan kalian dekati. Ini terkait dengan perkara-perkara haram. Adapun yang mubah, jangan dilampaui. Ini makna pada ayat yang mirip, yang semisal, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tadi, tilka hududullah, fala ta'taduha, itulah batasan-batasan Allah, jangan lampaui, jangan dilewati, ini terkait dengan perkara-perkara mubah, jangan keluar darinya. Sementara ketika Allah menyatakan, tilka hududullah, fala taqrabuha, ini terkait dengan perkara-perkara haram. Inilah mauqif seorang muslim. Sikap seorang muslim terkait dengan al-halal wal-haram. Dia mengambil yang halal, yang tayyib, yang baik, dan mencukupkan diri dengannya serta meninggalkan yang haram, serta hal-hal yang bisa mengantarkannya kepada perkara haram dari berbagai macam wasail, perantara-perantara. Naam, yang bisa mengantarkannya kepada yang haram. Fala taqrabuha, ya'ni la ta'malu al-wasail al-muqarribah laha ihtiyatan. Jangan kalian melakukan perantara-perantara yang akan bisa mendekatkan kalian kepadanya. Wasilah-wasilah, perangkat-perangkat, media-media yang akan mendekatkan kepadanya sebagai bentuk kehati-hatian. Maka al-muslimu yaqifu inda hududillah azza wa jalla la yatajawazuha. Maka seorang muslim dia berhenti. Berhenti pada batasan-batasan Allah, tidak melampauinya. Fayakhudul halal wal mubaha, dia mengambil yang halal dan yang mubah, wa yatrukul harama, dan meninggalkan yang haram.

ثم قال وحرم أشياء dan mengharamkan perkara-perkara. Al-muharramatu kathiratun, perkara-perkara haram banyak. Qala ta'ala, Allah berfirman pada ayat ketiga dari suratul Ma'idah, hurrimat 'alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

maka ada nas-nas yang mengharamkan sesuatu yang diharamkan. Dan ada dalam bentuk larangan. Namun yang terlarang hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya haram. Namun terkadang larangan itu makruh karahatut tanzih. Karena juga ada makna makruh karahatut tahrim. Yang sifatnya makruh idza dalla dalilun ala sarfihi anit tahrim. Apabila ada dalil yang menunjukkan pemalingannya dari hukum haram menjadi hukum makruh. Qauluhu wa sakata an asya'a, dan diam dari beberapa perkara. Lam yuhallilha wa lam yuharrimha, tidak menghalalkan dan tidak mengharamkan. La tas'alu anha, jangan kalian bertanya tentangnya. Li'anna Allah sakata anha, karena Allah diam darinya. Tidak menjelaskannya, tidak menerangkannya. Dan mencari-carinya termasuk perkara yang memberatkan bagi manusia, upaya atau bentuk sikap memberat-beratkan diri. Selama perkara itu didiamkan, biarkan. Yang mengambilnya ia tidak dicela. Karena sesuatu yang mubah itu didiamkan. Maka makna al-mubah, kata Syekh hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, huwa ma la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Pelakunya tidak diberi pahala dan yang meninggalkannya tidak diberi siksa. Dilaksanakan tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Fallahu sakata anha lihikmatin. Allah subhanahu wa ta'ala diam darinya, tidak menerangkannya, tidak menjelaskannya, karena suatu hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah diam darinya karena lupa, la. Bahkan Allah mendiamkannya rahmatan bikum, sebagai bentuk rahmat, kasih sayang atas kalian. Li'alla yashukka alaikum, agar tidak menyulitkan dan memberatkan kalian. Maka ketika disebutkan ghaira nisyanin, qawluhu ghaira nisyanin, fa inna Allah jalla wa ala la yansa. Karena Allah Jalla wa'ala tidak pernah lupa. Karena lupa itu adalah kekurangan dan kebingungan. Ini bertolak belakang, bertentangan dengan sifat kesempurnaan bagi Allah. Maka Allah Jalla subhanahu wa ta'ala tidaklah diam darinya karena lupa. Tetapi ia diam mendiamkannya sebagai bentuk kasih sayang darinya agar tidak menyempitkan kalian. Summa qala fala tabhatu anha, artinya ma alaihi dalilun ala annahu halalun khuduhu. Bila ada dalilnya bahwa itu halal, ya ambil. وَمَا عَلَيْهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ حَرَامٌ اُتْرُكُوهُ. Yang ada dalilnya bahwa ini haram, ya tinggalkan. وَمَا سُكِتَ عَنْهُ لَا تَبْحَثُوا عَنْ حُكْمِهِ. Adapun yang didiamkan, tidak usah kalian cari-cari tentang hukumnya.
li'annahu law kana lahu hukmun labayyanahu Allah subhanahu wa ta'ala, karena bila ada hukumnya niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerangkannya, Allah akan menjelaskannya. Inilah kaidah, ketentuan yang seorang muslim berjalan di atasnya dalam urusan agamanya, dalam kehidupannya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya. Yaf'alul wajibati wa yatrukul muharramati. Ia melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Wa yaltazim bihududillahi fala yata'addaha. Dan dia menetapi batasan-batasan Allah, tidak melampauinya. Wala yas'alu amma la yahtaju ilaih, dan tidak bertanya tentang apa yang tidak ia butuhkan. Wala yahtaju ilaihin nasu, dan manusia pun tidak membutuhkannya. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam suratul Ma'idah ayat 101-102 terkait prinsip yang penting ini. Ya ayyuhalladzina amanu, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim qad sa'alaha qawmun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang perkara-perkara yang bila diterangkan kepada kalian akan menyusahkan kalian. Dan bila kalian bertanya tentangnya di saat Al-Quran diturunkan, akan diterangkan kepada kalian. Allah memaafkan apa yang datang dari kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha santun. Qad sa'alaha qawmun min qablikum, sungguh telah menanyakannya kaum sebelum kalian, kemudian mereka menjadi kafir. Thumma asbahu.

Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Maka barakallahu fikum. Al-as'ilah, pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibutuhkan ini dilarang. Innama tas'alu biqadri hajatika faqat. Engkau bertanya sekedar hajatmu saja. Wala tatakallafu syai'an la tahtajuhu. Jangan membebani diri dengan sesuatu yang tidak engkau butuhkan. Wala yahtajuhun nasu, dan manusia tidak membutuhkannya. Qalifidina azzakumullah. Ini penjelasan Syekh dari hadis yang ke-30. Walakin hadal hadis, akan tetapi hadis ini dilemahkan al-imamul Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ghayatul Maram. Kita berlanjut atau beranjak pada hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-31. Qala al-imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala,

0: An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallama rajulun faqala ya Rasulullah. Dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima indan nasi yuhibbakan nas. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang bila aku melakukannya, niscaya Allah akan mencintaiku dan manusia pun mencintai aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Hadis hasan diriwayatkan al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang baik. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, dijelaskan Syekh Al-Fauzan hafizahullah, hadza haditsun 'azimun. Ini adalah hadis yang agung. Zakar al-ulama'u annahu min qawaid al-islami allati yasiru 'alayha al-muslimu. Yang disebutkan para ulama bahwa ini termasuk dari kaedah-kaedah Islam yang seorang muslim berjalan di atasnya, prinsip penting yang seorang muslim berjalan di atas prinsip ini. Fahadha ar-rajulu jaa'a yas'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an 'amalin idza 'amilahu ahabbahu Allahu wa ahabbahu an-nas. Orang ini datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu amalan yang bila beliau radhiyallahu anhu melakukannya, niscaya Allah akan mencintainya dan bahkan manusia pun cinta kepadanya. Maka ini sungguh amalan yang mulia. Bila Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu, dan manusia pun mencintaimu, maka ini sungguh keberuntungan dan kebaikan yang besar. Orang tidak membencimu, walaupun disebutkan sebagian ulama rahimahumullah bahwa keridhaan semua orang adalah harapan yang tidak mungkin tercapai. Maka pertanyaannya barakallahu fikum, fama huwal amalul ladzi tunalu bihi ridallahi wa ridannas. Apa amalan yang dengannya akan bisa diraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan ridha manusia? Nah, maka kata Syekh di sini, wa fi hadza dalilun ala anna ridha an-nasi matlubun. Di sini pula terdapat dalil bahwa ridha manusia itu dituntut, diharapkan, tetapi dengan catatan, ma lam yakun fi dhalika ismun wa ma'siyatun. Selama tidak mengandung dosa dan bukan dalam perkara maksiat. Demi menyenangkan orang, membahagiakan orang, membuat orang ridha, melakukan perbuatan ma'asi, melakukan pelanggaran-pelanggaran, la, justru akan membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka. Allah tidak akan ridha kepadanya, Allah tidak akan cinta kepadanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Di mana dicetakan yang anak punya, dengan demikian pula pada matan hadisnya, wazhad fima fi aidin nas. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Az-zuhdu, kata Syekh, huwa at-tarku, meninggalkan. Ya'ni utrukud dunya, tinggalkan dunia. Tetapi, jangan salah faham. Syekh mengingatkan, walaysal muradu an tatruka ma tahtaju ilaihi. Tapi bukan bermaksud, bermakna engkau meninggalkan apa yang kamu butuhkan. Yang harus engkau dapatkan dari upaya mencari rizki, berusaha dengan usaha yang halal, ini dilarang. Kalau kemudian tidak mau mencari rizki, berusaha dengan usaha yang halal dengan alasan zuhud, lah, ini dilarang. Akan tetapi yang diingatkan Syekh adalah utruk ma la hajata laka bihi. Tinggalkan yang tidak ada kebutuhan bagimu padanya. Maka falaysa az-zuhdu tarkul mubahat allati tahtajuha anta wa auladuka. Bukanlah sikap atau sifat zuhud engkau meninggalkan perkara-perkara mubah yang engkau butuhkan bersama anak-anakmu. Tetapi yang dimaksud dengan zuhud adalah tarkul fudul allati la tahtaju ilaiha minad dunya. Meninggalkan sikap berlebihan pada sesuatu yang tidak engkau butuhkan dari perkara dunia. Ini az-zuhud. Ikhwan fi din, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan karunia kepada kita untuk bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

telah kita sebutkan beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala dari hadis yang ke-31 sedikit mengulang alinea terakhir yang kita baca. Kata beliau hafizahullahu ta'ala bahwa az-zuhud maknanya adalah at-tarku, meninggalkan. Ya'ni utruk ad-dunya, tinggalkan dunia. Namun bukanlah berarti bahwa engkau meninggalkan apa yang engkau butuhkan. Berupa mencari rizki, berusaha dengan usaha yang halal, ini justru dilarang. Ketika seseorang tidak mau berusaha dengan usaha yang halal, berusaha untuk mencari rizki, memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, utruk ma la hajata laka bih. Tinggalkan apa yang engkau tidak punya kebutuhan atasnya. Sehingga bukanlah makna serta tujuan dari zuhud meninggalkan perkara-perkara mubah yang engkau butuhkan bersama dengan anak-anakmu. Tetapi yang dimaksud dengan zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ia butuhkan dari perkara dunia. Maka seorang muslim, barakallahu fikum, ia bertindak baik di dalam mencari rizki, namun ia tidak bersemangat dengan semangat yang sangat menggebu-gebu atas dunia, padahal di sisinya telah ada yang mencukupinya. Fahadihi qa'idah, maka ini qa'idah, kata Syekh. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Maka bila engkau zuhud terhadap dunia, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintaimu. Maka di sini, di dalam kalimat ini, padanya terdapat sanjungan dan pujian terhadap sifat zuhud pada perkara-perkara yang tidak dibutuhkan oleh seseorang. Kemudian barakallahu fikum, lanjutan dari penjelasan beliau, dan tadi sudah kita lanjutkan sedikit dari penjelasan yang baru. Wa fihi dalilun ala anna Allah yuhibbu ibadahu al-mu'minin. Dan juga di dalamnya terdapat dalil atau sebagai dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang mu'min. Allah mencintai hamba-hambanya yang mukmin. Maka di dalamnya ada penetapan sifat al-mahabbah. Penetapan sifat rasa cinta bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah juga memiliki sifat marah dan sifat benci. Namun yang harus difahami dan sudah sering kita ulang-ulang barakallahu fikum, bahwa kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti kecintaan makhluk. Rasa cinta yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala tidak sebagaimana
rasa cinta yang ada pada diri makhluk. Sebagaimana kemarahan dan kebencian Allah tidak sebagaimana kemarahan dan kebencian makhluk. Tetapi ini adalah sifat yang khusus bagi Allah, sama dengan sifat-sifat Allah yang lainnya, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian, pelajaran berharga yang bisa kita petik pula dari sini. Wa fihi anna umuruddin yus'alu anha ahlul ilmi, bahwa perkara agama, urusan agama yang ditanya tentangnya adalah ahlul ilm, para ulama. Yang ditanya adalah para ulama. Maka lihatlah, orang tersebut, sahabat tersebut yang tidak disebutkan namanya di sini, bertanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika sahabat Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu menceritakan, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang bila aku lakukan, bila aku terapkan, niscaya Allah akan cinta kepadaku dan manusia pun cinta kepadaku. Beliau radhiyallahu ta'ala an datang bertanya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan tidak memikirkan sesuatu pada dirinya, tidak menciptakan sesuatu dalam dirinya. Maka di sini terdapat peringatan yang sangat penting dan pesan yang sangat berharga, bahwa urusan agama yang ditanya adalah ulama. Tidak memikirkan sendiri, tidak barakallahu fikum menciptakan sendiri, berlogika sendiri. Karena orang yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama, ia munculkan dari dirinya sendiri seorang mubtadi'an, maka dia menjadi seorang mubtadi', menjadi seorang ahlul bid'ah. Wa kaunuka tataqarrabu ila Allah bi syai'in lam ya'ti bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tadhunnu annahu hasanun hadza bid'atun wa qabihun wa mardudun. Engkau bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang tidak dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu engkau menyangka bahwa itu adalah kebaikan, maka ini adalah bid'ah, keburukan, dan ia tertolak. Sehingga ikhwani hafizakumullah, fa umuruddin innama yus'alu fiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh menyebutkan, maka urusan agama yang ditanya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. Dan yang setelah mereka, yang setelah beliau, setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kalangan para ulama,
yang mereka adalah waratsatul anbiya, pewaris para nabi. Dia tidak mendatangkan sesuatu dari dirinya yang ia bertaqarrub dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara ia tidak tahu apakah ini termasuk dari agama ataukah bukan. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qauluhu, maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Kata Syekh, menjelaskan penggalan kalimat ini, janganlah engkau berharap terhadap apa yang ada di tangan manusia. Karena bila engkau mengharapkan apa yang ada padanya, dan engkau meminta kepada mereka, mereka akan benci kepadamu. لِأَنَّهُمْ لَا يُحِبُّونَ وَلَا يُرِيدُونَ بَذْلَ مَا بِأَيْدِهِمْ, karena mereka tidak suka, tidak senang, dan tidak menginginkan untuk memberikan apa yang ada di tangan mereka, maka jangan pula engkau memberatkan mereka. Ini secara umum. Gambaran umum tentang tabiat. Sehingga bila engkau ingin mereka mencintaimu, jangan meminta kepada mereka. Ista'in billah. Mahma amkana kadzalika, minta pertolongan, minta bantuan kepada Allah selama dengan semaksimal mungkin. Selama masih memungkinkan. Kecuali bila engkau butuh untuk meminta, فَإِنَّهُ يُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ أَوْ عِنْدَ الضَّرُورَةِ, maka dibolehkan di saat butuh dan di saat ada kondisi yang mendesak. Namun hendaknya engkau mencukupkan dirimu, merasa cukup dari apa yang ada pada manusia. Karena bila engkau memberat-beratkan mereka, mereka akan marah kepadamu. Ka qawli al-qail, sebagaimana ucapan seorang penyair, la tas'alan bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Jangan sekali-kali engkau minta kepada Bani Adam suatu hajat, suatu kebutuhan, tetapi mintalah kepada zat yang pintu-pintunya tidak tertutup. Allah marah, Allah benci bila engkau meninggalkan untuk meminta kepadanya, tidak mau meminta kepadanya, sementara Bani Adam tatkala diminta, ia akan marah. Oleh karena itu kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, indama tas'alun nasa yubghidunaka, tatkala engkau meminta kepada manusia, mereka akan benci kepadamu. Amma idza sa'alta Allah jalla wa ala fa innahu yuhibbuka,
Adapun bila engkau meminta kepada Allah, justru Allah mencintaimu, bukan membenci sebagaimana tabiat manusia. Sebaliknya, orang yang meminta kepada Allah, Allah akan cinta kepadanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya, lagi maha derma. Innahu jawadun karim. Maka ini kaidah. Ini sebuah kaidah yang sangat penting. Bila engkau menginginkan suatu amalan yang dengannya Allah akan mencintaimu dan manusia pun mencintaimu, maka izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Ikhwan fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini penjelasan dari hadis yang ke-31. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-32. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, An Abi Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Dari Abu Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh membalas mudarat. Hadis hasan diriwayatkan Ibnu Majah dan Ad-Darqutni dan selain keduanya secara musnad. Dan diriwayatkan Malik dalam Al-Muwatta' secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjatuhkan Abu Sa'id, menghilangkan Abu Sa'id Al-Khudri, dan ia memiliki jalan-jalan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, dijelaskan fadilatul syaikh al-allama al-fauzan hafizahullah. Hadal hadithu min nahiyati sanadi ruwiya min tariqaini. Hadith ini dari sisi pinjauan sanad diru dengan yang lainnya. Ikhwani fiddin, a'azzanikum, dijelaskan fadilatul syaikh al-allama al-fauzan hafizahullah. Hadal hadithu min nahiyati sanada min tariqaini. Hadith dari sisi pinjauan sanadkan dari dua jalan. Yang pertama jalan musnad ay marfu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan jalan mursal bukan padanya sahabi, yaitu sahabat Abu Sa'id al-Khudri, tidak disebutkan pada yang kedua. Maka al-mursal marawah tabi'iyu anil rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan seorang tabi langsung dari nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui jalan atau perantara sahabat, adalah marawah rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan sahabat dari rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kuat dengan pengumpulannya sebagaimana yang disebutkan Imam Nawawi. Walahun yuqawi ba'duha. Di mana kata Syekh Al-Fauzan, wa dzakara atqan siratan yuqawi ba'duha ba'd, yang memiliki jalan yang saling menguatku dengan yang lainnya. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la darar. Bahkan sebagian pendapat, la farq, ada perbedaan makna antara keduanya. Antara kalimat darara dengan wa la darar. La farq bainahuma, tidak ada antara keduanya. Wa anna darar bi darar, bahwa dirar memiliki dirar, sama maknanya. Lalu kenapa Nabi alaihi salatu wasallam mengulangnya? Dakal la darara wa la dirar bitakid, dalam rangka sementara ad-darar adalah sesuatu yang mengganggu manusia. Padanya ada, padahal yang ditutup adalah seseorang memberi manfaat dan tidak menimpakan mudarat. Ia memberi manfaat kepada dirinya dan memberi manfaat kepada. Ia tidak memudaratkan dirinya, tidak memudaratkan orang lain. Maka diddu darar, lawan atau kebalikan ad-darar adalah an-nafa', manfaat. Waqila, dan dikatakan pula, barakallahu fikum, inna dirar furqan, ada perbedaan makna antara ad-dirar dan ad-dirar. Maka darar, kata syaikh Allah ta'ala wa ra'a, min janibin wahid, dari sisi, dari satu arah, itu kalimat ad-dirar. La dara ay la yakunu mun ala nas, janganlah muncul terjadi di suatu kemudarat pada manusia. Jangan engkau menimpakan kepada manusia. Amma ad-dirar, adapun makna ad-dirar, fa syaraka min jahib, menunjukkan ada persekutuan, partisipasi dari dua pihak. Maksudnya bagi Syekh jelaskan, fa'atadurru man darra, engkau memudaratkan yang telah menciptakan mudarat kamu. Jadi orang yang telah menyakitimu, tetapi balaslah dengan kebaikan

balas dengan pemaafan dan sikapi dengan baik. Ini akhlak kaum mukminin. Ini akhlak mukminin. Ia membalaskan yang ditimpakan kepadanya. Naam, dengan kebaikan maaf berlapang dada. Allah Azza wa Jalla berfirman di ayat yang ke-40, "Faman 'afa wa asfa 'ala Allah." Dan siapa yang memaafkan dan berbuka pahalanya di sisi Allah. Pahalanya di sisi Allah memberikan. Yang Allah beri janji kepadanya, wa'ad, Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Ini bukan sekedar iming iklah. Sehingga makna dirar ini seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam man khanaka jah." Engkau berkhianat kepadamu. Masya Allah. Kalau secara al-qisas membalas dengan yang boleh dan itu bentuk keadilan. Tetapi memaafkan itu jauh lebih baik. Itu adalah sebuah fadilah, sebuah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atun misluha." Balasan suatu satu keburukan akan semisal. Ini adalah bentuk qisas pembalas dengan yang setimpal. Faman 'afa wa asrafa ajruhu 'ala Allah. Dan barang siapa memaaf berbuat baik maka di sisi Allah. Kata Syekh, fal qisasu jaiz. Qisas boleh. Wal 'afu ahsan. Tapi maafkan itu jauh lebih baik. Karena orang yang maafkan tersebut telah berbuat kejelekan kepadamu, burukan kepadamu, engkau memaafkannya sadiqan, ia aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fussilat ayat 34 sampai 35, "Tastawil hasanatu wal idfa billat fa innaka wa bainahu adawatuhu waliyun hamid." Ma yulaqaha alladzi sabaru. Tidak sama antara dengan keburukan. Balaslah dengan yang lebih baik. Terjadi pada dirimu dengannya permusuhan, maka ia menjadi teman setia. Dan tidak ada yang diberi anugerah demikian kecuali orang-orang. Hanya orang penyabar. Ini suatu perangai, ini adalah suatu karakter, sebuah sifat yang tidak terjadi semua orang. Hanya akan terjadi dilakukan oleh as-sabirin, oleh para penyabar. Tasbirlah ya'fu, orang yang tidak akan memaafkan. Ammal ladzi yasbir, tapi orang yang bersabar, ia akan maafkan. Si penyabar itu akan maaf. Karena memang sebetulnya memberi maaf atas orang yang berat bagi jiwa, berat bagi hawa nafsu, yahtaju isbrin, butuh kepada sabar. Manusia secara tabi itu inginnya, sementara ia tidak membalas bukan kepada sabar, membutuhkan kepada sabar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wa yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim." Tidaklah diberi anugerah yang demikian sabar, dan tidak anugerah kecuali memiliki keberuntungan. Fiddin a'azani Allah wa iyyakum muslimin rahiman.

rahimakumullah. Dan dalam kesempatan kali ini, semoga Allah Jalla wa'ala memberi kita karunia menghindar diri dari sifat-sifat yang buruk dan sifat tercela, dan Allah memberi kita karunia sifat-sifat mulia, termasuk diantaranya adalah sifat penyabar, memberi maaf dan berpang atas kejelekan, yang tentunya kita juga dihindarkan untuk menimpakan keburukan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu ghufruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa ahlina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu Muhammadan abduhu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin zawjaha وبث منهم رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلت به والأرحام إن الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا صحيحا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله وعلى آله وشر الأمور فإن كل محدثة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين مع المسلمين رحمة ورحمكم الله. Pada kajian kita yang dulu telah kita sebutkan penjelasan fadilat Imamah Suzan hafizahullah ta'ala dari hadis yang ke-32 yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dari sahabat Abu Sa'id Ibn Malik Ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, ketika Rasulullah menyebutkan la dhah, maka kata Syekh Al-Fauzullah ta'ala faddarat ad-dhar min janibin wahid, ini dari satu sisi satu arah. La dhar ay la yakunu minka dhar 'ala an-nas, janganlah di muncul darimu suatu kemudharatan manusia, yakni kan engkau memudaratkan orang lain. Jangan manusia memberi mudarat kepada الضرار. Adapun الضرار والضرار فهو المشاركة من جانبين, ini menunjukkan persekutuan partisipasi dua pihak. Maka فَأَنْتَ لَا تَضُرُّ مَنْ ضَرَّكَ, memudaratkan, menimpakan kepada orang, bahkan mudarat kepadamu, بَلْ قُدِ الْإِحْسَانِ وَالْعَفْوَ الصَّفَحِ, bahkan balaslah kebaikan dengan maafkan dan berlapang dada. Wa hadza min aqil mu'minin, termasuk akhlak kaum mukminin. Allah Jalla berfirman dalam surah Asy-Syura

qulu faman aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ditanggung Allah Subhanahu wa taala, pahalanya di sisi Allah. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala takhunaka, jangan engkau berkhianat terhadap orang yang berkhianat kamu. Al-qa'idah, kaidahnya pada dasarnya, khas membalas dan itu bentuk keadilan. Walakin al-afu ahsan. Tetapi afkan itu jauh lebih baik, karena itu fadilah dan keutamaan. Allah telah menyebutkan wajaza'atin sayyi'atun misluha, dan balasan satuan adalah kejelekan semisal, kejelekan yang misal. Ada qisas, ini qisas. Man 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Namun barang siapa yang memberi maaf dan berbuat baik, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh, fal qisasun wal 'afu ahsan. Qisas itu boleh dan itu keadilan. Namun maaf itu jauh lebih baik. Sehingga bila terjadi seseorang suatu kemudaratan yang menimpa kepada dirimu, jangan engkau balas dengan kan yang semisal, lebih bagus dan lebih mendatangkan rasa cinta. Yang engkau maafkan, yang dasarnya dia telah menimpakan keburukan, berbuat kejelekan, kelak akan setia. Qala ta'ala, Allah dalam surah Fussilat ayat 35, wala tastawil hasan sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqa alladhina sabaru. Baikkan dengan keburukan. Balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Terjadi antara dirimu dengannya Tuhan, maka ia akan menjadi. Dan tidak ada karunia tersebut kecuali sabar para penyabar. Ini adalah sebuah perang yang tidak terjadi pada semua orang. Tidak terjadi, tapi hanya terjadi dan muncul orang-orang penyabar. Bahkan balas dengan yang lebih baik. Falladzi yasfu, orang yang tidak sabar akan memaafkan. Ammal ladzi yasbiru, adapun orang yang seorang yang penyabar, dia tetap. Lianna al-'afwa 'anil shaqqin 'annuf yahtaju ila sabrin. Memberi maaf terhadap orang yang berbuat keburukan itu berat bagi jiwa. Butuh kepada sabar. Dia memiliki tabiat balas, menuntut balas. Maka meninggalkan perkara tersebut untuk menuntut itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan, wa ma yulaqqaha alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa huzn 'adzim. Tidak yang dianugerahi kecuali orang sabar, dan tidaklah kecuali pemilik keberuntungan besar.

ka fa idza qala afu faqdir alaih. Bila kau menginginkan fa'amaan dari al-afu memberi maaf, sabarlah. Jangan ikuti jiwamu, jangan taati hawa nafsumu yang ingin menuntut balas terhadap orang yang berbuat padamu. Fayakunu hadza wa fahu alam ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam la darara min tarafi. Maka ini Allah Ta'ala alam, Nabi sallallahu alaihi wasallam la, ini dari satu arah, dari satu pihak. Jangan engkau memudaratkan manusia, akan mudarat kepada manusia, jelekan kepada manusia. Bagaimana engkau tidak ridha kemudaratan ditimpakan kepada jadi atas dirimu, jangan pula engkau ridai, engkau senang kemudaratan menimpa saudara-saudaramu. Bagaimana engkau tidak suka, tidak senang, tidak ridha mereka berbuat kejelekan. Pula engkau melakukan, menimpakan kejelekan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan seorang di antara kalian hingga mencintai saudaranya, cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua sifat yang seperti ini. Kemudian kata Syekh Hafizah, wa amma ad-dirar fahuwa an yakuna qafaini. Ad-dirar ini dari dua belah pihak, dari dua arah, dari sisi. فَإِذَا أَسَاءَ إِلَيْكَ أَحَدٌ فَأَحْسَنُ أَنْ تُقَاتِلَ الْإِنْتِقَامَ. Kejelekan kepadamu lebih baik adalah engkau masnya, barakallahu fikum, dengan barakallahu, nah, menghadapinya dengan tidak membalas dan meninggalkan yang kulakukan adalah memberi wahab yang syuru al mahabbata binas. Ini akan sebenarnya al mahabbah menyebarkan, menebarkan rasa cinta di antara manusia, bahkan orang yang diberi maaf tersebut akan ibaratnya menjadi tawanan, dia akan merasa perbuatannya. Fa'idatun aqimatun min qawaidil akhlaq lima'an nasi. Maka ini merupakan faedah yang sangat agung, faedah akhlak terkait dengan muamalah manusia. Yam bagi lil insani an yadarara yasduru minhu huwa ibn. Maka manusia untuk menjauhi darar, jangan menimpakan keburukan yang muncul darimu. Turu intiqaman mimman muncul sebagai upaya balasan terhadap orang yang menimpa qorat kepadamu. Mu yasiru ala hadha, berjalan di atas kaedah ini, di atas ketetapan, di atas prinsip ini. Wa yakunu mahbubahi wa inda khalqihi, orang yang dicinta, disenangi, dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dicintai oleh manusia. Ikhwani fiddin ma'asyirin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, yang ketiga. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahu ta'ala, عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس أواه لادعى

رجال أموال قوم وجههم لكن البينة على الحق واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا أبو في الصحيحين. Dari Ibnu Abbas Allah Ta'ala anhuma bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau seandainya manusia sesuai apa yang ia tuntut, seandainya manusia diberi tuntut, niscaya orang-orang akan harta dan darah-darah mereka. Akan tetapi kewajiban mendasar orang yang menuduh dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Al-bayyin mudda'i, wajib mendatangkan bukti bagi orang yang menuduh, wal yamitu 'ala man ashi, orang yang mengingkari yang dituntut. Hadis Hasan diriwayatkan Al-Baihaqi dan yang lainnya atau demikian, dan sebagainya berada dalam As-Sahih. Sidin ma'asyur muslimin silakan Allah, hadis al-Syeikh adalah hadis agung. Ia merupakan kaidah agung dari kaidah ketetapan seputar pengadilan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lawasu bidakwahum," manusia diberi tuntut mereka. Aib da'una, apa yang mereka tuntut? Yang mereka wal mudda'i alladhi yatlubu syai'an bi ghairihi. Itu seorang yang menuntut meminta sesuatu yang ada di tangan orang lain. Maka seorang hakim, bila datang kepadanya dua orang, maka ia bertanya kepada ketiukuma al-mudda'i, siapa di antara kalian berdua sebagai pihak yang pelapor? Maka si akan mengisi pelapor. Ada dua orang yang berselisih, yang ada adalah pelapor dan terlapor, yang menuntut dan yang dituntut. Seorang qadhi memulai dari pihak penuntut, si pelapor, karena telah mengklaim sesuatu beda dari hukum asal. Yang menuntut sesuatu merasa memiliki ada pada orang lain. Walaupun orang yang dituntut lapor, ia tetap berada pada al-bara'ah, tidak bersalah. Kalau dalam bahasa kita diterapkan, na'am, bersalah. Maka sangkan ayyukum al-mudda'i, mana pihak lapor, pihak. Kemudian ketika si penuntut bicara menyampaikan sesuatu, maka ia sama pihak terlapor untuk memberikan jawaban atas lawannya tadi. Yang ia berselisih dengannya, ini adalah usul al-qadha, dalam pengadilan. Prinsipnya. Kalau kemudian pihak dituntut, pihak terlapor, maka urusannya hukum ditetapkan kena. Namun apabila dia mengingkari, maka diminta penuntut si pelapor datangkan al-bayyinah, untuk mendatangkan bukti.

Walbayyinatu kata ma yubayyinu al-haq yuwaddihuhu, yang menjelaskan kebenaran memperjelasnya. Wa hiya syahud, syahadatu syuhud bi sihhati ma yadaihi, yaitu persaksian para saksi tentang benarnya apa yang ia dan apa yang ia tuntutin. Maka bila dia datang membawa bukti dalil, maka tetapkan ketetapan hukum kepada pihak tertuntut sesuai dengan al-bayyinah, sesuai dengan syahad persaksian dari para. Kalau tidak bisa mendatangkan bukti, maka dari pihak terlapor untuk bersumpah dalam rangka meniadakan tuntutan yang diadakan kepadanya. Tapi kalau kemudian juga di barakallahu fikum menanggan untuk bersumpah, maka kudia alaihi kata syekh. Maka berarti ditetapkan keputusan hukum kepadanya karena dia tidak mau. Kok berat untuk berat? Tapi kalau dia kemudian maka dia terlepas dari tuntutan pengadilan di dalam Islam, sebuah aturan yang telih, yang adil, membuat nyaman setiap orang, tidak zalimi. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam "Law yu'ta nasu bi da'wahum lajjalun amwala qawdima'ahum." Andainya manusia diberi sesuatu tuntutan mereka, setiap kali mereka percaya orang-orang akan menuntut harta dan darah satu kaum. Orang yang menuntut sesuatu, dia menuntut sesuatu yang menuntut lawannya bahwa ia telah membunuh. Akhirnya meminta untuk ditegakkan al-qisas. Dia menuntut harta. Banyak terkadang sedikit, maka ia tidak diberi, hanya tuntut semata. Setiap kali menuntut, beri apa yang dia tuntut. Karena kalau sekiranya pintu setiap orang diberikan sesuai dengan yang ia tuntut, kerusakan dan tindak kewalian, tindakan melampaui manusia, bahwa yang lain ia akan mengklaim, ia akan padanya. Diterima tuntutan itu sekedar sebat saja, walaupun kata syekh yukbu minhu limujarrad da'wa walau kana afdaqin nafi lahu illa idza atayyi. Tidak diterima dari sebatas mata-mata tuntutan saja, walaupun orang yang paling jujur. Kalau hanya atas klaim, walaupun dia orang yang paling jujur, la yuqbalu, tidak diterima dari illa idza ata bil bayati, kecuali dia datang membawa bukti-bukti, membawa hujjah-hujjah. Hadza qala sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah sallallahu mengatakan layinatu alal mudda'i, tetapi kewajiban bagi pihak penuntut na'am untuk mendatangkan bukti-bukti. Wa an ya'tiya syuhud, ia menangkan saksi-saksi dari khilaf al-asl, karena dia mengklaim yang berhukum asal. Wal-asl bara'ah, hukum asal setiap bebas dari tuduhan, bebas dari tuntutan, asal orang tidak bersalah. Maka dituntutnya untuk mendatangkan, untuk menegak bukti-bukti. Maka bila dia mendatangkan, maka dihukumi sesuai dengan tuntutannya terhadap. Karena kebenarannya pastikan.

Ikhwani fillah, a'azzani Allah iyyakum. Wajah harga yang bisa kita petik dari hadis yang ke kita beranjak pada hadis yang ke 30. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf bin Ibnu Husain An-Nawawi rahimahullah. An Abi Sa'id Al-Khudri anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Mata'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illati' fa bilisanihi fa illam yastati' qalka aful imanu muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa antara kalian yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak sanggup maka dengan lisan, apabila dia tidak sanggup dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Ingatkan al-imamu muslim rahimahullah. Ikhwan fiddin a'azzakumullah. Kata Syekh Al-Fadhlullah, al-amr bil ma'ruf wa nahi anil amar ma'ruf dan nahi munkar dari prinsip dasar Islam. Menilai yang sangat penting dan karena perilaku dan tindakan amar ma'ruf dan nahi munkar itu adalah bentuk islah lil upaya perbaiki kondisi kehidupan masyarakat. Dan istilah al-munkar adalah dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya. Baik itu berupa perbuatan, tindakan, mungkaran dinamakan mungkar. Li'annahu tungkuhu uqul salimatu. Diingkari oleh fitrah dan hati yang sehat. Naam. Itu. Karena dari al-mungkar. Apa saja yang oleh Allah dan Rasulnya. Ucapan, perbuatan, aku itu adalah kemungkaran. Na'azakumullah ma'asyarul muslimin yang kita ta'ala bisa kita sampai kepada kajian kali ini penjelasan dari hadis yang ketiga penjelaskan pada kesempatan semoga Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat amin ya rabbal alamin jazakumullah khairan. بحمدك أشهد أن لا إله إلا غفرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا هو رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يا أيها الناس الذي خلقكم من نفس واحدة منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فوزا عظيما اما بعد اصدق الحديث كتاب الله وخير هدي

Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu beliau berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Apabila ia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Apabila dia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan yang demikian adalah selemah iman. Diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Ikhwanuddin a'azzani Allah wa ashrul muslimin rahimakumullah. Dijelaskan fadilat Imamah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-amru bil ma'ruf wa nahi munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar termasuk dari prinsip pokok Islam. Ia adalah penting. Karena sesungguhnya barakallahu fikum, dengan amar ma'ruf dan akan menjadi kebaikan bagi kondisi masyarakat. Akan sebab kebaikan kondisi sebuah masyarakat.

al atau kemungkaran adalah apa yang dilarang Allah Jalla wa'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, perangai. Ia dinamakan karena fitrah dan akal sehat karinya, sehingga dinamakan demikian, diberi nama demikian. Tentunya intinya ada bahwa ia suatu yang Allah dan Rasulnya larang. Adapun al-ma'ruf adalah apa yang diperintah Allah dan Rasulnya. Dinamakan ma'ruf karena akal dan fitrah. Selamat fitrah, akal yang sehat mengenalnya. Maka barakallahu fikum adalah sisi yang agung di dalam Islam. Al-amru ma'an nahya anil mungkar

untuk sisi yang sangat agung dalam Islam, prinsip sangat penting di dalam. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Ali Imran ke-104, "Waltakum minkum ukhruna ilal khairi wa ya'muru fi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara kalian satu umat yang mengabaikan mereka yang ma'ruf dan mencegah dar, dan mereka adalah orang yang mendapatkan keberuntungan. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka perhatikanlah ayat ini yang menunjukkan sisi betapa pentingnya al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Dia kedudukannya di dalam Islam. Bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan agar ada di antara ini orang-orang yang mereka berdakwah kepada perintahkan kepada yang ma'ruf mencegah dari kemungkaran. Karena memang dengannya suatu kehidupan masyarakat yang baik dengan ditegak amat ma'ruf dan nahi mungkar. Allah Azza wa Jalla pun firman dalam surah Ali Imran 110. Masih dalam surah. Katakan, khaira ummatin ukhs. Amuruna bil ma'rufi hauna anil munkari wa tu'minuna billah. Adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan. Kalian memerintahkan dan mencegah dari kemungkaran iman kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala istimewakan umat Islam. Yang alaskan dalam ayat ini bahwa mereka adalah sebaik-baik yang dikeluarkan untuk manusia. Di mana sifat yang kepada mereka adalah bi anna ta'muru bil ma'ruf wa 'anil munkar. Karena umat ini memerintahkan ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Berbeda dengan Alkitab, di mana Allah Ta'ala mewajibkan kepada maksiat untuk ma'ruf dan bernahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan mungkaran, tetap menaikannya. Mereka tidak melaknat. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala laknat mereka. Allah telah melaknat mereka. Allah berfirman surah Al-Ma'idah 78-79, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسْهُدَ وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَمُوا يَعْتَدُونَ لَا يَعَمُّنْكَ مُنْفَعَ. Telah dilaknat orang-orang kafir Bani Israel melalui perantara lisan Daud bin Maryam. Yang demi itu karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Mereka tidak menarik, mencegah dari yang mereka perbuat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka dengan sebab itu. Allah jauhkan mereka dari rahmat. Allah usir mereka dari rahmat. Ikhwani fiddin, jazakumullah. Khad Allah sampaikan di dalam ayat. Berita yang Allah sebut ini tentang laknat timpakan kepada ahlul kitab, kepada Bani Israel. Bukan semata berita saja

laknat yang Allah timpakan kepada ahlul kitab, kepada Bani Israel. Bukan semata-mata berita begitu saja, cerita tentang orang-orang di masa lampau, di masa dahulu. Namun tujuannya barakallahu fikum sebagai bentuk pula tahzir kepada umat ini agar mereka waspada, berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan meninggalkan prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga jika tidak, Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja menimpakan na'am azab yang sama, laknat yang sama sebagaimana Allah berikan kepada Bani Israel. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang mereka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar di antara mereka, di kalangan mereka, di kalangan Bani Israel. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran 113-114, Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wahum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka tidak seluruhnya sama. Di antara ahlul kitab ada umat yang jujur. Mereka membaca ayat Allah sepanjang malam dan mereka sujud. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, serta memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Maka kata Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala Wara'ah, tidaklah seluruh ahlul kitab mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Namun ada di antara mereka yang menegakkannya, yang melakukannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi seorang pun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala puji mereka dalam ayat ini. Orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar.

Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas umat ini agar memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, karena yang demikian ini akan menjadi sebab kebaikan masyarakat. Tetapi kemaksiatan, al-mukhalafat, berbagai macam bentuk penyelisihan, berbagai macam bentuk pelanggaran syariat, akan menjadi sebab kehancuran dan kebinasaan. Dan tentunya obatnya adalah dengan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika tersebar kemaksiatan, ketika tersebar berbagai macam pelanggaran agama, yang itu akan menjadi sebab kehancuran dan kebinasaan, maka obatnya adalah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Sebagai bentuk nasihat kepada orang yang diperintah, sebagai bentuk nasihat kepada orang yang dilarang dan dicegah dari kemungkaran, dan yang

Yang ini kata Syekh hafizahullahu ta'ala, tidak masuk dalam kategori ikut campur urusan orang. Tidak masuk dalam kategori ikut campur urusan orang. Sebagaimana yang dikatakan oleh ahlun nifaq, yang mereka mengatakan bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah bentuk suka mengawasi orang lain, ikut campur urusan orang lain. Sudah urusi diri kalian sendiri. Maka dikatakan kepada mereka, ini bukan bentuk mengawasi orang, ikut campur urusan orang, tetapi upaya untuk memperbaiki keadaan pribadi ataupun masyarakat, dan sebagai bentuk nasihat. Sebagai bentuk nasihat. Maka engkau memerintahkan saudaramu kepada kebaikan. Engkau cegah dia dari kemungkaran, ini menunjukkan rasa cinta dan sayang. Sampaikan nasihatmu. Cegah ia dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik. Maka orang yang melakukan dan menegakkan prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar, hakikatnya dia cinta dan sayang kepada saudaranya. Adapun bila engkau membiarkannya, tidak memperdulikannya, engkau sungguh telah menipunya dan tidak memberi nasihat kepadanya. Engkau telah menyia-nyiakan hak yang mesti yang kau berikan kepadanya. Bukankah agama itu dibangun di atas nasihat? Yang nasihat itu berlaku juga untuk ammatil muslimin. Maka ini barakallahu fikum, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, termasuk bentuk ta'awun di atas taqwa, di atas kebaikan, dan termasuk dari at-tanasuh, upaya saling memberi nasihat. Dan menunjukkan rasa cinta, mencintai kebaikan bagi manusia, bagi orang lain. Bukan masuk dalam kategori barakallahu fikum ikut campur urusan orang lain atau mengawasi orang lain. La. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mensifati kaum muslimin bahwa mereka adalah orang-orang yang suka at-tawasi bilhaq, saling memberi wasiat dengan kebenaran. Fahuwa wasiyatun walaysa wisayatun. Itu wasiat bukan wisayat. Itu wasiat bukan mengawasi. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Asr ayat yang ketiga, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.

dan mereka saling memberi wasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Sehingga barakallahu fikum, ini adalah prinsip yang sangat penting yang mesti dimakmurkan di tengah-tengah masyarakat muslimin. Dan sungguh barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan sebuah permisalan. Tentang orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dengan orang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat. Nabi sebutkan permisalan tentang orang-orang ini. Orang yang suka beramar ma'ruf dan nahi mungkar dengan orang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu taala an. Masalul qa'imi ala hududillah wal waqi'i fiha كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an. Permisalan orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah dan orang yang terjatuh di dalamnya, yakni melakukan pelanggaran-pelanggaran, seperti satu kaum yang mereka mengundi di atas kapal. Kapalnya bertingkat, berdek-dek. Sebagian mendapatkan jatah di bagian atas, sebagian di bagian bawah. Maka orang-orang yang tempatnya di bagian bawah, bila mereka hendak mengambil air, mereka melewati orang-orang yang di atasnya atau harus naik ke atas, ke bagian atas. Lalu mereka berkata, orang-orang yang di bawah ini tadi, kalau seandainya kita lubangi saja di bagian kita ini, sehingga kita tidak mengganggu orang yang berada di atas kita, kalau mereka membiarkan perbuatannya, keinginan mereka untuk melubangi bagian mereka, melubangi kapal, mereka akan binasa seluruhnya. Tapi bila mereka mengambil tangannya, mencegahnya, mereka selamat dan semua orang juga akan selamat. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, istahamu ay iqtara'u. Mereka mengundi ala safinatin. Mengundi di atas kapal. Siapa yang berada di dek atas, siapa yang jatahnya harus berada di dek bawah. Karena memang biasanya posisi atas itu lebih diharapkan kebanyakan orang. Maka keluarlah undian. Selesailah jatah masing-masing, sebagian menempati di atas, sebagian menempati bagian di bawah. Maka orang-orang yang mereka berada di bagian atas, permisalannya seperti orang-orang baik dari umat ini dan ahli agama, orang-orang yang suka berbuat ketaatan. Dan orang-orang yang berada di bagian bawah adalah permisalan tentang
orang yang suka melakukan pelanggaran, kemaksiatan. Maka orang-orang yang selalu berbuat mungkar seperti orang-orang yang berada di kapal bagian bawah, di dek bawah. Orang-orang yang mereka berada di bawah harus naik ke dek atas untuk mengambil air. Bolak-balik, mungkin melangkahi orang. Akhirnya mereka kemudian punya pikiran, berinisiatif. Mungkin saja tujuannya bagus. Dengan disebutkan, lam nu'zi man fawqana, kita tidak mengganggu orang yang di atas kita. Sehingga sebaiknya kita lobangi saja sisi kapal ini. Kebetulan terkadang kalau kapal-kapal besar, kayak Pelni misalnya, barakallahu fikum, dek bawah ya berada di dalam air. Lah mereka ingin melubanginya untuk dapat air secara langsung. Tapi air laut. Tidak harus naik mengganggu orang. Lah kalau dilubangi kapalnya, air akan masuk, semua orang akan tenggelam dan binasa. Maka inilah permisalan ahli maksiat yang mereka ingin melubangi kapal Islam. Karena memang Islam adalah kapal yang bisa menyelamatkan dari bahaya, yang bisa menyelamatkan dari kebinasaan, yang bisa menyelamatkan mereka dari tenggelam. Kalau kemudian orang yang berada di atas membiarkan yang berada di bawah dengan keinginan mereka untuk melubangi kapal, mereka akan binasa semuanya. Yang binasa bukan orang-orang yang hanya ada di bagian bawah, tapi kapal akan menenggelamkan. Naam, air akan menenggelamkan semua kapal tersebut. Tapi kalau mereka mau mengambil tangannya, mencegah mereka, menasihati mereka, mereka akan selamat seluruhnya. Ini permisalan yang sangat jelas tentang orang-orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan itu adalah keamanan, barakallahu fikum, dari kebinasaan. Oleh karena itu, ketika turun azab kepada Bani Israel, maka tidak ada yang selamat dari mereka kecuali orang-orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 165, falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, maka Allah turunkan azab. Anjayna alladziina yanhauna 'anil su', maka kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari keburukan, yang bernahi mungkar. Dan kami siksa orang-orang zalim dengan azab yang buruk karena sebab kefasikan mereka. Maka ketika turunnya azab, yang selamat adalah ahlul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang selamat adalah orang-orang yang beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Dan yang binasa adalah orang-orang yang tidak mau beramar ma'ruf dan tidak mau mencegah dari kemungkaran. Mereka bersama orang-orang yang binasa dari kalangan ahli maksiat. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana kaifiyah, tata cara beramar ma'ruf dan bernahi mungkar.
bahwasanya ia tidak boleh ditinggalkan selama-lamanya. Akan tetapi, tentunya dengan batas kemampuan dan kesanggupan. Maka Nabi katakan, man ra'a minkum mungkaran. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran? Kata Syekh menyebutkan, ammal ladzi la yura aw yakhtafi fa hadza 'uhdatuhu 'ala sahibihi. Adapun orang yang tidak dilihat atau orang yang sembunyi-sembunyi, maka ini tanggungan kepada pelakunya sendiri. Lakinnal inkara yakunu fi syai' adh-dhahir alladzi yura. Tetapi pengingkaran itu dilakukan kepada sesuatu yang tampak dan yang terlihat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Allah berikan kita taufik untuk menjadi hamba-hamba Allah yang suka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, dan juga termasuk hamba-hamba Allah yang suka memberi nasihat dan suka diberi nasihat, dan itu adalah hakikat cinta dan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله Masih tersisa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh Ibni Fauzan Hafizahullahu Ta'ala dari hadis yang ke-34. Di akhir pertemuan atau kajian kita yang lalu, kita telah menyebutkan penjelasan beliau Hafizahullahu Ta'ala yang menyebutkan permisalan yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang mereka menjaga batasan-batasan Allah. Mereka hidup bersama dengan orang-orang yang selalu melanggar batasan-batasan Allah. Di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah menyebutkan masalul qaimi ala hududillah wal waqi'i fiha kama sali qaumin istahamu ala safinatin fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha fa kana alladhina fi asfaliha idha istaqaw min al-ma'i marru ala man fawqahum fa qalu لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. Permisalan orang-orang yang mereka menjaga batasan-batasan Allah dan orang-orang yang melanggar batasan-batasan Allah. Seperti satu kaum yang mereka mengundi di atas kapal. Melakukan undian di atas kapal untuk menentukan posisi masing-masing. Ia berada di tingkat yang mana, di dek yang mana. فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَهَا. Maka sebagian mendapatkan jatah
tempat di bagian atas, wa ba'duhum asfalaha, sebagian lainnya di bagian bawah. Maka orang-orang yang mereka berada di bagian bawah, ketika mereka hendak mengambil air, mereka harus melangkahi, melewati orang-orang yang berada di atas mereka. Lalu mereka berkata, berinisiatif, seandainya kita melubangi saja di dek bagian kita ini, kita tidak perlu mengganggu orang yang di atas kita. Kalau orang-orang yang ada di sekitarnya membiarkan apa yang ingin mereka lakukan, tidak mencegahnya, mereka akan binasa seluruhnya. Namun mereka, bila mereka mengambil tangannya, mencegahnya, mereka selamat dan selamatlah semua orang. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Tsumma qala, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, kemudian Nabi menyatakan, falyughayyirhu biyadih. Dari kalimat, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubah dengan tangannya. Ya'ni yuziluhu biyadihi. Ia menghilangkannya dengan tangannya. Ia menghilangkannya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ini tepat bagi orang-orang yang mereka memiliki kekuasaan, bagi para penguasa. Mereka merubah kemungkaran dengan tangan-tangan mereka. Demikian pula barakallahu fikum sahibul bait. Seorang kepala rumah tangga juga demikian. Dia memiliki kekuasaan di rumahnya. Dia adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Dan ia barakallahu fikum akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin dalam rumah tangganya. Maka dia punya kekuasaan di rumahnya. Ia mengingkari kemungkaran dengan tangannya di dalam rumahnya dan tidak boleh membiarkan kemungkaran terjadi. Dan tidak ada orang yang akan protes. Bahkan waliul amr sekalipun, pemerintah sekalipun tidak akan protes apa yang dia lakukan dalam rumah tangganya. Fa ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, ini kewajiban. Qauluhu fa illam yastati' fa bilisanih, bila dia tidak sanggup maka dengan lisannya. Ai ya'ni kata Syekh, man laisa lahu sultatun wa lam yakun indahu ilmun wa basiratun. Walakin indahu ilmun wa basiratun. Orang yang tidak punya kekuasaan tetapi dia punya ilmu dan basirah. Fahada yughayyiru bilisanihi, maka yang demikian ini ia merubah kemungkaran dengan lisannya. Ia memberi penjelasan kepada manusia, menasihati mereka, mengingatkan mereka, berkhutbah. Demikian pula menyampaikan kepada wulatul umur atas apa yang terjadi di tengah-tengahnya. Demi atau dalam rangka agar waliul amr merubah kemungkaran tersebut. Ia menyampaikan kepada orang yang bisa merubah dengan tangannya. Fahadzal inkaru bil lisan, maka ini pengingkaran dengan lisan. Qauluhu fa illam yastati' fa biqalbih. Kalau dia tidak sanggup maka dengan lisannya. Ai laisa indahu ilmun wala indahu ma'rifatun wala ya'rifu kaifa yunkir. Dia tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, tidak mengerti bagaimana mengingkari kemungkaran. Au annahu indahu ilmun wa indahu ma'rifatun, atau dia punya ilmu, memiliki ma'rifah, punya pengetahuan, tapi dia terhalang untuk berbicara. Maka yang demikian ini dia mengingkari dengan hatinya. Dia membenci kemungkaran dan ahlul mungkar. Ia membenci kemungkaran dan pelaku kemungkaran, memisahkan diri dari mereka dan menjauh dari mereka. Ikhwani fiddin,
Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Maka ini kata Syekh menunjukkan bahwasanya tidak boleh meninggalkan upaya ingkarul munkar. Fadalla dhalika ala annahu la yajuzu tarku ingkaril munkar. Menunjukkan bahwa tidak boleh meninggalkan ingkarul munkar. Minimalnya dengan hati. Dan apabila kaum muslimin mereka meninggalkan ingkarul munkar, maka mereka persis seperti Bani Israel. Mereka persis seperti Bani Israel. Yang Allah Azza wa Jalla gambarkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 79. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mencegah kemungkaran yang mereka perbuat. Tidak mencegah, melarang kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Maka menjadi keharusan barakallahu fikum untuk mengingkari kemungkaran, baik dengan tangan atau dengan lisan atau dengan hati, dan inilah adhaful iman. Inilah selemah-lemah iman. Sebagaimana yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis ini, wa dzalika adhaful iman. Dan yang demikian itu selemah-lemah iman. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, yang diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah menyebutkan laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Tidak ada setelah itu. Setelah mengingkari kemungkaran dengan hati, yang setelahnya sudah tidak ada lagi bagian dari iman walaupun sebesar biji sawi. Tidak ada lagi setelah itu keimanan walaupun sebesar biji sawi. Dan barakallahu fikum, ini juga menunjukkan sebuah faedah yang sangat berharga, bahwasanya amalan itu bagian dari iman. Amalan termasuk kategori iman. Ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran adalah amalan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkategorikannya sebagai bagian dari iman. Karena beliau menyebutkan wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Kemudian barakallahu fikum, dari kalimat ini pula adhaful iman, selemah-lemah iman, ini juga sebagai dalil bahwasanya iman itu bisa berkurang. Bahwa iman itu berkurang. Bahkan berkurangnya iman hingga bisa mencapai sebesar biji sawi, bahkan lebih kecil lagi. Pada kadar yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Yang masih tersimpan dalam hatinya berupa iman tersebut. Maka iman itu bisa bertambah dan berkurang. Tidak berada pada satu tingkatan di semua orang. Di dalam jiwa-jiwa manusia. Manusia di antara mereka ada yang imannya kuat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk darinya. Yang tentunya ditopang dengan a'malus salihat. Dikuatkan, ditambah, dipupuk, disirami dengan amal-amal saleh, karena itulah yang akan menguatkan iman. Maka di antara manusia ada yang imannya kuat, di antara mereka ada yang imannya lemah, dan ada pula yang di antara itu.
pertengahan. Maka hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Di dalamnya terdapat aturan, bimbingan di dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dan juga hadis ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa kemungkaran tidak boleh dibiarkan tanpa ada pengingkaran walaupun hanya dengan hati. Dan bila seorang hamba mengingkari kemungkaran dengan hatinya, maka dia menjauh dari pelaku kemungkaran. Walam yukhalithum, tidak bergaul bersama mereka, tidak bercampur dengan mereka. Walam yujalishum, tidak bermajlis dengan mereka. Amma an yukhalithahum wa yujalishahum, adapun bergaul, bermajlis dengan mereka, makan minum bersama, dan kemudian ia menyatakan, ana mungkirun biqalbi, aku mengingkari kemungkaran itu dengan hatiku. Hadza laisa bisahih. Ini tidak benar. Law kana munkiran biqalbihi labta'ada anhum. Kalau seandainya dia benar jujur mengingkari dengan hatinya, dia akan menjauh dari mereka. Dia akan menjauh dari mereka agar tidak menimpa dia semisal yang menimpa mereka. Dan juga untuk menumbuhkan perasaan bahwa dia memang menyelisihi kemungkaran yang ada pada mereka, kemungkaran yang mereka lakukan. Adapun dia bermajlis, makan bersama, minum bersama, tertawa bersama, maka orang lain pun akan memahami bahwa dia menyetujui perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menjadi orang-orang yang selalu berusaha beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, dan tentunya kita berharap taufik dari Allah bahwa kitalah orang pertama yang menerapkannya dalam diri kita untuk selalu berbuat kebaikan, na'am, dan mencegah diri-diri kita dari perbuatan-perbuatan mungkar. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-35. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala,

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin bihasbi imri'in minash sharri an yahqira akhahu al-muslim kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu rawahu muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki. Janganlah kalian saling menipu. Janganlah kalian saling marah. Janganlah saling memutuskan hubungan. Janganlah seorang dari kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Ia tidak menzaliminya, tidak menelantarkannya, tidak mendustainya, tidak menghinakannya. Takwa itu berada di sini. Dan beliau mengisyaratkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seseorang dikatakan buruk ketika dia merendahkan saudaranya Muslim. Setiap Muslim atas Muslim yang lainnya haram darahnya dan hartanya dan kehormatannya. Diriwayatkan Al-Imamu Muslim rahimahullah. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini adalah hadis yang mengumpulkan tentang akhlak. Akhlak pergaulan yang terjadi di antara kaum muslimin. Di mana Islam datang memberi anjuran, memberi dorongan untuk saling bersaudara di jalan Allah dan karena Allah. Dan hendaknya, dan agar kaum muslimin itu kal jasadil wahid. Mereka bagaikan satu tubuh. Hendaknya kaum muslimin, mereka seperti satu tubuh. Namanya satu tubuh, dia tidak akan membiarkan anggota tubuh yang lainnya menanggung penderitaan sendirian. Tidak peduli, tidak mau tahu. Kalau dalam tubuh kita ada sesuatu yang merasakan sakit, yang lainnya juga akan ikut menanggung dan merasakannya. Merasakan bebannya, merasakan dampaknya, merasakan efeknya. Yang memang Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, "Idza staka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Ketika ada satu anggota tubuh yang mengeluhkan sakit, maka seluruh tubuhnya pun akan ikut merasakannya. Dengan begadang dan tidak bisa tidur. Dengan begadang tidak bisa tidur dan merasakan demam. Dan kaum muslimin hendaknya mereka kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha, seperti bangunan yang saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Islam melarang dari semua perkara yang bisa mengganggu maksud dan tujuan tersebut. Islam melarang segala sesuatu yang bisa menghilangkan atau mengurangi maksud tersebut berupa akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang rendah, yang bisa mengganggu, mengurangi bahkan menghilangkan maksud dan tujuan agar muslimin tetap saling bersaudara, muslimin bagikan satu tubuh, muslimin bagikan satu bangunan. Dan di dalam hadis ini, barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling mendengki. Karena memang al-hasad adalah perkara paling besar yang akan mencabik-cabik persaudaraan kaum muslimin. Perkara paling besar yang bisa memisahkan dan memecah belah persatuan kaum muslimin. Ini penyakit masyarakat yang paling berbahaya. Walhasadu ma'nahu al-hasad. Maknanya adalah, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, tamanni zawalin ni'mati anil mahsud. Angan-angan, harapan atau keinginan hilangnya sebuah nikmat dari orang yang dia hasadi, yang ia dengki. Ia berharap nikmat itu hilang darinya. Sawa'un aradaha an takuna lahu, baik dia menginginkan agar nikmat itu menjadi miliknya, berpindah kepadanya, au antazula wala takunu li ahadin, atau sekedar hilang, walaupun tidak harus berpindah kepada orang lain. Dan sebagian ulama juga menyebutkan bahwa sekedar kedengkianmu dan ketidaksukaanmu saudaramu mendapatkan sebuah nikmat itu sudah hasad. Kalau dia menginginkan nikmat itu hilang darinya, maka lebih besar lagi dibandingkan yang pertama tadi. Bila dia berharap agar nikmat itu hilang darinya dan berpindah kepadanya, maka jauh lebih besar lagi. Wal hasadu kama fil hadis, al hasad sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Nabi alaihi salatu wasalam memberikan peringatan, barakallahu fikum, a'adhani Allah wa iyyakum min al-hasad. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab aw al-'ushab. Hati-hati kalian dari hasad. Karena sesungguhnya hasad akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar atau melahap ranting. Sering sekali, barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan permisalan tentang sesuatu yang sifatnya hissi atau sifatnya ma'nawi dengan sesuatu yang sifatnya hissi. Kalau kita melihat dengan mata kepala kita bagaimana si jago merah melahap kayu bakar, menghabiskan, menghanguskan kayu atau ranting, melahapnya sedikit demi sedikit, ketika kobaran semakin besar, ia akan membinasakan seluruhnya. Maka demikianlah, barakallahu fikum, gambaran al-hasad. betapa besarnya pengaruhnya. Hasad barakallahu fikum hanya akan membuat dia sakit hati, akan menjadikan hidupnya tidak tenang kalau semua orang yang mendapatkan nikmat harus dia hasadi, dia dengki. Si fulan dapat nikmat, hatinya benci. Si fulan dapat nikmat, hatinya goncang. Si fulan dapat nikmat, dipikir terus, enggak bisa tidur. Masya Allah. Dalam kondisi barakallahu fikum, masing-masing orang sudah Allah tentukan jatahnya. Ketika engkau hasad kepada saudaramu, maka tidak akan bisa menghilangkan nikmat yang ada pada dia. Allah telah menghendaki baginya. Tinggal muhasabah diri kita, perbaiki niat-niat kita, bersihkan jiwa-jiwa kita. Bahkan barakallahu fikum, Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala mengingatkan, wal hasadu qad yahmilu 'ala al-kufri, bahwa hasad itu terkadang mendorong untuk melakukan kekufuran. Sebagaimana yang telah mendorong iblis untuk melakukan kekufuran ketika ia hasad kepada Adam alaihi salam, sama juga demikian hasad telah mendorong kaum Yahudi untuk mengkufuri barakallahu fikum ajaran yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 109, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقَّ. Sangat berkeinginan kebanyakan dari Ahlul Kitab, sangat menginginkan kebanyakan dari Ahlul Kitab, seandainya mereka bisa memurtadkan kalian setelah kalian beriman, kalian murtad menjadi kafir. Hasadan min indi anfusihim, karena kedengkian yang ada dalam diri-diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas bagi mereka kebenaran. Hasad telah mendorong mereka melakukan kekufuran. Padahal mereka tahu bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu kebenaran. Mereka tidaklah mengkufuri Nabi alaihi salatu wassalam karena dasar kejahilan. La. Tetapi mereka mengkufuri dibangun di atas ilmu bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahum hasaduhu. Tetapi mereka hasad. Mereka dengki kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Hasad pula terkadang mendorong seseorang untuk membunuh jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Hasad. Sebagaimana salah satu putra Nabi Adam alaihi salam membunuh saudaranya. Ia hasad kepada saudaranya karena Allah menerima dari saudaranya dan tidak menerima kurban darinya. Hasad mendorongnya untuk membunuh saudaranya dan memutuskan tali silaturahimnya. Dan memutuskan tali silaturahimnya. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat. Allah bimbing kita semuanya untuk bisa beramal dengannya. Nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan Rasulullah, Allah ringankan jiwa-jiwa kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa. Pada kesempatan ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ini ikhlas semata-mata mengharapkan wajahnya dan berharap bisa menghilangkan kebodohan dari kita dan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita akan lanjutkan pada hadis yang ketiga dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Disebutkan al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wal hajji wa shaumi ramadhana rawahu al bukhari wa muslimun. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam dibangun di atas lima dasar. Syahadah, persaksian bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan menegakkan salat, menunaikan zakat dan haji serta berpuasa Ramadan. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dijelaskan fadilatul syekh al-allamah Salih ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala. Hadal hadithu kal hadith alladhi qablahu. Hadis ini seperti hadis yang sebelumnya, yaitu hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, atau yang juga dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam, tentang penjelasan rukun-rukun Islam. Namun di dalam hadis yang ketiga ini terdapat tambahan, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima dasar. Adapun dalam hadis Umar, Jibril berkata atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang al-Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah, sampai akhir hadis. Zahir yang ada dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa Islam atau keseluruhan Islam hanyalah lima rukun tersebut. Secara zahirnya, bahwa Islam secara keseluruhan hanya terdapat pada lima rukun tersebut. Akan tetapi hadis ini menunjukkan bahwa lima ini bukanlah keseluruhan Islam, tetapi Islam hanya dibangun di atasnya. Yang lima ini adalah pondasinya atau dasar-dasarnya. Nah, dan hakikatnya barakallahu fikum, Islam banyak. Semua amal-amal saleh adalah Islam. Amal-amal saleh secara keseluruhan adalah bagian dari Islam. Baik yang wajib ataupun yang sunnah, semua bentuk ketaatan, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, ini semua bagian dari al-Islam. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim itu adalah seorang yang berislam adalah siapa yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka Nabi sallallahu alaihi

Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghitung dan mengkategorikan, mencegah dan menahan gangguan, ini termasuk bagian dari Islam. Gangguan lisan maupun gangguan tangan. Sehingga barakallahu fikum, Islam ini luas. Akan tetapi lima ini adalah dasarnya, tiangnya, pondasinya yang dibangun di atasnya yang lain. Dan Islam itu barakallahu fikum akan hilang dan sirna dari seseorang apabila hilang salah satu darinya, ia mengingkarinya. Ketika hilang darinya salah satu, maka dia bukan seorang Muslim yang hakiki. Adapun amalan-amalan yang lain, ketika hilang, dia Muslim, tetapi keislamannya kurang, sesuai dengan apa yang ia tinggalkan. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, qawluhu syahadati an la ilaha illallah, maknanya adalah meyakini kandungan makna dari kalimat ini disertai dengan pengucapan lisan. Meyakini makna yang ada padanya disertai dengan pengucapan lisan. Karena tidak ada seorang pun yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya peribadahan kepada selain Allah adalah batil dan merupakan kesyirikan kepada Allah Jalla fi'ula. Meskipun mereka menamainya sebagai Tuhan. Apa yang mereka sembah, mereka namai sebagai alihah, sebagai Tuhan-Tuhan. Walakinnaha alihatun batilah. Tetapi dia adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Maka ilah yang hak, sesembahan yang benar, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sesembahan yang lain adalah sesembahan yang batil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62. Zalika bi'anna allaha huwal haqqu. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Yang demikian itu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang hak, dan apa yang mereka seru dari selainnya adalah batil. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka menjadi sebuah kemestian kata Syekh untuk meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Karena ibadah adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala.

yang tidak berhak untuknya selainnya. Bahkan tidak cukup. Tidak cukup engkau sekedar meyakini bahwa ibadah hanyalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi juga engkau harus meyakini bahwa ibadah kepada selainnya adalah batil. Inilah tuntutan dari kalimat La ilaha illallah. Kenapa demikian barakallahu fikum? Harus terkumpul dua perkara ini di samping dia meyakini bahwa ibadah semata-mata hak Allah subhanahu wa ta'ala dan juga meyakini kebatilan peribadahan kepada selainnya, karena memang kalimat La ilaha illallah terkandung di dalamnya dua rukun yang dinamakan rukun an-nafyu wal isbat. An-nafyu, penafian, artinya menafikan, meniadakan semua sesembahan yang terdapat pada kalimat La ilaha. Dan rukun al-isbat menetapkan yang ada pada kalimat illallah, bahwa sesembahan yang berhak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, maka kata Syekh Al-Fauzan hafidhahullah, fa inna la ilaha nafyun wa illallah isbat. Fannafyu, maka makna an-nafyu adalah nafyu wa ibtalu, atau nafyun wa ibtalun li'ibadati ma siwallah. Menafikan dan membatilkan peribadahan kepada selain Allah. Wal isbat huwa, dan isbat adalah isbatul ibadati billahi azza wa jalla, penetapan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yakfi an-nafyu bidun isbatin, maka tidak cukup sekedar penafian tanpa pengisbatan. Tidak boleh sekedar menafikan, meniadakan tanpa penetapan. Walal isbat biduni nafi, sebagaimana pula tidak cukup sekedar menetapkan tanpa adanya penafian. Tetapi harus terkumpul kedua-duanya secara bersamaan. Maka orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan ia tidak menyembah selainnya bersama Allah, akan tetapi dia tidak meyakini kebatilan peribadatan kepada berhala dan tagut-tagut, dan dia menyatakan bahwa manusia memiliki kemerdekaan, manusia memiliki kebebasan dalam akidah mereka. Setiap orang bebas berakidah. Dan tidak meyakini bahwa ini batil. Maka ini kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia menentang syahadatu an la ilaha illallah. Karena syahadatu an la ilaha illallah mengandung rukun an-nafyu wal-isbat. Menafikan, meniadakan, membatilkan semua bentuk sesembahan dari selain Allah dan menetapkan bahwa sesembahan yang hak untuk disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
Kemudian ucapan beliau, wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, tidak cukup sekedar syahadah la ilaha illallah. Tetapi dia atau dan dia tidak meyakini risalah kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dia tidak meyakini kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ini tidak cukup. Karena al-Yahud yashhaduna an la ilaha illallah. Kaum Yahudi, mereka mempersaksikan an la ilaha illallah. Tapi apa? Lakin la yu'minuna birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keyakinan itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka barang siapa yang bersaksi alla ilaha illallah, maka persaksian itu tidak bermanfaat baginya sampai dia membenarkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentaati perintah beliau, meninggalkan larangan-larangan beliau, dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syariat beliau. Tidak beribadah kepada Allah dengan hawa nafsunya. Tidak pula dengan bid'ah wal muhdatsat, perkara-perkara baru di dalam agama. Maka menjadi keharusan terhadap asyhadatain, dua kalimat syahadat, bi an yantiq bihi ma jami'an, dia mengucapkan kedua-duanya, atau dia mengucapkan la ilaha illallah saja disertai dengan keyakinan dalam hatinya bahwa Muhammad adalah Rasulullah, fatakunu dakhilatan dhamnan, maka dia masuk juga ke dalamnya. Sebagaimana disebutkan barakallahu fikum di dalam hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk jannah, akan masuk surga. Tidak disebutkan di dalamnya Muhammad Rasulullah, karena dia telah meyakini kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita jelaskan barakallahu fikum, bahwa ketika dia mengingkari risalah kerasulan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, maka hakikatnya dia sama dengan kaum Yahudi dan itu tidak memasukkannya ke dalam Islam. Tapi kalau dia menyatakan, aku bersaksi la ilaha illallah, lakin la ashadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi aku tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, fayuqal, maka dikatakan kata Syekh, anta kafirun billah,
engkau kafir kepada Allah. Dan engkau sudah membatalkan, engkau sudah menggugurkan syahadatmu terhadap la ilaha illallah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila engkau mengkufuri, mengingkari dan menolak sang utusan, berarti engkau menolak dan mengkufuri pula yang mengutusnya. Fabarakallahu fikum. Oleh karena itu, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah dijadikan dalam satu rukun dan tidak dipisahkan, tidak berdiri masing-masing. Dan itulah sebagai gambaran dari dua syarat diterimanya ibadah, yaitu al-ikhlas wal-mutaba'ah. Ikhlas yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah dan mutaba'ah mengikuti contoh yang terkandung dalam syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa iqamis salah, dan menegakkan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan wa antusalliya, dan engkau melaksanakan salat. Kenapa demikian? Karena bukanlah yang dimaukan sekedar keberadaan salat. Orang secara gerakannya menunaikan ibadah salat. Tetapi yang dimaukan dan dimaksudkan adalah salat itu ditegakkan secara hakikat. Melaksanakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya, disertai dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keharusan. Adapun seseorang sekedar gambaran salat dia lakukan, ruku, sujud, tapi tanpa tumakninah. Atau sampai keluar dari waktunya tanpa ada udzur. Atau dia meninggalkan salat berjamaah sementara dia adalah seorang yang diwajibkan menunaikan salat berjamaah dan tidak ada uzur pada waktu itu baginya atau padanya, maka ini tidak dikategorikan sebagai orang yang menegakkan salat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang menunaikan salat di luar waktunya sudah keluar dari waktunya. Berarti dia tidak menunaikan salat sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk menegakkannya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dalam surah An-Nisa ayat 103. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat pada selain waktu yang sudah ditetapkan, yang sudah ditentukan. Maka bila engkau mengeluarkannya dari waktunya,
maka engkau tidak menunaikan salat sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Engkau hanya salat sesuai dengan hawa nafsumu. Kecuali seorang yang tertimpa uzur, tidur, yang dikalahkan oleh tidurnya, atau dia lupa, atau termasuk orang yang dibolehkan untuk menjamak antara satu salat dengan salat yang lainnya. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, amma man tarakal jama'ata li ghairi uzrin. Adapun orang yang meninggalkan jamaah tanpa uzur, atau akhara salata an waqtiha li ghairi uzrin, atau dia mengakhirkan, menunda salat dari waktunya tanpa uzur, maka ini tergolong orang yang menyia-nyiakan salat. Dan bukan yang dimaksudkan dengan menyia-nyiakan salat itu meninggalkan salat, jangan dipahami demikian. Jangan pahami bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyia-nyiakan salat adalah yang meninggalkan salat tidak menunaikannya, lah. Tetapi yang dimaksud dengan menyia-nyiakan adalah menyia-nyiakan waktunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ. Maka datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat. Apa maksud dari adha'us salat? Mereka mengabaikan, menyia-nyiakan salat, yakni akhrajuha an mawaqitiha. Mereka mengeluarkannya dari waktu-waktunya. Dengan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain. Dalam surah Al-Ma'un ayat 4-5. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka-mereka yang lalai dari salatnya. Perhatikan barakallahu fikum kata Syekh, sammahum musallin, Allah menyebut mereka, menamai mereka orang-orang yang salat. Mereka salat, mengerjakan salat. Lil musallin. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka dengan ancaman yang keras. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Padahal mereka melaksanakan sholat. Apa sebabnya? Alladzinahum an sholatihim sahun. Wassahu anis sholah, kata Syekh. Dan as-sahu, lalai dari sholat adalah ikhrajuha an waqtiha min ghairi uzrin, mengeluarkannya dari waktunya tanpa ada uzur. Mengeluarkannya dari waktunya tanpa ada uzur. Fahadihi salatun la tuqbalu indallahi azza wa jalla. Ini adalah salat yang tidak diterima di sisi Allah, dan ia adalah salat yang disia-siakan. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.

Selanjutnya, wa ita'iz zakah. Wa ita'i az-zakah. Dan menunaikan zakat. Zakat, kata Syekh, adalah qarinnya salat. Zakat itu adalah qarinnya atau pendampingnya, temannya salat. Kenapa dikatakan qarinnya salat? Temannya, pendampingnya, karena barakallahu fikum, dalam sekian banyak dalil Al-Qur'an maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, banyak disebutkan secara berbarengan, berdampingan, secara bersamaan. Dan zakat adalah hak yang wajib pada harta orang-orang kaya yang diberikan kepada al-fuqara wal masakin, kepada fakir miskin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka, harta orang-orang kaya, ada hak bagi miskin yang meminta ataupun yang tidak meminta. Maka zakat ini adalah kewajiban, bukan sebagai sumbangan sukarela. Pahami dengan baik. Ana ulangi bahwa kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, fahiyya fardun. Zakat itu kewajiban. Walaysat tabarru'an, bukan sumbangan sukarela, bukan. Dia punya uang misalnya 100 juta, harus dikeluarkan 2,5%, berarti 2.500.000. Itu sudah ketentuan yang ditetapkan dalam syariat. Tapi dia ingin hanya berdasarkan sukarelanya. Saya pengen nyumbang saja 1 juta. Saya pengen nyumbang saja 300 ribu. Maka tidak boleh. Dia telah melanggar ketentuan. Maka dia adalah kewajiban dan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dan ia merupakan qarinnya sholat. Maka seorang yang sholat tapi tidak mau berzakat, sungguh dia telah meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun Islam. Kalau dia menentang kewajiban zakat, maka dia kafir. Kalau dia mengakui kewajibannya tapi dia mencegahnya karena bakhil, karena kikir, maka diambil oleh penguasa secara paksa. Ini penjelasan beliau, Syekh Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Kalau dia tidak mau membayar zakat, diambil oleh pemerintah secara paksa, karena itu hak yang harus ditunaikan. Penguasa mengambil sebagaimana mereka mengambil hutang yang menjadi tanggungan manusia untuk ditunaikan kepada orang lain. Seorang punya hutang dan sudah jatuh tempo, dia tidak mau bayar, melarikan diri. Dalam kondisi dia punya memiliki kemampuan misalnya, dia menyangkal. Maka boleh dilaporkan kepada penguasa, dan penguasa waliul amr mengambil paksa hutang tersebut dari dia. Suka atau tidak suka, rela ataupun tidak rela. Nah. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, فَالزَّكَاتُ مِنْ بَابِ أَوْلَى. Maka zakat lebih-lebih lagi, karena dia merupakan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, terakhir penjelasan kita, Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah memerangi mereka-mereka yang menahan zakat dari hartanya. Karena mereka mencegah kewajiban yang harus mereka berikan. Dan beliau bersumpah dengan nama Allah,
Wallahi lauqatilanna man farraqa baina shalati wazzakah fa innaz zakata haqqal mal. Demi Allah, benar-benar akan aku perangi orang-orang yang membeda-bedakan antara salat dengan zakat, karena zakat adalah hak dari harta yang harus ditunaikan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Inilah penjelasan fadilatul syaikh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu taala dari hadis ini. Masih tersisa beberapa penjelasan darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita melanjutkannya di kesempatan-kesempatan berikutnya biiznillahi taala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita sebutkan beberapa penjelasan dari hadis yang ketiga sampai dengan penjelasan ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam wa ita'iz zakah dan menunaikan zakat. Hadis yang ketiga dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian selanjutnya kata Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu taala, qala wa shaumi ramadana dan berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah rukun yang keempat dari rukun-rukun Islam. Maka barang siapa yang sanggup untuk berpuasa pada waktunya di bulan Ramadan, maka wajib atasnya untuk menunaikannya. Dan barang siapa yang memiliki uzur syar'i pada waktu itu, maka dia boleh berbuka dan mengqadha, mengganti puasanya di hari yang lain. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, yakni melihat hilal, maka berpuasalah. Adapun orang yang memiliki uzur, memiliki halangan seperti orang sakit yang tidak sanggup untuk berpuasa, atau seorang musafir yang melakukan perjalanan safar dalam jarak yang bisa mengqasar, maka dia berbuka dari puasa Ramadan yang mestinya dia tunaikan sesuai dengan hajatnya atau dengan hari-hari yang dia tinggalkan di saat safar tersebut, dan itu keringanan baginya, maka dia mengqadha atau mengganti di hari-hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Dan siapa di antara kalian yang sakit, dan siapa yang sakit atau safar melakukan perjalanan, maka mengganti pada hari-hari yang lain. Maka menjadi keharusan barakallahu fikum untuk menunaikan puasa Ramadan. Dengan melaksanakan pada waktu yang sudah ditentukan di bulan Ramadan, atau melakukan qadha bagi orang-orang yang memiliki uzur.
dan tidak boleh meninggalkan puasa apapun keadaannya ketika tidak memiliki uzur. Selama akal seseorang masih ada pada dirinya, maka dia harus berpuasa jika dia sanggup untuk melakukan puasa. Amma idza kana la yaqdir 'ala shiyam, tapi kalau dia tidak sanggup untuk menunaikan puasa, fa in kana li 'udhrin yurja zawaluhu fa innahu yuftir wa yaqdi. Apabila disebabkan oleh uzur yang masih diharapkan bisa hilang uzur tersebut, maka dia berbuka dan mengqadha. Namun bila dikarenakan uzur yang tidak bisa diharapkan hilangnya, seperti misalnya orang sakit yang sudah sulit kesembuhannya, atau orang yang sudah tua renta, selama ada akal bersama dia, maka dia membayar fidyah. Hal ini barakallahu fikum didasarkan kepada ayat wa'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang berat menjalankan puasa maka dia membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Setiap hari satu orang miskin, di atas satu kali makan tentunya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya wa hajju baitillahil haram, dan berpuasa ke Baitullah al-Haram. Haji adalah rukun kelima dari arkanul Islam, dari rukun-rukun Islam. Dan haji ini tidak diwajibkan bagi muslim kecuali sekali seumur hidup. Haji hanya diwajibkan bagi seorang muslim satu kali seumur hidup. Haji secara bahasa adalah tujuan, al-qasdu. Adapun secara syar'i atau secara istilah adalah qasdu al-baitil haram li'ada'il ibadah. Menuju al-baitul haram untuk menunaikan ibadah dalam bentuk tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan di Mina, melempar jumrah. Maka haji barakallahu fikum adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Tatkala dilihat haji adalah sebuah perkara berat, manusia datang kepadanya dari berbagai penjuru bumi, penjuru dunia. Ada yang dari dekat, ada yang dari jauh. Maka dengan berbagai kesulitan yang ada padanya, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan ibadah haji bagi orang yang mampu.
memiliki kemampuan harta yang mencukupi untuk biaya perjalanannya pulang pergi dan menanggung anak-anaknya dan keluarganya sampai kembali. Ini tinjauan kemampuan harta. Ada biaya pulang pergi dan ada biaya atas orang-orang yang menjadi tanggungannya selama perjalanannya. Yang menjadi tanggungannya di rumahnya. Sampai dia kembali. Maka yang demikian ini kata Syekh, fahada yajibu alaihil hajj. Maka ini wajib baginya haji. Kalau dia sanggup untuk melaksanakannya sendiri, maka dia tunaikan sendiri. Namun bila dia tidak sanggup untuk menunaikannya sendiri, kelemahannya terus berlanjut, maka digantikan oleh orang yang bisa menggantikannya. Adapun orang yang tidak memiliki kemampuan dalam bentuk andi annahu laisa indahu malun, tidak punya harta, maka tidak ada kewajiban haji baginya. Atau barakallahu fikum, wa in kana yastati' min nahiyatil mal lakin la yastati'u min nahiyatil badan. Dia memiliki kemampuan, kesanggupan dari sisi harta, tapi tidak punya kesanggupan dan kemampuan dari sisi badan. Kalau ketidakmampuan badan ini masih diharapkan bisa hilang uzur tersebut, maka dia menunggu waktu hingga dia memiliki kemampuan, kesanggupan, baru menunaikan haji. Namun jika sulit diharapkan hilangnya uzur tersebut, karena sudah tua renta atau sakit dengan sakit tahunan, sakit bertahun-tahun, maka digantikan oleh orang yang menggantikannya. Falhasil, kesimpulannya kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwa hadis ini sebagai pelengkap dari hadis Umar yang sudah kita bahas di hadis yang kedua. Oleh karena itu, Al-Syeikh atau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengiringkannya setelah hadis-hadis tersebut. Baik, kita akan beranjak pada hadis yang keempat. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Al-Imam An-Nawawi, وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال

حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري. Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur dan terpercaya. Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah, setetes air mani. Kemudian selama itu pula dalam bentuk alaqah, segumpal darah. Kemudian seperti itu pula dalam bentuk segumpal daging. Kemudian diutus malaikat dan meniupkan roh padanya dan diperintah menuliskan 4 perkara. Rizkinya, ajalnya, amalannya, menjadi orang yang sengsara ataukah bahagia. Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Sesungguhnya seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga. Hingga tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali sehasta. Lalu dia didahului oleh catatannya. Lalu dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Maka dia pun masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk neraka. Hingga tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta. Lalu dia didahului oleh catatannya. Lalu dia beramal dengan amalan penduduk surga. Maka dia pun masuk ke dalam surga. Diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah taala, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur dan terpercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya. Dikatakan yujma' dikumpulkan karena anak yang dilahirkan itu terbentuk dari 2 air. Air laki-laki dan air wanita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insan ayat yang kedua, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Amsyajin, kata Syekh, yakni mukhtalitah, bercampur. Bercampur. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah At-Tariq ayat yang ketujuh, yakhruju min bainis sulbi wattaraib. Ia keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Sulbi, yakni sulbi laki-laki, tulang sulbi laki-laki dan tulang dada wanita. Maka al-maulud, anak yang dilahirkan, yukhlaqu minal ma'ain, diciptakan dari dua air, air laki-laki dan air wanita. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah yakni nuqtatu mani, setetes air mani. Thumma yakunu 'alaqah. Kalimat ini, kata Syekh, yatahawwalul mani ila damin. Berganti atau berubah, berkembang, mani itu menjadi darah. Berpindah dari tahapan setetes mani menjadi segumpal darah. Dalam masa 40 hari. Thumma yakunu mubghah, kemudian menjadi mubghah, segumpal daging. Dalam masa 40 hari yang ketiga. Berarti 120 hari. Maka pada tahapan al-mubghah ini, pada tahapan segumpal daging ini tadi, maka diciptakanlah organ-organnya dan jelas dalam bentuk sebuah janin. Kemudian kata Syekh, "Tsumma yursalu al-malak." Kemudian diutus malaikat pada arba'in yang keempat, ketika sudah sempurna 4 bulan. Sudah sempurna masa 4 bulan, 120 hari, diutuslah malaikat yang bertugas mengurus janin masuk ke dalam perut ibu. Naam. Yursalu ilaihi al-malaku al-muwakkal bil-ajinna fayadukulu alaihi fi batni ummihi. Masuk ke dalam perut ibu. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Thumma yanfuku fihi ruha. Kemudian meniupkan ruh padanya. Ruh yang dengannya ia bisa bergerak. Ruh kehidupan. Ruh kehidupan. Dan sungguh, manusia telah merasa sangat lemah untuk mengetahui hakikat ruh tersebut.
maka roh adalah sebuah rahasia. Dari rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 85. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan mereka akan bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan kalian tidak diberikan ilmu tentangnya kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang hakikat ruh tersebut. Tetapi ia adalah sesuatu yang dibawa oleh malaikat dan ia tiupkan dalam janin tersebut. Ia pun bergerak dan hidup dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kematian datang, maka ruh itu keluar. Jasad pun mati. Dan ia menjadi bangkai. Selama ruh masih ada di dalam jasad itu, maka dia hidup. Dan bila ia keluar, yang terjadi dengan dua bentuk, atau terbagi menjadi dua bagian, imma an takhruja bin naum, dia keluar dengan tidur, dan ini adalah wafatun sughra, kematian kecil. Wa imma an takhruja bil maut, atau dia keluar dengan kematian. Wa hadhihi al-wafatul kubra, dan ini kematian besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 60. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'atsukum fihi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mewafatkan kalian di malam hari. Yang menidurkan kalian. Allah sebutkan dengan kalimat wafat. Yatawaffakum, yang mewafatkan kalian pada malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan ia maha tahu apa yang kalian kerjakan di siang hari. Thumma yab'atsukum fihi, kemudian ia membangkitkan atau membangunkan kalian. Hadan naum, tidur ini, kata Syekh, wa huwa al-wafatus sughra, kematian kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yakni pada lanjutan ayatnya, pada ayat yang ke-61 dari surah Al-An'am, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaykum hafazatan hatta idza jaa'a ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kalian, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya.
Kata Syekh, kalimat tawaffathu rusuluna, dia diwafatkan oleh rasul-rasul kami, ini adalah al-wafatul kubra, kematian besar. Rusuluna yakni malaikatul maut, malaikat maut. Dalam ayat yang ke-61. Kemudian selanjutnya, yanfukhu fihi ruha, ia meniupkan ruh padanya. Dan ini termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah

padanya. Dan ini termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan pula dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, dari saripati yang berasal dari tanah. Termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan pula dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, dari saripati yang berasal dari tanah. Penciptaan dari tanah ini hada Adam alaihi salam. Ini pada proses penciptaan Adam dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikan manusia itu nutfah, air mani yang disimpan dalam qararin makin, tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ini pada lanjutan ayatnya, pada ayat yang ke-13. Surah Al-Mu'minun ayat ke-13. Dan nutfah ini pada proses 40 hari pertama pada Bani Adam. Pada Bani Adam. Summa khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami ciptakan nutfah menjadi 'alaqah, segumpal daging. Fa khalaqna al-'alaqata mudghatan. Kemudian kami ciptakan 'alaqah daging atau afwan. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan. Kami ciptakan nutfah, na'am, menjadi 'alaqah, segumpal darah. Fa khalaqna al-'alaqata mudghatan. Dan kami ciptakan segumpal darah menjadi segumpal daging. Yakni qit'atu lahmin, sepotong daging. Fa khalaqna al-mudghata 'idama. Lalu kami ciptakan al-mudghah menjadi tulang belulang. Fa kasawna al-'idama lahma. Lalu kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Tsumma ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menjadikannya makhluk berbentuk lain, dan menjadi manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pencipta. Al-Mu'minun ayat yang ke-14. Ikhwanifiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian proses penciptaan manusia dalam perut ibunya. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam surah Nuh ayat yang ke-14. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Dan sungguh Allah telah menciptakan kalian atwara, dalam beberapa tingkatan atau beberapa tahapan. Ini tingkatan yang terjadi pada janin dalam perut ibunya. Tingkatan nutfah, tingkatan alaqah, kemudian tingkatan mudghah, dari air mani menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian tulang belulang dibungkus kembali dengan daging, menjadi manusia. Hada khalqul insan. Demikianlah penciptaan manusia. Dan ini termasuk dari keajaiban kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Allah sebutkan pula dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-6, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalath. Allah menciptakan kalian dalam perut ibu-ibu kalian. Kejadian demi kejadian, penciptaan demi kejadian, penciptaan, proses demi proses, tahapan demi tahapan, fi zulumatin thalath, dalam tiga kegelapan. Zulumatin thalath, tiga kegelapan itu kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, gelapnya perut, gelapnya rahim, dan gelapnya ari-ari. Janin berada dalam tiga kegelapan tersebut. Ikhwan fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, diberi karunia ilmu yang bermanfaat, di dunia bisa menjadi penerang, pembimbing bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bekal yang baik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ayyuhal ahibbah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang semoga Allah berkahi ini dan memberkahi amalan kita, kita akan melanjutkan penjelasan hadis yang keempat dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, qala wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintah untuk menuliskan empat perkara, yakni Setelah peniupan ruh di dalam rahim ibu pada janin yang ada di dalamnya, maka malaikat diperintah untuk menuliskan 4 kalimat, 4 perkara. Malaikat menulis catatan khusus bagi janin tersebut. Dan di sana barakallahu fikum ada catatan yang sifatnya umum. Catatan umum yang mencakup seluruh makhluk. Yaitu catatan di Al-Lawhul Mahfuz. Namun yang ini adalah catatan khusus bagi setiap janin. Tetapi dia adalah catatan yang disalin dari Al-Lawhul Mahfuz, bukan catatan baru. Bukan catatan baru. Qala bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Dengan menuliskan rizkinya, ajalnya, amalannya, sengsara ataukah bahagia. Maka tidak ada rizki yang keluar dari catatan tersebut. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah dituliskan baginya. Tidak akan diambil dari umurnya di dunia kecuali apa yang memang telah ditetapkan untuk menjadi jatah umurnya. Dia tidak akan mengamalkan amalan apapun dari kebaikan ataupun kejelekan. Kecuali sesuai dengan tuntutan apa yang telah dituliskan atasnya. Dan dia akan dimudahkan untuk itu. Dia tidak akan menjadi orang yang sengsara atau menjadi orang yang bahagia. Kecuali sebatas apa yang telah dituliskan baginya dalam catatan Al-Lawhul Mahfuz dan yang ditulis dalam perut ibunya. Ini pena ketentuan takdir yang akan berjalan bagi setiap hamba. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan bagi setiap orang kesengsaraan, kebahagiaan. Di mana hamba menjadi sebab padanya. Hamba menjadi sebab padanya. Memiliki peran. Bila dia melakukan amal-amal kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dia kepada jalan-jalan kebaikan. Bila dia melakukan amal-amal keburukan, Allah akan mudahkan bagi dia jalan-jalan keburukan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Siapa yang memberi bersedekah dan bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna ay al jannah, meyakini adanya jannah. Fa sanuyassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan bagi dia jalan kemudahan untuk mendapatkan al jannah, untuk mendapatkan kebahagiaan. Takdir datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebabnya dari sisi sang hamba. Wa amma man bakhila wastagna, dan adapun siapa yang bakhil dan merasa cukup atas dirinya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna. Fasanuyassiruhu lil usra, akan kami mudahkan dia kepada kesulitan. Akan kami mudahkan dia menuju neraka. Maka sang hamba menjadi sebab dalam kesengsaraannya atau dalam kebahagiaannya tergantung amalannya dan tujuannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan atas setiap hamba sebatas apa yang dia perbuat dan apa yang ia niatkan. Allah akan mudahkan. Maka ini barakallahu fikum bentuk pengkompromian antara dua perkara, bahwa amalan berdasarkan takdir Allah dan bahwasanya amalan tersebut diperbuat oleh hamba. Hamba memiliki peran atasnya. Ia menjadi sebab. Karena ia memiliki kehendak, memiliki kemauan, memiliki pilihan dan kemampuan. Dia bisa memilih, memilah. Dia bisa maju ataupun mundur, berbuat ataukah tidak berbuat. Oleh karena itu, orang gila, orang yang tidak punya akal, demikian pula orang yang dipaksa, orang yang lupa, itu tidak diberi hukuman dan tidak diberi dosa. Tidak dicatat padanya dosa. Karena perbuatan yang ia lakukan tanpa maksud tujuan. Tanpa niat. Tetapi yang akan dihukum adalah seorang baligh yang akil, yang mengetahui. Karena dialah sendiri yang mengumpulkan untuk dirinya. Dia mengumpulkan kebaikan ataukah mengumpulkan keburukan, itulah yang akan dia petik. Sehingga barakallahu fikum perlu difahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberi pahala kepada seorang hamba. Allah tidaklah memberi balasan jannah kepada seorang hamba. Semata-mata karena alasan takdir. Sebagaimana Allah tidak memberi dosa dan memberi balasan an-nar semata-mata karena alasan takdir. Tetapi karena sebab amalan. Karena sebab apa yang mereka perbuat. Jika baik maka kebaikan, jika buruk maka keburukan pula. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau hafizahullahu ta'ala, ثم قال فوالذي نفسي بيده, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, atau disebutkan فوالله الذي لا إله غيره, ini adalah sumpah. Akan tetapi siapa yang bersumpah dengan sumpah ini, lahirnya bahwa yang bersumpah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu kalimat ini masuk dalam kategori hadis. Dalam kategori pokok hadis. Ada sebagian yang menyatakan bahwa yang bersumpah adalah rawi hadis, yaitu sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Berarti kalau yang bersumpah adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, maka kalimat ini dianggap mudraj dalam hadis, sebagai tambahan di dalam hadis. Akan tetapi yang zahir bahwa ini dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersumpah, padahal beliau as-sadiqul masduq, seorang yang jujur lagi dipercaya, tetapi beliau bersumpah demi menekankan perkara ini dan karena begitu pentingnya perkara ini. Kemudian beliau menyatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alayhi al-kitab. Sesungguhnya seorang dari kalian beramal dengan amalan ahlul jannah, beramal dengan amalannya penduduk surga, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta. Lalu didahului oleh catatannya. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, ya'ni alladhi quddiralah, yang ditakdirkan untuknya, yang dituliskan atasnya. Faya'amalu bi'amali ahli nar, maka dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Maka kata beliau, fasara huwa sabab, maka jadilah ia sebagai sebab. Karena dia yang beramal, dia yang berbuat. Ya'malu bi'amali ahli nar, dia beramal dengan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalamnya. Qala, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, dan ada seorang dari kalian yang beramal dengan amalannya penduduk neraka, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira', sampai tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta, fayasbiqu alaihi alkitab, kemudian didahului catatannya, fayamalu bi amali ahli aljannah, maka dia beramal dengan amalan penduduk surga, fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalamnya. Hada yadullu ala anna al-a'mala bil khawatim. Ini menunjukkan bahwa amal dan berdasarkan penutupnya. Amalan berdasarkan penghujungnya. Wa annal mu'tabar ma yamutu 'alaihi al-insanu min khairin aw syarrin. Dan bahwa yang diperhitungkan adalah keadaan yang seseorang mati di atasnya dari kebaikan ataupun keburukan. Falau afna au annahu afna umurahu bitta'ah, seandainya dia menghabiskan umurnya dengan ketaatan, tsummartadda fi akhir hayatihi, lalu di akhir kehidupannya dia murtad ilal kufur, murtad kepada kekufuran, sara min ahli nar wal iyadu billah, maka dia termasuk penduduk neraka wal iyadu billah. Atau dia berada dalam keislaman tetapi dia beramal dengan amalan yang mengharuskan dia masuk neraka, tidak kufur, maka dia akan masuk ke dalam neraka bila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dia memasukinya. Maka yang menjadi perhitungan, yang menjadi ukuran adalah penutupnya. Demikian pula, bila seorang hamba menghabiskan umurnya dengan kekufuran, kemudian Allah beri ia karunia untuk bertaubat ketika matinya. Sebelum nyawa sampai di kerongkongan, dia akan masuk jannah. Oleh karena itu, sepantasnya bagi setiap muslim untuk memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon husnul khatimah. Selalu memohon kepada Allah husnul khatimah. Agar menutup akhir kehidupannya dengan akhir yang baik. Di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah. Dan tidak tertipu dengan amalannya. Karena dia tidak tahu apa penghujung yang akan ia dapatkan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, tidak boleh dihukumi bagi seseorang bahwa dia termasuk dari ahlun nar, dari penduduk neraka atau ahlul jannah, semata-mata melihat amal perbuatannya. Kecuali orang yang memang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hal itu kembali kepada ilmu Allah. Dan juga kepada al-khawatim, kepada penghujung yang seseorang meninggal di atasnya, namun akhir kesudahan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah, kita iringkan sedikit faedah terhadap hadis ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada kalimat inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk surga hingga tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta. Kata Syekh menyebutkan ai hatta yaqruba ajaluhu tamaman. Hingga ajalnya benar-benar dekat. Walaysa al-ma'na hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fi martabatil amal. Bukan maknanya hingga tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali sehatta pada tingkatan amal. Karena amalan yang dia perbuat bukan amal saleh. Bukan amal saleh. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Sesungguhnya seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk surga pada apa yang nampak bagi manusia. Nampak dalam pandangan manusia bahwa dia beramal dengan amalan penduduk surga, wa huwa min ahli an-nar, padahal dia termasuk dari penduduk neraka. Karena muncul problem bagi sebagian orang, muncul muskilah, kata mereka bagaimana dia beramal dengan amalan penduduk surga sampai tidak tersisa baginya dengan surga kecuali satu hasta. Lalu ia didahului catatan kitabnya, catatan amalnya, maka dia beramal dengan amalan penduduk neraka kemudian masuk ke dalamnya. Maka kita katakan, barakallahu fikum, kata Syekh, amila bi'amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Dia beramal dengan amalan penduduk surga pada apa yang nampak dalam penglihatan manusia. Akan tetapi, hingga tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali sahasta, ai yadnu ajaluhu. Ajalnya sudah dekat. Ajalnya semakin dekat. Ai annahu qaribun minal maut. Dia sudah dekat dengan kematian. Fayasbiqu alaihi alkitab. Faya'malu bi'amali ahli an-nar. Dia didahului catatan amalnya, maka dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Fayada'ul amalal awal alladhi kana ya'maluhu. Dia meninggalkan amalan pertama yang dia amalkan. Hal itu, dia meninggalkan amalan itu karena adanya sesuatu yang tersusup dalam hatinya. Wal'iyadu billah. Dari nawaya wal maqasid as-sayyi'ah. Dari niat-niat dan tujuan-tujuan buruk. Aku katakan ini, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, agar tidak ada seorang yang berburuk sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Maka beliau bersumpah. Fawallahi. Ma min ahadin yakbalu ala Allahi bisidqin wa ikhlasin. Wa ya'malu bi'amali ahli al-jannah. Illa lam yakhzulhu Allahu abadan. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah selalu menghadap kepadanya, beribadah kepadanya dengan jujur dan ikhlas. Dan dia beramal dengan amalan ahlul jannah, Allah tidak akan menghinakannya selama-lamanya. Allah tidak akan menelantarkannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan orang-orang yang menyembahnya. Akan tetapi, mesti akan muncul ujian. Akan muncul dan datang ujian. Ingatlah, kata beliau rahimahullah, kisah seorang lelaki yang dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan beliau. Orang ini luar biasa dalam peperangan. Kegigihannya, ketangkasannya. Terjang sana, merobos sini. Para sahabat takjub. Para sahabat terheran-heran. Sehingga mereka menyatakan ini seorang pejuang dalam peperangan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan huwa min ahlin nar, dia termasuk penduduk neraka. Maka para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in menganggap besar perkara itu, kaget mereka. Bagaimana bisa seorang yang sudah nampak dalam pandangan mereka luar biasa kegigihannya dalam pertempuran, justru Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan huwa min ahlin nar. Lalu berkatalah seorang sahabat, aku akan mengikutinya. Aku akan membuntutinya. Ternyata di satu saat dia terluka. Sang pemberani tadi terluka dia. Dia pun mengeluh. Lantas kemudian dia menancapkan pedangnya dan mengarahkan bagian tajamnya ke arah dadanya, sementara bagian pegangannya di tanah. Lalu ia menusukkan dirinya padanya hingga tembus di punggungnya. Faqatala nafsahu, bunuh diri. Maka datanglah sahabat tadi lalu mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi engkau benar-benar utusan Allah. Kata Rasulullah, kenapa, ada apa? Ya Rasulullah, orang yang engkau katakan bahwa dia termasuk dari ahlun nar telah terjadi padanya begini dan begini dari apa yang ia saksikan tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata setelah itu, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Sesungguhnya seorang dari kalian beramal dengan amalannya penduduk surga pada apa yang nampak dalam penglihatan manusia, padahal dia termasuk penduduk neraka. Wal'iyadu billah. Hadis ini diriwayatkan Al-Imamul Bukhari dalam Kitabul Riqaq, Babul A'mal Bil Khawatim, nomor 6128. Ingatlah kisah yang lain, kata Syekh rahimahullah. Kisah Al-Usairam dari Bani Abdul Ashhal dari Anfar. Dia seorang yang luar biasa. Permusuhannya dan perlawanannya terhadap dakwatul Islam. Maka tatkala manusia keluar menuju perang Uhud, maka Allah subhanahu wa ta'ala melemparkan ke dalam hatinya iman. Allah tabaraka wa ta'ala menanamkan keimanan dalam hatinya. Fa'amana. Lalu dia pun beriman. Wa kharaja lil jihad. Kemudian ia keluar pergi menuju medan jihad. Wa kutila syahidan. Dan terbunuh sebagai syahid. Setelah selesai peperangan, manusia datang untuk mencari orang-orang yang gugur dalam peperangan. Ternyata orang tersebut ada. Maka mereka menyatakan, "Malladzi ja'a bika ya fulan? Apa yang membuat Anda datang di sini wahai fulan? Apa gerangan yang membuat Anda berada di tempat ini? Aji'ta hadaban ala qaumika? Apakah Anda datang karena simpati kepada kaummu? Am raghbatan fil Islam, ataukah memang menginginkan Islam?" Qala bal raghbatun fil Islam, bahkan yang aku inginkan adalah Islam. Dan ia menitipkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan syahadah. Maka itulah akhir kesudahan yang menimpa dirinya. Qutila syahidan. Ia terbunuh dalam keadaan syahid. Padahal sebelumnya ia menjadi salah satu di barisan orang-orang yang sangat keras permusuhannya dan perlawanannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Begitu pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita semua termasuk dari ahlul jannah. Allah bimbing kita beramal dengan amalan ahlul jannah sampai kita menutup akhir kehidupan kita tetap dengan amalan ahlul jannah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan jangan lupa sebagaimana nasihat dan wasiat Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, jangan seorang hamba tertipu dan merasa bangga dengan amalannya. Dia tidak tahu apa penghujung yang akan dia dapatkan. Maka hendaknya seorang hamba selalu berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengaruniakan kepada dia husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini dan memberkahi amalan kita, kita akan melanjutkan pada hadis yang kelima dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an ummil mu'minina ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini, yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Dan dalam riwayat Muslim dengan lafaz, barang siapa mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka ia tertolak. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwa penulis menyebutkan an ummil mu'minina ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin, Ummu Abdullah Aisyah. Beliau adalah Ummu Abdullah, Ummul Mukminin Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq. Beliau barakallahu fikum tidak memiliki anak. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki anak. Tetapi beliau berkunyah atau diberi kunyah dengan Ummu Abdullah, karena beliau adalah bibi dari Abdullah ibn Zubair, sehingga beliau diberi kunyah dengan kunyah tersebut. Karena Al-Khalah, seorang bibi, ini kedudukannya sama dengan ibu. Dan beliau radhiyallahu anha adalah Siddiqah bintu Siddiq, seorang Siddiqah putri dari As-Siddiq, istri yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Qauluhu man ahdatha fi amrina, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami, ay fi syar'ina, dalam syariat kami. Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam syariat kami, dalam agama kami. Wa ahdatha, kata Syekh Al-Fauzan, yakni awjada ibadatan lam yakun laha dalilun min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengada-adakan sebuah ibadah yang tidak ada dalil dari kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Ibadah itu bersifat tauqifiyah. Apa makna dari tauqifiyah? Yakni tidak diamalkan kecuali ditunjukkan oleh dalil. Tidak diamalkan kecuali ada dasarnya, ada dalilnya, dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Adapun yang tidak ditunjukkan oleh dalil, berarti Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mensyariatkannya. Ketika tidak datang dalilnya dari Al-Quran, tidak datang penjelasannya dari As-Sunnah, dari hadis-hadis Nabi, berarti Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkannya. Maka barang siapa yang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ingin mendekatkan diri kepada Allah bermaksud menunaikan satu ibadah, namun tidak disyariatkan ibadah tersebut, maka dia seorang mubtadi', dia seorang ahlul bid'ah. Dia telah mengada-ngadakan dalam agama Rasulullah yang bukan bagian darinya. Dan amalannya tertolak, tidak diterima di sisi Allah Jalla fi'ula. Karena ibadah dan semua amalan tidak sah kecuali dengan dua syarat. Kata Syekh menyebutkan, لِأَنَّ الْعِبَادَةَ وَسَائِرَ الْأَعْمَالِ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ. Karena sebuah ibadah dan semua amalan tidak sah kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas semata-mata karena Allah Jalla wa'ala. Dan syarat yang kedua adalah mutaba'ah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti petunjuk Nabi. Meneladani dan mencontoh bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam. Ketika seseorang melaksanakan ibadah yang muhdatsah, ibadah yang dia buat-buat sendiri, yang ia ada-adakan sendiri, tidak ada padanya kesyirikan dalam ibadah itu. Ikhlas semata-mata karena Allah. Tetapi ia bukan bagian dari syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mungkin saja secara asal ibadah itu ada dalam agama, tetapi dia memunculkan sesuatu dalam bentuk tata caranya, penetapan jumlahnya, pelaksanaan waktunya, yang pada dasarnya syariat tidak menetapkan itu. Maka itu adalah kebid'ahan, tertolak dan tidak diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. niatnya ikhlas, murni tulus kepada Allah, tapi tidak sesuai sunnah, tidak mencocoki bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu kebid'ahan, tertolak dan tidak diterima di sisi Allah. Maka kata Syekh rahimahullah atau hafizahullah taala, fala yuqbalu al-amalu illa bihadaini syartaini, maka amalan tidak diterima kecuali dengan dua syarat ini. Dan sudah berlalu bagi kita syarat yang pertama dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, yaitu dalam hadis yang pertama. Ini syarat keikhlasan yang termaktub dalam hadis pertama dari Arba'in An-Nawawiyah. Adapun syarat al-mutaba'ah, mencontoh, meneladani, meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah yang ada dalam hadis yang sedang kita bahas. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Qauluhu fahuwa raddun ay mardudun alaihi. Tertolak. La yuqbalu indallahi subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima di sisi Allah. Betapapun seseorang mencapek-capekkan dirinya, memayah-mayahkan dirinya, capek lelah dia beramal, sampai tersiksa dia, begadang semalam suntuk dengan zikir-zikir yang tidak datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, bimbingannya, caranya, jumlahnya, ucapannya. Dan betapapun niatnya ikhlas, diharapkan dengan itu wajah Allah, dia mengharapkan pahala dari Allah, maka tidak dilihat dan dipandang pada baiknya niat dan baiknya tujuan, bahkan harus terpenuhi padanya al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah, meneladani bimbingan baginda Nabi alaihi salatu wassalam, agar amalan itu diterima. Maka bila salah satu dari dua syarat ini hilang, maka amalan pelakunya tidak diterima. Maka di sini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fa fi hadza dalilun ala butlanil bid'i jami'iha. Di sini terdapat dalil tentang batilnya bid'ah semuanya, dan bahwa pelakunya berdosa, tidak mendapatkan pahala, karena dia telah mengada-adakan dalam agama Allah yang bukan bagian dari agama Allah. Dan padanya juga terdapat dalil bahwa kebid'ahan dalam agama semuanya tertolak. Semuanya tertolak. Maka di sini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang menyatakan bahwa di sana ada bid'ah hasanah. Syekh katakan, fafihi raddun ala man yaqulu inna hunaka bid'atan hasanah. Bahwa di sana ada yang dinamakan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang lain, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya semua perkara-perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan semua kebid'ahan adalah kesesatan. Rasulullah SAW dalam hadis ini menyatakan kullu bid'atin, semua kebid'ahan adalah dalalah, kesesatan. Namun orang ini menyatakan bahwa di sana ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik. Maka ini menyelisihi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak ada di sana yang dinamakan bid'ah hasanah. Kebid'ahan semuanya sayyi'ah.

maka tidak ada di sana yang dinamakan bid'ah hasanah. Kebid'ahan semuanya sayyi'ah, jelek. Wa mardudah, dan tertolak. Binassil hadis, berdasarkan nas hadis dari Nabi salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Namun mereka itu berupaya dengan segenap upaya dan sekuat tenaga mereka untuk membenarkan dan membolehkan kebid'ahan dan menganggapnya sebagai kebaikan. Lantas mereka menyatakan tentang bid'ah perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaha bid'atun hasanatun. Ini contoh yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Fayaquluna an bid'atil ihtifali bimaulidir rasul sallallahu alaihi wasallam, innaha bid'atun hasanatun. Mereka menyatakan tentang bid'ah perayaan maulid rasul bahwa ia adalah bid'ah hasanah. Kenapa mereka menyatakan demikian? Bahwa perayaan maulid rasul adalah bid'ah hasanah, li'annaha dalilun ala hubbir rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah tanda kecintaan kepada Rasulullah. Syuf, ini adalah tanda cinta kepada Rasulullah. Maka kata Syekh membantah, atas dasar ucapan mereka ini, berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan tokoh-tokoh senior sahabat, mereka tidak cinta kepada Rasulullah. Al-Khulafa Ar-Rasidun dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, berarti mereka tidak cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Li'annahum lam yuqimu al-maulid. Karena mereka tidak merayakan maulid. Bahkan Al-Qurun Al-Mufaddalah, tiga generasi utama. Generasi sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang sering kita dengar, kita istilahkan atau dengar istilahnya dengan as-salafus salih. Berarti mereka semuanya tidak cinta kepada Rasulullah karena mereka tidak merayakan perayaan maulid. Maka tidaklah memunculkan sebuah bid'ah atau mengadakan sebuah kebid'ahan sebagai dalil dan tanda terhadap kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hakikatnya itu adalah dalil tentang kebencian. Dalil tentang apa? Tentang kebencian. Karena orang yang cinta kepada Rasulullah, dia akan mengikuti Rasulullah, mengikuti petunjuk beliau, mengikuti bimbingan beliau, tidak akan menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan mengada-adakan perkara bid'ah dalam agama beliau. Kata Syekh menyebutkan, qala syair, berkata seorang penyair, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya kecintaanmu jujur

0: akan mentaatinya. Sesungguhnya yang mencinta akan mentaati yang dia cinta. Dia akan mengikuti kemauannya. Akan mendahulukan dan mengedepankan keinginannya. Lah Rasulullah alaihi salatu wassalam sering mengingatkan, mentaati perintah beliau, meninggalkan larangan beliau, memperingatkan dari kebid'ahan, iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru adalah kebid'ahan, wa kulla bid'atin dhalalah. Lah ini ternyata justru melakukan apa yang menjadi peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh menyebutkan, dan dalam riwayat yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal sebuah amalan, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka ia tertolak. Adapun riwayat yang pertama dengan kalimat man ahdasa. Kalau riwayat yang kedua, man amila. Pada riwayat yang pertama, pada kalimat man ahdasa, yakni ahdasa ma lam yusyri'hu Allah. Dia mengada-adakan apa yang tidak Allah syariatkan. Apa yang tidak Allah syariatkan. Adapun riwayat yang kedua, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, lam yuhdits, dia tidak mengada-adakan, tidak menjadi inisiator. Wa innama ittaba'a man ahdatha amalan laisa alaihi amrul rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mengikuti orang yang mengadakan sebuah amalan, memunculkan, membikin, memproduksi sebuah amalan yang tidak ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dia amalkan apa yang dimunculkan, yang diada-adakan oleh orang tadi. Maka dia pun dikatakan sebagai mubtadi', kata Syekh. Siapa yang mengamalkan kebid'ahan, maka dia pelaku bid'ah. Meskipun bukan dia yang mengadakannya. Maka di sini terdapat faedah yang sangat agung. Di sini terdapat pelajaran yang sangat penting. Agar dia tidak menyatakan alasan bahwa saya tidak mengada-adakan, saya tidak memunculkan perkara baru, saya hanya mengamalkan apa yang sudah diamalkan oleh orang sebelum saya. Maka kita katakan kepadanya, meskipun yang mengadakannya dan yang mengamalkannya adalah orang sebelum engkau, selama itu adalah perbuatan bid'ah, maka tidak boleh untuk engkau amalkan. Lantas kalau kemudian dia menyatakan bahwa tanggung jawabnya ada pada orang yang membuat, yang membuatnya, maka kita katakan bahwa tanggung jawabnya ada pada orang yang membuatnya dan kepada engkau yang mengamalkannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak hanya mencukupkan dengan penyebutan riwayat yang pertama, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini dari perkara baru yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Tetapi Rasulullah pun menyebutkan riwayat yang kedua yang tidak memberi celah kepada mereka untuk beralasan bahwa saya hanya ikut-ikutan, saya hanya beramal amalan yang dilakukan orang sebelum saya. La. Rasulullah menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Engkau dilarang beramal amalan bid'ah. Dan engkau tahu bahwa mereka pun dilarang melakukan apa yang mereka ada-adakan. Loh, kenapa engkau mentaati mereka dan beramal dengan amalan mereka? Sehingga barakallahu fikum, maka inilah kata Syekh Al-Fauzan, faedah dari riwayat yang kedua. Bahwa beramal dengan sebuah kebid'ahan, meskipun pelakunya tidak membuatnya sendiri, tetapi dibuat dan diada-adakan oleh orang lain, maka itu semuanya masuk dalam larangan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagaimana yang tadi diisyaratkan oleh Al-Syeikh Hafizahullahu Ta'ala, bukan sekedar isyarat, beliau sebutkan dengan jelas dan terang bahwa kebid'ahan itu seluruhnya sayyi'ah. Tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Sebagaimana yang datang dari ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua kebid'ahan itu adalah dalalah, kesesatan, meskipun manusia menganggapnya sebagai kebaikan, tetap ia adalah dalalah. Dan dengarkan pula ucapan Imam Daril Hijrah, imamnya negeri Madinah, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa mengada-adakan perkara baru dalam agama ini dan dia menganggapnya, memandangnya sebagai kebaikan, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah berkhianat terhadap risalah ini. Islam ini sudah sempurna, tidak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan. Sudah sempurna. Sehingga kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Jalla fi'ula, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. ayat yang begitu gamblang. Sehingga beliau melengkapi bahwa apa yang di zaman Rasulullah bukan bagian dari agama, maka di hari ini pula dia bukan bagian dari agama. Sungguh tuduhan yang sangat keji kalau dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah Islam, bahwa ternyata masih ada kebaikan yang belum diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa kemungkinan yang lain, engkau menyatakan dan menuduhkan bahwa Rasulullah tidak tahu masih ada kebaikan, lalu kemudian saya memunculkan kebaikan yang lain yang belum diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun tuduhan yang sangat keji kepada beliau alaihi salatu wassalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dari perbuatan-perbuatan bid'ah, dan membimbing kita kepada bimbingan sunnah, dan meninggal di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, kita akan beranjak pada hadis yang ke-6 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullah, Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتاع فيه Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun.
0: Dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara halal jelas dan perkara haram jelas, dan di antara keduanya ada perkara syubhat yang samar-samar. Banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang berhati-hati dari perkara syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, ia akan terjatuh ke dalam perkara haram. Seperti seorang penggembala yang menggembala di daerah larangan, ditakutkan ia akan terseret pada tanah larangan tersebut. Ketahuilah, setiap pemilik, setiap raja ada daerah larangannya, dan sesungguhnya daerah larangan Allah adalah perkara-perkara haram. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging, yang bila dia baik maka akan baik seluruh jasadnya. Jika dia rusak maka rusak pulalah seluruh jasadnya. Ketahuilah, dia adalah hati. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dijelaskan fadilatul syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala. An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma huwa wa abuhu Bashir bin Amr al-Ansari sahabiyani. An-Nu'man ibn Bashir, beliau dan ayah beliau Bashir bin Amr al-Ansari adalah dua orang sahabat, ayah atau anak dan ayah sama-sama sahabat radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram juga jelas. Perkara haram jelas dari apa-apa yang dinaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran bahwa ia adalah halal. Atau dinaskan, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti misalnya di dalam firman Allah jalla fi'ula dalam suratul Maidah ayat yang pertama, uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian hewan ternak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan nas tentang halalnya hewan ternak, dari unta, sapi, kambing dan peranakannya dan yang lainnya. Fa barakallahu fikum.
1: Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Maka al-bai' jual beli adalah perkara halal selama jual beli yang dilakukan tidak mengandung unsur ketidakjelasan atau mengandung unsur penipuan. Maka hukum asalnya adalah halal. Dan ini termasuk di antara usaha terbaik. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga berdagang, beliau berjual beli. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala naskan bahwa ia adalah halal, maka seseorang mengambilnya sebagai usaha, mempergunakannya, memanfaatkannya selama datang penjelasan dan keterangannya. Qala wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara haram juga jelas, yaitu apa yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa dia adalah haram. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ila akhiril ayat. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala juga menerangkan dalam surah Al-Isra ayat ke-33. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan kecuali dengan hak, dengan alasan yang benar, dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, memerangi jiwa yang terjaga tanpa alasan yang hak, tanpa dasar yang hak, yang dibenarkan. Dalam ayat yang lain Allah Jalla fi'ula menyatakan dalam surah Al-Isra ayat ke-32, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya zina itu adalah fahishah, perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, qala la taqrabuhu, jangan kalian mendekatinya, yakni utrukuhu, tinggalkan perbuatan zina, watruku alwasail allati tuqarribu ilaihi, dan tinggalkan pula wasilah-wasilah, perantara-perantara, pendukung-pendukung, perangkat-perangkat yang bisa mendekatkan kepada perbuatan zina. Seperti memandang, bersendiri dengan wanita yang bukan mahram. Ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Atau demikian pula Allah sebutkan wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba dalam surah Al-Baqarah 275 dari lanjutan ayat tadi yang sempat kita baca, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli wa harrama ar-riba dan mengharamkan riba. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nas tentang haramnya riba. Maka apa yang Allah terangkan atau yang diterangkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa itu perkara halal, kita ambil. Dan apa yang Allah dan Rasulnya terangkan bahwa dia adalah perkara haram, maka kita tinggal. Tidak ada di sana ruang untuk ragu, untuk bingung, untuk goncang. Kecuali orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan dan hawa nafsu. Dia akan berada dalam keraguan-raguan ketika mendapati nas dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyatakan qala wa bainahuma mustabihatun, dan di antara keduanya ada yang syubhat, ada yang samar-samar. Ya'ni hunaka umurun mustabihatun bainal halal wal haram. Di sana ada perkara-perkara syubhat di antara halal dan haram. Tidak diketahui ini halal ataukah haram. Karena tanazza'a fiha al-adillah, dalil saling bertolak belakang, bertentangan zahirnya. Namun hakikatnya tentunya tidak ada dalil yang saling bertentangan, tapi kadang dalam pemahaman kita nampak dia sesuatu yang bertentangan dan bertolak belakang. Satu dalil menyebutkan atau menunjukkan dia halal, dalil yang lain menyebutkan dia haram. Maka inilah di antara sebab yang menjadikan terjadinya perselisihan di kalangan ulama. Sebagian berfatwa boleh, sebagian berfatwa haram. Karena masing-masing pihak menguatkan sisi yang sebelah sini sesuai dengan dalil yang tampak bagi mereka. Rahimahumullahu ta'ala. Maka ini tersamarkan. Tidak diketahui ini halal ataukah haram. Maka jika menjumpai yang demikian, jika menghadapi situasi yang demikian, maka ditinggalkan. Sebagai upaya berjaga-jaga dan bentuk kehati-hatian untuk terjatuh ke dalam perbuatan dosa sampai perkaranya jelas. Sampai perkaranya jelas. Maka ketika sudah jelas bahwa ini haram, ditinggalkan. Dan ketika jelas bahwa ini adalah halal, maka diambil. Adapun sesuatu yang belum jelas, yang masih tersamarkan, maka barakallahu fikum, sebagai bentuk kehati-hatian, maka perkara tersebut ditinggalkan. Kemudian فالشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال لا يعلمهن كثير من الناس. Banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya. Li'anna aktsaran nasi juhalun. Karena kebanyakan manusia memang jahil. Manusia jahil. Manusia itu bodoh. Tidak mengerti, tidak mengetahui. Mereka tidak mengerti metode pendalilan dan cara mentarjih. Menguatkan sebuah persoalan. Tidak mengerti jenis-jenis dalil dan bagaimana cara pendalilan terhadap dalil yang dia jumpai. Terkadang didapati sebuah dalil ternyata tidak tepat untuk dijadikan sebagai alasan terhadap sebuah perkara tertentu. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya, dalla ala annal qalila minan nasi ya'lamuhunna, menunjukkan bahwa yang sedikit dari manusia mengetahuinya. Atau ada manusia yang mengetahuinya dan jumlah mereka sedikit. Jumlah mereka sedikit. Siapa mereka-mereka yang sedikit tersebut? Mereka adalah ar-rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang memiliki kekokohan dalam keilmuannya. Mereka adalah para ulama ar-rabbaniyun. Mereka mengetahui perkara syubhat tersebut. Apakah ini halal ataukah ini haram? Yang demikian ini barakallahu fikum disebabkan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka berupa ilmu dan pemahaman. Mengetahui qawaid-qawaid, kaedah-kaedah, pendalilan, dan untuk menguatkan suatu permasalahan. Mereka tahu dan mengerti dalil, serta tahu bagaimana cara pendalilan, metode pendalilan atas dalil yang mereka jumpai, yang mereka dapati. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada para ulama. Maka barang siapa yang jelas baginya ini sebuah perkara haram, diambil. Yang jelas baginya ini perkara haram, ditinggalkan. Dan yang tersamarkan, فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفْ عَنْهَا, dia tawakuf, abstain. Ini sikap ketika menjumpai perkara syubhat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ, ay, maknanya adalah, جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وِقَايَةً, ia menjadikan antara dirinya dengan perkara syubhat itu tameng. Menjadikan dirinya dengannya sebuah penghalang. Yang berarti apa? Wahiyat tarak, tinggalkan.
0: artinya, maknanya adalah tinggalkan. Maka barang siapa yang berhati-hati dari perkara syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Dia telah membersihkan dirinya. Dia telah mensucikan agamanya dari mengerjakan perkara-perkara haram. Dan mensucikan, membersihkan kehormatannya. Perhatikan barakallahu fikum. Orang yang demikian ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Maka barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat, maka akan terwujud padanya dua hal. Satu, bara'atul din, yakni taharatuhu wa nazahatuhu, kesucian dan kebersihan agamanya. Dan wa taharatul irq, kesucian dan kebersihan kehormatan dan harga dirinya. Maka barakallahu fikum, dua keistimewaan yang besar ini, maka dua keistimewaan besar ini, kesucian agama dan kesucian harga diri dan kehormatan, akan mengharuskan, mewajibkan bagi seseorang untuk tidak istijal fil umur, alla yata'ajjala fil umuri hatta yatabayyana lahu amruha. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa sampai perkaranya dan urusannya jelas. Wa idza ra'a an-nasa yakhtalifuna fiha, bila dia melihat manusia berselisih padanya, fa hadza yufti bi annaha halalun, yang ini berfatwa bahwa ini halal, wa hadza yufti bi annaha haramun, yang ini berfatwa dia adalah haram, tawaqqaf wabta'id anha, tawaqquf, menjauh darinya, li anna al-khilaf fiha dalilun ala annaha mustabahatun. Lianna al-khilafa fiha dalilun ala annaha mustabahatun. Terjadinya perselisihan dalam perkara itu sebagai tanda bahwa ini syubhat. Kemudian kata beliau, wa qala, وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, ia akan terjatuh ke dalam perkara haram. إِذَا تَسَاهَلْتَ فِي الْمُشْتَبِهَاتِ وَأَخَذْتَهَا وَقُلْتَ مَا دَامَ فِيهَا خِلَافٌ فَلَا بَأْسَ فِيهَا. Bila engkau bermudah-mudahan dengan perkara syubhat, engkau mengambilnya dan engkau menyatakan selama masalahnya masih diperselisihkan, ya berarti tidak mengapa. Maka yang demikian ini, kata Syekh hafizahullahu taala, fahada yajurruka ila an taqa'a fil haram, ini akan menyeretmu untuk terjatuh ke dalam perkara haram. Karena bila engkau bermudah-mudahan dengan perkara syubhat, pada akhirnya engkau akan bermudah-mudahan dengan perkara yang jelas-jelas haram. Wa hadza khatarun 'azimun. Ini bahaya besar. Bahaya besar. Ketika manusia bermudah-mudahan, bergampang-gampangan dalam perkara yang diperselisihkan, maka dia akan berani untuk menerjang sesuatu yang sudah disepakati keharamannya. Dan ia benar-benar tidak menjaga agama dan tidak pula kehormatannya. Maka ini barakallahu fikum, kata Syekh, ini adalah bencana musibah yang terjadi saat ini. Faba'duhum yaqul, sebagian mereka menyatakan, madama fi dzalika khilafun, selama masih terjadi khilaf, falaisa alayya harajun, an akhidha bi ayyi qawlin syi'tu min al-aqwal, untuk mengambil pendapat manapun yang aku inginkan dari berbagai pendapat yang ada. Naqulu la, kita katakan, kata Syekh hafizahullah, tidak. Bal 'alaika an tataharra al-halal, bahkan yang wajib bagimu adalah memeriksa, menyelidiki yang halal, memastikannya. Karena perbuatanmu itu tadi, sikap demikian yang ada padamu ini, akan menyeretmu untuk terjatuh ke dalam perkara haram. Dan engkau benar-benar tidak menjaga agama dan kehormatanmu. Sehingga, wal khilafu la yusawwighu 'alaika al-wuqu' fi hadha asy-syai'. Adanya perselisihan bukan berarti membolehkan bagimu untuk terjatuh padanya. Nah, berhati-hatilah, pastikanlah agar engkau tidak terjatuh ke dalam penyesalan. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seseorang, kata Syekh, bila ingin melewati sebuah jalan dan dia tidak tahu apakah jalan ini aman, tidak ada begal padanya, tidak ada binatang buas ataukah tidak, sama sekali kosong. Tidak punya pengalaman. Maka hendaknya dia menjauhinya. Karena perkaranya masih samar bagi dia. Dan kemungkinan tidak aman. Kemungkinannya tidak aman. Tinggalkan. Ini dalam perkara dunia. Hendaknya jangan memaksakan diri. Jangan menjerumuskan dirimu. Ini kata Syekh hafizahullah ta'ala, dalam perkara dunia. Fa kaifa fi amri ad-din allazi huwa a'zam, lalu bagaimana dengan urusan agama yang jauh lebih besar? Maka hadis ini padanya terdapat pelajaran dan penjelasan tentang penetapan al-wara, sifat kehati-hatian. Dan bahwasanya manusia sangat bagus untuk mengambil, memegang sifat al-wara, berhati-hati, memiliki kewaspadaan yang tinggi
1: karena itu lebih selamat baginya dan lebih menjauhkan untuk dia tergelincir pada kesalahan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberkahi amalan kita, menerima amalan kita. Allah jadikan semua yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Masih tersisa penjelasan dari hadis ini, insyaallah taala semoga Allah mudahkan, kita lanjutkan dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya sisa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah, dari hadis yang ke-6 dari Arba'in An-Nawawiyah, di mana beliau hafizahullah menyatakan, thumma daraba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam masalan mahsusan lilladhi yaqa'u fis syubuhati annahu qad yaqa'u fil haram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi sebuah permisalan yang bisa dilihat dengan indera, bisa dirasakan, tentang orang yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, bahwa dia akan bisa terjatuh ke dalam perkara haram. Di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, karra'i, seperti seorang penggembala kambing yang dia menggembala, yar'a haulal hima, menggembala di sekitar tanah larangan. Wal hima, al hima kata Syekh, Asy-syai'ul mamnu', sesuatu yang terlarang. Yusamma himan. Dinamakan dengan hima. Di antara kebiasaan di kalangan kabilah-kabilah Arab, bila ada suatu tanah subur, maka mereka menjaga dan melindungi tempat penggembalaan tersebut di daerah tanah yang subur untuk dijadikan tempat gembala. Maka tidak ada siapapun yang bisa mendekati daerah tersebut, karena tempat itu mereka khususkan untuk menjadi tempat penggembalaan ternak mereka. Maka barakallahu fikum, bila ada seorang yang kemudian membawa gembalaannya di sekitar tanah larangan itu, maka dia tidak akan sanggup untuk mencegah terlepasnya sebagian kambingnya ke daerah larangan. Mungkin satu akan terlepas atau lebih dari itu. Dia akan melabrak batas tanda tersebut dari daerah larangan itu. Bisa jadi dia mendapatkan perlakuan yang kasar atau mendapatkan hukuman dari orang yang sudah mengapling daerah subur tersebut. Maka seorang yang cerdas, dia akan pergi membawa kambing gembalanya menjauhi daerah tanah larangan. Maka barakallahu fikum, sebagaimana si penggembala ini bisa jadi tidak akan sanggup untuk menahan dan mencegah kambing gembalaannya untuk terjatuh ke daerah tanah larangan, maka begitu pula manusia. Dia tidak akan bisa menguasai dan menahan dirinya untuk terjatuh ke dalam perkara haram ketika dia terlibat dan terjerumus ke dalam perkara syubhat. Maka ini adalah merupakan sebuah contoh yang sangat jelas, nampak terlihat oleh panca indera, yang menunjukkan tentang wajibnya menjauhi perkara syubhat agar seseorang tidak terjatuh ke dalam perkara haram. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di akhir hadis menjelaskan sebuah sebab yang akan bisa menjadikan manusia bersikap wara', memiliki kehati-hatian, menjauhi perkara syubhat, dan menerangkan yang akan menjadikan seseorang bermudah-mudahan tidak memiliki kehati-hatian terhadap perkara syubhat, yang pada tahap berikutnya dia tidak akan memiliki kehati-hatian dan kewaspadaan dari perkara-perkara haram. Ya dan billah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua darinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, ala wa innatil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging.

Sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Bila dia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan bila dia rusak, maka rusak pulalah seluruh jasadnya. Ketahuilah, dia adalah hati. Fa barakallahu fikum. Maka bila hati seorang hamba itu baik, bila hati ini baik, soleh, maka pemiliknya akan berhati-hati dari perkara syubhat. Namun, bila hatinya tidak ada kesalehan padanya, maka dia tidak akan peduli dengan berbagai syubhat. Sampai kemudian pada tingkatan dan tahap berikutnya, dia tidak akan peduli dengan perkara haram. Maka yang menjadi porosnya, yang menjadi pangkalnya adalah al-qalbu. Dia adalah hati. Fa barakallahu fikum. Maka bila hati seorang hamba itu baik, bila hati ini baik, soleh, maka pemiliknya akan berhati-hati dari perkara syubhat. Namun, bila hatinya tidak ada kesalehan padanya, maka dia tidak akan peduli dengan berbagai syubhat. Sampai kemudian pada tingkatan dan tahap berikutnya, dia tidak akan peduli dengan perkara haram. Maka yang menjadi porosnya, yang menjadi pangkalnya adalah al-qalbu. Fama huwa al-qalbu, kata Syekh. Apa itu al-qalbu? Al-qalbu huwa al-mudghah. Ya'ni qit'atul lahmi, potongan daging. Allati fi sadr, yang ada di dalam dada. Yang dengan qalbu tersebut seseorang akan bisa membedakan mana perkara yang bermudarat, mana yang bermanfaat, mana yang baik, mana yang buruk. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 46, fa'innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Karena sesungguhnya yang buta bukanlah pandangan mata, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Maka bila hati seorang hamba telah buta, dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan, ke dalam kekufuran, ke dalam berbagai macam mafsadah, berbagai macam bentuk kerusakan. Tetapi bila di dalam hati itu ada basirah, maka dia akan menjauhi perkara-perkara tersebut sehingga poros dan pangkalnya adalah al-qalbu. Qala Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, kata Syekh, ala wa inna fil jasadi mudghah, ya'ni qit'atu lahmin saghirah, potongan daging yang kecil. Idza salahat salahal jasadu kullu, bila dia baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Akan baik dengan rasa takut kepada Allah, dengan sifat takwa dan rasa cinta kepada Allah. Rasa takut, al-khawf wal-khasyah.

0: yang ada di dalam kalbu, ketakwaan yang ada di dalamnya, rasa cinta dalam hati kepada Allah, akan menjadikan jasadnya baik. Wa idza fasadat, namun bila hati itu rusak, hati yang tidak memiliki rasa khasyah dan rasa khauf kepada Allah, tidak punya rasa takut kepada Allah, dan tidak punya rasa cinta kepadanya, maka jasad pun akan rusak. Karena kalbu adalah raja bagi jasad. Bila rajanya baik, maka rakyatnya juga menjadi baik. Namun bila rajanya, penguasanya rusak dan jelek, akan rusak pula rakyatnya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk senantiasa memohon berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kesalehan kalbunya minta kepada Allah agar senantiasa memperbaiki kalbunya. Karena bila kalbunya baik, maka segala urusannya akan menjadi baik. Namun bila kalbunya rusak, maka rusak pula segalanya. Oleh karena itu, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak sekali dan sangat sering mengucapkan doa, munajat, permohonan kepada Allah. Ya muqallibal qulub wal absar, sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati dan penglihatan, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau mati mengkhawatirkan dirimu? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ya Aisyah, wama yu'amminuni wa qulubul ibadi baina isba'aini min asabi'ir rahman idza arada an yuqalliba qalba 'abdin qallabahu. Wahai Aisyah, apa yang akan membuatku merasa aman sementara hati-hati hamba berada di antara dua jemari dari jari-jemari Allah, yang bila Allah menginginkan untuk membalik kalbu seorang hamba, maka ia akan membaliknya. Maka hati berada di tangan Allah. Oleh karena itu, wajib atas setiap manusia memohon hidayah kalbunya kepada Allah. Dan hendaknya pula menjauhi perkara-perkara yang akan bisa merusak dan menggerogoti kalbu tersebut. Karena, kata Syekh, kalbu itu bisa rusak dengan berbagai syubhat wal ma'asi, wa bi aklil haram, dengan makan yang haram-haram. Maka kemaksiatan dengan semua macam bentuknya akan bisa merusak kalbu. Memandang kepada yang haram, mendengarkan yang haram, ini semua akan merusak kalbu. Bila seseorang memandang kepada sesuatu yang haram, maka kalbunya akan rusak. Dia mendengarkan sesuatu yang haram, maka kalbunya akan rusak. Bila dia terjatuh dalam perbuatan ma'asi, maka kalbunya akan rusak. Dan bila dia memakan sesuatu yang haram, kalbunya pun akan rusak. Maka seorang hamba harus berbuat, harus mengupayakan apa yang bisa menjadikan kebaikan dan kesalehan bagi kalbunya. Adapun tercapainya kesalehan itu, maka urusannya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya. وَمَنْ جَاهَدَ فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala dari hadis yang ke-6. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-7. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, untuk siapa? Rasulullah menjawab, untuk Allah dan untuk kitabnya dan rasulnya serta pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Diriwayatkan al-imamu muslim rahimahullah. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Dijelaskan al-syekh al-fawzan hafizahullah ta'ala. Wa ja'a fi riwayatin ukhra anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Datang dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang sampai 3 kali min babit ta'kid untuk penekanan. Wa ma'na an-nasihah, dan makna an-nasihah adalah al-khulus, bersih. Kalau dikatakan syai'un nasihun, sesuatu itu nasih, yakni khalisun min al-ghish, dia bersih dari penipuan, dari pengkhianatan. Kalau dikatakan asalun nasih wa labanun nasih, yakni khalisun min al-ghish, bersih. Kalau dikatakan madu nasih, susu nasih, yakni khalis, murni, bersih dari penipuan dan campuran-campuran yang jelek. Maka demikianlah agama Islam. Islam adalah agama yang bersih murni dari segala kebatilan. Bersih dari segala macam bentuk tipuan, makar dan pengkhianatan. Ia adalah agama yang murni bersih. Islam adalah agama yang bersih dan murni. Maka demikian pula seorang muslim. zahirnya dan batinnya sama-sama harus bersih. Selamat dari akhlak yang buruk. Selamat dari pengkhianatan dan penipuan dan yang lainnya. Adapun seorang yang berkhianat, seorang yang suka menipu dan berbuat makar, berbeda antara zahir dari batinnya, maka itu bukan perilaku, atau ini adalah perilaku yang bukan bagian dari agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membatasi agama itu pada nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Dan ketika sesuatu dibatasi, maka hakikatnya dia menuntut bahwa yang lain tidak ada di dalamnya, tidak masuk padanya. Namun, barakallahu fikum. Ketika para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in bertanya kepada Rasulullah tentang nasihat, apa yang nasihat yang dimaksudkan di sini ya Rasulullah? Mereka bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu ya Rasul? Maka Rasulullah menyatakan, lillah, untuk Allah. Yang paling pertama, agar engkau menjadi pemberi nasihat antara dirimu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya? Bagaimana realisasi dan perwujudannya seorang yang memberi nasihat kepada Allah Jalla fi'ula? Yaitu dengan engkau beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar peribadahan. Engkau beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna. Engkau mengimani tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, wa tauhidul asma' wa sifat. Engkau mengimani takdir, takdir Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Engkau meyakini tidak ada seorang pun yang berhak untuk disembah dan diibadahi kecuali Allah. Engkau ikhlaskan ibadah hanya kepada-Nya. Ini nasihat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Nasihat antara seorang hamba dengan Allah Jalla fi'ula. Dan wajib agar nasihat itu secara zahir dan batin. Nasihat kepada Allah diwujudkan pada zahir dan batin. Maka seorang yang menampakkan tauhid zahirnya, namun dia menyembunyikan kesyirikan, dia menampakkan iman tapi menyembunyikan kekufuran, maka ini seorang munafik. Na'udzubillah. Maka seorang munafik jauh lebih buruk dibandingkan kafir murni. Seorang munafik jauh lebih buruk dan lebih jelek dibandingkan kafir yang murni. Perhatikan bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya kaum munafiqin berada di darkil asfal, di neraka yang paling rendah. keraknya neraka. Dan engkau tidak akan pernah mendapati bagi mereka adanya pertolongan. Engkau tidak akan mendapati ada penolong bagi mereka. Lima aja, kenapa demikian? Li'annahum yukhadi'una Allah walladzina amanu. Karena mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Menampakkan secara zahir beriman, menyembunyikan kekufuran. Menampakkan secara zahir tauhid, menyembunyikan asyirik. Dan ini sebesar-besar pengkhianatan. Tetapi seorang yang nasih, yang memberi nasihat, adalah orang yang sama antara zahirnya dengan batinnya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia mengamalkannya. Dia tidak menyembah kecuali hanya Allah. Dia bertauhid. Dan dia berupaya mengajak manusia kepada makna kalimat tauhid dan mengamalkannya. Mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Karena tidaklah yang dimaukan dan dimaksudkan dengan kalimat la ilaha illallah sekedar ucapan lisan saja. Barang siapa yang banyak dan sering mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tidak meyakininya dan tidak mengamalkan tuntutannya, fahuwa munafiq, maka dia munafik. Wan nifaq, dan kenifakan itu adalah huwa izharul khair wa ibtanus syarr, menampakkan kebaikan, menyembunyikan kejelekan. Orang yang menampakkan kebaikan kepada manusia, tetapi dia menyembunyikan yang sebaliknya, munafiqun, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala. Wan-nifaqu ashaddu minal kufur. Nifaq ini jauh lebih berbahaya dibandingkan kekufuran. Nifaq i'tiqadi. Tentunya. Wal-iyadu billah. Karena orang kafir dia terang-terangan dengan kekufurannya. Manusia tahu, ini orang kafir. Dan manusia, kaum muslimin, berhati-hati dan waspada darinya. Tapi seorang munafik, dia menipu kaum muslimin. Kaum muslimin menyangka dia bagian dari kita, orang kita. Padahal dia musuh. Dia adalah musuh dalam selimut. Dia adalah duri dalam daging. Ia akan berkhianat kepada kaum muslimin. Ia akan menunggu-nunggu kesempatan dan berharap agar kaum muslimin tertimpa musibah. Maka Asy-Syaikh Hafizahullah menyatakan, "Ammal munafiqu fa innahu yukhadi'ul muslimina." Seorang munafik dia akan menipu kaum muslimin. "Wa yadhunnunahu minhum." Kaum muslimin menyangka mereka bagian dari muslimin. "Wa huwa aduwwun lahum." Padahal mereka musuh. "Yakhunuhum." Akan berkhianat kepada mereka. "Wa yatarabbas lahum ad-dawa'ir." Menunggu-nunggu dan berharap kaum muslimin tertimpa musibah. Wa yaltamisu lahum an-naqaisul 'uyub. Wa yunammiha wa yanshuruha. Dan mencari-cari kekurangan dan aib kaum muslimin dan menyebarkannya. Fa idza ja'atish shada'idu 'alal muslimina, dhahara nifaquhu wa kufruhu. Maka bila datang musibah menimpa kaum muslimin, maka nampaklah kenifakan dan kekufurannya. Dia akan berpihak kepada musuh-musuh kaum muslimin. Tetapi ketika datang ke lapangan, kebaikan ada di tengah-tengah muslimin, maka dia menampakkan iman, ingin hidup berdampingan bersama kaum muslimin. Hada sya'nul munafik. Ini ciri khas dan kebiasaan kaum munafik. Kha'inun ma'allah, berkhianat bersama Allah. Wa kha'inun ma'annas, berkhianat kepada manusia. Qala ta'ala, Allah berfirman, yuqadi'una allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Al-Baqarah ayat 9. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka sendiri, namun mereka tidak sadar. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini nasihat yang pertama yang dipesankan dan diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan insyaallah taala nasihat-nasihat yang lainnya akan kita sampaikan dalam kesempatan-kesempatan berikutnya biiznillahi taala. Semoga Allah mudahkan bagi kita, amin ya rabbal alamin, dan Allah jadikan semua yang kita pelajari bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wabihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu, telah kita sebutkan jenis nasihat yang pertama yang terkandung dalam hadis yang ketujuh dari ahadits arba'in an-nawawiyah, yaitu hadis yang datang dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Kulna, kami berkata, liman, untuk siapa ya Rasulullah? nasihat tersebut? Qala, Rasulullah menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan keumuman kaum muslimin. Diriwayatkan al-imamu Muslim rahimahullah. Ikhwan fiddin ma'asyur al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan penjelasan fadilatul syaykh al-allamah Salih ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, qala wali kitabihi, dan untuk kitabnya. Nasihat untuk kitabullah, yaitu Al-Quran, dalam bentuk engkau mengimani Al-Quran dan meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dan ini barakallahu fikum sangat jelas, sangat nyata, bahwa di antara salah satu prinsip penting Ahlus Sunnati wal Jamaah yang berbeda dengan kaum Al-Jahmiyah dan firqah menyimpang dari kalangan Al-Jahmiyah yang mereka menyatakan bahwa Al-Quran bukan kalamullah tetapi makhluk. Maka tentu seorang Muslim harus membangun prinsipnya di atas prinsip dasar bimbingan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala menjelaskan dengan gamblang di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran adalah kalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Bila salah seorang dari musyrikin meminta perlindungan, maka berikan perlindungan agar dia bisa mendengarkan kalamullah. Ini prinsip yang penting. Sebagaimana pula bentuk nasihat untuk kitab Allah subhanahu wa ta'ala meyakini bahwa dia adalah munazzal. Suatu kitab yang diturunkan, ghairu makhluk, bukan makhluk. Dia adalah kalamullah secara hakikat. Tidak sebagaimana yang dikatakan ahlul bid'ah bahwa dia adalah kalamun nafsi. Al-Quran ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita mengimani dan meyakini bahwa Allah jalla wa ala telah menurunkan satu kitab yang mulia kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian nasihat yang lain bagi kitabullah adalah engkau memperbanyak membacanya. Memperbanyak melakukan tilawatul Quran. Demikian pula mentadabburinya. Demikian pula memperhatikan makna-maknanya dan mempelajari tafsirnya. Kemudian engkau amalkan. Dan engkau ikhlaskan amalanmu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Hadhihi an-nasihatu likitabillahi jalla wa ala. Inilah nasihat untuk kitabullah. Yang kemudian beliau ringkas awalan. Yang pertama, an ta'taqida annahu kalamullahi haqiqah. Engkau meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kalam secara hakiki. Bukan kalamun nafsi, kalam yang ada pada dirinya kemudian ditakbirkan oleh Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. La. Sanian yang kedua, anta ta'allamahu, engkau mempelajarinya. Salisan yang ketiga, antuk siramin tilawatihi, engkau memperbanyak membaca Al-Quran, membaca kitabullah. Dan yang keempat adalah mentadabburinya. Maka tidak cukup barakallahu fikum sekedar engkau membaca Al-Quran tanpa ma'rifah, tanpa pengetahuan, tanpa mengerti maknanya, mengerti tafsirnya. Dan yang kelima, khamisan an ta'mala bih, engkau mengamalkannya. Dan ini penting barakallahu fikum, kata Syekh hafizahullahu taala, poin yang terakhir yaitu beramal dengan kandungan isinya, karena ilmu tanpa adanya amalan tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Meskipun engkau orang yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran, seorang hafizul Quran, mutqin, luar kepala, tapi kosong dari amalan. Atau engkau orang yang paling banyak dalam tilawah, dalam setiap harinya, dalam setiap kesempatan, tapi tanpa amalan. Maka, madama annaka la ta'mal bihi, falasta nasihan li kitabillahi jalla wa'az. Selama engkau tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka engkau bukan seorang nasih, bukan seorang yang memberi nasihat kepada kitabullah. Bahkan engkau menipu terhadap kitabullah. Kemudian selanjutnya, qala wali rasulihi, dan untuk rasulnya. Demikian pula kata Syekh, engkau memberi nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk nasihat untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam? Dengan engkau bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Dengan syahadat yang benar dan yakin, zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin. Kemudian, engkau mentaati beliau alaihi salatu wassalam dan mengamalkan apa yang beliau bawa, mengamalkan apa yang beliau perintahkan, sebagaimana pula meninggalkan larangan-larangan beliau. Dan membenarkan setiap kabar berita yang datang dari beliau, serta beribadah dengan syariat beliau. Demikian pula engkau mencintai beliau alaihi salatu wassalam melebihi siapapun yang ada di muka bumi ini. Lebih engkau cintai dibandingkan anakmu, ayahmu, dan seluruh manusia bahkan dirimu sendiri. Jangan engkau dahulukan dan utamakan kecintaan kepada siapapun dari makhluk terhadap kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga yang paling pertama adalah cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, disertai dengan ittiba' kepada beliau, mentaatinya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, zahir maupun batin, dan meninggalkan kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jangan sekali-kali engkau menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak datang dari beliau. Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih menyebutkan, inna kadiban alaiya laysa kakadibin ala ghairi. Man kadaba alaiya muta'ammidan fal yatabawa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya kedustaan atas namaku tidak sebagaimana kedustaan atas selainku. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Sehingga, jangan sekali-kali engkau menisbatkan, menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali yang benar-benar dipastikan riwayatnya datang dari para perawi yang siqah. Bila engkau mengetahui sebuah sanad dan engkau mengenal para rijalul hadis, para perawi-perawi hadis, maka jangan engkau sandarkan kepada Rasulullah kecuali yang telah dipastikan kesahihannya. Namun bila engkau tidak mengerti tentang sanad, tidak mengerti tentang para rijal, para perawi-perawi, maka engkau merujuk kepada kitab-kitab induk. Dari kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis. Di mana para pengarangnya, para penyusunnya adalah orang-orang yang menaruh perhatian yang besar terhadap kesahihan sebuah riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang belum dipastikan, jangan engkau bersegera terburu-buru untuk menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai engkau pastikan kesahihannya. Lalu setelah itu engkau beramal dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan bukan pula, kata Syekh hafizahullah ta'ala, bukan yang dimaukan sekedar menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa memahami makna-maknanya. Engkau harus berusaha memahami makna-maknanya agar bisa engkau amalkan. Karena tidak akan memungkinkan bagimu untuk mengamalkan as-sunnah, mengamalkan ahadis, tetapi seseorang tidak mengerti makna kandungan yang ada padanya.

Dan tidak boleh bagimu untuk menafsirkan ahadis dari dirimu sendiri, mereka-reka, menerka-nerka, berandai-andai tanpa melakukan penelitian dan pembelajaran dari makna-maknanya. Kata Syekh menyatakan, fala taqul, jangan engkau katakan, qala Rasulullah kada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, wa ma'nahu kada, dan maknanya adalah demikian. Jangan. Sampai engkau mempelajari makna-makna yang sahih. Yang ditimba dari para ahli ilmu yang siqat.

Maka beliau, Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, memberikan bimbingan untuk kita merujuk kepada kutubus sihah dari kitab-kitab yang disusun, yang sudah umat bersepakat untuk menerimanya. Ka sahih Al-Bukhari, seperti sahih Al-Bukhari, wa sahih Muslim, wa sahih Ibn Hibban, wa Ibn Khuzaimah. Demikian pula, apa-apa yang sahih dari As-Sunanul Arba dan Al-Masanid, dari musnad-musnad, ma sahha sanaduhu ta'malu bih, apa yang sanadnya sahih engkau amalkan, wa tusniduhu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan engkau sandarkan kepada Rasulullah, hadhihi hiya an-nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inilah nasihat untuk Rasulullah. Kadzalika, demikian pula yajibu alaika an tatajannabal bid'ah, wajib bagimu untuk menjauhi bid'ah-bid'ah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka ia tertolak. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hati dari perkara-perkara baru. Karena sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Maka engkau berusaha untuk menjauhi dan meninggalkan kebid'ahan yang tidak datang dan tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula kata Syekh hafizahullahu ta'ala, termasuk nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadis yang dhaif yang telah dinaskan oleh para ulama tentang kelemahannya, jangan engkau sandarkan kepada Rasulullah dalam bentuk al-jazm, pemastian. Tetapi yang engkau katakan adalah yurwa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan.
Dan jangan engkau katakan qala Rasulullah kada, Rasulullah bersabda demikian, Rasulullah berkata demikian, atau Rasulullah berbuat demikian. Tetapi engkau membawakannya dengan sighatu at-tamrid, dengan kalimat yurwa an Rasulillah, telah diriwayatkan. Min babil amanah, sebagai bentuk amanah. Ini semuanya berkaitan dengan nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula termasuk bentuk nasihat untuk Rasulullah adalah engkau tidak masuk dalam pensahihan hadis atau pendhaifan hadis. Padahal engkau tidak memiliki kemampuan atas hal itu. Tidak boleh masuk ke dalam bidang ini kecuali memang orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut, orang-orang spesialisnya, yang ar-rasikhina fil ilmi war riwayah, adapun apa yang muncul di tengah-tengah manusia, di kalangan banyak pemuda, kelancangan mereka terhadap hadis-hadis, mensahihkan, mengkritik, tanpa dasar ilmu, tanpa pembelajaran, tanpa pengalaman, tidak talaqqi kepada para ulama, maka ini bahaya besar. Dan termasuk kelancangan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.

إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kemudian selanjutnya kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, qala wa li a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Yang dimaksud dengan a'immatul muslimin adalah wulatul umur, para penguasa, pemerintah. Dan bentuk nasihat bagi penguasa, bagi pemerintah adalah engkau meyakini tentang kepemimpinan mereka, tentang kekuasaan mereka. Meyakini mereka adalah penguasa kita, pemimpin kita, pemerintah kita. Demikian pula as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Tentunya dalam perkara yang ma'ruf. Dalam kondisi senang maupun susah. Dan melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh penguasa. Seorang pegawai misalnya kata Syekh, seorang pemimpin, seorang direktur, seorang pengajar, seorang qadi, seorang mufti, yang masing-masing diembankan tugas kepada mereka oleh waliul amr, maka wajib atasnya untuk memberi nasihat dengan menunaikan tugas-tugas tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan oleh waliul amr. Maka bila seseorang meremehkan atau melalaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, maka dia bukan seorang nasih, bukan seorang yang memberi nasihat kepada ulatul umur, kepada penguasa. Padahal mereka telah diberi amanah, namun tidak menunaikan tugas dan tanggung jawab, atau bermudah-mudahan terhadap tugas dan tanggung jawab tersebut. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk bagian dari nasihat bagi penguasa, bagi pemerintah adalah memberi nasihat kepada mereka terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi, yang muncul dari penguasa. Tetapi nasihat itu tidak dilakukan dan tidak diberikan kepada mereka di majelis-majelis, di mimbar-mimbar, di khalayak ramai. Tetapi nasihat diberikan antara si pemberi nasihat dengan waliul amr, baik secara lisan ataupun dalam bentuk tulisan, atau kepada orang yang bisa menyampaikan pesannya kepada penguasa. Oleh karena itu, barakallahu fikum, falaysa minan nasihati liwulatil umur al-kalamu fihim fil majalis. Bukan termasuk nasihat kepada penguasa membicarakan mereka di majlis-majlis atau yang lainnya. Karena itu termasuk bentuk khianat kepada pemerintah, kepada penguasa. Kalaupun seandainya terjadi pada mereka kekurangan, terjadi pada mereka pelanggaran, maka bukan bagian dari nasihat engkau menyiarkan kesalahan-kesalahan mereka di sisi manusia.
Bahkan yang demikian ini akan memunculkan kerusakan. Akan menimbulkan kerusakan. Maka yang termasuk bentuk nasihat adalah engkau sampaikan kepada mereka sebatas kemampuanmu. Baik secara langsung, kalau tidak memiliki kesanggupan, kemampuan, maka menggunakan perantara. Kalau engkau pun tidak sanggup untuk menyampaikan baik secara langsung atau lewat perantara, fa innal wajiba an taskuta li annaka ma'dzurun. Maka yang wajib adalah engkau diam. Karena engkau diberi uzur. Adapun seorang yang berbicara tentang kondisi penguasa di sisi manusia, bahkan di hadapan musuh, di hadapan lawan, ini akan menimbulkan kerusakan, akan memunculkan keburukan, dan akan memecah belah umat. Walaisa minan nasihat, bukan bagian dari nasihat. Bahkan itu adalah bentuk hasutan terhadap penguasa.

0: ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna al-ghibah, zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang tidak ia sukai. Hadza ma'ammatin nas. Ini terkait dengan keumuman manusia. Fa kaifa biwulatil umur, lalu bagaimana dengan penguasa? Dan ini bukan bagian dari ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran sebagaimana yang mereka katakan. Mereka katakan kita ingin melakukan ingkarul mungkar, nahi mungkar. Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, hada huwal mungkaru nafsuh. Inilah justru kemungkaran itu sendiri. At-tashhir bihim fi al-majalis. Menyiarkan dan menyebarkan kesalahan-kesalahan penguasa di majlis-majlis. Maka mengingkari kemungkaran itu ada cara-caranya. Yaitu dengan kau menyampaikan kepada mereka nasihat. Dengan cara apa saja. Secara langsung. Lisan ataupun tulisan. Lewat perantara. Dan bila engkau tidak sanggup baik secara langsung. Ataupun melalui perantara. Maka Syekh mengulang kembali. Fa innaka taskut, engkau diam, li annaka ma'dzurun, karena engkau sudah mendapatkan uzur. Jangan kemudian menyebarkan aib penguasa di hadapan khalayak ramai. Ini justru akan semakin menambah kebencian, menambahkan dendam, memberi hasutan kepada rakyat terhadap penguasanya, yang dengan itu akan muncul berbagai macam mafsadah, berbagai macam kerusakan-kerusakan. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat bagi waliul amr, masih ada yang tersisa penjelasannya dari penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Namun insyaAllah ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Allah berkahi amalan kita. Allah berikan manfaat kepada kita dan Allah mudahkan kita mengamalkannya. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kajian kita yang lalu, telah kita sebutkan beberapa bentuk nasihat yang diberikan kepada pemerintah kaum muslimin dalam kandungan hadis yang ketujuh.

dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Selanjutnya kata Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu taala, وَكَذَلِكَ مِنَ النَّصِيحَةِ لِوُلَاتِ الْأُمُورِ, demikian pula termasuk nasihat untuk penguasa, untuk pemerintah. الدُّعَاءُ لَهُمْ بِالصَّلَاحِ, mendoakan kebaikan untuk pemerintah, mendoakan kebaikan untuk penguasa. Karena kebaikan penguasa maka akan menjadi kebaikan pula bagi rakyatnya, bagi umat. Adapun orang-orang yang mereka mendoakan kejelekan bagi pemerintah, karena sebagian orang dengan kejahilan yang ada pada mereka, kebodohan mereka, mereka mendoakan kejelekan bagi pemerintahnya. Maka ini bukan bagian dari nasihat. Sehingga yang wajib adalah mendoakan kebaikan dan istiqamah bagi pemerintah. Didoakan bagi mereka di khutbah-khutbah, di majelis-majelis, bahkan didoakan dalam awqatul mustajabah, pada waktu-waktu mustajab, dengan doa kebaikan. Meskipun barakallahu fikum, Syekh mengingatkan, jangan kalian memuji mereka dengan apa yang tidak ada pada mereka. Bukan itu yang dituntut. Memuji-muji, menyanjung-nyanjung pemerintah dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka. Yang dituntut adalah engkau mendoakan kebaikan, istiqamah, mendoakan hidayah. Oleh karena itu barakallahu fikum, al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, beliau adalah Imamuz Zahid, seorang imam yang zuhud, dikatakan sebagai salah satu orang salehnya dunia. Al-Fudail bin Iyad bin Mas'ud bin Bishr Abu Ali At-Tamimi thumma al-Yarbu'i Al-Khurasani Al-Marwazi. Beliau belajar fiqih kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah, dan Imam Syafi'i meriwayatkan dari beliau. Beliau seorang yang dulunya dikatakan sebagai qati'u at-tariq, seorang begal. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada beliau menjadi seorang ahli ibadah yang zuhud, menjadi seorang imam min a'immatis sunnah. Kata beliau rahimahullahu taala, "Law 'alimtu annali da'watan mustajabah la faraqtuha lis-sultan." Sekiranya aku tahu aku memiliki satu doa yang pasti di
kumpulkan, niscaya akan aku berikan doa tersebut untuk penguasa. Akan aku tujukan doa tersebut untuk penguasa, mendoakan kebaikan bagi pemerintah. Dan ini termasuk di antara fikih pemahaman beliau yang sangat dalam rahimahullahu taala. Li'anna salah al-muslimin bi salah as-sultan. Karena kebaikan bagi kaum muslimin karena sebab kebaikan penguasanya. Maka termasuk bagian dari nasihat bagi penguasa, bagi pemerintah adalah engkau mendoakan kebaikan bagi mereka. Dan sungguh kami mendengar sebagian orang-orang yang mereka mengaku berilmu, yang mereka menyatakan bahwa mendoakan kebaikan bagi pemerintah termasuk dari nifaq, termasuk dari kemunafikan. Atau dia menyatakan ungkapan ketika seorang mendoakan kebaikan bagi pemerintah, berarti mendukung kesalahan yang ada pada mereka. Mendukung kesalahan yang ada pada penguasa. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, naqulu lahu, kita katakan kepadanya, anta innama tad'u lahum bis-salahi wal istiqamah. Engkau hanya mendoakan bagi mereka kebaikan dan istiqamah. Artinya barakallahu fikum, apa yang salah? Di mana bentuk dukungan jika memang muncul kesalahan dari waliul amr, dari penguasa? Di mana bentuk dukungan atas kesalahan yang mungkin terjadi pada mereka? Tidak. Bahkan ini bagian dari upaya agar mereka terbebas dari kesalahan ketika kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kebaikan. Semoga Allah membimbing mereka, memberi petunjuk kepada mereka, cinta kepada Islam dan kaum muslimin. Sebagian mereka juga menyatakan bahwa mendoakan pemerintah, maka dia termasuk penjilat. Orang yang memang suka mencari muka di hadapan penguasa. Yang demikian ini tidak pernah datang dari bimbingan salaf. Maka kita katakan kepadanya, inna nasihata li a'immatil muslimina a'zamuha ad-du'a lahum bis-salah. Bahwa nasihat untuk pemerintah kaum muslimin yang paling besar adalah dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan sungguh telah datang bimbingan dari salaf bahwa mereka mendoakan penguasa. Bahkan telah datang nas-nas dari mereka bahwa penguasa didoakan di khutbah-khutbah Jumat dan di hari raya-hari raya. Wa hadha amrun ma'rufun 'inda al-ummah. Dan disebutkan barakallahu fikum bahwa
Orang pertama yang mendoakan penguasa dengan kebaikan di atas mimbar adalah Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagian pula menyebutkan bahwa orang pertama yang mendoakan di atas mimbar untuk khalifah adalah Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mendoakan Ali radhiyallahu ta'ala anhu dalam khutbah beliau. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini ma'ruf 'indal ummah wa la yunkiruhu illa jahilun. Dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali seorang yang jahil atau seorang yang di dalam hatinya ada kedengkian dan dendam. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, qala wa ammatihim, dan keumuman kaum muslimin. Nasihat yang diberikan kepada keumuman muslimin adalah dengan cara bersikap jujur kepada mereka dalam muamalah. Sikap jujur dalam bermuamalah, apapun bentuknya dari muamalah. Adapun seorang yang menipu kaum muslimin di dalam jual beli, di dalam muamalah, maka sungguh dia telah berkhianat kepada mereka dan bukan seorang yang memberi nasihat. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man ghashshana falaysa minna. Siapa yang menipu kami maka bukan bagian dari kami. Demikian pula, termasuk bentuk nasihat untuk ammatul muslimin, keumuman muslimin, adalah menyeru mereka kepada jalan Allah, mendakwahi mereka kepada jalan Allah. Mendakwahi mereka untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada mereka, dan menjelaskan perkara-perkara yang tidak mereka ketahui dalam urusan agama. Ini nasihat untuk saudara kita muslimin, dan itu sumbangsih terbesar membimbing mereka kepada kebaikan, kepada hidayah, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada akhlak yang baik. Termasuk pula bagian dari nasihat untuk kaum muslimin, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Dengan cara-cara yang syar'i. Adapun bila kemungkaran dan kesalahan ditinggalkan tanpa dilakukan pengobatan, tanpa dilakukan perbaikan, tanpa
melakukan pembenahan, maka ini termasuk bagian dari penipuan. Akan tetapi, seseorang menunaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan kemampuannya, sesuai dengan batas kemampuannya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbih, wa dzalika adhaful iman. Hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Bila dia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Maka fa anta tunkiru al-munkara bihasabi istita'atika. Engkau mengingkari kemungkaran sesuai dengan batas kemampuan dan kesanggupanmu. Bila engkau seorang yang memiliki kekuasaan, engkau ingkari dengan tanganmu, engkau cegah dengan tanganmu. Bila engkau bukan orang yang memiliki kekuasaan, maka engkau ingkari dengan lisanmu, dengan menjelaskan, dengan dakwah. Dan bila engkau tidak sanggup pula dengan itu, maka dengan hatimu, ingkari dengan hatimu, dan watabta'idu an ahlihi, menjauh, meninggalkan pelaku-pelaku kemungkaran. Jangan berdiam diri di situ. Lama-lama bisa jadi hati tidak akan bisa lagi mengingkarinya. Atau bisa jadi lambat laun malah akan terpengaruh dan terbawa oleh kemungkaran yang terjadi di sekitarnya. Ketika tidak mau menjauh dan meninggalkan pelaku-pelaku maksiat dan kemungkaran. Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala katakan, wa in kunta la taqdiru ala dhalika, bila engkau tidak sanggup, tungkiruhu biqalbika, engkau ingkari dengan hatimu, wa tabta'idu an ahlihi, dan engkau menjauh dari pelakunya, wa an amakinil munkar, dan dari tempat-tempat kemungkaran, wa tanju binafsika alal aqal, minimalnya engkau selamatkan dirimu. Itu minimalnya. Bila kita tidak sanggup untuk menyelamatkan orang lain, minimalnya selamatkanlah diri kita. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula termasuk nasihat bagi kaum muslimin, engkau menunjukkan atau menunjuki saudaramu, engkau memberikan bimbingan kepadanya ketika dia bermusyawarah denganmu. Ketika ia meminta nasihat kepadamu, engkau tunjukkan dia kepada bimbingan yang baik. Engkau nasihati dia dengan nasihat yang baik. Misalnya, dia meminta nasihat kepadamu bahwa dia ingin menikah. Bimbing dia kepada jalan yang baik, kepada cara yang baik. Atau dia ingin menikahkan, minta bimbingan. Baik, barakallahu fikum, terkait dengan prosesinya, atau mungkin dia minta bimbingan terkait dengan calon suami.
atau calon istri, bagi anaknya. Atau tentang siapa yang akan dia jadikan sebagai teman safar. Atau ketika akan menyerahkan sebuah tugas kepada seseorang, minta nasihat masukan dari kita. Maka yang wajib bagimu adalah engkau menyampaikan kepadanya apa yang kau ketahui tentang orang yang dia ingin bimbingan tentangnya, sebelum menyerahkan kepadanya sebuah tanggung jawab, sebelum memasrahkan kepada orang itu anak perempuannya akan dijadikan istri oleh seseorang. Demikian pula yang lainnya. Engkau jelaskan apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Jangan mencari muka. Artinya barakallahu fikum, hendaknya seseorang ketika memberikan masukan kepada saudaranya, ada saudaranya meminta pertimbangan kepadanya, maka sampaikan kepada dia sebuah masukan yang kita anggap masukan itu untuk diri kita. Apa yang kita pandang sebagai solusi terbaik, maka itu yang diberikan kepadanya. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Wa man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna ar-rusyda fi ghairihi faqad khanahu." Barang siapa yang mengisyaratkan untuk saudaranya sebuah perkara, menunjukkan kepada saudaranya sebuah perkara yang ia tahu bahwa bimbingan yang benar adalah yang lain, bukan yang itu, maka sungguh dia telah berkhianat kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, dan Al-Baihaqi dalam Al-Kubra, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini barakallahu fikum, kata Syekh, wa laysa hadha min al-ghibah, itu bukan bagian dari ghibah, bal hadha min an-nasihah, bahkan termasuk nasihat. Adapun bila engkau tidak menjelaskan kepadanya apa yang semestinya harus dijelaskan, berarti engkau telah melakukan al-ghish. Engkau telah menipunya. Maka hadis ini barakallahu fikum termasuk bagian dari jawami'ul kalim, ucapan-ucapan yang ringkas namun syarat dengan fawaid yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka agama ini seluruhnya adalah nasihat. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Falladhi laysa indahu nasihatun abadan laysa indahu din. Subhanallah. Orang yang tidak pernah memberi nasihat, maka tidak ada padanya agama.
Kalau dia memiliki nasihat sedikit, berarti agamanya juga sedikit. Agama itu akan semakin sempurna dan berkurang, bahkan bisa hilang sesuai dengan ada dan tidaknya atau kurangnya nasihat yang ia berikan. Dengan rincian-rincian nasihat yang sudah kita sampaikan, nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemerintah kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Ikhwan fi din a'azzakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang ke-8. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله رواه البخاري ومسلم. Dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Bila mereka telah melakukan hal itu, maka terjaga dariku darah dan harta-harta mereka kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka di sisi Allah. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Dijelaskan fadilatul syaikh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Rasulullah, umirtu, aku diperintah, ai amarani Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahku. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan beliau sebagai seorang muballir, sebagai seorang penyampai apa yang Allah sampaikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula semua para nabi dan rasul. Mereka hanya menjadi penyampai apa yang datang dari Allah. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, apa yang Allah larang, itu yang mereka sampaikan. Sehingga mereka para anbiya wal mursalin adalah al-wasithah, sebagai perantara, sebagai penghubung antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya di dalam menyampaikan ar-risalah, di dalam menyampaikan risalah. Kemudian kata beliau hafizahullahu ta'ala, qauluhu an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, yaitu orang-orang kafir. Aku diperintah untuk memerangi orang-orang kafir. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Hingga mereka mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mereka menegakkan salat serta menunaikan zakat. Yakni sampai mereka masuk Islam. Karena Islam itulah agama yang Allah pilih untuk hambanya. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah selainnya. Tidak ada agama yang diridai di sisi Allah selain Islam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima darinya. Allah menyebutkan lan yuqbala, tidak akan pernah diterima. Sehingga tidak ada agama selain Islam. Agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau agama yang dibawa para anbiya wal mursalin, secara mutlak, secara umum, agama para anbiya sebelumnya juga adalah agama Islam. Adapun dalam bentuk khusus adalah agama yang datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabi kita shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masih tersisa penjelasan dari hadis ini dan cukup banyak penjelasan beliau. Hafizahullah ta'ala, biiznillahi ta'ala, akan kita jelaskan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah berkahi setiap amalan kita. Dan Allah berikan taufik untuk bisa mengamalkannya dan istiqamah di atas agama ini. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fin nar. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap amalan kita, termasuk upaya kita untuk terus tak berhenti dan tak bosan-bosannya untuk tafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama. Karena sungguh ketika Allah Azza wa Jalla mengaruniakan dan menganugerahkan kepada kita
kefaqihan, kefahaman tentang urusan agama, maka itu adalah tanda besar bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia tentang agamanya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita akan melanjutkan penjelasan hadis yang ke-8 dari Ahadits Arba'in An-Nawawiyah. Selanjutnya kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, "Wal Islamu lahu arkan." Islam memiliki rukun-rukun, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajju baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila. Ini 5 rukun Islam. Meskipun barakallahu fikum yang disebutkan dalam hadis yang ke-8 ini adalah sampai rukun yang ketiga, di mana Rasulullah menyatakan, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah." Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, bila mereka telah melakukannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga dan terpelihara dariku darah dan harta-harta mereka. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam yang dibenarkan di dalam Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab mereka di sisi Allah. Kata Syekh rahimahullah taala, wa ar-ruknul awwalu, rukun yang pertama adalah asy-syahadatan. Syahadatu an la ilaha illallah dan syahadah anna Muhammadan Rasulullah. 2 syahadat ini adalah sebagai asas, sebagai dasar, sebagai pondasi. Maka kalimat la ilaha illallah menafikan, meniadakan semua bentuk kesyirikan kepada Allah. Dan menuntut agar setiap hamba mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Adapun syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, maka ia menafikan dan meniadakan segala bentuk bid'ah dan perkara-perkara baru di dalam agama. Melakukan amalan berdasarkan bimbingan sunnah yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dengan itu barakallahu fikum akan terwujud pada diri seseorang ad-dukhul fil Islam. Ia telah dianggap sebagai muslim ketika ia mengucapkan 2 kalimat
syahadah. Qala wa yuqimus salah, dan mereka menegakkan salat. Kata Syekh hafizahullahu taala, maka tidak cukup seseorang sekadar mengucapkan syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, bahkan menjadi keharusan dan kemestian ia mengamalkan tuntutan dari asyhadatain, mengamalkan tuntutan dari dua kalimat syahadah. Maka di antara atau bahkan amalan yang paling besar adalah as-salah. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat lima waktu yang difardukan. Salat lima waktu yang diwajibkan. Maka seseorang menunaikannya sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla perintahkan pada waktu-waktunya, dilakukan bersama jamaah kaum muslimin, ditunaikan secara berjamaah dengan khusyuk, dengan khudu', dengan tuma'ninah, inilah bentuk dan gambaran iqamatus shalah. Seorang hamba menunaikan ibadah salat sebagaimana yang Allah perintahkan. Menjaga waktu-waktunya. Ditunaikan dengan berjamaah bersama muslimin. Dilakukan dengan penuh kekhusyuan, kekhudu'an, dan tuma'ninah. Bukan yang dimaukan dan dimaksudkan dari ibadah salat sekedar ruku, sujud tanpa ada khusyuk, tanpa ada tuma'ninah. Atau dia menunaikan salat sebatas kemauannya dan hawa nafsunya. Kapan dia mau untuk salat, dia salat. Bagaimana cara yang dia inginkan untuk salat, maka ia lakukan. Maka bukan demikian yang dituntut oleh Allah Azza wa Jal. Berapa banyak, kata Syekh hafizahullah ta'ala, orang yang menunaikan salat tetapi dia tidak menegakkan salat. Dia bermain-main dalam salatnya atau bermain-main dengan salatnya. Maka salat itu tidak berguna dan tidak bermanfaat baginya. Maka yang menjadi poros terhadap iqamatus shalah atau iqamus shalah adalah menunaikan salat itu sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Salat merupakan rukun yang kedua dari rukun Islam ba'da syahadatain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat itu barakallahu fikum menggabungkan semua bentuk kebaikan.
dia adalah pangkal ibadah badaniyah. Bahkan dialah pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menukilkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan al-Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an bainal 'abdi wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Batas seorang hamba dengan kekufuran dan kesyirikan atau pembeda seorang hamba dengan kekufuran dan kesyirikan adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Maka beliau hafizahullah ta'ala sebutkan, فَالَّذِي لَا يُصَلِّ وَإِنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ لَيْسَ بِمُسْلِمِينَ حَتَّى يُصَلِّيَ. Orang yang tidak salat, meskipun dia bersaksi an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, bukan seorang muslim sampai dia salat. Meskipun dalam bab ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan salat, apakah dia kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam ataukah dia fasik terjatuh dalam dosa besar. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan Syekh termasuk di antara ulama yang berpandangan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Dan banyak para ulama kita yang lainnya yang condong kepada pendapat fasik. Semoga Allah merahmati dan menjaga mereka semuanya. Kemudian kata Syekh, wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Karena zakat adalah qarinnya salat. Pendampingnya salat, teman sejawatnya salat. Fi kitabillah. Di dalam kitabullah. فَلَا تُذْكَرُ الصَّلَاةُ غَالِبًا إِلَّا وَتُذْكَرُ مَعَهَا الزَّكَاةُ. Maka tidaklah disebutkan tentang sholat mayoritasnya kecuali disebutkan pula bersamanya penyebutan zakat. Sholat adalah ibadatun badaniyah, ibadah dari sisi badan. Dan zakat adalah ibadatun maliyah, ibadah dari sisi harta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat ke-19, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Dan pada harta-harta mereka, harta orang-orang kaya, ada hak bagi miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Maka zakat itu adalah hak, kewajiban. Pada harta seorang muslim, menjadi hak bagi orang miskin yang meminta ataupun tidak meminta. Dia bukan ibadah tatawu, atau dia pula bukan sekedar sumbangan sukarela. Bahkan ia adalah ruknun min arkanil Islam. Termasuk rukun dari rukun-rukun Islam.
Kemudian kata Asy-Syaikh hafizahullahu taala, qauluhu hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dan mereka menunaikan salat serta mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, ma'a baqiyyati arkanil Islam, bersama dengan yang lainnya dari rukun-rukun Islam, wa ada'il wajibat, dan menunaikan kewajiban-kewajiban, wa tarkil muharramat, dan meninggalkan perkara-perkara haram. Walakin hadhihi salatu hiyal asasat, namun tiga ini merupakan asasnya. Maka dua kalimat syahadah adalah dasar tauhid, sementara salat adalah dasar amalan badaniyah, dan zakat adalah asas amalan maliyah dari sisi harta. Kemudian ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Bila mereka telah melakukannya, maka terjaga, terpelihara dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Maka Syekh menyebutkan, ini menunjukkan bahwa jihad di dalam Islam adalah untuk tujuan itu. Untuk tujuan agar agama seluruhnya hanya untuk Allah. Ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditegakkan salat, ditunaikan zakat. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah At-Taubah ayat kelima, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Dan bila mereka bertaubat dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Biarkan perjalanan mereka. Dalam ayat yang ke-11 pada surah At-Taubah, Allah juga menyebutkan, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Apabila mereka bertaubat dan mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, maka mereka adalah ikhwanukum fid din, saudara-saudara kalian dalam agama. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ دِمَاءَهُمْ وَلَا يَجُوزُ قِتَالُهُمْ. Bila mereka melakukannya, mereka menegakkan salat, mereka menunaikan salat, maka Allah haramkan darah-darah mereka dan tidak boleh memerangi mereka. Maka ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, asamu minni jima'ahum, terjaga, terpelihara dariku darah-darah mereka, padanya terdapat dalil tentang haramnya memerangi kaum muslimin. Karena seorang muslim itu darahnya terlindungi. Tidak boleh menumpahkan darahnya tanpa alasan yang benar.
Dan harta-harta mereka juga demikian terjaga, terlindungi. Berdasarkan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, la yahillu malu mri'in illa bitibin min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim, atau tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan dari dirinya. Ia memberi dengan

kecuali dengan kerelaan dari dirinya. Ia memberi dengan sukarela. Maka harta seorang muslim sama dengan darahnya, haram. Demikian pula kehormatannya, haram. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dan wasiat ini barakallahu fikum berulang-ulang dalam sekian kesempatan pada hajjatul wada. Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan wasiat dan pesan-pesan terakhir ini. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian. Terjaga, terlindungi, terpelihara, terhormat. Maka tidak boleh harta seorang muslim dicuri atau diambil dengan cara yang tidak benar kecuali dengan kerelaan dirinya. Kecuali kata Syekh Hafidhahullah, illa idza imtana'a min ada'i haqqin 'alaihi. Dia menolak untuk menunaikan hak yang mestinya ia tunaikan. Seperti apa? Kazakah, seperti zakat. Atau kewajiban membayar hutang yang harus ia bayarkan. Maka dia diilzam, diharuskan, dipaksa, dituntut untuk menunaikan hak yang harus dia tunaikan. Maka kata Syekh Hafidhahullah Ta'ala, qawluhu asamu minni dima'ahum wa amwalahum, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, terjaga dariku darah-darah dan harta-harta mereka, hadha fihi dalilun ala hurmati damil muslim wa malihi. Padanya terdapat dalil tentang haramnya darah seorang muslim dan hartanya, kehormatan darah dan hartanya. Wa fihi dalilun ala anna al-qitala fil islami innama huwa li'i'la'i kalimatillah. Dan juga terdapat dalil bahwa perang di dalam Islam hanya untuk tujuan untuk meninggikan kalimat Allah dan menyebarkan Islam. Itu tujuan dari al-jihad fi sabilillah. Bukan tujuan dari jihad fi sabilillah untuk berpuasa terhadap para raja atau mengambil dan merampas harta-harta manusia atau menjadi pemimpin atas manusia. Lah. Tidak demikian. Tetapi tujuan dari itu semua adalah untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua, hikmah di balik itu semua adalah untuk kemaslahatan manusia dan sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang bagi mereka. Bagaimana bentuk rahmat dan kasih sayangnya? InsyaAllah ta'ala akan kita terangkan dalam kesempatan berikutnya. Biiznillahi ta'ala wa jazakumullahu khairan. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب

Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ikhwan fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan penjelasan hadis yang ke-8 dari hadis ahadits arba'inin nawawiyah. Selanjutnya kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, qauluhu 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Hadza fihi dalilun ala hurmati damil muslim wa malihi. Di sini terdapat dalil tentang kehormatan darah dan harta seorang muslim. Wa fihi dalilun ala anna al-qitala fil islami innama huwa li'i'la'i kalimatillah. Dan padanya pula terdapat dalil bahwa peperangan di dalam Islam tujuannya tiada lain kecuali untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala serta menyebarkan Islam. Inilah tujuan dari al-jihad fi sabilillah. Bukanlah tujuan dari al-jihad fi sabilillah untuk berkuasa terhadap para raja atau merampas harta-harta mereka atau menjadi pemimpin bagi manusia.
La. Tetapi tujuan dari disyariatkan dan ditegakkannya al-jihad fi sabilillah adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula barakallahu fikum demi kemaslahatan manusia itu sendiri dan rahmat terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka berbuat serampangan

0: Allah tidak membiarkan mereka demikian. Berbuat perkara yang sia-sia, bahkan membahayakan mereka. Lalu di hari kiamat, ia masuk ke dalam neraka. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyayanginya dan menunjukkan kepadanya jalan yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya. Dan Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk dijadikan sebagai pedoman dan pegangan hidup, yang itu semua untuk kemaslahatan manusia. Maka bukanlah maksud dari al-jihad fi sabilillah untuk menyiksa orang-orang kafir. Tetapi tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah untuk memasukkan orang-orang yang Allah kehendaki kepada Islam. Memasukkan mereka ke dalam Islam. Dan mengeluarkan mereka dari kekufuran. Serta mencegah keburukan dari orang-orang yang enggan untuk masuk dan memeluk Islam. Karena orang-orang kafir, apabila tidak ditegakkan hujjah atau ditegakkan jihad kepada mereka, niscaya mereka akan menyebarkan kekufuran dan menghalangi serta mencegah manusia untuk masuk ke dalam Islam. Maka hakikatnya jihad yang dilakukan adalah perang untuk melakukan dan memunculkan kebaikan dan perbaikan, bukan perang yang memunculkan dan melahirkan kerusakan. Sebagaimana peperangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yang mereka berkuasa terhadap manusia dalam rangka membinasakan dan menghancurkan umat manusia dan membuat kerusakan di muka bumi dan menyebarkan serta menanamkan kekufuran mereka. Fa ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka perang dan jihad di dalam Islam disyariatkan untuk sebuah tujuan yang tinggi dan maksud yang mulia, dan sebagai rahmat kasih sayang bagi umat manusia. Adapun perang di sisi orang-orang kafir, maka itu demi kemaslahatan para pelaku kezaliman. Orang-orang yang suka bertindak brutal. Oleh karena itu, telah datang hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ajiba rabbuna min qawmin yuqaduna ilal jannati bisalasil. Ajiba rabbuka min qawmin yuqaduna ilal jannati bisalasil. Rabbmu merasa takjub terhadap satu kaum yang mereka ditarik, diseret menuju jannah dengan rantai. Maknanya adalah orang-orang kafir yang mereka diperangi, kemudian mereka ditawan, lalu mereka masuk Islam. Dan mereka pun masuk ke dalam Al-Jannah. Dalam gambaran yang sebelumnya mereka diperangi, menjadi tawanan, ditarik, dirantai, dibelenggu. Tapi dengan itu menjadi sebab kebaikan bagi dia. Tersampaikan kepadanya ayat-ayat Allah. Dikenalkan kepadanya keindahan Islam. Lalu ia pun masuk Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam jannah. Sehingga barakallahu fikum. Menunjukkan bahwa perang di dalam Islam demi sebuah tujuan yang tinggi dan cita-cita mulia. Dan ini demi kemaslahatan umat manusia, bukan dalam rangka menimpakan kemudaratan kepada mereka. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, hadza huwal farqu bainal qitali fil Islam wal qitali fi ghairil Islam. Inilah perbedaan antara perang di dalam Islam dengan perang pada selain Islam. Kemudian ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, illa bihaqqil Islam. Terkait dengan kalimat sebelumnya yang tadi kita bahas, bahwa ketika mereka telah melakukan hal itu, yakni bersyahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُ مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ, kecuali dengan hak Islam. Ya'ni kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, ya'ni man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa innahu qad usima damuhu wa maluhu fala yajuzu al-i'tida'u alayhi. Siapa yang bersaksi an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, maka sungguh telah terjaga darah dan hartanya, tidak boleh melakukan tindak kezaliman dan melampaui batas kepadanya. Kecuali apabila dia melanggar salah satu dari hak-hak Islam. Seperti dia melakukan satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Maka apabila dia melakukan satu pembatal dari pembatal-pembatal Islam, halal damuhu, maka darahnya pun halal. Wa wajaba qatluhu, dan wajib untuk memeranginya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, an-nafsu bin nafsi, wa thayyibu az-zani, wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ah. tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Jiwa dengan jiwa. Yakni nyawa dibalas dengan nyawa. Ia membunuh satu jiwa, maka ditegakkan al-qisas kepadanya. As-sayyibuz zani, seorang yang telah menikah kemudian berzina, maka dia dirajam. Wattariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ah, dan orang yang meninggalkan agamanya dan melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka bila seseorang telah melakukan satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, maka dia dimintai taubat. Dia dimintai taubat. Kalau dia bertaubat, maka itu yang diharapkan. Namun jika tidak, maka wajib untuk membunuhnya, memeranginya. Dan tentunya ini dilakukan dan ditegakkan oleh waliul amr, bukan dikembalikan kepada setiap pribadi. Karena dia telah mengenal bahwa Islam itu agama yang hak, dan dia masuk ke dalam Islam bersaksi bahwa dia agama yang benar, lalu kemudian ia meninggalkannya setelah ia mengetahuinya. Dan setelah ia mempersaksikan bahwa Islam adalah agama yang hak, maka tidak boleh bermain-main dengan agama. Tidak boleh mempermainkan agama. Islam datang untuk menjaga lima perkara daruri. Dan yang pertama dari lima perkara darurat yang harus dijaga adalah hifzuddin, untuk menjaga agama. Islam benar-benar menjaga keselamatan agama, di mana tidak boleh bagi seorang pun untuk menjadikan agama sebagai bahan permainan bagi orang-orang yang murtad. Bahkan agama itu harus dijaga. Maka bila mereka menghalangi dan mencegah serta melanggar salah satu hak dari hak-hak Islam, maka mereka diperangi halal darahnya sampai mereka bertaubat. Oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah memerangi dua kelompok dari manusia. Telah memerangi dua kelompok dari manusia. Yang pertama adalah al-murtadun, orang-orang yang murtad. Dan orang yang mengklaim an-nubuwah, mengaku kenabian, seperti Musailamah, yaitu Musailamah bin Thumamah bin Kabir al-Hanafi, yang dia diberi gelar dengan Rahman al-Yamamah, Allah memberi cap padanya dengan al-kadzib, dengan kedustaan. Maka tidaklah disebut nama Musailamah kecuali disertakan bersamanya al-kadzab. Musailamah al-kadzab, sang pendusta. Ia telah mengaku, mengklaim kenabian, murtad dari Islam. Kemudian ia dibunuh oleh Wahsy, pembunuh Hamzah, dengan tombaknya. Di mana Wahsy menombaknya kemudian keluar dari sisi badan yang lainnya, yaitu pada perang melawan orang-orang yang murtad di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana pula nama yang lain yang mengklaim an-nubuwah dan murtad adalah Al-Aswadul Ansi, Al-Kadzdzab. Ia keluar di Sana'a di Yaman, mengklaim kenabian di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Abhalah bin Ka'ab, dan ia disebut dengan Zu al-Khimar, orang berkerudung, karena dia menutup wajahnya. Ini jenis yang pertama dari dua golongan atau dua kelompok yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dan yang kedua adalah alladzina mana'u az-zakah, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu memerangi mereka sampai mereka membayar zakat. Dan beliau berdalil dengan hadis ini. Tatkala para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in menyatakan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu, nuqatiluhum wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yusallun, apakah kita akan memerangi mereka padahal mereka telah mengucapkan syahadah an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan mereka menegakkan salat, mereka menunaikan salat. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala illa bihaqqil islam, kecuali dengan hak Islam. Wa inna az-zakata min haqqiha, dan zakat termasuk dari haknya. Wallahi law mana'uni iqalan yu'addunahu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum alaih, demi Allah, kalau seandainya mereka mencegah dariku satu iqal, mereka tidak membayarnya kepadaku yang pernah mereka tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan aku perangi mereka atasnya. Dan barang siapa yang mencegah zakat dari hartanya, tidak mau membayar zakat dalam kondisi dia menentang kewajibannya, maka ini kafir dan murtad dari Islam berdasarkan ijma'. Tetapi apabila dia tidak mau membayar zakat karena bakhil karena kikir. Namun dia tetap mengakui kewajiban zakat, maka diambil darinya dengan cara paksa. Dengan cara paksa. Kata Syekh Hafizullah. Dan kalau dia seorang yang memiliki kekuatan, punya senjata, maka dia diperangi. Karena zakat itu adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dia tidak mau menunaikannya, maka dia pun diperangi atasnya. Maka inilah makna ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa bihaqqil Islam. Kemudian kata Syekh, ثم قال صلى الله عليه وسلم, kemudian Rasulullah mengatakan, وحسابهم على الله تعالى, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. هذا معناه أننا نقبل ظاهرهم. Ini maknanya adalah bahwa kita menerima sebatas zahir mereka. Faman adhara al-islama qabilna minhu ma lam yahsul minhu naqidun min nawaqid al-islam. Siapa yang menampakkan keislaman, kita terima darinya. Selama tidak muncul darinya salah satu pembatal dari pembatal-pembatal Islam. Adapun batinnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya. Hanya Allah yang Maha tahu apa yang ada dalam batinnya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima keislaman kaum munafikin tatkala mereka menyampaikan keislamannya. Mereka tunduk secara zahir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberlakukan atas mereka hukum-hukum yang diterapkan bagi kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerapkan dan memberlakukan bagi mereka hukum-hukum yang diberlakukan bagi kaum muslimin. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kata Syekh Hafizahullah taala, fa nahnu nahkumu 'ala adh-dhahir. Kita sebatas menghukumi apa yang zahir, apa yang nampak. Wala na'lamu ma fi al-bawatin, dan kita tidak tahu apa yang ada di dalam batin, yang ada di dalam jiwa, dalam dada. Urusan ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hisab mereka diserahkan kepada Allah Jalla fi'ula. Maka barang siapa yang dia sebagai seorang muslim zahir dan batin, maka dia akan menjadi ahlul jannah biiznillah. Dan dia sebagai seorang muslim di dunia dan di akhirat. Namun barang siapa yang sekedar zahirnya saja muslim, fa innahu min ahlin nar, maka dia termasuk dari ahlun nar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya kaum munafikin mereka berada di keraknya neraka. Dan engkau tidak akan pernah menjumpai atau mendapati seorang penolong pun bagi mereka. Allah bahkan barakallahu fikum menjadikan tempat mereka fi darqil asfali minan nar. Orang-orang yang hanya zahirnya menampakkan keislaman. Wa yubtinuna al-kufur, dan mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Akan tetapi tidak ada yang mengetahui tentang nifaq yang ada di dalam hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak menghukumi kecuali sebatas apa yang nampak pada kita. Maka faman azharal khaira hakamna annahu min ahlil khair. Siapa yang menampakkan kebaikan, maka kita menghukumi bahwa dia termasuk dari ahlul khair. Waman azhara asyarra, dan siapa yang menampakkan kejelekan, hakamna annahu min ahli syarr, maka kita menghukumi bahwa dia termasuk dari orang yang jelek. Binaan ala zahir, dibangun di atas penilaian secara zahir. Wa hisabuhum ala Allahi azza wa jalla, dan hisab mereka dikembalikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki dan memperbagus zahir dan batin kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik dan pertolongannya untuk senantiasa kokoh di atas kebaikan zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan. Fa insyaallah ta'ala dalam kesempatan mendatang, semoga Allah mudahkan, kita akan beranjak pada hadis yang ke-9 biiznillahi ta'ala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
0: wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, kita akan beranjak pada hadis yang ke-9 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr yuhadithu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمْ. Dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr menceritakan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang maka jauhilah, tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakan dengan segenap kemampuan kalian. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah mereka banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Diriwayatkan al-Imamul Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini dijelaskan al-Imam Shalih ibn Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a. Hadis ini memberi gambaran yang jelas atau memberi gambaran tentang jalan yang jelas yang harus ditempuh dan dijalani oleh seorang muslim. Dan sebab hadis ini sebagaimana datang di dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, innallaha kataba alaikumul hajj fahujju. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan atas kalian kewajiban ibadah haji, maka berhajilah. Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka berhajilah. Lalu salah satu hadirin bangkit dan menyatakan, ya Rasulullah, akullu amin, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam diam. Kemudian Rasulullah mengulang kembali, ayyuhan nas,
1: Innallaha kataba 'alaikumul hajja fahujju. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka berhajilah. Sahabat tersebut bertanya kembali, sampai 3 kali. Yang kemudian pada kali yang ketiga Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Kalau seandainya aku katakan iya, yakni setiap tahun, niscaya akan diwajibkan setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup. Karena barakallahu fikum, ibadah haji membutuhkan safar, membutuhkan kepada biaya, membutuhkan kepada kekuatan badan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mewajibkannya kecuali 1 kali dalam seumur hidup. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Zaruni ma taraktukum." Ya'ni la tas'aluni an asya'a lam tu'maru biha. Jangan kalian bertanya kepadaku tentang perkara-perkara yang tidak diperintahkan. Apa yang diperintahkan kepada kalian, tunaikan, laksanakan. Dan apa yang dilarang atas kalian, maka tinggalkan, jauhi. Adapun kalian bertanya-tanya tentang perkara yang tidak diperintahkan, maka itu tidak sepantasnya atas kalian. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan kalimat ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka tunaikan, laksanakan dengan batas kemampuan kalian. Wa hadza min rahmatillahi azza wa jalla. Ini termasuk dari rahmat Allah. Di mana seseorang melaksanakan perintah-perintah dengan batas kesanggupan dan kemampuannya. Dan apa yang di luar batas kesanggupannya, maka gugur darinya. Apa yang ia tidak mampu melaksanakannya, maka gugur kewajiban itu darinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semampu kalian. Dalam surah At-Taghabun ayat 16. Demikian pula Allah Jalla wa'ala menerangkan, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak membebani pada satu jiwa kecuali dengan batas kemampuannya. Maka apa yang disanggupi dan dimampui oleh seseorang dari kewajiban agama, maka ia menunaikannya. Adapun yang tidak sanggup untuk ia kerjakan, maka gugur darinya, hatta yazula uzruhu, sampai hilang uzurnya. Dan ini termasuk dari kemudahan syariat Islam. Dan syariat Islam mengangkat al-haraj,
0: keberatan dan kesulitan dari manusia. Sebagaimana pula barakallahu fikum, Nabiuna alaihi afdalus salatu wassalam menjelaskan di dalam hadis-hadis yang lainnya, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Rasulullah juga mengatakan, bu'ithu bil hanifiyati samha, aku diutus membawa agama yang hanif, yang lurus, yang suci, yang tauhid, dan penuh dengan kemudahan, keringanan. Kemudian ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, dan apa yang aku larang atas kalian maka jauhi, tinggalkan. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, adapun larangan maka seluruhnya ditinggalkan, seluruhnya dijauhi, karena meninggalkan itu lebih mudah dibandingkan mengerjakan sesuatu. Perbuatan dilaksanakan sesuai dengan batas kemampuan. Adapun meninggalkan, maka tidak ada seorang pun yang sulit untuk meninggalkan. Karena meninggalkan itu lebih mudah. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di sini, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Walam yakul istanibu mastata'tum. Nabi tidak mengatakan tinggalkan semampu kalian. Tetapi beliau mengatakan fastanibu. Kullu wahidin yastati'u an yatruka al-manhiyah. Setiap orang sanggup untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang. Kecuali dalam kondisi darurah. Seseorang terpaksa harus melakukan sesuatu yang terlarang. Maka dia melakukannya min babi rukhsah, sebagai bentuk keringanan. Seperti seseorang terpaksa harus makan bangkai dalam rangka menyelamatkan nyawanya. Sebatas kondisi darurat. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan peringatan dari banyak bertanya-tanya yang tidak dibutuhkan dalam urusan agama.

Dan beliau memberikan permisalan dengan umat-umat terdahulu. Karena fa innahu idza kasarat al-as'ilatu fa innahu hina idzin yahsulu al-haraj wadh-dhayq 'ala an-nas. Maka di saat itu akan muncul kesulitan dan kesempitan atas manusia. Akhirnya tindakan dan perilaku banyak bertanya-tanya akan mengantarkan dia meninggalkan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubdalakum. Afallahu anha. Wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya-tanya tentang perkara-perkara yang bila diterangkan kepada kalian maka menyusahkan kalian. Dan bila kalian bertanya kepadanya ketika Al-Quran diturunkan maka akan diterangkan. Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan atasnya dan Allah Zat yang maha pengampun lagi maha lembut. Maka sikap memberat-beratkan diri dalam bertanya, banyak bertanya-tanya, ini pada akhirnya akan mengantarkan dia meninggalkan sehingga barakallahu fikum kata Syekh hafizahullahu taala, ma umirta bihi fa'ti minhu ma tastati'u. Apa yang diperintahkan kepadamu tunaikan dengan kesanggupanmu. Wa ma nuhita anhu fastanibuhu. Yang dilarang maka tinggalkan jauhi. Wa ma 'alaika illa al-ittiba' faqat. Tidak ada kewajiban atasmu kecuali sekedar ittiba' saja. Jangan engkau mendatangkan perkara-perkara dari sisimu atau engkau mewajibkan perkara-perkara dari dirimu sendiri. Ini berarti termasuk bentuk kelancangan kepada Allahu Jalla wa'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadaillahi wa rasulih. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan, hafizahullahu ta'ala, dari penjelasan hadis yang ke-9. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-10. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'amalu saliha inni bima ta'amaluna alim.
وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك أو يستجاب له رواه مسلم.

يستجاب لذلك أو يستجاب له رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Faqala, Allah mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa amalu saliha inni bima ta'amaluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal salihlah. Sesungguhnya aku maha tahu apa yang kalian perbuat. Dan Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan seorang lelaki yang melakukan safar panjang. Rambutnya kusut, kakinya berdebu. Ia menengadahkan tangannya ke langit sembari mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Sementara makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan ia diberi gizi dengan yang haram, bagaimana akan dikabulkan untuknya doanya? Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Di dalam hadis ini terdapat pensifatan bahwa Allah Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha baik. Tayyib, kata Syekh, bima'na annahu munazzahun anin naqais wal uyub. Allah disucikan dari berbagai macam bentuk kekurangan dan aib. Allah disucikan dari semua kekurangan dan aib. Allah zat yang maha sempurna. Allah sempurna pada zatnya, sempurna pada nama dan sifat-sifatnya, sempurna pada perintah dan larangannya dari semua sisi. Allah tidak ditimpa dan disusupi oleh kekurangan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima baik itu perbuatan ataupun ucapan ataupun tujuan-tujuan, keinginan-keinginan dalam hati kecuali yang baik-baik. Kecuali yang baik-baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sesuatu yang buruk dari ucapan, dari perbuatan, dari niatan. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Sebagaimana misalnya Allah menyebutkan dalam surah Fatir ayat yang ke-10, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala naik ucapan-ucapan yang baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali ucapan yang baik dan amalan yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sedekah kecuali yang bersumber dari usaha yang baik. Adapun yang jelek, maka Allah tidak menerimanya.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 267, وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. Jangan kalian memilih yang buruk, yang jelek dari apa yang kalian infakkan. Dia khabis, jelek pada zatnya, seperti bangkai, khamar, daging babi, atau jelek pada usahanya, seperti riba, penipuan, perjudian, dan yang lainnya. Dari sogoan, riswah. Maka sesuatu yang buruk itu, baik buruk pada zatnya atau buruk pada usahanya dan cara mendapatkannya, maka ketika seseorang bersedekah dengan sesuatu yang berasal dari yang buruk, maka Allah Azza wa Jalla tidak menerimanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan kecuali yang baik. Dengan pengertian an yakuna khalisan liwajhillahi azza wa jalla, hendaklah amalan itu ikhlas, semata-mata mengharapkan wajah Allah. Laisa fihi syirkun wala riya, tidak ada syirik dan riya padanya, baik akbar maupun syirik shaghar. Yakun wa ala sati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan amalan tersebut benar sesuai mencocoki sunah Rasulullah, tidak ada bid'ah padanya. Tidak ada khuafat tanya. Wa innama wa ala qisnah. Tetatuai mencocok sunnah. Fahadahu al-amal tayyib. Ladhi yatabalahu subhanahu wa ta'ala. Maka ialah aman yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya. Allah terima. Demikian pula al-qawlu tayyib. Ucapan yang baik. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti tasbih. Tahlil. Takbir. Demikian pula at-tayyib, ucapan yang baik berupa amar ma'ruf dan nahi mungkar, berdakwah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, an-nasihah, kullu hadha minal kalimi at-tayyib. Ini semua masuk dalam kategori ucapan yang baik yang Allah subhanahu wa ta'ala terima dan Allah akan mengangkatnya. Qala ta'ala ilaihi yas'adul kalimu tayyibu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala naik ucapan-ucapan yang baik. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh hafizahullahu ta'ala, amma al-qawlul khabith, adapun ucapan yang buruk, maka Allah subhanahu wa ta'ala menolaknya dan murka kepadanya. Minal kadzib, kebohongan, wal ghibah, ghibah wan namimah, adu domba wasyatam, celaan, cacian, wa qawli zur, perkataan dusta, wa syahadati zur, persaksian palsu, wa jami'il aqwalil khabithah, dan semua ucapan-ucapan yang jelek, kesyirikan, kekufuran. Ini semua adalah aqwalun khabithah, ucapan-ucapan jelek yang tidak akan naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah tidak akan menerimanya. Ikhwan fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam mengatakan, la yaqbalu illa tayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik. At-tayyib min kulli syai'in, yang baik dari segala sesuatu, segala macam bentuknya. Maka yakhruju bidzalika ma kana khabithan, keluar dari itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, fa innallaha jalla wa ala yarudduhu wa la yaqbaluhu, Allah menolaknya dan tidak menerimanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya, diberikan taufik untuk baik dan bagus dalam semua yang ada pada kita, baik itu ucapan, perbuatan, wal maqasid, wan nawaya. Allah Subhanahu wa taala bimbing itu semua, dan Allah mudahkan kita untuk berjalan di atasnya, istiqamah di atasnya, sampai kita berjumpa dengannya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, masih tersisa penjelasan dari hadis ini. Semoga Allah mudahkan kita melanjutkannya dalam kesempatan-kesempatan mendatang. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين, معاشر الإخوة, رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan penjelasan dari hadis yang ke-10 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Selanjutnya kata Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala, thumma qala, kemudian Rasulullah menyebutkan, wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin dengan apa yang ia perintahkan kepada para rasul. Kata Syekh menyebutkan, fadalla ala anna al-mursalina wal-mu'minina ma'muruna wa manhiyun. Ini menunjukkan bahwa para rasul, demikian pula kaum mukminin, mereka diperintah dan dilarang. Tidak melakukan atau mengucapkan sesuatu yang bersumber atau berasal dari diri-diri mereka sendiri. Atau berasal dari sangkaan-sangkaan baik dari akal pikiran mereka. Wa innama yaf'aluna ma yu'marun. Tetapi mereka harus mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulnya alaihi salatu wassalam, serta meninggalkan apa yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ketujuh, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. Dan apa yang dibawa Rasul kepada kalian, maka ambillah. Apa yang diperintahkan Rasulullah kepada kalian, maka amalkan, tunaikan, laksanakan. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang ia larang maka jauhi dan tinggalkan, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, maka para rasul alaihi musallatu wassalam, mereka diperintah dan dilarang. Mereka diperintah dan dilarang. Perintah dan larangan yang datang dari sisi Allah Jalla wa'ala. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah. Mereka seluruhnya adalah hamba-hamba Allah. Tidak boleh mendahului Allah dalam berucap. Tidak boleh lancang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana ulangi, tidak boleh ada seorang pun yang mendahului di dalam berucap, lancang di dalam berbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terhadap Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fi din a'azzakumullah,

Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada kaum mukminin apa yang ia perintahkan kepada para rasul. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalilnya. Fallahu amara al-mursalina biqaulihi ta'ala. Maka Allah memerintahkan kepada para rasul dengan firman-Nya, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Wahai para rasul, ini panggilan dan perintah kepada para rasul. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'amalu saliha, dan beramallah amalan saleh. Maka firman Allah Jalla wa'ala di dalam ayat ini, kulu minat tayyibat, makanlah dari yang baik-baik, ay minal halal, dari yang halal. At-tayyib adalah al-halal, sesuatu yang halal. Sementara al-khabith sebagai lawan dari at-tayyib, al-khabith yang jelek adalah al-haram, sesuatu yang haram. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memakan dari yang baik-baik. Untuk makan dari yang baik-baik. Dari perkara-perkara yang mubah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari memakan yang haram dan yang jelek. Lalu kemudian, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan apa yang akan muncul, yang dihasilkan dari memakan sesuatu yang halal. Allah katakan, wa'amalu saliha, dan beramal salihlah. Maka Syekh Al-Fauzan, Hafizahullah Ta'ala wa'ra'a menyebutkan, ini faedah yang sangat-sangat penting. Fa'aklul hara, fa'aklul halali, yu'inu 'alal 'amalis salih wa yaj'alul 'amalas salih mutaqabbala. Memakan sesuatu yang halal itu akan membantu, akan menolong seseorang untuk beramal saleh, untuk bisa beramal saleh. Dan menjadikan amalan saleh itu diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Makan dari sesuatu yang halal akan membantu dan memudahkan seseorang. Akan Allah ringankan seseorang dalam beramal saleh, dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Tetapi sebaliknya, makan dari yang haram akan merintangi dari amal saleh dan akan membuat malas dari amal saleh. Akan menjadikan seseorang terlantar dari ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka perhatikan bimbingan Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala. Walidhalika tajidul ladina ya'kuluna al-harama
wa yaktasibuna al-harama min ab'adin nasi 'anil ta'at wa 'anil ibadat. Oleh karena itu, engkau jumpai orang-orang yang mereka makan makanan yang haram dan berusaha dengan sesuatu yang haram, termasuk orang-orang yang paling jauh dari ketaatan, paling jauh dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aksalin nasi anis salawat, dan orang paling malas dari menunaikan ibadah salat. Karena barakallahu fikum, sesuatu yang haram tersebut akan menjadi berat pada perut-perut mereka dan hati-hati mereka, akan berpengaruh pada kalbu mereka. Fakatsalahum anut ta'ah, sehingga membuat mereka malas dari menunaikan ketaatan kepada Allahu Jalla Subhanah. Berbeda dengan orang-orang yang badannya diisi dengan gizi yang halal, senantiasa memperhatikan dan mencari sesuatu yang halal, maka itu akan membantunya untuk menunaikan ketaatan kepada Allah, akan menjadikan hatinya lunak dan lembut. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lanjutan dari ayat yang disebutkan, dari ayat ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa amalu saliha inni bima ta'amaluna alim. Kata Syekh menyebutkan qauluhu ta'ala inni bima ta'amaluna alim, sesungguhnya aku maha tahu apa yang kalian perbuat. Di sini terdapat tahzir, terdapat peringatan yang keras bagi setiap insan untuk melakukan pelanggaran dengan amal perbuatannya, atau dia sekedar menampakkan diri di atas sebuah amalan, menampakkan zahir dalam keikhlasan, ternyata batinnya berbeda dari itu. Tidak sesuai penampakan lahiriahnya dengan apa yang tertanam dalam kalbunya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu atas itu semua. Maka Syekh mengingatkan, jangan memberi hiasan dengan berbagai kedustaan, dan jangan membuat tipuan-tipuan dengan sekedar menampakkan baik secara zahir, padahal rusak di dalam batinnya. Untuk bisa menipu, itu hanya terjadi pada manusia. Orang mungkin terpedaya dengan penampilan lahirnya, karena dia tidak tahu apa yang ada di dalam batinnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala
Maha tahu itu semua. Inni bima ta'amaluna alim. Aku maha tahu apa yang kalian perbuat. Allah tahu apa yang zahir. Dan Allah tahu apa yang ada dalam batin. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Penggalan dari ayat ini ketika Allah menyebutkan inni bima ta'amaluna alim, aku maha tahu apa yang kalian perbuat, mengandung dua hal. Terkandung di dalamnya dua perkara. Yang pertama adalah hendaknya seseorang tidak takut akan ada yang disia-siakan dari amalannya. Jangan takut. Jangan takut akan ada yang tersia-siakan dari amalmu. Allah subhanahu wa ta'ala melupakannya, lalu meninggalkannya. La. Fajami'ul hasanati wassayyi'ati ya'lamuha Allahu ta'ala. وَيُحْصِيهَا وَيَكْتُبُهَا لِصَاحِبِهَا. Semua kebaikan dan keburukan Allah tahu. Allah akan menghitungnya, Allah akan menuliskannya bagi pelakunya, baik ataupun buruk. Jangan beranggapan barakallahu fikum bahwa amal kita akan sia-sia, tidak. Semua pasti tertulis dengan lengkap dan rapi. Sehingga mereka pun akan menyatakan, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan." Illa ahsaha. Catatan amal perbuatan lengkap tertulis di dalamnya. Yang kedua, barakallahu fikum, bahwa yang terkandung dalam makna inni bima ta'amaluna alim, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa ditipu dengan penampilan zahir yang batil. Tidak bisa diperdaya dengan berbagai hiasan-hiasan yang menipu. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamul haqa'iq. Allah tahu hakikat yang sebenarnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wa qala ta'ala fi haqqil mu'minin, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kaum mu'minin,

ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Maka ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar memakan yang baik-baik, yaitu yang mubah-mubah, baik pada zatnya, baik pada usahanya, baik pada cara mendapatkannya. Semua kebaikan itu harus terwujud dan terpenuhi. Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala, kulu makanlah, fatashihada amrun minallahi ta'ala biibahati tayyibati lana. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan membolehkan yang baik-baik untuk kita. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 157, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, kulu minat tayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian, juga mengandung larangan dari memakan yang jelek-jelek. Maka di sini terdapat pula bantahan terhadap orang-orang yang mereka mengharamkan yang baik-baik. Bantahan terhadap orang-orang yang mengharamkan yang baik-baik. Dengan menyangka bahwa ini bagian dari ibadah. Masya Allah. Mengharamkan sesuatu yang baik, sesuatu yang mubah, dan beranggapan bahwa itu bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menyangka bahwa meninggalkannya mendapatkan pahala. Meninggalkan dari makan yang baik-baik, memakan dari yang mubah, seperti orang-orang sufi, kaum sufi, dan orang-orang yang sok zuhud. Bahkan ini, barakallahu fikum, termasuk bagian dari takalluf. Memberat-beratkan diri, memaksakan diri. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk memakan yang baik-baik, yang lezat-lezat.

berupa daging, buah-buahan, dan segala macam bentuk kelezatan, termasuk kata Syekh terhadap wanita. Maka seseorang memanfaatkan itu semua, mengambilnya, menggunakannya, dan tidak mengharamkan atas dirinya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkannya. Namun tentunya, lakin min ghairi israf, min ghairi israfin, tanpa berlebih-lebihan. Maka orang yang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan yang mubah-mubah, dengan meninggalkan yang baik-baik, ini termasuk orang yang bersikap ekstrim. Nabi alaihi salatu wassalam makan apa yang Allah mudahkan bagi beliau. Makan daging, makan buah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatazawwajun nisa. Beliau menikahi para wanita. Beliau memakai minyak wangi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pula wa'amalu saliha, dan beramal salihlah. Kama qala lirrusul, sebagaimana yang Allah perintahkan pula kepada para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk makan dari yang baik-baik dan beramal saleh. Karena sekali lagi Syekh mengingatkan kembali, karena memakan yang baik-baik itu akan menolong, membantu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal saleh, di mana badannya mendapatkan gizi dengan gizi yang baik, maka akan barakallahu fikum menyemangati atau memberikan semangat pada dirinya dalam beramal saleh.

إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Namun bukan pula bermakna bahwa seseorang memberikan kepada dirinya semua yang ia senangi dengan berlebihan, kemudian bermalas-malasan dari melakukan ketaatan. Semua keinginan jiwanya dilampiaskan. Hadhihi tariqatul bahaim. Ini caranya binatang. Innamal insanu ya'kulu wa yashkurullaha azza wa jalla. Manusia makan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqauluhu wa'amalu saliha, dan beramal salihlah. Perintah Allah di sini dan firmannya di sini, wa'amalu saliha, dan beramal salihlah. Hada min syukri ni'matillahi azza wa jalla. Ini termasuk dari mensyukuri ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Masih tersisa sedikit penjelasan dari hadis ini. Semoga Allah mudahkan kita melanjutkan dalam kesempatan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan penjelasan fadilatul syekh al-allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu taala dari hadis yang ke-10 dari hadis arba'in an-nawawiyah. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, thumma inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama daraba masalan lillazi ya'kulu al-haram. Kemudian Nabi menyebutkan sebuah permisalan. A'adhani Allah wa iyyakum min shiddati azabin nar.
Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan penjelasan fadilatul syaikh al-allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala dari hadis yang ke-10 dari hadis arba'in an-nawawiyah. Kata Syekh hafizahullahu ta'ala, thumma inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama daraba masalan lilladhi ya'kulu al-haram. Kemudian Nabi menyebutkan sebuah permisalan, menyebutkan sebuah contoh tentang orang yang memakan sesuatu yang haram, di mana ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ia dalam keadaan kotor. Dalam kondisi yang semestinya menuntut untuk doanya terkabul. Pada dia ada asbab liqabulid doa, sebab-sebab untuk doanya diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata wa indahu mani'un min qabulid doa, padanya pula ada faktor-faktor penghalang, ada faktor-faktor pencegah untuk dikabulkan doanya. Maka di antara barakallahu fikum sebab-sebab untuk diterima doanya, yang pertama yamuddu yadaihi, dia menengadahkan kedua tangannya. Menengadahkan kedua tangan ketika berdoa termasuk dari sebab pengabulan doa. Ia menengadahkan tangannya ke arah langit. Kenapa dia menengadahkan kedua tangannya ke arah langit? Ini sebagai isyarah, sebagai isyarat yang menunjukkan pada ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Maka di sini disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Maka hukum asal di dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Dan ini sebab atau di antara sebab pengabulan doa. Kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil dalam kondisi tertentu bahwa tangan tidak diangkat pada waktu itu, maka tidak diangkat. Yang kedua adalah ucapan dia, ya Rabbi, ya Rabbi. Ia bertawassul dengan rububiyah Allahu Jalla wa'ala. Dan ini termasuk dari jenis tawassul yang disyariatkan. Maka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama dan sifat-sifat Allah. Bertawassul dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk di antara asbabul ijabah.

sebab terkabulnya doa. Di antara sebab pengabulan doa. Yang ketiga adalah bahwasanya ia asy'atha aghbara. Rambutnya kusut, kakinya berdebu dalam kondisi kotor. Tidak ada padanya nampak kesombongan. Adapun seorang yang sombong, maka kesombongannya akan menjadi faktor penghalang dan pencegah untuk terkabul doanya. Maka di sini barakallahu fikum, pada dia ada sebab pengabulan doa. Wa huwa annahu mutawadhi', dia seorang yang tawadhu. Di samping itu pula yang keempat adalah yutilus safar, ia melakukan perjalanan yang jauh. Sementara berdoa ketika safar, doa yang dipanjatkan seorang musafir akan diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, dari sekian banyak faktor-faktor pengabulan doa tadi, di sisi lain ternyata ada mawani', ada faktor-faktor penghalang, ada faktor-faktor pencegah. Sehingga ia tidak mendapatkan hasil dari doa yang ia panjatkan. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi gizi dari yang haram. Fa anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Karena ada faktor-faktor penghalangnya. Maka sebuah doa barakallahu fikum tidak akan diterima kecuali idza tawaffarat asbabu qabulihi, bila terpenuhi sebab-sebab pengabulannya, wantafat mawani'ul qabul, dan hilang faktor-faktor penghalang. Maka di sini kata Syekh hafizahullahu taala wa ra'ah, fa hadza dalilun 'ala at-tahdzir min al-haram, ini sebagai dalil peringatan dari sesuatu yang haram, sebagaimana yang telah kita jelaskan, baik haram pada zatnya ataupun haram pada usaha dan cara mendapatkannya. Dan ini barakallahu fikum, padanya terdapat dalil atas peringatan dari sesuatu yang haram, mafhum dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, kulu minat tayyibat, makanlah dari yang baik-baik, sehingga yang haram tidak dimakan, yang jelek tidak dimakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan bagi kita yang baik-baik, dan Allah mengharamkan atas kita yang jelek-jelek. Maka seorang hamba yang akan berdoa atau ingin berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia menunaikan sebab-sebab pengabulan doa.
dan meninggalkan serta menjauhi sebab-sebab yang akan menjadi faktor penghalangnya. Sehingga yang menjadi tujuan bukan semata-mata, bukan sekedar engkau berdoa saja. Balla budda ma'ad du'a an ta'mala asbabal ijabah. Namun menjadi maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita yang baik-baik dan Allah mengharamkan atas kita yang jelek-jelek. Maka seorang hamba yang akan berdoa atau ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia menunaikan sebab-sebab pengabulan doa dan meninggalkan serta menjauhi sebab-sebab yang akan menjadi faktor penghalangnya. Sehingga yang menjadi tujuan bukan semata-mata, bukan sekedar engkau berdoa saja. Balla budda ma'ad du'a an ta'mala asbabal ijabah. Namun menjadi sebuah kemestian dan keharusan bersama dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala untuk menunaikan sebab-sebab pengabulannya. Wa tatajannaba asbabal hurman, dan engkau menjauhi dan meninggalkan pula sebab-sebab yang akan bisa menjadi penghalangnya. Hadza ia menunaikan sebab-sebab pengabulan doa dan meninggalkan serta menjauhi sebab-sebab yang akan menjadi faktor penghalangnya. Sehingga yang menjadi tujuan bukan semata-mata, bukan sekedar engkau berdoa saja. Balla budda ma'ad du'a an ta'mala asbabal ijabah. Namun menjadi sebuah kemestian dan keharusan bersama dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala untuk menunaikan sebab-sebab pengabulannya. Wa tatajannaba asbabal hurman, dan engkau menjauhi dan meninggalkan pula sebab-sebab yang akan bisa menjadi penghalangnya. Hadza huwa al-maqsud. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. فدل هذا الحديث على فوائد عظيمة. Maka hadis ini menunjukkan kepada beberapa fawaid, pelajaran-pelajaran penting yang agung. Yang pertama adalah bahwa seluruh hamba mereka diperintah, baik itu para nabi, para malaikat, para rasul, kaum mukminin dan semua makhluk, mereka diperintah dan dilarang. Perintah dan larangan yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Maka tidak boleh ada seorang pun yang mengada-adakan dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang bersumber dari dirinya pribadi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima itu. Segala urusan dan ketetapan hanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Faedah yang kedua adalah di dalam hadis ini terdapat dalil tentang dibolehkannya at-tayyibat yang baik-baik, dihalalkannya yang baik-baik dari perkara-perkara mubah, dari kelezatan-kelezatan yang Allah bolehkan bagi hambanya. Maka jangan ada satu orang yang datang kemudian

menyatakan minal ibadati tarkul mubahat. Wa hurmanun nafas. Termasuk bagian dari ibadah adalah meninggalkan perkara-perkara mubah dan menghalangi jiwa darinya, dari perkara-perkara mubah. Maka kita katakan kepadanya, ini bukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau meninggalkan perkara-perkara mubah. Bahkan engkau mengharamkan bagimu perkara-perkara mubah. Rasulullah alaihi salatu wassalam kana ya'kulu min at-tayyibat. Rasulullah makan dari yang baik-baik. Makan yang lezat-lezat. Buah-buahan, daging-daging. Wa kana yatazawwajun nisa. Beliau menikahi para wanita. Wa kana yanam. Beliau juga tidur. Beliau mengambil, mempergunakan apa-apa yang Allah bolehkan bagi beliau, dan beliau meninggalkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Dan beliau adalah qudwah, teladan dan panutan bagi umat ini alaihi salatu wassalam. Maka di sini barakallahu fikum terdapat bantahan terhadap orang-orang yang menyangka bahwa yang dinamakan zuhud adalah tarkut thayyibat, meninggalkan yang baik-baik. Bali zuhdu huwa tarkul haram. Bahkan yang dinamakan zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang haram. Dan meninggalkan sikap berlebih-lebihan atas sesuatu yang manusia tidak butuh kepadanya. Adapun apa yang ia butuhkan, maka meninggalkannya bukan bentuk zuhud. Maka bukanlah kezuhudan barakallahu fikum menghalangi jiwa, menahan diri dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bolehkan baginya. Faedah yang keempat kata Syekh, atau faedah yang ketiga, fihi dalilun ala anna ad-du'a la yuqbalu illa idza tawaffarat fid da'i asbabul ijabah wa intafat mawani'ul ijabah. Padanya terdapat dalil bahwa doa tidak dikabulkan kecuali apabila terpenuhi pada

bulan dan sirna hilang darinya faktor-faktor penghalang dan pencegah pengabulan doa atau terkabulnya doa. Al-fa'idatul rabi'ah, fa'idah yang keempat. Wa fihi dalilun ala annal harama yufsidul badan. Di sini pula terdapat dalil bahwa sesuatu yang haram itu akan merusak badan. Karena ia memberi gizi kepadanya dengan gizi buruk. Akan merusak badannya, barakallahu fikum. Dari sisi hissi, dari sisi indranya, badannya. Sebagaimana pula akan merusak sisi maknawinya. Akan merusak hatinya. Akan mengotori hatinya. Maka fa inna hadhihi al-muharramat fiha adrarun jismiyah. Perkara-perkara haram itu padanya ada mudarat-mudarat dari sisi badaniyah. Wallahu subhanahu ma harramaha illa li'anna fiha dararan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengharamkannya kecuali karena padanya ada mudarat. Lihatlah misalnya bangkai. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkannya karena padanya ada darar, ada bahaya, ada penyakit. Demikian pula khamar, narkotika, rokok, qat. Semuanya adalah mudarat bagi badan. Sebagaimana pula kata Syekh hafizahullahu ta'ala, wa adrarun diniyah. Juga mudarat dari sisi agama. Tidak ada kemaslahatan apapun padanya bagi hamba. Kecuali ketika seorang terpaksa karena kondisi darurat yang mengkhawatirkan kematian bagi dirinya, maka dia boleh memakan bangkai tersebut sekadar yang bisa mempertahankan hidupnya. Maka dalam kondisi seperti ini, rukhsah bagi dia, dibolehkan baginya sekedar dalam batas kedaruratannya.

Maka dalam kondisi seperti ini, bila dia memakan bangkai, maka dia tidak termudaratkan dengannya. Adapun apabila dia makan darinya tanpa kondisi darurat, fa innahu yatadarraru biha ma'nawiyan wa hissiyan, maka dia akan membahayakannya secara ma'nawi, dari sisi kalbunya, dari sisi imannya, dan juga dari sisi hissi pada badannya. Falhasil, maka kesimpulannya, an hadza haditsun adzimun, ini adalah hadis yang sangat agung, wa manhajun yasiru alaihi almuslimu fi hayatihi, dan sebuah pedoman yang seorang muslim berjalan di atasnya dalam kehidupannya. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum, selanjutnya kita akan beranjak pada hadis yang ke-10. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu

0: عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan raihanahnya radhiyallahu anhuma beliau berkata aku menghafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat da'ma yaribuka tinggalkan apa yang meragu-ragukanmu ila ma la yaribuka kepada apa yang tidak meragukanmu diriwayatkan At-Tirmidzi wan Nasa'i rahimahumullah dan Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan haditsun hasanun sahih. Hadis ini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala datang dari Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua putra Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walihada qala sibti ar-rasul. Oleh karena itu beliau menyatakan cucu Rasulullah. As-sibtu ma'nahu ibnul bint. As-sibt adalah anak dari anak perempuan, yakni cucu. Cucu dari anak perempuan. Wa amma al-hafid, adapun hafid, maknanya adalah ibnu al-ibn. Anak dari anak laki-laki. Cucu dari anak laki-laki. Adapun kalimat wa raihanatihi, ay raihanatul rasul wa raihana hiya az-zahrah allati laha raihatun tayyibah, bunga yang memiliki aroma yang wangi semerbak. Dan ini adalah sifat bagi Al-Hasan karena beliau seorang yang tayyib, yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala memperindah beliau dari sisi rupa dan dari sisi akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyatakan tentang beliau radhiyallahu ta'ala an, inna ibni hada sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi baina ta'ifatain minal mu'minin. Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, seorang pemimpin. Dan Allah akan mendamaikan dengan sebabnya atau melalui perantara dia dua kelompok besar dari kaum mukminin. Dua kelompok dari kaum mukminin. As-sayyid ma'nahu ar-ra'is wal mu'azzam wa dhu al-qadr wal makanah. Sayyid itu maknanya adalah seorang pemimpin, seorang yang dimuliakan, yang diagungkan, yang memiliki kedudukan dan posisi yang terpuji. Dan memang demikianlah Al-Hasan radhiyallahu ta'ala an. Karena beliau terlahir dari Baitun Nubuwah, dari rumah kenabian, cucu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pada dirinya ada kebaikan, kebaikan akhlaknya, kebaikan agamanya, kebaikan amalannya. Yang diantara keistimewaan beliau adalah apa yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang bahwa anakku ini adalah seorang sayyid melalui perantara beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Tertahan untuk tertumpahnya darah kaum muslimin tatkala beliau dibaiat untuk menjadi khalifah setelah terbunuhnya ayahanda beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, sementara Muawiyah radhiyallahu anhu wa ardhah bersama penduduk Syam dalam peperangan melawan Ali dan yang bersama beliau radhiyallahu anhu wa ardhah. Telah terjadi peperangan antara dua kelompok besar dari kaum muslimin. Satu kelompok yang dipimpin Ali radhiyallahu taala an dan kelompok yang lain yang dipimpin Muawiyah disebabkan terbunuhnya Utsman ibni Affan radhiyallahu taala an. Maka terbunuhnya Utsman telah membuka pintu bagi kaum muslimin sampai saat ini, telah membuka pintu fitnah wal'iyadu billah. Maka tatkala Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu melihat kondisi tersebut, peperangan telah terjadi di antara kaum muslimin, maka beliau kemudian tanazul, mengalah dan menyerahkan al-khilafah, kepemimpinan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala wa ardhah, dalam rangka mencegah tertumpahnya darah kaum muslimin demi menjaga persatuan kaum muslimin. Oleh karena itu tahun tersebut dinamakan dengan Amul Jamaah, tahun persatuan, karena kaum muslimin mereka bersatu padanya, dan ini termasuk dari fadilah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah dan keutamaan Al-Hasan ibni Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma, maka terwujudlah pada beliau kabar gembira yang telah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kata beliau radhiyallahu ta'ala an, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah menghafalkan dari Rasulullah sebuah pesan, sebuah nasihat, sebuah hadis. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da' ya'ni utruk, tinggalkan, kata Syekh Al-Fauzan. Ma yaribuka ya'ni ma tashukku fihi, apa yang engkau ragu padanya, tinggalkan. Ila ma la yaribuk, kepada apa yang tidak meragukanmu. Bila di sisimu padamu ada dua perkara, yang satu engkau ragu, yang kedua engkau tidak ragu, maka engkau mengambil apa yang tidak ada keraguan padanya. Maka ini sama dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang berhati-hati dari perkara syubuhat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Insyaallah sisa sedikit dari hadis ini kita akan jelaskan dalam kesempatan-kesempatan mendatang. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Di akhir pembahasan kita yang terdahulu telah kita baca beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Hafizahullah Ta'ala dari hadis yang ke-11. Tersisa sedikit penjelasan dari hadis yang ke-11 ini. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, faqauluhu da' ma yaribuka, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ay utruk ma tashukku fihi, tinggalkan sesuatu yang engkau ragu padanya. Ila ma la yaribuka. Ila syai' alladhi laisa fihi syakkun. Kepada sesuatu yang tidak ada padanya keraguan. Karena sungguh, seorang yang barakallahu fikum meninggalkan sesuatu yang padanya ada keraguan kepada sesuatu yang tidak ada keraguan-raguan padanya akan memberikan dampak yang baik. Hatinya akan tenteram dan jauh dari kebimbangan. Akan tetapi barakallahu fikum, ketika engkau mengambil, melakukan, menjalani sesuatu yang terdapat keraguan padanya, maka jiwa ini berada di dalam kegelisahan, berada dalam kebimbangan. Tetapi ketika seseorang melakukan, menjalani, menunaikan, melaksanakan sesuatu yang tidak ada keraguan padanya, maka jiwa akan menjadi tenang, hati akan menjadi tenteram. Oleh karena itu barakallahu fikum, kata Syekh hafizahullah ta'ala, fa'idha syakakta fi mali, au fi malin, hal huwa haramun au halalun. Apabila engkau ragu tentang sebuah harta, apakah harta tersebut haram ataukah halal? Tidak jelas. Meragukan. Namun di sana ada harta lain yang engkau yakin tentang kehalalannya. Maka ambillah yang yakin dan tinggalkan yang meragukan. Demikian pula barakallahu fikum. Bila sebuah makanan samar bagimu, tidak jelas. Ini halal ataukah tidak? Dan di sana ada makanan lain yang tidak ada keraguan padanya tentang kehalalannya. Maka engkau hendaknya memakan yang halal, yang jelas kehalalannya, tinggalkan apa yang ada keraguan-keraguan padanya. Ikhwani fi din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sama juga bila samar dan rancu bagimu seorang wanita, apakah dia haram bagimu karena sebab penyusuan ataukah tidak? Maka tinggalkan dan nikahi wanita yang tidak ada keraguan padanya. Fabarakallahu fikum wa hadhihi qa'idatun 'azimatun min qawa'idi ad-din. Ini kaidah yang sangat penting, kaidah yang sangat agung dari kaidah-kaidah agama. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan beranjak pada hadis yang ke-12. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadithun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghayruhu hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadis hasan diriwayatkan al-Imam at-Tirmidzi dan yang lainnya demikian. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum, hadis ini dijelaskan Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala. Hadza al-hadits rawahu at-Tirmidzi wa ghayruhu wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan al-Imam at-Tirmidzi dan yang lainnya. Dan beliau berkata haditsun hasan. Hadis hasan adalah hadis yang tingkatannya berada di bawah hadis sahih. Dan sebagian ulama memasukkan al-haditsul hasan dalam kategori hadis yang sahih yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi hadis yang sahih tingkatannya lebih tinggi dari sisi kekokohan rawi. Adapun hadis yang hasan, maka terkadang pada sebagian rawinya kurang dari sisi kekokohannya. Dan ini yang menurunkannya dari atau menjadikan ia lebih berada di bawah tingkatan hadis yang sahih. Namun pada dasarnya dia termasuk dalam kategori yang sahih dan setelahnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah.

إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء أي من تمام دينه. Termasuk dari kesempurnaan agamanya. Fadalla ala anna ad-dina yakunu tamman wa yakunu naqisan. Maka barakallahu fikum, ini menunjukkan bahwa agama itu, agama seseorang terkadang sempurna, terkadang kurang. Bihasabi tasarrufati sahibihi. Tergantung perilaku orangnya. Tergantung kepada tindakan dari pribadi masing-masing yang menjadikan ia termasuk orang yang sempurna agamanya ataukah termasuk orang yang kurang agamanya. Maka seorang muslim adalah seorang yang sangat bersemangat untuk menyempurnakan agamanya dan waspada serta berhati-hati dari perangai-perangai, tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang menyebabkan agamanya akan berkurang. Agamanya menjadi lemah. Sehingga barakallahu fikum, dari sini tentunya terdapat pesan yang sangat-sangat mendalam. Dari Nabi Yuna alaihi afdalus salati wassalam. Agar hendaknya setiap kita, setiap pribadi kita bersungguh-sungguh untuk menjadikan agamanya berada pada kondisi yang baik. Pada keadaan yang lebih sempurna. Terus meningkat, terus berkembang, terus semakin membaik dibandingkan yang sebelumnya. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, ومما ينقص دين الإنسان أنه يتدخل فيما ليس من شؤونه وما ليس من اختصاصه. Di antara yang akan menyebabkan kurangnya agama seseorang adalah dia masuk pada sesuatu yang bukan urusannya dan bukan bidangnya.